mai kenyak kita benua pejalai nurun ke gereja kini tau ke kita yang kanya udah pulai semayang kini ke pagi itu. Terima kasih serta selamat mendiang ke kami ba YFM. Jadi udah tu lagi peninga mai kita mendiang ke program lalau penghidup bergulai ngau Bishop Harry Sumpiang Jingan tang sebenarnya tu lagu ke Dibai Alexander Peter.

Selamat hari Minggu, selamat bergulai baru di Bala Peningau. Sekali lagi aku Bishop Eris Sempinjingan Datai Baru serta bergulai di Bala Peningau berprogram Lalau Penghidup. Jadi minggu tu inyak minggu ketiga udah Trinity. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke minggu tu diambil Injil St. Matthew bagi 10 ayat 24 ngagai 39. Injil St. Matthew bagi 10 ayat 24 ngagai 39. Nyalai datuk ku dekat maco gentran Injil tu. Ku Tuan Jesus, nada siku murid terlebih dikemesai ari pengajar yo. Toko uluan lebih dikemesai ari tuan yo. Nyalai murid patut puas hati inti asbako ngau pengajar yo. Lalu berkenyak megak uluan patut puas hati inti asbako ngau tuan yo. Nanti tuai bilik dikumbai persibup, orang tersama dalam biliknya digagak kenama jai arinya. Nyalai anak takut ke mensia, utai tidak tudung dekat dikerebak, lalu utai tidak pelalai dekat ditemu. Utai tidak tusui aku ke kita dalam petang, ndak tahu ndak disebut kita, baru dalam tampak. Kalau utai tidak pelalai ke kita kediri, dekat ditusui kita hari atas prabu rumah. Ana takut kurang tinemu munuh tubuh tang no uliah munuh semangat. Mana lagi takut kalah talo tinemu ngerusak tubuh ngesemangat dalam mapin rakam. Kita no uliah meli dua ikut burung pipit ngau satu sin. Tak siku pendadai melabuh ke tanah nanti ndak ada atur apa kita. Jadi pasal kita, semua lambar buak di palok kita udah kena tesok yang megang. Nyalai anak takut, kita berga lagi dari semua burung pipit. Barang siapa tingaku diri ngi aku bermua ramayu, aku megak dekat ngaku ya bermua apa aku disregau. Tang barang siapa tingangai ku aku bermua ramayu, ia menggak dikengai ku aku bermua apa aku tidak seragam. Ayat 34. Anang ngumai aku tidak tai ke dunia tu dekat mai pemayak. Ukai, aku ndak mai pemayak tang pedang. Aku datai dekat umun ke anak ti lelaki ngelaban apa ya. Anak ti induk ngelaban indaya. Menantu ti induk dekat ngelaban mentua ti induk. Mensia deka bermusuh ngau orang ari diri sebilik. Barang siapa terindu ke apai teka indai lebih hari aku, ndak patut nyadi murid aku. Barang siapa terindu ke anak lelaki teka anak indu lebih hari aku, ndak patut nyadi murid aku. Barang siapa tindak ngesan regang ya, lalu nitih ke aku, ndak patut nyadi murid aku. Barang siapa tidak menghidup kenyawa diri dekat ngelenyau ke yang. Lalu barang siapa tidak ngelenyau kenyawa diri dekat aku menghidup ke yang baru. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Baca kita minggu tu kurang lebih nampung baca kita minggu dulu yang kemari. Tialai Jesus ngajar bala rasul yo pasal tugas tidak beri yo ngake sidok. Tialai sidok ngerja tugasnya serta mega utai ti mesti disadang sidok dekat nyadi bos sidok. Bo ayat 24 ngau 25 Jesus nangkan teka meri warning ngagai bala murid yo pasal sidok ti mesti ngadang semua utai ti nyadi bos Jesus dekat mega nyadi bo sidak. Ditu Jesus nyemako ke nasihat bala murid ia ngau nasihat empu. Dalam ajar Jesus tu kita boleh berarti ke perkara dua bengkah. Keterubah ia ianya warning takut tangkan Jesus pasal tiap ikut kita Kristian dia patut nyan regang kita baka Kristus tu dah nyan regang ia. Ku Tuan Jesus, nanti aku tetuai teko komando kita udah ngasai ke pemerintah. Bala kita teraban teko staf aku pun ndak mega uliah nyeliah kenyok.
Menjadi Tuhan Jesus sudah manggil kita, ukai muti awak ngasai ke pemenang ngau mulia yo, tang ngasai ke pemerintah yo mego. Lalu nanti kita ngai sama nangkup pemerintah, kita mego ndak patut ngadang diri tau ngasai ke buah pemenang tiulih ke tegal pemerintah yo. Lalu kedua, pemerintah tidiasai ke kita, ketegal penaluak kita ke Kristus, mesti dikira kita bekerti peluang. Lebuah kita yang merinsok ketegal Kristus, artinya kita sudah berkunci dalam pengawak ya. Lebuah kita yang merik dirimpu ketegal pengharap kita, kitanya berkunci dalam genselan Kristus. Lebuah jalai pengharap pedis terkemar kita ukai muti boleh nyebut ngagai dirimpu orang tuci keliok pan udah ngasai ketuk tang megok kita tau nyebut Tuhan Jesus mpu pan udah ngasai ketuk megok. Mayuh kita Kristian kemayar itu ngumbai pengharap Kristian tu pengharap timuti mai penyenang ngau pengeraja lo sidak ndak sedia nangkup pemerintah tang kingat ketuk menyadi. Lebuah kita ngasai ke pemerintah, ketegal pengharap, bercitu kita mansang semagi ngakai jalai Kristus. Lalu buayat 26-31, Jesus meransang bala murid ya, ndak ngasuh sidak ya, takut terkirau. Buayat dipandak tu, Jesus bisik 3 kali nyebut anak takut. Anak takut. Bahawa orang jadi penyuruh raja, sidak mesti ngembuan pemberani tengasuh sidak lebih hari orang bukai. Sidak tak diasuh Jesus takut laban ku Jesus, semua utai tidak lalai, takut dituduang, dekat ditemu, takut dikerbak. Berarti utai tika Tuhan Jesus itu, ianya buat pengujung elok. Pemendar nang dekat menang. Dudi hari elok pemerintah ngegunselan ke debrik kita, ke berantu, ke nyawa, ke Kristus, dekat dekala serta disaksi ke oleh Allah Ta'ala. Serta upah megak dekat debrik. Jesus mengandangkan kita, nak ngasuh kita takut merita ke Injil. Kut Tuhan Jesus, utai ditusuk aku dalam petang, dah tahun dah sebut kitab baru dalam tampak. Lautai tidak pelalai ke kita, ke diri, dekat ditusui kita, di atas perapa rumah. Jadi, utai tika Jesus itu, ianya semua orang temeri jeku ajar, tika merita ke Injil, mesti dulu mendiang. Ia mesti dulu bergulai dengan Kristus dalam petang, engkau dalam tempat yang sunyi. Awak boleh mendiang ke jeku hari Jesus. Kita tidak boleh nusui jeku Jesus, nama kita apa ningo sudah merti kejaku ya. Lalu berkenyak megak kita yang dah boleh nusui pasal pemendar. Nama kita apa ningo sudah merti ke pemendarnya. Kau benar menyadi kita yang dah boleh nusui pasal utai tindak ditemu kita. Lalu udah kita ningo jaku Kristus, kita mesti nusui jakunya tidak peduli sekali ke kita ada kerindu takut ada pekedik kurang. Kita ningo mayuh bala murid Jesus kelia berantu ke nyawa ketegal tenusui berita mana tu. Lalu ayat 28, Jesus ndak ngasuh kita takut. Laban ku ya, nadai hukum tu lia diberi mensia, tibalat teka lebih lagi hari hukum kedekak diberi Allah Ta'ala ke orang tindak taluak teka ngasih ke ya. Mensia muti oleh munuh tubuh kita. Tang Allah Ta'ala oleh melengkak ke kita, ngujung kesemangat kita mati. Menjadi, kita orang Kristian patut nangi lagi ke Allah Ta'ala, hari kita tenangi lagi ke mensia. Mensia medak dari luar, tang Allah Ta'ala medak dari dalam. Lalu ayat 31, Jesus tidak ngasuh kita takut takut irau. Laban ku ya, Allah Ta'ala apa kita tidak serga ibuah serta dekat kiruah ke kita. Nanti Allah Ta'ala kiruah serta ibuah kebala pipit di jauh baru hari mensia
Ndak kalah talak kelebih lagi kiruah ke kita mensia ti udah degagak ya baka gamal yang pu. Tiap kali pipit labuah teka nurun ke tanah alah talak awal kejap. Lalu munyi ke Tuhan Yesus sampai ke tiap itik buak berpalak kita pan nemu mehalah talak. Menyadi nadai utai tulis nyadi berkitai ti hari luar pengeridu alah talak. Munyi ke St. Paul, nadai utai oleh nyerarok kitai ari pengerindu alah talong. Lalu, buayat 32 ngah 33, Jesus madah pasal tanggungjawab kitai ti bersaksi takup sangkal kuyong. Nanti kita taluak ke Tuhan Jesus, lalu ngaku diri bertuai kuyong, lepas kita hidup di dunia tu, ia megak dekat ngaku kita murid ia buat dunia ti dekat datai. Tang nanti kita bersangkal takkan malu ke ia buat dunia tu, ia dekat megak nak ngelalak kita buat dunia ti dekat datai. Menjadi kita tak bersangkal ke Tuhan Jesus ngak mulut takkan jaku kita. Lebih kita berkepita madah kediri nak ngelalak Tuhan Jesus. Mayuh kita muti mulut aja madah kejari Kristian tang berulah teka pengawak kita, kita tahu benda bersangkal ke Kristus. Kita orang ti Kristian tahu bersangkal ke Kristus. Hari kita ti lembau ngelengkok ke pengarap lama kita serta agi harap kebelaan tu dalam kita ti miring teka ngangau ke sidak. Menjadi kita megak tahu bersangkal ke Jesus, ukai muti dalam jaku takulah kita. Tak megak dalam kita tindak bermunyi. Lebuah kita bersih peluang jaku ke Kristus, kita tahu nutup mulut kita, laban kita malu ke ya, tahu kau malu di temurah bukai kitanya orang Kristian. Lalu ayat 34, ngagai 39, Tuhan Jesus terang benar madah nanti kita benar ko nitya kaya tu tahu benar mai ke kita penusa teko penyarut ari tidak sakal belapangan teko orang di sebilik ngok kita nyalai ngotu program lalu penghidup kita beko sekali tu delengkok kaku nak tu. Lalu sebedar ku ngangkat diri ku dulu mai belapeninga sama dia jenuh serta lup sampai ngaku ngagailah talo tip taro ngapai kita ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu minyak minggu tip ketiga udah musim Trinity. Alah talo tip madu berkuasa nuan udah ngerusak kuasa dosa serta ngirum ke Roh Kudus nuan ke dalam hati kami tinggal suah kami ngangau kunuan apai beri ke kami pengasih nuan awak ke kami oleh ngenak penglepas kami ngerja penekak nuan. Awak ke kami ngau semua utai itu dan gagak nuan. Tau ngasai ke penyenangnya tidiasai kuleh semua orang tidiaku anak Allah talong. Kuleh Jesus Kristus anak nuan Tuhan kami tidup setemgai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Ndanglah talah si kewajak dia tu ledatai ke lama-lama ya. Amin. Nyalai nganti kita ke bertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu serta berkat ke semua bala peningong. Dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu tika datai. Mupu aku.

Ya, nyana kak kita mandiang ke program lalau penghidup gulai ngau Bishop Eri Sumpeng Jingan siti program ti di keluar ke Melati Badi hari YF Family Bandi Kucing yang ditu peninga dekat maca pesan berat ke bisik diterima kami itu yang dipesan pemati itu datai hari cumit anak cendang madah ke pemati apa ya cendang anak majang cendang anak majang tau ke laki samba anak rengan udah nadai kena 20 hari bulan 6 2026 lalu dekat di intu kena 22 hari bulan 6 2026 baru mai basir Malaka Terai Debayak lalu dekat di Anjung kena 23 hari bulan 6 2026 bak pendam Sidah ya jadi pesan tu dituju ke ngagai kembelayan ikut dia bak rumah Bawi Rapung rumah Gara Belasau, rumah Jimbat Dit, rumah Kemarau Lakis, Sabau Dua Berumah, rumah Seli Tunggal, rumah Jumat Entawa, rumah Rayung Nangalup, rumah Isa Babu Kara, rumah Jawat Babu Tengah, rumah Simon Babu Delit, rumah Makos Lubuk, rumah Cendang Penunus, rumah Steven Lambo Jerai, Menyalin Dua Berumah, Teru Tiga Berumah, Suri Tiga Berumah, rumah Lidi Ulu Babu Beluak Dua Berumah Bala di Sayih Niyah Rumah Gimeng Lidung Betung Rumah Mai Babu Kerangan Rumah Ligum Serungap Ngau Kepembelayan Kebukai Ia kenaklah dirintai ke dituk Bayak kenyak jauh tau ke semak Kita kengelala cendang anak majang Dipinta datang magang ngagai rumah panjai Basir Malaka Try the Back Out Kenandu isi pesan tu peninga Jadi pesan pemati tu datang hari cumit anak cendang Madah ke pemati apa ya Cendang anak majang Cendang anak majang Tau ke laki samba anak rengan Laki samba anak rengan Udah nadai kena 20 hari bulan 6 2026 Lalu dekat di intu berbalik Alam Mayu kena 22 hari bulan 6 2026 baru mai basir Melaka Terai Debak lalu dekat di Anjung ke Pendam kena 23 hari bulan 6 2026 ba Pendam Sidah ya. Ya tadi pesan ke bisik diterima kami ba YFM Peninga jadi udah lagu ke Dubai Linion Richie Bungai Merejas telegi Peninga dia kita dekat mendeng ke program Tungkat Semangat YFM Segulai Si Calai.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: World Cup 2026. Hari 1, 22 bulan 6 2026, dalam Grup H, Spain melawan Saudi Arabia. Live Bar Sukan Plus pukul 12.30 malam. Dalam Grup G, Belgium bertemu dengan Iran pukul 3 dini hari. Live Bar TV OK. Main dalam Grup H, Uruguay bersatu dengan Cape Verde boleh dipedak delayed. Bar Sukan Plus pukul 1.30 pagi. Siti lagi main dalam Grup G, New Zealand melawan Egypt pukul 9 pagi. Live Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Ninjau Sarawak, 6 pintu berkongsi ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

Shalom. Selamat kita sekali lagi bertemu baru dalam program Tungkat Semangat. Beri terima kasih ya ngagai Tuhan untuk beri kita peluang dan kena kita mendiang lalu berarti keajaku Tuhan kendang ditagak kena merangsang pengawak kita nambi ke kita keriang serta tegap. Lalu lebuah kita tetemu ke utai tik benar kita berpeluang buliah penglepas tik diungkup ke kita dengan pengawak Tuhan. Aku mengok bersampi awak ke kita sama belok gerai lalu regas ngerja semua bangsa pengawak ke dasuah serta dikerindu ke Tuhan. Sekali itu aku mai kita berarti ke jakut Tuhan tidak ambil ribu kudus Isaiah bagi 8 ayat 13. Ku ditu madah ngagai kita ingatkah Tuhan ti pemadu berkuasa tindang kudus kok Tuhan semina aku aja ti tahu dikenangi kenuan kati kok Tuhan bejaku ngagai Isaiah nangkan kenyok ku bo ayat 14 ketegal pengudus aku ti ndak uliah dikira aku bako batu ti nur orang tersangkut aku dekat baka panjuk tik minta menua Judah ngau Israel serta ngau orang Jerusalem. Jadi utai tik dikedekat ke Tuhan ku ditu ianya Tuhan dekat ke sidak nangi nangi ke pengudus ya pengudus ya ukai utai tik tau dekenak ketai bermain pengudus Tuhannya cukup balat untuk ia ketegal Tuhan tadi ukai pengasih ia ngiduk ke kita ia dekat ngasuh kita rebah ia dekat ngasuh kita kena sintak panjuk ke Tuhan semina aku siku ajak patut dikenangi Tuhan tang Aaron dulu agar itu nangi ke mensia lalu nurut ke penekak orang mayuah lalu ngagak anak sapi emas lalu nyak tengah suh Tuhan ringat Moses megak nurut ke penemu mensia mayuah tang ndak nangi ke Tuhan lebuh ia ringat tu bisi dalam buah penyampau 20 ayat 12 ku Tuhan berjaku ngau Moses seluah Aaron laban seluai ndak Arab kaku ndak nangi kaku bawa mata mua orang Israel ketegalnya seluai ndak mai raban tu ngagai menua ti udah diberi aku ke sidok nyalai berguna benar kita nangi ke Tuhan lalu ukai semina utainya udah terkelanjur degagak kita indah ke kita agak berunding kok ngerja utai tindak betul utai tindak mana kita patut nangi ke Tuhan ko Tuhan bedaku semina aku aja ti tahu dia kenangi Tuhan tu ia bedaku ngagai Nabi Isaiah dia tu Tuhan madah ke pengudus yo laban ko Tuhan kuasa bempu utai ya ke dikenal kita netap ke penyadi utai tu diari dan bawa jari Tuhan megang nyalai dia tu menyuh utai ngasuh mensio takut serta nangi munyiti ngasuh mensio berbagi penemu nadai berbasa lalu carut ngau pengandiri orang beripih lalu belaban ngau pengandiri berpecah ketegal utai ti indang uliah diputar ketegal utai ti tahu ngempuang ketai tang lebuah mensio nyonitiah ke penemu dirimpu nitiah ke pengingin dirimpu dia mensio berpecah nama kebuah Tuhan ngasuh Isaiah nangi ke yosiku aja Tuhan meda ati mensio berbatu
tempat berubah nadai megai semaya diri. Nyalaiku Mazmur 41 ayat 9 madang aga kita munyitu nyentuk ke pangan aku tek besai. Ya ndak ya tidak karap ke aku. Ya terbulai makai ngau aku. Udah mengkok mutar ngelaban aku. Tuk meh gaya pemalat. Mensio nitiah karun diang diri, nitiah ke penemu diri. Mintok ke panganti rapat sekali. Ngau penulis Mazmur tu udah angkat ngelabannya. Tu jaku benabi ngenang pasal orang ti nyadi ke murid Tuhan. Maya Jesus ditangkap siku demi siku ngelari ke derimpu. Lalu Peter mengkau pesangkal. Pesangkal kena ngelaban Tuhan Jesus. Nah aku ngelala orang tiku kitanya. Okay, semua pangan tau diturut tau ke ditunduk kita eh. Terlebih lagi mayamin si ocak puah rame sari dua tu. Nah kau malat pengrami degagok mensio laban ngai nak betitiah pangan diri laban tik nak nitiah hilak de bantah lak de percayi elak macam-macam lak de kerindu de kengai de kelari ke tangku saya nyebut pabagi 8 tadi ayat 12 naga 15 anang nitiah ke pengawal orang manyuah lalu anang takut ke otai tik dia kena nangis tidak maya rami tu maya naur nangis ke kerambak takut ke kerambak takut kebelan tu. Ingat kau, aku Tuhan ti pemadu kuasa ti indang kudus. Semina aku aja ti tahu di kenangi kenuan. Ketegal, pengudus aku ti nda uliah dikira. Aku waka ti nur orang tersangkut. Aku dekat baka panjuak. Ti dekat nyintak. Nilai buat ayat 15 madaka mayu orang dekat tersangkut lalu rebah. Sidak dekat rebah lalu redak. Sidak dekat kena sinta panjua. Nyalain nama penyadi. Ti orang kena sinta panjua. Tidak ada orang mata. Tidak ada orang nemu. Nyau matudah. Lalu ku saya 30 ayat 1b. Sidak ti nitiah katur ti ukai digaga aku. Nguing. Nyain sempekat ti ngelaban aku. Nambah kenyak pemayuh. Nambah kau pemayuh dosa sedak yo. Yang lain menjadi dia tu ibu orang ramai. Orang nada berdagang. Ngerja utai. Nitiah ke penkak dari empu. Nitiah ke penkak. Orang mayuh. Oh tu kau dah dikerandau ke. Yang lain menjadi berjimat. Berjimat awak kaki tai. Nak malut dari empu. Ngau pengawak. Ngau penyai. Pengawal orang ti nyembah kerambok, nyembah belantu. Awak ke kita ngasai ke derimpu, nada itu dia kenangi lepas kita bertuai ke Tuhan siku aja. Nyalai, sekali itu, tuk meh, jaku Tuhan dituju ke ngagai kita, awak ke kita bisik pengering, awak ke kita lihat hati, tetap hati, bertuai ke Tuhan siku aja. Amin. Shalom, Tuhan beri berkat ngagai semua kita.

Kenya nak kami mai kita mendiang ke program Tungkat Semangat Bugulai Ngau Pastor Raymond Guliang Peninga. Siti program ti di keluar ke Ken Michael hari YFM Iban di Kuching jadi pukul 9 pagi tu lagi. Mai kita mendiang ke berita utama 9 pagi ia ke di tabu terus hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus Bugulai Ngau pengelola program kami. Ia ke bukai nangkan ke tu lagi ba Y912 kita ia ke diau di Serian oleh mendiang ke kami kena frekuensi 106.9 FM lalu kita ia kediau di luar menua Kuching dengan Magak Serian oleh mendiang ke kami ngena RTM klik nangkan ke tuk legi peninga ya. Jadi sekali lagi mari selamat hari apai ngagai semua apai di selampu menua di serata menua kami sayau kenuan apai selamat hari apai 2026 nuju semua apai. Eki tuk lagu dikenak ke ngujung ke awak pengerak pagi kita pagi tu lagu rohani lagu bapakku yang baik bapak dulu aku peninga bye bye tu baru kita bawa awak ke bukai selamat hari minggu.

0: Malaysia Madani, saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Rakyat diseru untuk terus mempertahankan perpaduan serta menolak sentimen perkauman yang boleh menggugat keharmonian negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia dibina atas kekuatan masyarakat berbilang kaum yang hidup dalam suasana saling menghormati dan bekerjasama. Menurut beliau, rakyat pelbagai kaum dan latar belakang perlu terus berganti bahu demi memastikan kestabilan serta kemajuan negara dapat dikekalkan.
1: Bayangkan yang hadir ini. Yang Melayu, yang Cinanya, yang Indianya, yang Iban, Kadazan, semua kata okey. Kami berpakat, muafakat, ikrar. Kami akan kerjasama, bangkit.
0: Dalam hal lain, Perdana Menteri memaklumkan peruntukan dana inovasi media akan diteruskan bagi membantu organisasi media tempatan melakukan inovasi serta memperkukuh transformasi digital industri berkenaan. Setakat ini, sebanyak RM24.57 juta ringgit telah disalurkan kepada 72 syarikat media.
2: Jadi kita sediakan peruntukan dan sebaik dana itu digunakan, tentunya kita tambah supaya tabung itu tidak akan ketinggalan atau kekurangan. Jadi ini berita baik untuk saudara, jalankanlah kerja baik, ingat perdebatan Socrates sehingga berikutnya tentang perlu menyampaikan maklumat cara berkesan. Semoga Allah Ta'ala merestui usaha kita bersama.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, media tempatan perlu bekerjasama dalam menepani cabaran platform digital global yang semakin dominan bagi memastikan kelangsungan industri media. Menurut beliau, pendekatan saling melengkapi antara pemain industri media amat penting bagi membolehkan sektor berkenaan berkembang secara sihat dan mampan.
3: Kita tidak melihat kepada persaingan dengan media sesama kita di dalam negara. Sebaliknya, kita saling melengkapi antara satu sama lain. Ya, untuk mendepani perubahan itu utamanya berhadapan dengan syarikat-syarikat gergasi antarabangsa. Siapa? Metanya Facebook. Siapa? TikToknya. Dua. Ini baru contoh-contoh yang kita boleh sebut. Dan melihat kepada landscape, kita berhadapan dengan platform-platform ini menguasai majoriti pasaran itu.
0: Ashwat Ismail. Skim pengembara yang bakal manfaatkan kira-kira 400,000 rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura dijangka dibentangkan pada sidang parlimen akan datang. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata, skim di bawah perkasa itu bertujuan memberi manfaat kepada pekerja rentas sempadan Malaysia-Singapura. Proses berkaitan skim tersebut termasuk kertas perbincangan dan persetujuan telah diselesaikan bagi membolehkan pelaksanaannya diteruskan.
4: Selepas lama rakyat Johor telah tunggu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pastikan bahawa saya dengan Dato' Timbalan menguruskan serta merta. Jadi memang semua sudah siap, semua kertas-kertas perbincangan dan kertas-kertas persetujuan untuk diluluskan di peringkat Jemaah Menteri.
0: Datuk Seri R. Ramanan. Penggunaan sumbangan asas rahmah di Sarawak mencatatkan kadar penebusan tinggi sehingga 99%. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kaedah penebusan menggunakan kad pengenalan memudahkan urusan penerima bagi mendapatkan barangan keperluan asas tanpa perlu melalui proses yang rumit.
5: Jadi kalau kita tengok dari segi penggunaannya, senang sikit lah. Pasal lebih banyak kedai, terutamanya kedai kecil dah telah masuk dalam program SARA. Pasal tu kita rasa penggunaannya tinggi. Dan Alhamdulillah, dia terus juga membantu rakyat dalam membeli barangan-barangan asas yang diperlukan untuk mengurangkan beban kehidupan.
0: Tambah beliau, wakil yang dilantik turut dibenarkan hadir bagi pihak penerima yang uzur atau tidak berupaya untuk hadir sendiri ke kaunter. Program pengumpulan minyak masak terpakai akan diperluaskan ke seluruh negara menerusi kerjasama strategi pelbagai pihak termasuk pihak berkuasa tempatan dan skuad agri komoditi. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, skuad agri komoditi itu digerakkan bagi menjayakan kempen kesedaran dalam program berkenaan.
6: Sebab tu kita perlu buat kempen. Sebab selama ni ada setengah daripada rakyat di Malaysia ni, dia buang merata kan minyak. Kalau kita tak maklum mengenai adanya program pengumpulan minyak masak terpakai ni, kita tak tahu apa yang nak buat. Jadinya kita cari ni, kita buang dalam sinki je lah. Dan ia akan menyebabkan tersumbat dan

0: dia akan mendatangkan lebih banyak kos kalau kita nak betulkan lagi. Sebab itulah program-program seperti ini sangat penting.
1: Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad. Lebih 60,600 kelahiran warga asing direkodkan di Malaysia dalam tempoh 26 tahun lalu, namun ia tidak memberikan kewarganegaraan secara automatik. Menurut Ketua Pengarah JPN, Dato' Badrul Hisham Alias, penentuan kewarganegaraan anak dibuat berdasarkan taraf dan kedudukan ibu bapa mengikut undang-undang, termasuk mengambil kira faktor pendaftaran kelahiran lewat.
2: Kalau kita pun catut, jadi skenario kita yang dulu kita sebut data lewat air, apa berlaku data lewat air? Kita bagi satu contoh, walaupun ayah Malaysia, maknya Indonesia, perkahwinannya tidak berlaku, jadi anak tidak dapat berkahwin. Isu data lewat dia ini adalah disebabkan mereka selain daripada macam-macam masalah, keluarga tak dapat perhatian, duduk jauh di pedalaman. Antaranya adalah takut untuk hadir, kenapa? Takut kena tangkap sebab isterinya pakai pasport ataupun isterinya overstay ataupun isterinya tak ada apa-apa.
1: Dato' Badrul Hisham Alias.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Ketika ini perlawanan kumpulan E antara Ecuador dan Curaçao sedang berlangsung. Kedudukan separuh masa pertama menyaksikan kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan. Terdahulu, Jerman bangkit daripada ketinggalan untuk mencatat kemenangan 2-1 ke atas Ivory Coast dalam aksi kumpulan E di Stadium Toronto sebentar tadi. Frank Casey terlebih dahulu meletakkan Les Elephants di depan pada minit ke-30. Kemasukan pemain Dennis Undaf mengubah keputusan apabila meledak 2 gol di minit ke-68 dan masa tambahan melayakkan Dimanshaf melangkah ke pusingan kalah mati. Sementara itu, jurulatih Jerman Julian Nagelsmann menyifatkan kemenangan ke atas Ivory Coast sebagai keputusan positif selepas bangkit daripada ketinggalan, seterusnya mengasahkan tempat kepusingan kalah mati. Kemenangan itu memastikan Jerman mara kepusingan kedua buat kali pertama sejak muncul juara pada 2014. Dalam pada itu, Belanda mempamerkan aksi bertenaga selepas membelasah Sweden 5-1 dalam saingan kumpulan F. Penyerang Brian Brobbey muncul watak utama apabila meledak 2 gol awal untuk meletakkan skuad Oranje di landasan terbaik. Sweden cuba menghidupkan peluang selepas babak kedua bermula menerusi gol Anthony Elanya pada minit ke-59. Bagaimanapun, usaha Sweden tidak bertahan lama apabila Belanda terus mendominasi perlawanan. Cody Hakpo mencuri tumpuan dengan dua jaringan masing-masing pada minit ke-47 dan ke-54. Sebelum pemain gantian, Crescencio Somerville melengkapkan kemenangan besar Belanda menerusi gol kelima pada minit ke-89.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Sekurang-kurangnya 4 terbunuh manakala 6 lagi cedera selepas Rusia melancarkan serangan ke atas bandar Zaporizhia, tenggara Ukraine. Gubernur wilayah itu, Ivan Fedorov, berkata sebanyak 9 serangan dilancarkan ke atas bandar berkenaan. Menurut beliau, beberapa penduduk dipercayai masih terperangkap bawah runtuhan bangunan yang terkena serangan tersebut. Serangan terbaru itu menambah ketegangan konflik yang berlarutan antara Rusia dan Ukraine. Qatar dan Switzerland terus bekerjasama bagi perkukuh keselamatan serantau susulan temeteranya memorandum persefahaman antara Amerika Syarikat dan Iran sebelum ini. Bagi tujuan tersebut, Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed Abdul Rahman Jassim Al Thani telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Switzerland Ignazio Cassis. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tolak sentimen perkawaman, pertahan perpaduan negara. Skim pengembara perkeso, manfaat pekerja Malaysia di Singapura. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Selamat pagi, selamat kita bertemu baru dengan apa berita ngarap kita gerai serta lantang hati. Terima kasihlah pemilih kami Bak YFM jadi stesen pemerintahan kita ke pagi tu. Okey, pagi hari Minggu 21 hari bulan 6 tahun 2026. Aku Raja Spooking tau ke RB bergulai nyawa kita dalam pengelama 3 jam berhenti hari pukul 9 pagi tadi nyentuk ngagi pukul 12 tengah hari lagi. Okey, bergulai kita dalam segmen Y9-12. Okey, berhenti hari pukul 9 pagi nyentuk ngagi pukul 12 tengah hari lagi. Jadi selamat dengar ke kami nanti di Kuching bakal selamat dengar ke kami dengan frekuensi 101.3 MHz. Pemegang di Serian boleh dengar ke kami dengan frekuensi 106.9 MHz. Lalu jam ke dia tu kita kediau di di Seriaman, pemegang di Sibu, di Bintulu, Miri, Ngau, Limbang. Nak boleh dengar ke kami nak frekuensi radio YFM ke Semak Nur Teriau. Laban dia tu bisik siaran dalam jakum Melayu hari stesen kawasan Tang Terjapi ya. Kita agi boleh dengar ke kami nak cara online. Kita tahu download aplikasi RTM Klik. Tahu ke dengar ke kami nak website RTM Klik pemegang portal radio.rtm.gov.my. Okey, jadi selamat dengar ke kami. Kita ke Benuang Belalak berumah jam kedai tu. Okey, Belalak ujung minggu. Tak ke visit sekedar kita nyak Benuang Gawak tajapan sehari itu yang tadi hari Minggu. Okey, selamat ngerja pengawak kita nyak ngawati ke lantang. Okey, ngarap ke semua pengawal di kerja kita nyak mujur magang bakal ke sehari tu. Okey. Ya, jadi peninya jam ke dia tu megah aku Benuang Medak live ba channel Sukan Plus RTM tu inya peket main bol Piala Dunia FIFA 2026. Lalu ke dia tu tim ke Benuang Belaban inya tim menua Ecuador. Belaban ngau tim mari menua Curaçao. Lalu nak ke dia tu nya agi kosong-kosong. Okey, jadi kita boleh bedak live peket main bol Piala Dunia FIFA 2026 ba RTM boleh bedak megak ngena RTM Klik. Jadi tentu ke kita download aplikasi RTM Klik dikena kita medak paket main bol Piala Dunia FIFA 2026. Okey, terus tinggal ke kami Y9-12 YFM segulai sejalai.

Ya, Lin Carta Kenyalang baru dah meridang tu semua ngau lagu kedori nama Abur dalam pengrindu. Jam kita ke dia tu 9.30 minit pagi. Okey, kita baru dengar ke kami. Selamat dengar ke kami dalam segmen Y912. Okey, 9 pagi nyentuh ngagi pukul 12 tengah hari tu lagi. Okey, jadi peringat nitih ke pedak aku ba media sosial sekali kini tadi ba Facebook kini, ba TikTok ini jam ke dia tu bala apa indai benuang kiruah ngatur pengawak bala anak. Okey, kebagi ngatur pengawak ngeregister bala anak nampung belajar sekali yang tadi ba universiti kini, ba politeknik kini, ngau palan pelajar ke bukai. Okey, dia tu nya benung menyukuran benung musim ya, benung musim ngeregister bala anak nampung belajar ke bagi ba tikas ke tinggi agi meneh. Okey, jadi ngonya aku ngarap ke pengawak di kerja kita ke bagi bala pindai ke benung kiroh jam kerja tu ngeregister balana ngarap ke pengawal kita nyak mujur magang. Okey, terima kasih mega laban kita benung ingat ke kami jam kerja tu. Okey, kita ke benung terubah kereta baru terjalai ngarap ke sama berjimat ngarap selamat datai bandur ke dituju. Okey, jadi peningat sebelum kita berperindah ngau lagu ke sekali tu, aku percaya kita pan sama nemu kalai kemari udah diatur pengerami Niti Daun bertuai ke Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tono Peng bersrimbai ngau pengerami ngintu gawai daya Renggat Menua Sarawak 2026 ba Waterfront Kuching. Jadi sama nyempulang ya ianya Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Sugambas ngau Dato' Amar Profesor Dato' Sim Kui Hian kelimpah harinya bismillah bala menteri-menteri kebukai, sapi menteri serta bala pemusai kebukai. Jadi buat pengerami itu semua sidak kedatai bisi ngau pengawak miring kediatur buat bangunan tun juga kenyari sebagi hari adat Raban Bansa Ketiban nyerumak pengerami berserimai ngau hari gawai daya. Jadi pengawak miring tu sampai dikenatai ke dikena minta pengelantang, pemayak serta pemansang menua kita Sarawak. Jadi udah tempuh pengawaknya Premier Mangkuang Tawak dikena ngelai pengerami Niti Daun untuk berengkah. Jadinya pengawak ke diatur ke mari tu ke diatur ba kedendur di Waterfront Kuching. Okey. Jadi pengerami tau ke pengawak Niti Daun kemari itu 1.2 kilometer pejalai dari bangunan tun juga ngagai Waterfront Kuching ngayan ke penyelai adat Mainasal Kitai Dayak di Sarawak tu. Okey, 114 buah kontijen berjalai berbala mayuh mungkur pemayuh pupu Raban Bansa serakup ngau gensi dari serata benua. Jadi sekedar dari Raban Bansa tu ianya remun pampang mit Raban Bansa Iban serta Tagal Pampang Mit Raban Bansa Orang Ulu. Okey, jadi Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugambas madah ke sidak engkau bagi tu sidak engkau bagi pengawak tu ngayan ke pengrindu Raban Bansa Dayak bah pengawak ngintu pesaka asal ia mega meri awak pengawak tu mega meri awak ngagai orang mayu ke bisi datai ke mata ke mayu macam budaya tidak pandang ke di menua kita di Sarawak. Okey, jadi yang madah munyinya udah pengerami nyuak ke prize Niti Daun 2026. Jadi untuk berita tidak sedia ke wartawan RTM tu Vonisia. Okey, jadi bagi kereta berias lumur satu pulai ngagai Raban Mayan Asal Kampung Gumbang Bau. Champion bagi orang ulu pulai ngagai Gerempuang Induk Kayan Sarawak. Lalu lumur satu bagi Bidayuh pulai ngagai DBNA Pampang Semerahan. Lalu bagi Iban pulai ngagai Kelab Belia Warisan Kreatif Taman Samarinda. Jadi sedak kemenang atau ketim kemenang tu dan nerima prize duit RM10,000. Okey, jadinya meh meri pengagati ngagai sedak kemenang ba pengerami itu ke pengawak Niti Daun ke tahun untuk diatur berengkah hari bangunan tun juga untuk ngagai Waterfront Kuching. Okey, ke diatur kemari di menua kita Kuching Sarawak. Okey, jadinya ngenang berkawan ngau pengerami itu ke pengawak Niti Daun ke sudah diatur di menua kita di Sarawak. Terima kasih banyak. Labar lagi terus tinggal ke kami Bawa FM. Terus kita berperindah ngau lagu ke sekali itu lagu Layak ke Penudi, lagu Ari Raban The Crew bergulai ngau Lucy M. Okey, terus dengar ke kami Y912 YFM.

Okey, nuju bala kita kemudian dengan ke kami kena RTM klik. Ha, bisi bala kaban WhatsApp bala ke dengan ke YFM jam kereta itu Y912. Di Bintulu, mada ke diri bunuh dengar ke kami, ngena RTM klik, tajak pan nak boleh dengar ke kami, ngena frekuensi radio YFM laban di Bintulu itu, benuang siaran dalam jangka Melayu, atau ke siaran Bintulu FM. Okey, ha, kita lagi boleh dengar ke kami, ngena cara online. Okey, ya, jadi jam kita 9.41 minit pagi. Okey, jadi sehari itu, nyap peningnya 21 hari bulan 6, 2026, ianya, hari apa? Okey. Jadi hari apa itu? Dia itu kena hari Minggu. Minggu ketiga. Okey, minggu ketiga dalam bulan 6 nanti yang tahun lalu ke tahun tu nya tema ngintu hari apa? Ianya sehebat kasih bapa. Jadi kunya kami hari YFM ngau peluang tu mega meri selamat hari apai, okay, selamat hari bapa, nangiranya apai kah, apa nama gini, aba, daddy, ngau macam-macam lagi meh begini anak kita nya ngau kita yang tadi, jadi kami meri selamat hari apai nuju kita semua, kita kudah bergelar apai, terima kasih ngagai semua. Kita kudah bergelar apa? Okey, hari kami, YFM Iban, RTM Kuching. Terus tinggal ke kami, Y912.

Terima kasih Apai, terima kasih Apak, terima kasih Abak, terima kasih Daddy. Selamat Hari Apai menuju semua kita kudah bergelar Apai. Okey, terima kasih. Leban terus tinggal ke kami YFM Segulai Sejalai. Okey, kita ke Benung online buat Facebook jam ke dia tu megak. Kita boleh nyanjuang komen kita buat Facebook kami YFM Iban. Okey, ngambil ke bisik dibaca aku. Bak awak kita bakal ke pagi tu dalam segmen Y912. Okey, Alex Delta Bina Wata Barau. Madah ke diri dari rumah Joanna Selaja Pentik Baru Sekerang Angkelili. Selamat pagi DJ Gary Dito Cukup Mana. Minta main ke lagu Nuan Ngelengka Aku Meleka Ari Veronica Natasha dikena merindang semua balakaban ke Ngelala sedak ke suah mesan meh kuyang lama tu lalu nuju Nuan ke menuang berjalai ke pengawak bakonti YFM. Selamat berjalai ke pengawak, salam rindu, salam sayau. Okey, udahnya Juni Ben soagi serta selamat hari Minggu nuju semua pemegang ngagenuan DJ Rajesh ku ya. Selamat berjalan ke pengawak. Madah ke diri hari Miri minta main ke lagu hari Jimmy Nyayang Nuan Meruan di hati aku dikena merindam bala peninggal engkau semua ke bergelar Apai ke lebih gigi kagai apa ya kumpu apa yang pu ku ya tidak sayau. Selamat hari apa nuju Nuan engkau semua belapai ku ya. Terima kasih DJ sama-sama. Okey, Lemur Randi, selamat pagi DJ RB, selamat berjalan ke pengawak. Minta Nuan main ke kita lagu Aku Tetap Sayau di Baik Duna dikena merindang semua ya benuang TC radio jam kira tu. Selamat belalak bau ujung minggu. Terima kasih DJ sama-sama. Okay, McDonald Agustin, Happy Father's Day, God bless you DJ Kuya 2006 au. Okay, Mary Jalo Ujo, selamat pagi Igar Arbi. Kedia tu aku bak permai Sibu. Mana gara kami di Sibu jam ke dia tu bak pagi hari Minggu tu kau ya. Okey, Catherine Robin, selamat pagi DJ Rajesh, selamat berjalan ke pengawak. Pemega Merit, selamat hari apai ngagai semua aku dah nyedi apai. Ngarap ke semua gerai serta lantang hati selalu. Terima kasih DJ sama-sama. Richa Unup, selamat pagi DJ, selamat berjalan ke pengawak ngagai Nuan. Yang madah ke Mambam Gary ba jalai simpang Semunjan minta main ke lagu hari Wat Rock lagu Kaban Sampai Mati dikena merindang semua belakaman Facebook kau semua berdengar. Ngarap ke sidak itu perindang. Pemegah Merit, selamat hari apai ngagai sidak kudah bergelar apai kuya. Selamat ningai ke YFM kuya Segulai Sejalai.

Okey, 9.54 minit pagi. Jadi peningnya menyikir daripada aku buat pun program atau segmen kita tadi. Aku dah itu kebenarnya sambil on air ke pagi tu sambil mendak pekit main bol Piala Dunia FIFA 2026. Jadi kita uliah mendak pekit main bol World Cup tu. Bah channel TV RTM Sukan Plus ngau channel TV RTM Kebukai TV OK pemegang kita boleh download RTM Click aplikasi RTM Click di kena kita medak pekit main bol Piala Dunia FIFA 2026 atau ke World Cup. Lalu jam ke dia tu nya agi kosong-kosong antara tim Ecuador berlawan ngau Curaçao. OK. Ya, jadi pedingnya pukul 10 pagi bakal selama ninti yang hari Minggu pukul 10 pagi kita dengar ke program Tujah Penghidup setiap hari program kita dikeluar ke Gaby atau ke Nancy Nanggai hari YFM Iban Artim Kuching. Lalu sehari itunya kita akan dengar ke tanduk program Tujah Penghidup lagi pukul 10 pagi. Okey, kita dengar ke dulu lagu ke sekali itu bulannya kami Y912 YFM Segulai Sejalai. Kunci ke info berita Randau Ngau Temuai Pia Mega lagu-lagu Ting Rindu Kati Diniagi Tiukai Y912 YFM Segulai Sejalai.

dua pasang. Semuanya segit dia giah kecukup tetap agit tan membuat kenam bulan. Alai aku bertemu baru, ngak apain aku. Lebuh sedap punai ke menua maya pemisi. Bakal pemakai ke dibaik aku punai ke budil. Sigit ngutang dulu buat Cina. Tak pasal kesenak menua kami nak. Tiap itik perengka ke dekat dikenak. Sigit dia suah. Apa yang ngak

Tanak, ari sigi tay kena. Sigi nada pengurang na semua anak ba aku. Biak sekolah aku. Sigi cukup mana dibeli kesina ia. Nadai utai kurang. Mayanya menua kami sigi bedau datai karan serta air perintah. Bertimbun kai hujan ajak me kami. Serta berkena ke generator. Dibeli kini ngawake aku tibi ngaku. Ambil bisik pemerindang. Lebuh aku pulai ke rumah. Maya ujung minggu. Agi ingat aku mayanya. Lebuh sida inai aku bisik pulai ke menua. Ini aku menggam. Duit RM20 buat jariya. Lalu nyuak ke inai aku. Dia suhe yang beli antena tibi. Ambil bisik kena merindang aku kena kuya. Nanti aku ingat kena baru dia tu. Keberai-ai mata aku. Bukai ini aku bisa kerja. Kepak-kepak yang nyuak duitnya kena aku. Tampak peninuk ya kucuk ya. Sanggup ya. Asal meucuk ya lantang. Diau ngau ya.

bisik pengawak bat sekolah. Kai aku mereka nadi apai nai aku. Nurun ngatua pengawak aku bat sekolah. Baka maya harimau fakat. Laban ia kenemu agak macau bandi yang maini aku. Apai nai aku sikit nadi kalak pulai. Laban kejauh menua. Bat sekolah. Sikit akik ngaini aku meter bilang di kelala wala pengajar. Sik sekali. Lebuh aku kena pisak buat burit. Nadai oleh sekolah mayana. Sigit dia suah pengajar pulai. Tang, hari sitik. Dipansal ini aku ke sekolah. Sampai ia sanggup ngemak aku hari mua get sekolahnya. Nyentuak ke datai buat bilik dajah aku. Pak pengangai yang meda aku tinggal pelajar. Entik dia tu. Kadang meh aku mentas nak ya. Kadang meh aku tu tak mak ke ya. Nanti nyemak ya sakit. Kesai budi seduai yang buat aku. Mak terbalas ke aku ngawar ringgit. Sikit nakak penyenuk hati aku. Lebuh aku ingat ke hari Jawa. Hari apa inai. Serta menyadai aku ikut. Aku ngau menyadai aku nak sikit nak besar berulai. Ia engkau apa ina aku bantu rawak. Dan aku diri di ibun. Akik ngindik aku. Lebuh aku dianu orang. Nyabak maku. Bantu wajak nadai apa ina nanah ke aku. Berundia enggak aku. Namun kebuah aku nak dibaik apa ina aku. Sekali berulai menyadai aku dian. Namun kebuah aku nak dipindah ke sidak sekolah. Berulai ngau sidak ya dian. Tang. Laban kaget miat nanya. Mana itu nemu gerun yang tak baganya. Nyaw habis 15 aku. Baru aku boleh mengenali aku. Udah ku habis 15. Dia aku. Lalu ngebu ke diri ibu. Ke kucing. Nyaw buang pelajar diploma. Nyaw meh pengepun. Aku ngingkas ke diri. Ari cia apa yang naik aku. Ari cia akik nih. Sikit nak diasi kurang aku jauh. Tang baik hati aku kelalula ransian. Dilaban aku jak jakut tagang sidak ya. Sepenglama aku mit. Sikit aku kediri ajak ngagak pemutus. Dalam semua pengawak di gereja aku. Aku nadai kalak bertanya agak sidak ya. Aku nadai kalak beranau ngau sidak ya. Nama ajak jakuk pemutus sigit pejari aku pun. Sekali tu dia meh aku ngagak pemutus sekali tak gik. Dalam hidup aku puji Tuhan mujur sama aku tulis ke degree dia tu aku dah bisik ngawak diri ibu udah bisik ruang milik.

di desa kakek ini aku tidak ada sekolah. Aku muncul dalam pengawal sekolah aku nadai kalak mantul. Nggak meh keterabai aku buat benua orang. Nadai kalak ngenusah apa indai ake ini. Nadai kalak ngereja pengawal tak tentu menukung. Jangka aku nyemak aku tuk dihasi kapai nair ini. Kadang aku tuk nyadi mensia menyano dia tuk deh. Siti utai ditesa aku ti balat ngerugak penglantang hati aku. Aku nyondak rapat kau ngapain aku lebuah udah saya tuk. Aku nak nemu kenikat nyebut diri sayau keseduaya. Kadang-kadang sidak ya nak nemu keni oleh aku kebenarnya. Keni pendirian aku laban ukai sidak ya tinggibun aku areme. Sayau mahnya ngake aku banget enak gayu. Lelang midang maya tahun penuh di aku ngamik belajar di kiri aku. Sayau dake nak medak aku dah mujur bakal ucuk orang mukai. Ubah suah dia nanya aku maya dah habis sekolah sana nada nemu habis sekolah dek aku dek mucau medak aku alu nak kerja bakal ucuk orang mukai. Demak dia agi hidup sikit dek meh dibuat aku dia tu sikit dek meh nyemilih aku semua utai kemisi aku dia tu sikit dek magi anggap.

Tahun 2018, Siti penangu ti balat besai nuntung penghidup aku. Apa yang ngau inai aku sarah. Mayanya aku sigi udah bekerja, sigi penuh dekat ngidup kediri. Sigi udah jelanya aku nemu reti sarah. Asai kedipandam dadaku, asai kepetan tegayam dunia sepi aku. Inai aku, laban ke sigi nak bekerja. Sigit nadai penghidup mehia kenuk ku aku sepengudah dua ya sarak. Dini alai inai aku ngigak makai. Nakak pemerinsak. Sekolah ganak pandai baka inai orang bukai. Apa ya aku banyak gig laban ke sigit bekerja. Aku nak nyukung siapa-siapa. Nyangkaknya sigit udah diatur petara. Kak sigit nakaknya ajak penyayang seduaya kepangan diri. Nama kebuah seduai sarak. Biar minyaknya diresia antara kami ajak. Seduai yang pun lebih agak nemu. Ini ku aku buat pun tadi. Semua tu kai nyadi kepenanggu aku mantu dalam penghidup. Bekeradai mah aku nitiah kesingkang orang.

aku nak pasti sekali ke apa aku kalau temaga hati medak tai ulih aku. Kengkak kedinga pendiang aku, sikit nadai kala aku ninga yang muji anak dirimpu bak mua orang. Apa aku suah hari temaga hati ke pemuju anak orang bukai berbanding dengan anak dirimpu. Semina inai aku ajak, kalak didinga aku, ngawum hati aku, lebuh aku tusah, lebuh aku tersungkur, labuh ke tanah. Pengasih siku inai, sikit nadai gantia. Kalau peninga, lebuh kita ninga tujah penghidup aku tu, ayah tu aku dah dikira, bakal tekura udah terpantuk bak bandir. Aku udah ngemuan, pengawak dagang ke diri empu. Aku udah bisik ngeluar ke produk diri empu, serta udah bisik kedai. Aku udah ngadi siku hari pemerindang bak menua kita dituk. Ngarap ke cerita penghidup aku tu, tau nyadi ke pengering, perangsang, serta nyadi ke lalau kita. Seagi kita itu berkulit, seagi nyak meh kita itu berdaki. Bersampai agi Tuhan megak, awak gaya semampai ngemata ketiap itik pengawak tik di gereja kita. Kepenuh dia, amik meh ya keciru, awak nyadi kecuan, wai kekeruah, ana nyimpan. Terima kasih.

Yeah. Okay, lagu Genselan, lagu kedebaik Lex Kerry Ajan. Macam kita ke dia tu dengar 10.45 minit pagi. Terima kasih laban terus segulas jalan ini ke kami. Y912 YFM segulai sejalai. Okey, kena hari itu hari Minggu 21 hari 6 2026. Okey, jadi sebenarnya sudah kita berperindang gau lagu ke nangkan kita lagi. Aku mai kita berhati ke berita tu ngenang berkawal gau pengawal ngintu tak nyambut ulang tahun Dewan Bahasa dan Pustaka di BP ke 70. Okey, wacana bahasa jiwa bangsa sebagai program kebisi diatur maya nyambut ulang tahun DBP ke 70 ketika diatur di Kuching hari satu minggu baru tu nya pegelak tu peningnya. Okey, Direktur Jeneral DBP Datuk Dr. Hazami Jahari madah ke program tu dekat bejurai ke pemesai guna bahasa Melayu nya dijakuk di ngempung rakyat di menua kita di Sarawak tu. Okey, sama bisi diatur maya pengeram itu inya mantai ke teater kedikumbai musical Restu Jiwa Pahlawan hari nembiak sekolah seni Malaysia Sarawak kelimpah hari mandang ke sayembara ekspresi muzik bahasa jiwa bangsa. Jadi tuai pemegai menua Sarawak Tun Pehen Sri Dato' Wan Junadi Tuanku Jafar Gau Binia Tuan Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Senusi di sarang datai berjadi ke pengerami itu. Jadi yang maksud ke jak tu maya program randau bulan gau Sarawak FM di RTM Kuching. Ya, jadi inya ngenang berkawal gau pengawal nyambut atau ke ngintu ulang tahun ke 70 Dewan Bahasa dan Pustaka ke Datur di Kuching inya pagilah 22 hari bulan 6 2026. Okey, jadi dengar terus kita berperindang gau lagu ke sekali itu lagu di kena aku berindang tu semua lagu Nick Stravinsky gau lagu Pengerinduk Datai Badan pembegak kita bisi lagu Jeffrey Teguh dengan lagu Ngai Nyimpan Dendam. Okey, jadi kita akan bisa nganjung komen buat Facebook. Sabar dulu lagi aku baca komen kita out buat jam ketiga lagi 11 pagi nyentuh ngagi pukul 12 tengah hari. Okey, terus tinggal ke kami YFM Segulai Sejalai.

0: tak jatuh belum mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: World Cup 2026 hari Minggu 21 hari bulan 6 2026 dalam Grup F, Netherlands bersatu dengan Sweden pukul 1 dini hari live bar Sukan Plus. Dalam Grup E, Germany melawan Ivory Coast pukul 4 dini hari live bar TV OK. Siti lagi main dalam Grup E, Ecuador bertemu dengan Curaçao live bar Sukan Plus pukul 8 pagi. Pukul 12 tengah hari, main dalam Grup F, Jepun berlawan dengan Tunisia. Boleh dipedak live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
0: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai. Segulai sejalai engkau kami bak YFM.

0: peninga arah ke kita yang tadi nyukung sida yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai ngelama tu kadang-kadang sinok kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ra bukai
1: Dr. Mah Patricia Agustin ex-kula program ba YFM.
2: Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.

0: 24 iti lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelati ke industri muzik Iban.
0: Berkongsi ke info berita, randau ngau temuai, pia mega lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi, Diukai Y912. YFM, Segulai Sejalan.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke ndak patut ditanya ke orang ko ya lebuh ya benong ngerja pengawal. Oh. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nu nama pengawal nanya ne. Oh. Sembah spana nekong kene ke.
2: Udah gerit pedak ditemu pengawal ya tanya age ne.
1: Oh, tu bisi-bisi ka pembetul ke kaban kita tu aman ke nya ne aman ke nya.
2: Aman ke nya. Nah, nak salah aja deh, Sam.
1: Dia nanya orang yang bunuh kali tadi nih. Nah, no, pengawal. Nah, patut aja merah. Nah, ada muda aku nyemerahi. Nanti bunuh ngepam sikal. Aku ya tayam sikal. Aku ya aneh dan nanya nama pengawal. Nama ada muda aku ngepam tayam bilut.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: entik nitih ke pansiak di pejalai ke ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki bejakok kira 7,000 leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejakok. Nak ngetu-ngetu bejakok. Laban bejakok tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejakok ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejakok. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke Indo tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai tu dah lama diperam dalam mati din.
0: Ya.
1: Tau teka bakal buah ke peram tu nanti ya. Nyudah peram-peram ke tai. Nyu mansau ya bakal buah pelam. Bakal buah kini kini tu buah-buah kebukai.
0: Nyu pansut ya udah.
1: Disimpan kita dalam mati din. Awas, nama titik bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada tanya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Nyangka kita bertelai dalam hati. Kati salah menghenti kita udu berjakuk pun bini. Nak salah tau. Nak salah henti kita udu berjakuk. Tau-tau ke ngasuh salah ianya lebuah nuan kelalu kak berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jakuk jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Nak kebuah lebuah kita ke berjakuk tu tadi tau ke berandau dengan orang kini jaga-jaga meh mulut kita jaga-jaga meh dileh kita anang tak teracat bakas napang misin gan bunyi korang dini nak nade postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kindo selalu nyadi bagi kita kindo tu tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah ho selalu nyaku selalu nyak ninga cie kerja ke orang yang mayari tu ho
0: teracat ne pasti
1: tang kita kindo tu selalu bejaku tak kutap-kutap ho bak jam 3 mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pen ia mit yang ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunia ti jahit dalam tubuh kita ti ngamah ke kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih ya berjinak ke dileh dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
2: Plaza Jurai 635 Plasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: din tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai
4: Y 912
5: Y 912

0: Why?
1: Pilihan 12.
2: Entak di kerindu kita. Semina bak YFM bergulai sejalai.
1: Okey, terima kasih pendengar. Lepas lagi terus dengar ke kami dalam segmen Y912 YFM Segulai Sejalai. Berasai jam kita ke detik 11.27 minit pagi. Okey, yang dibawa kita ke dia tu, aku akan baca sekedar komen KBC dan jom bala kaban kita bala pendengar bak Facebook kami YFM Iban. Okey, meri selamat pagi ngagai. Bungai Cempaka, selamat pagi di Jarbi, selamat gawak ke pagi tu Pak Konti. Salam dari Limbang, minta main ke lagu Jimmy Griffin, lagu Lelengau dituju ngagai ayak ya, Pak Lawas ku ya, serta bala Madia kuda bergelar rapai, ndak ditinggal mega ngagai balap tunggal kuda bergelar rapai, ngarap kesedai gerai belama, serta semua orang meh kuda bergelar rapai, ngau jawusan ngarap kesemujur dalam semua pengawak. Salam sayau, salam lenyau, salam rindu-rindu selalu, mega selamat hari rapai ku ya. Tiga tawai, terima kasih DJ. Okey, Lina Bugis, selamat pagi hari Minggu DJ, selamat menjalani ke pengawak Nyonan Bakonti, madaka diri hari Johor, minta main ke lagu Riusen Manca, Nuan Lesap Bakal Mimpi, di Kinam Rindan Terimpung, ngau semua orang geng lala, selamat rapai, bakal ke sehari itu, ngakai semua orang kudap kelar rapai. Okey, denya komen hari CMS Fred, selamat konti, berkonti kawan DJ, selamat menjalani ke pengawak, selamat rapai, ngakai semua orang kudap gelar nyari rapai, kebenarannya ke YFM ndak tinggal megak nuju Donny Lim, Peter Tingkau Hujam, Stephen K, Undi Das, Domling Kebaja, Hukala James, Terry Wilfred Chuan, ngau non megak DJ ku ya, ngarap ke Meruan, Gurais, dan muju dalam semua penyawa. Terima kasih. Okey, komen kita ke sekali itu Salesha Ganyun, selamat pagi DJ, selamat hujung minggu Mambam, Gary dipakan ku ya, minta main ke lagu Apai dibai Alexander Peter dituju ngagai Apayasi, menyadi ngau Ipar kudah bergelar apai, ngau jakusan selamat rapai menuju bala kudah bergelar apai ku ya. Okey, komen Ari Anita Nawai, selamat pagi DJ, selamat menjalani ke penyawa hari Minggu tu, minta main ke lagu Duna, aku tetap sayau di kena merindang semua belakaban di sebaran dua sedia belakaban Facebook menyadi Aunty Selina, Indain Dun, Mbak Miri, Alicia Tony, Mbak Bintulu, Doni M, IPD Limbang, lalu nuju nama ke DJ. Selamat ujung minggu, salam rindu selalu gerai belama aku ya. Okey, komen ke sekali tu, aku pada dulu ni bagi komen ni pada dibaca. Madeline Pang, selamat pagi, selamat berjalan ke pengawak, madah ke diri Ari Matang Kucing, minta main ke lagu Angela Latajua, dikenal merindah semua orang ke benua dengan radio bakal ke pagi tu, engkau jawasan selamat rapai menuju semua aku dah bergelar apa aku ya. Mary Jalo Ujo, selamat pagi Igan Arbi, madah kadir RSIBU tu. Okey, Catherine Robin, selamat jalan ke pengawak, selamat rapai ngagai bala tu dah jadi apai, ngarap ke semua gerai serta lantang selalu. Terima kasih DJ sama-sama. Okey, jadi ingat sekedar komen KBC dan jom bala dengan kita buat Facebook kami YFM Iban ke pagi tu bulan kami dalam segmen Y912.

0: Bro.
1: Aku dilengkah genuan piaja.
0: Tidak cukup rancak, haram minyak lagu dangdut.

Okey, pendengar nak berasa, kita hanya datang ke pengujung segmen Y912. Okey, kena sehari itu 21 hari bulan 6 2026. Bergulang jawab aku Rajas Booking dalam pengelamat 3 jam berengkar pukul 9 pagi tadi. Okey, pukul 12 tengah hari nur kami nabur ke berita tengah hari hari YFM Iban RTM Kuching. Lalu nangkan kenyap gulanggau pengari kami kebukai dalam segmen ngelah tengah hari. Okey, jadi tu nak aku Rajas Booking. Gulanggau kita ke pagi tu. Cuma si semua kita aku dah segulai sejalan dengan aku. Dalam pengelamat 3 jam, kita aku dah nganjung komen, post. Bak post Facebook kami YFM Iban, terima kasih tau. Kita aku dah nganjung lagu peminta pesan rurati, kita bagi pesan hari apai bak Facebook kami YFM Iban. Okay, terima kasih semua. Nanti kita ke bertemu baru bak awak tak kebak segmen ke bukai. Okay, selamat minggu, bertemu baru bawa ke bukai. Bye-bye semua.

selamat tengah hari bergulai dengan aku Nancy Tambor membawa berita tengah hari YFM kena 21/6/2026. Perintah Sarawak setuju berjalan ke projek ngagak jematan ngelayang Batang Rajang ti dekat bersambung ke Bukit Huang Gau Tanah Putih di Kuala Rajang. Sapit Menteri Langgur Pemansang Menteri Pengatur Tanah Gau Rampak Menua Datuk Lin Talif Saleh madaka projek ti berga 300 juta ringgitnya. Dia tu benua ngagak langkar Ariupis Kerja Raya sebedaunya di berjalan ke ndak lama agi. Ia mega minta Mensia Mayuah Tuai Raban Bansa Ngau Tuai Komuniti beri kerjasama dikena nentu ke projek pemansang oleh di pejalai kengau lancar. Ia madah sokong ari semua orang berguna bendar kelebih lagi bawa pengawak ngambil tanah ngau bayar pampas ngagai orang ke bempu tanah ti kena pansa ngambil projek tu oleh tembuk di nitih ke timpuh ke udah ditetap ke. Ya maksud ke jaku tu bak pengerami ngiliang bidai ke diatur bak Dewan Besar Sekolah Sekendari Muara Payang Serikai. Kampung Warisan Boyan Gresik Saura Baya atau ke BGS dia tu bisik pematak baru dengan pengawak masang papan tanda dekoratif ke di lagu ngena lampu serta deka ngangkat kaki pemanah landscape kandang endurnya. Sapit Menteri Bak Upis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman

ngambil kandang warisannya, Meruan Manah serta Likun. Pengawal masang papan tanda tu dipejalai ke Dewan Bandaraya Kuching Utara. Upis Kerja Raya JKR majap jalan ke pengawaknya di agensi besar tip jalan ke projek pemansang perintah di Serata Sarawak. Kaban Parlimen Tanjung Manis, Dato' Insinyur Yusof Abdul Wahab Madah, pemujur berjalan ke projek pemansang tebal lagi berpanggai dengan pengelandiak teknikal penelebak enggau komitmen orang gawak JKR. Ya Madah, mayu macam projek infrastruktur bakal ngagak jalan alun, jematan, sekolah, klinik enggau perengkah guna mensia mayu di pejalai ke JKR kena nentu ke penguntung pemansang boleh diasai ke semua rakyat. JKR megak ukai seminar berjalan ke projek bak kandang negeri dan megak nurun ngabas ngagi kandang menua pesisir dur nentu ke peminta enggau guna rakyat. Enggau cara tu mayu hagi projek tindang diguna rakyat boleh diperundian ke bak langgur pemansang perintah. Yang maksud kerja kutuk maya program pengerami gawai kediatur bak sekolah SK Sungai Sian, Tanjung Manis. Berita di Keperudi. Festival What About a Kuching tau ke WAK Miri 2026 majak berjalan ke pengawak ti berguna bak pengawak negap ke sektor dagang temuan gau industri kreatif bak kandang menua adab utara Sarawak. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah pengeraminya ukai semina program pemerintah dan jadi pelasar dikenal negap kekaul antara komuniti, pemekuah seni Ngau Temuai dengan mayuh macam aktiviti kreatif. Miri tiknya di pintu penama utara Sarawak, kaya Ngau budaya, kaya Ngau warisan budaya, seni asir pengelandiak jari, pemakai asal Ngau budaya ti unik. Yang maksud ke jakut tu mai berjadi ke festival Wak Miri 2026 ke diatur bak palan kraft tangan Miri. Wak Miri ke tahun tu nerima sambut ke cukup manah lebuh mujur mata penatai mayu pemukul industri kreatif serta temu hari menua tu ngau menua luar. Pengerami tiga hari nya mega bising ngatur mayu macam program bukai nyengkawum amanang ke seni, muzik, pameran kreatif, hasil pengelandai jari, ngau aktiviti Raban Bansa. Tunakan berita tengah hari, sehari itu berita tadi ditusun Monica Gary serta disalin Alina Suil, Ari Bilia, Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake ca kenya.
2: Kok lok menanam.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayuh deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida uliah ngelebak ke diri hidup begulai ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh mega bisi penanggul tau ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke begitu ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik terimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi anda lagi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung dingi ke diri serta ngira dirimpu aja. Anda guna kita bermunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga putus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemui lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
1: Pesantu Ari YFM.
5: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Meksiko. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: 6 pintu berkunci Siti Pengerino merenang kita dalam awak ngelah tengah hari ni tiang hari Minggu.
1: Ya, selamat tengah hari dengan guys semua. Kita ke bulan kau kami bawa awak ngelah tengah hari. Sehari tu bulan aku Nancy tambah mentai ke isi. Sekali lagi beri selamat tengah hari. Selamat hari apai duju semua kita ke dah bergelar apai. Serta selamat ujung minggu. Sehari tu 21 hari bulan 6 2026 bawa ngelah tengah hari. Sehari tu baka kepada aku tadi kita dekat bulan dengan aku. Serta pengelola program kami hari YF FM Sri Aman Sibu Bintulu Miri Ngau Limbang ke sama gelai bawa program dua program ke bawa gelar tengah hari itu ianya program Ninja Sarawak udahnya lagi bisi lagu peminta antara stesen out. Jadi awak kan dah masau jam kita dia tu terus ngangau ke pengelola program kami bawa YFM Limbang dulu ngangau ke hello.
2: Hello si
1: Hana, selamat tengah hari. Hana,
2: selamat tengah hari, terima kasih. Si dengar nyawa aku si
1: Ninga, terang. Nama berita Hana
2: okay. Mana berita tu si, mana berita tu. Tanya, aku pun tahu tu sebenarnya si.
1: Oh, nama pengawanan di malam ni.
2: Okay, papa aku bual mada aku papa aku di malam.
1: Ama. Lawan tidur ni, nada tanya tu, nada dah tidur tu ke kene ke?
2: Oh, biasanya ke tindu nyama aku bual mada aku ke aku mada bual pengu juang ah. Temu temu mada aggregate aja temu pagi tu mada Google aja macam
1: ni. Ye, mana ni buah ngasu buntau.
2: Pakai kau.
1: Okey, hari di Limbang ha sari tu mana nah?
2: Iya, gaya hari kita di Limbang saya tu cukup mana pagi itu tadi tanah semua ngilah kelemai lagi. Muka redu semua hari pada aku tadi. Ngarap ke nyam tadi, ngarap punya hujan, ngarap punya anda hujan ke lagi ya. Punya meh tadi.
1: Ni tek.
2: Tadi anda hujan. Ya kepala mana saya lepas kena motosikal tadi, ngarap anda hujan meh punya bunga lagi. Oh, ya ke mana lagi? Kami ke benua kita tu celap ke benua kita di Limbang tadi. Lepana tu nak tanya apa besi hujan kita di Limbang tu. Tang lagi ke berasai hangatnya tadi deh. Yo saya ketembus dalam berkulit atau ke bertubuh. Okey, ni apa dia man?
1: Oh, panas salah ke hujan salah
2: ke mensial sikit nanda nemu reti bersyukur menyu kita sikit tekak mana magi ampu sedak ya.
1: Oh, tanda dengan awak gana harap ke semua pengawak ke di kerja mujur magang gak sari tu atau japan kau nyabisi sekedar okay sekedar kau tadi kau nyabisi ke hujan kini sekali ke panas kini tengah hari tu awak ke mujur magang mana.
2: Betul, betul. Harapkan orang muncul mereka sih, salah itu sih.
1: Okey, aku aja kita sebuah tu lagi.
2: Iya, lagi. Lepas nyawa sudah berdepan surat. Aku ngambil peluang untuk mereka beri sama rapai. Kayak sudah ke gelar rapai, dekatnya di apai. Ika baru dekatnya di apai. Nah, sih.
1: Iya,
2: baik. Lebih lagi yang apai kumpul mah. Ya, nada. Tanya apa yang nak ingat tu. Papa aku tindu itu, papa aku tengah hari itu. Baru dah pulang ngemi papa aku.
1: Apa ya? Oh, lalu tindu tengah hari itu.
2: I guarantee sikit pengawak sikit orang punya kita orang pincin sih bukannya sih. Oh, ada pincin di luar aja
1: pengawak. Okay nah tu awak ke campur ramai gig kita ngangau ke sini di Miri tenau.
2: Okay.
1: Hello, hello Miri.
3: Nah. Hello Isi Ayana.
1: Ata.
3: Lagi ingat kenya orang kita.
1: Ingat. Nama tu yang pada
2: badang. Okay, nama apa itu? Triple.
3: Agi yang kini?
1: Agi.
3: Nengguai, kunguji si teh tu.
1: Aau.
3: Kini ke agi dah ber?
1: Ada mana?
3: Udah ne?
1: Dah mana?
2: Okay, mana?
1: Nama tu tekanannya duit tekan dia.
3: Lama nak terima biluan salah dia.
2: Sikit kiunya, sikit tekanan belum mah kiu tadi pembantu.
1: Ya, mah kau aku.
3: Salah terima, salah dia. Nah, nak kau.
1: Nanti semak tadi
2: dah.
1: Nanti semak tadi dah tepek aja dari tadi.
2: Belum mah kau mah.
3: Pial, pial yang tak yatis na. Salah masuk dia.
1: Oh, sikit gaya menyentak.
3: Ya, malam aku nak megang setir yang tu. Sebenarnya gawai harinya.
1: Ya.
3: You nak ingat, you tu wai menyentak.
2: Oh, bedau, bedau, gitu ya.
3: Nama berita seduai.
1: Berita dari Pumana mana tu?
2: Bajik belama tata.
3: Ya,
2: kita lontar bajik sari tata.
3: Bajik. Orang nama ya, kita bajik kita empu ke mana?
1: Amat.
2: Ma betul nyuku wang kus nyuku.
1: Ada nanti orang mana? Nanti orang muji.
3: Oh, kita empu.
2: Kena bayar.
1: Ya.
2: Tak bayar.
1: Oh, berita di Miri mana ganana?
3: Mana? Eta. Mana?
2: Eh.
3: Buat ada apa? Buat kemayau ku kita benuang ke bubungai, benuang buat masam.
2: Sama sama kita itu.
1: Benuang rindu.
2: Kami itu nyubur mana?
3: Au, tunggu ke sini dah isi ya. Mayu apa aku buat Rian, hari nak bisik ku mendak. Orang mau berjual di sejala yang bisa meroik dan menua kita dia si.
1: Mayu agak pada aku ditanya tu. Nanti bawa aku ciang tu belaban ke berjalai bawa belaba tu kawah bawa tanya dia nang segi benuang ya agak data tangarinya belaban ke kemari kami tu baru pulari lubuan tu deh tahana nang ya benuang ya buah Rian buah dabai nama lagi buah mayu agak mayu bansa buah kau dah bisik pada maya tu.
3: Aman. Tahun-tahunnya nyoba sama sambung musim buah asai ku isi tempel ama kau dah hari nyana.
1: Ya mai baru. Asai ke bulan.
2: Nanti sebab setahun sekali dia tahu boleh
1: tak pada berjarit, kita
3: angka kedua berjarit. Dua kali setahun pun tahun kau tu tahun. Baru dah harinya tampung kita itu ngak kemiri gitu.
1: Ya, amat ke.
2: Sehingga ya dah tur petaran eh.
3: Amat untung kita ini kita boleh musim buah sesuai bekenya.
1: Oh, nyama ngarap ke anda batu anda rengok meh anda na.
3: Iya.
1: Kau mau kena buat nak kini
3: kerja. Yang petua entai aku isi nana musa dua yang petua ambek kena rengok. Anda wudu makai buah lansa atau ke buah mutan ngaku. Nau lihat nanya banyak getah. Kau yang ngasuh demau.
2: Kumai ku
3: getah ada.
2: Kumai kau nak mana anda wudu makai.
3: Anak mak tahu ke makai atas leka dua ya aku kakur kuang aku nan murang ke pian laban
2: betul apa yang betul laban tanya manis ne
1: ya nama siku nang dak sama ke ta laban bisik orang tadi ndak ke madah suah makan Rian tang maka ambil ke mana buah Rian tu kaku tata nang tanya bisik ke ndak tanya nak tan tu buah resiko siku deh.
3: Aman. Jangan lihat ke umur kita. Jampat gig ke kita baru tanya ni si tubuh kita itu nantu lihat nerima utai ke mayu penuh buah tawa aneh ilah
1: aman jepan, eh. Maja NLP ilah ta tubuh tu ngantu nerima ta nyawa tu segi ni buat sebuat segi tu
3: sebut amat amatnya si
2: nyawa segi bangnya nanti
1: siapa Ana.
3: Apa Ana?
2: Banyak macam kau nyawa kak. Lepas maya maya biar tau kak pelama nyawa tau.
3: Kadang umur kita agak tu bah. Nah, nang awalnya kasih kerja.
1: Amatnya.
2: Tuai lah, ngasai lah. Biar tuai ngasai lah.
3: Ya, mete ante aku dah biasa ngembuat lisan tiga sekawannya atau beberundian.
2: Kau semua berdau kita, Ana kita. Kau
3: semua
2: berdau kita.
3: Sama.
1: Ana minta, Ana.
3: Ana minta, Ana. Kau mangan terimpo.
2: Ya.
1: Kita anak gue rancak dulu dah berandau yang tiga ikut dengan tu kita itu anak masih tiga lagi itu ngangan ke pintu lo teh lah pintu lo
4: ya halo selamat tengah hari
1: ya
2: tu ya, kalong
4: ngalong ku tay
1: nama berita lo
4: berita tu mana Gary pen mana di luar dia
1: nilai keluar lo nih nimpai hari jendela nya.
2: Ya main lah sih dah. Itu lah nimpai hari jendela.
3: Ya main ni dia
4: kebulak lagi.
2: Kebulak.
4: Anu ku yang aja malik ke belakangnya. Anu pedak.
1: Dan lu and me tadi ne. Flo.
4: Nata juga.
1: Nata juga.
2: Lo ke kaki-kaki ya. Apa perlu ya
4: tadi. Ni tu kuliah luit aja.
1: Anang luit tengah apa? Amu flo.
4: Amat ke ya?
1: Amat ke ya? Kuyang ke?
2: Udah tu. Bisa bajik sari tu flo?
1: Sikit bajik ni flo.
4: Kita tiga orang ingat. Aku tanya, bedau nyebut dari empu baji. Kita tiga orang nyebut. Kita terima kasih ah, meh.
1: Mana? Dah nyebut. Dah bisa remuji, Devlo.
4: Ya, ikhlas kini mujinya.
2: Ikhlas. Belah dada aku, Flo. Belah dada aku. Tak tertayak dada aku.
4: Kumanya di pembunuh.
1: Kesal ni.
4: Kamu melah dada.
3: Tangkap polis na, Flo.
4: Baru jaga gawak lu tangkap orang. Nama penyadi
3: ku. Pelawai korang belakang lengan kita. Nama penyadi.
4: Nentu li pelawai nang ku tau pedis.
1: Udah nak lalu mai kami ketawa nang Flo. Nanti sigi ku.
4: Aku gak salah ada minta ampun.
1: Okay Flo, gagal sudah disibu dulu. Awak keramik. Okay. Hello Sibu.
5: Hello Isis, selamat tengah hari.
1: Terus kita melabok ke tadi.
3: Ya, berita lu. Lu kesuai lah mau suai
4: lu ngelu kurang nah.
2: Wah, sudah lu.
3: Kata deh lu sio deh. Lu.
2: Aman, lu.
1: Oke, bulok.
3: Oke, lu kamunya. Nanti dia kata lu, apa lu mau makan ku ya? Apa lu mau udah nyalain?
2: Nyalain, lu cinta. Lu cinta makan.
1: Ngelak ke Lucia macam ni. Tentang Lucia. Nama berita kurang tadi.
5: Udah ya, aku nyawa mana ya, sekitar 4 nah nih.
4: Mana ya, udah ya, nyawa tadi.
1: Ninga nah ketawa.
2: Aku gak salah, oke, gak minta ampun gak.
1: Buat henang kalau besar ketawa, nah ninga nyawa Lucia.
3: Ada besar yang
4: gak segitu mengisi.
3: Nyawa kumit nah, ada dalam benar ketawa.
2: Ketawa aku ketawa.
4: Mimik ada mikrofon.
2: Nah lah, pampu aja.
1: Gayari mana di Sibus ya?
5: Gayari kami tadi banget hujan di Sibu di Toisi. Nah, lepas aku ke Tamangge Studio. Sikit udah tanya nama pasah jalan bat Sibu. Enggak nyudah badok bak puak pasal Sibu ka ko nuju kupis kita. Tang nanti itu enggak ngagai Sibu Jaya ke atas kin tadi. Apin lagi hujan tang me udah bermuari. Labak aku dia tahu udah labuh hujan bak sekedak dua di Sibu aku nak nyangkung benar bukai bola di je ku nak bola senentang ke di pansa aku sebuat ku dah
1: ama nyamai anak nyebut ke bukai ngak kita pada bola kenas ya.
5: Ya, nyam aku tu nak nyanggung ke Kapit, ke Kenawit, ke Selangau mungkin. Pejalai ku nak rekin tadi.
3: Abang jauh nyam udah tadi.
5: Ya, nama aku nama aku ni nyawah.
1: Kau mada bisa terupung nadai kena siya.
5: Ketegal ke ni nyaw ke hari ni ambil ujung tengah lu aku nak patut. Kau dah. Tahu. Apa kabar dengan orang menua kian? Boleh Facebook nanti mangan nak boleh berita.
3: Aman.
2: Ni nemu nak muka-muka nemu jadi tukang telur eh.
5: Ya, dalam mimpinya saya kau. Rancak mah kita empat.
3: Bok yo.
5: Ya. Bok pakai nak tidak tahu.
1: Ya, anaknya tadi ngepun. Kenapa
4: dia bunyi?
1: Uji nang anak dulu ku tadi.
3: Sudah ya.
1: Nadai. Awak ke rancak ge.
2: Sunyi kita lagi mau ku nadai.
1: Oh, anak sunyi nah. Okey, Cia, Flo, Hatta, ngana, ngana ke bunga kita di Sri Aman siapa tu? Hello.
2: Okey.
4: Hello.
2: Balik wai.
1: Aku sikit lemu.
2: Kena sikit sangat wai.
3: Ya lah apa pakai nyawai.
6: Kena pula ada rumah kau warnanya malai.
1: Oh lu malik na. Maliknya dia nama. Malik.
2: Oh, nama ku nama ya, Stevina nama ya.
1: Stevina.
7: Jaga.
1: Alu pansut je. Nyawa tanya ne, tapa.
7: Kata ku nama tadi mana nama Stevina.
3: Stevina.
7: Basih.
3: Stevina. Okay, nama Stevina.
7: Stevina. Mana nama?
1: Nama berita Sarita tapa. Sarita kau ke kemarin dah ku nama.
7: Berita mana Sarita?
1: Puji Tuhan.
7: Nak tabar buka kemarin nyawa.
1: Nak tabar buka kemarin.
7: Udah. Kamu nasak kemarin.
1: Udah gerai abis ni.
7: Udah. Nada babi ya.
1: Nada babi. Oh, awak mana menyok?
7: Tahu.
2: Babi nadai ngungut bisa.
1: Hah?
2: Ngungut nadai ke?
1: Nama ngungut.
7: Nadai.
1: Ngan nadai ku tabar aja.
3: Ini kenyok.
7: Oh.
1: Mai tu tanya Nana. Kita pansut
7: hujan, tu biar. Hujan itu. Lama hujan. Itu aku dia tahu.
2: Asap lagu ibian nyangat celapnya.
7: Asap lagu.
2: Awak ambil kerang kan?
7: Oh, ngasuh aku dek gari.
2: Nai, ni nemu aku dek lo ketu kini.
7: Tutup pawah bisa hujan lagi tak aku lagu.
1: Nanti dengar ke nyawa tak apa tu mana nanti belagu pelabak ko. Ko nanti kalau ni ngau cek lagi lag belagu.
7: Neh.
1: Neh.
7: Tindak lawan kita. Eh salah. Tindak tumu kita adanya.
1: Nadai tindak tumu. Nadai orang nama jalan dah tu. Dah. Alu nak bunyi si dah Lucia Flo. Si dah atas.
7: Siapa? Berkenang ke buah tadi. Atau
1: Ata, nah. Berkenang ke buah.
7: Ramai-ramai bisa buah kita di Seraman. Kalau di Betuang. Kalau di Lubang tu dia. Ya keburak. Lagi mengkaburak. Ya ke segi udah mansaunya. Ya kedabainya. Nak ganya ngalah hangat. Buah rian maksudnya. Sigi saya ke 10 lah saya ke. Tak ada yang jual sigi. Nanti kita ngira ya lah. Setumpuk 4 digi. 4 ke 5. Bisa ia 3. 10
3: Oh kita tunggu.
7: Tak rumah kita.
3: Ya ini bian ini si kita tunggu ke atas. Kaya aku mayu nyua tumpuk-tumpuk rindu nak aku mendak.
7: Ya.
1: Ya, sigi bedong ya dia ta. Nada kesalahan wan nemu angga kami kita ke bisik lain hari ke di miri dia kini kuah ke rumah.
3: Tahu nada rasa
1: ya nak sama deh.
7: Kita ko rindu nya, ko nyau nanya laban tadi ko mendak. Site lawak ya ke baru de pedak aku nama to nguriang dabai ku da mansau nya digulai empu ya. Kati ya saya ne.
2: Oh. Sabar ke kuna. Lepas aku nak pakai Rian makai tempuyak nak makai tempuyak nak bayam pok.
1: Bisa asal-asal manis nyak, asal-asal manis lemaknya saya ku naik.
3: Lemak-lemak gulai puso, gulai cabai dah kena naik. Badau ku menang.
7: Kira minta pandu aku tak betul.
1: Oh. Lepas saat itu aku sering main ngari apa ini tapa. Mayu sama apa minta saat itu.
2: Sama apa itu apa.
1: Sama dia apa Amat.
7: Oh, terima kasih ya.
2: Amat tahu, Amat tahu yang belagu ke kita sari tahu.
7: Ni tu ke ada sibun nak munyi tu ke buah ni. Agak
3: ngitung ya.
7: Ambil ya selampot dunia no ingka buah
2: ni buah. Ngitung buah, agak ngitung buah.
5: Nada ngitung buah. Pagi tadi makan Rian makau.
7: Ya. Ya.
2: Apa kita tahu kerian ya?
5: Makau ni ngangu si data bobongai ding. Kami nyuka ambil ya di tahu.
3: Ba ya kongnya.
7: Apa?
2: Engkau merian kami itu betul. Kau dah bayar bisa.
5: Boleh dah bayar kak kungu main apa tu si bola ke sana. Ate ambil bisa. Ente kita tengok dari terbantu nak serang ya pihak kuaku deh. Borian yang bersibu jaya dia bisa. Bapak sah bermakai kenawit pun bisa. Reka yang pun umas ya nak kak kungu mainnya kelalu payet nak kak kungu main. Ia mudah lah butanya temu tua berga deh.
1: Ya, amat.
5: Ya, ate ambil ente keempat deh sekali. Uli ya gada beli menige-ige RM10 deh. Ya, dini dengi ke?
1: Amat.
5: Waduhnya kita tu aja. Buat dabai ngau, buat dabai borian ke ya. Nak dibeli ngau cara timbang. Ansur kita di Sarawak atau di timbang maka utanya.
7: Di kawet cak.
2: Ngau ke kulit kulit ya.
5: Basi bu bisa, basi bu jaya dia bisa.
1: Di sibu nasi ke nua ya, nyamai nua.
5: Bukan nama laban orang kebejuau ke orang sibu dia tahu sih dari ulu nyekia deh. Awalnya meh utainya bakal lauk bakal bulu papas buahnya daripada kita nama di sibu nak nemu nadai nadai ke benda te orang ke pedagangnya ada nua-nua bukai kia
3: ya mai
2: import export deh
5: ya meh nak ke ngumai nyu puah maka buah bula puas muka buah nak ada dini maka bisa duit belama beli buah
3: sama kayaknya pun dia rempun sih
5: ya nanti kita nak nama kamu ni kita mada ada rempun puas nak ada nanti dia ada beli nadai punya puah medak melebok kita
1: nadai mata nanti yang hari kenanti ya.
5: Adi ni sian mangan bisa belama nyu kiruah ke buah nya belama.
3: Aku lepas utai nya nadai tunggak kemiri gitu. Ukai ke ngumai nadai munyi kulu sia pemau orang nak datai menua dia Allah nak makan buahnya. Lemau ku dia tu meli ke timbang kilo. Lepas kita nak nemu ke isai di dalam nya mana kan lah nya mai ku meli. Au aku dah buka dah tepuk dah berkontina. Puas ke hati.
1: Nemu ke
2: beli. Ya. Nanti aku nyalai aku siku. Nanti aku maka borian tadi dah. Ada nanti lagi ber-IG nya. Lagi ngau papuang lagi ngau kulit nya. Kau aku makan nanti dah pindah ke lagi kontainer nya. Dia alu dia alu. Alu nak nak tegak kau kan. Nak nama nama nyawa kini.
3: Engkau milih nya tadi. Tadi masuk. Sida yang melehnya.
7: Kita yang mendak.
3: Laban terlebak kena ke utainya, ada timbal datang utainya, ada peram na nyamai ah utabah.
2: Mana nyamai lain asai.
5: Ya, sudah okay, nyawa. Jadi nanya nyawa bayar kami tahu
3: ini. Tidak ngira nyawa saja.
5: Tidak ya dah. Kalau pun tidak. Aman. Kak Guya. Kak Epamu. Ya.
3: Sagi tidak
5: jahit. Pak, ini kebuah rian.
3: Sagi tidak jahit. Karena
7: bukai ke pada kita. Si Hiparku, makai rian Epamu.
2: Okay, amat kasih apa lah secigo.
5: Kak ya, deh. Biar nanti aku tahu kau itu lalu menjak ke Epamuaknya. Antek kespeknya ge bisa ulat-ulat tenya na spek tage badah na mangira ge empa me kapa ku
2: kira ge nya ge wakai sik bam ge dia kene sik lempa
5: apa pengeka yo
3: ama apa pengeka ya bekal kaban kami kemarin dah cia bekal kaban kami kemarin dah pulai pan tajo nya mata pampo me nya melatinya
5: nya mata nyupa di pandua nyaman
3: nya munyi ku yo empo kenya nyaman nya ni bo kira gila ku yang ti depan dua ni bo sebut ge segi nyamuk nang segi au
5: de giga ku orang ai makai ke ya ke kelalu mayu ngai makai utame nare saingan ku de
2: aman
3: dengar lai
2: gemo kedere ku bagi
3: makai rian
2: ngai oh ngai mangan mangan rian flo flo ngai makai berian
5: ya tau le mali
2: ku ka kawan ngai flo
3: ku ka kawan segi ngai rian temu ku
2: ama bre ora rian age flo ku alo ngau flo ku aku makai
5: rian ku tajak ku na tajak ku mo yang ngai de ante ku ka mali nya ku ka makai nya so ku beli ya menyo.
3: Aku dah tahu ke.
5: Anak tengah ambil peluang benda dan pun nak beli bakih ngai ku caranya.
3: Ai sati ni kalau sia. Alah kan dulu ke cinta buah kita semua.
5: Kalau tu nak buah ni korang.
3: Nama. Buah buahnya. Habis jam kita itu lagi. Lagi habis ceritanya lagi. Okey, awak ke kita terus ke program kita ngelah tengah hari itu terus ngah program kita Ninja Sarawak tu lalu kena ngepun ke Ninja Sarawak terus ngah ke Limbang kian meh laban dulu ngah ngau kia tadi deh ngerana jalai kita sebuat kena
2: tahu tahu terima kasih ya. Okay, terima kasih ya Ben lagi aku melanja di Ben melanja lagu meh au kini jadi kena-kena yang ngepun ke awak Ninja Sarawak kita yang ngkup ke tengah hari tau aku mai kita ninggal ke dulu siti lagu hari Pipi Chloe sebenarnya kita ninggal ke teaser dulu
8: Ninja Sarawak lagu peminta antar station tiap-tiap minggu jam-jam selesai yang ngkup ke kelemai minat-minat WFM

0: Ya, Dimpu Nuan Siku aja. RPB Chloe. Jadi terima kasih kepada pengelola program kita ya. Isi di Kuching, Ibian di Seraman, Lucia di Sibu, Floyd Bintulung, Ngata di Miri. Jadi nak tinggal megang gaya bala peninggal kita, kita mesti tinggal kita bawa Ninjau Sarawak. Sebab bakal kesan itu 21 bulan 6 2026 ngajak kita gerai magang. Jadi sama hari apa yang mempunyai megang sama hari pengadang, gaya kita ke Gintu Pengadal sehari itu. Jadi FM 104.9 MHz YFM Limbang sekali itu dekat berkongsi ke berita sekedar aktiviti buat menua utara Sarawak kita gitu. Jadi terbaik aku dekat ngepuan ke engkau berita kita dekat perkara ianya tebika kemas siap nyapai 70%. Jadi perintah berbendar dekat ngerembai ke ekses ngagai pelajar tumuan amit di menua pesisir nengah pengawak ngagak taskal kemas baru di pekan mendamit ngau ungkus urung RM900,000. Jadi nitih ke Sapit Menteri Pengangkut Dato Hasbi Habibullah, projeknya udah nyapai urung 70% penyulut dan benua ngasai ke pengelawan urung 15% hari timpu hasil. Jadi projek tu sebagai hari tiga pemansang premis kemas di pelilih menua Limbang, tinggal dua buah tabika kemas enggau sebuah taska kemas. Jadi sebuah lagi tabika kemas dekat digagak di Lubuk Tuan, lalu sebuah taska kemas di Perambu di Bandar Limbang. Jadi Dato' Hasbi nyemetak madah ke perengkau guna pelajar tumu berguna amat dikenak nempau lah ngelala potensi diri serta ngangkat ke pengelandi asas maca nulis engau ngira kelebih lagi ungkup nembiak di menua pesisir. Ia megak madah ke mendamit ngembuan potensial besar dalam sektor dagang temui dengan pesta mendamit teka pengerami mendamit ninting tahun. Jadi dulu lagi harinya ia ngulu pengerami nangguh lica motivasi pelajar ngau lica ngenegap ke community. Kulang baru. Dulu lagi harinya ia ngulu pengerami nangguh lica motivasi pelajar ngau lica ngenegap ke komiti pemansang ngau lica pengelikun genturung pendiau JKKK kediatur Sadia Limbang. Jadi berapa ngonya Dato' Hasbi Madaka mendamit ngembuan potensial kebesar dalam sektor dagang temuai nengah pengawak ngatur pengerami teka pesta mendamit kediatur rintiang tahun lalu nyedi siti ari batang pengerami di pelilih Limbang. Di kenuk kaya pengerami itu ulih mata penatai temuai dari serata Pulau Borneo dengan pengawak ngatur lomba bot laju serta bermacam aktiviti ti disediakan. Ini programnya mujur mata lebih 132 penyerta dari Brunei, Sabah, Sarawak, Enggau, Labuan. Di kelimpah mantau nyungka ekonomi menua tu dengan aktiviti berdagang serta bansal berjual. Jadi berita tokoh perkara kita tiga dua terdekat dikunci ke hari ini bang. Ianya SEB berguna kerjasama peranak dikenak motor penanggul bekal karan di Limbang. Peranak di Limbang, kelebih lagi kandang menua Batu Danau, dipinta merik kerjasama ngagai Sarawak Energy Berhad SEB dikena ngurang ke penanggul bekal kuasa karan ke Majak Nyadi. Di nitiah ko kaban kunsia negeri Batu Danau, Dato' Paulus Palukumbang, siti ari batang ke buah pengawak ngacau ianya pun kayu ke ditanam baru jalai tali karan ngambil ke dan ngau daun ia neguk kabel kelebih lagi maya hujan. Gayanya Majak Mar lebuah sekedar peranak menuanya ndak ngemendar ke kontraktor SEB berjalan ke pengawak nebas kayu ngau nebang kayu. Ku ia nerang, tebal lagi tiang ngau tali karannya bak kena ndur rizab jalai, nyalai pengawak ngintu berguna ke diberi jalai. Kelimpah harinya, nanam pun buah kebesai bekerian ngau rambutan abak baruah tali karan mega nambah ke risiko bekal karan terjanggal. Di penanggul kuasa mega tau nyadi ketegal utai bukai baka jelu negu tau ke nengah kabel kuasa. Ini berindah ngonya komuniti dipinta ndak nanam pun kayu berbaruh jalai tali karan serta merik kerjasama penuh ngagai SEB ada kena nentu ke bekal kuasa lebih tegap serta terus di Limbang Engau Batu Danau. Jadi bila peninggal perkara tiga terdekat dikunci kaku ianya 173.65 juta ringgit projek jalan akses ngagai Limpah Kupinang negap ke rentaian infrastruktur menua pesisir. Liupis parit ngau tali air DID Sarawak udah ngatur kick-off meeting ngau pengerami nyerah ke tabah projek jalan akses ke Limpah Kupinang bagi menua Limbang Sarawak ngagai kontraktor ke udah diciri Hexa Trend Sdn Bhd Dito. Jadi pengeraminya diatur bahawa upis residen Limbang lalu bercemen ke penolong direktur kanan unit engineer bertanam bertopik dengan infrastruktur menua pesisir insinyur Faizul Abdul Wahab. Jadi nitih ke penerang projek TIK dibantai ke penyandi yang penemu. konsortium Malaysia di Arika Kelang Jongga projek tu di inisiatif Perintah Besar dengan Opis Menteri Pemansang Menua Pesisir Anggau Kana Menua KKDW hari baruah program Jalai Menua Pesisir ada kena menegap ke rentayan infrastruktur pemuan di kandang menua pesisir Sarawak. Di projek itu, ngembuan tuju dekat yang dia ke penyambung strategik arti dekat nyambung kampung Bulantak, kampung Limpa Kupinang, sekolah primary kebangsaan atau sekolah primary Limpa Kupinang engau kandang Lingi ngagai jalan besar nuju ngagai bandar Limbang. Jadi dia tu peranak menuanya agi berpanggai berperengkap pengangkut sungai nengah Sungai Limbang dikena ngelawak Bandar Limbang ungkup aktiviti nintiang hari nyengkaum servis pengerai engkau meli barang ke digunau. Ini projek kebungkus 175.65 juta ringgitnya diperambu dekat diperjalai ke dalam tempoh 156 minggu. Ini penguat ngagak dekat berengkah kena 15 Jun 2026 lalu diperlabak tembuk kena 11 Jun 2029. Di batang skop projek tu, mungkur pengawak ngagak jalai belakin pemanjai 14.8 km nitih ke standard JKR R3 serta megak ngagak 3 buah jembatan konkrit tegap. Nitih kebenarannya, rega enti udah tembu ilak, projek tu dikharap ke ulih ngangkat ketikas penyambung rentayan jalai alun bak kandang menuanya lalu enggaunya nyadi penyungkak pemansang sosioekonomi kandang menua nyengkaum sektor eko dagang temuai pemansut pengawak berikan kelimpah hari nambah ke akses ngagai infrastruktur engau servis mensia mayuah kemana lagi ungkup komuniti kandang menuanya. Di projek tu mega dikarap oleh ngerapit ke serka antara menua pesisir engau negeri serta meri penguntung timpuah panjai ngagai pengelantang peniau rakyat di Limbang. Jadinya berita kita ketiga, jadi berita kita keempat, ini berita kita di Lawas. Jadi Raja Sungai Lawas perkara narit ati Beyond Waves and Beat Dance Rhythm Festival 2026. Ini gelar Raja Sungai Lawas hanya di batang pengawak dalam Beyond Wave and Dance Rhythm Festival 2026 di diatur bak tebing air Lawas kena 20-21 hari bulan Jun tu. Ini pakai perahu naga ngempuruk ke Timari Sarawak Sabah ngebrunai Darussalam lalu ngaunya ngenegap ke Lawasnya di palan dagang temuai lumba ngemain di Pulau Borneo. Jadi Chairman Pengatur Liao Chin Ai madah kategori Raja Sungai Lawas ngempuruk ke champion kategori 18 ikut orang berkayuh menua tu engau kategori terbuka dikena nentu ke champion majority. Di sepenyampau 14 tim dari Sabah engau 5 tim dari Brunei penyerta pekit tu. Di penguat tu ukai seminak ngelaku ke lomba engau main perahu naga tang mega ngenegap ke kawal engau kerjasama komuniti antara garis antara menua di Pulau Borneo. Kelempah hari lomba perahu naga pengalaman itu mega bisik mandang ke aktiviti main asal seni pemerindang pengawal dagang ngau activity recreation nanti dikarap oleh mata beribu ikut temuai hari dalam ngau luar menua. Jadi nakaknya dulu berita teka perkara nanti dikongsikan hari Limbang. Jadi tahu tinggal ke lagi nanti nyemak besi awak lagi tahu kita nampuang baru lagi. Jadi boleh baru kenal sih.
1: Okey, Hana, terima kasih ke berita Nuan. Lalu tu terus ngagai Miri. Nak tanya ke sekedar berita ke bisinya di Miri. Ngagai Nuan, ta?
2: Okey, jadi sebab aku berkongsi. Nama yang aku lagi si bising lima itu. Tan jam 4 aku macamnya lagi. Aku lama mimik jauh. Dengar lagu lama kita. Okay. Lagu dari Edward Pusah, Jakob Perangsang, Nuju Semua. Dah tahu, okay, aku berkongsi ke info kita.

0: Ya, baginya ke tadi lagu kita bakal ke tengah hari tu Edward Pulsa Jakob Perangsang. Selamat tengah hari sekali lagi. Jadi boleh aku DJ Atari YFM Miri Sarito dekat berkongsi ke sekedar pengawak ke bisik udah nyadi serta benung ya di atur di kandang menua Miri. Jadi ke Teruk Batu aku berkongsi ke sitik pengawak ke udah mujur di atur ke Maret 20 hari bulan 6 2026, ianya sepenyampau 200 ikut orang dagang taska ngau tadika penyelia pengajar ngau pengibun ngambil bagi dalam program penguasa orang dagang ngau pendidik tumu nembiak mit te nyadi ba auditorium pustaka Miri. Jadi program tu diatur opis pengerai sosial Miri PKB ngau upis pengintu penglantang pendiau serta disukung upis pelajar pelilih Miri subis ngau baram upis kemas ngau upis penyerakup bagi menua Miri ngawal pengari hari 62 taska private 74 tadika private ngau 64 penyerta hari tadika perintah hari baru JNPAS ngau kemas antara pengawak atau ke pengawak program ianya berarti ke status penumbuh anak mit cara antropometrik ya cara antropometrik kebetul interpretation carta penumbuh selain kelimparinya nyedia ke pemakai ke berpengerai ngau aspek penglikun facility program tu ngembuan tuju dekat ngangkat ke kompetisi ngau profesionalisme pendidik tumu nembiak atau pengajar nembiak mit dikena ngenegap ke aspek pengerai pemakai ngau pengelantian nembiak mit hanya pengawak kuda bujur diatur kemari bahawa auditorium pustaka Miri. Jadi kedua sarito kebata yang dah program tu program My Lesson B2 ke diatur bahawa Dewan Datuk Permaisuri Miri ngau kira kurang lebih 1,000 ikau sidak ke ngau program tu lebih lagi Raban B40 nembiak sekolah ngau peranak ke bedau bisik lesen motosikal. Jadi program tu di pejalan dengan kerjasama Opis Perintah Pengangkut Jalai JPJ ngembuan tuju dekat mantuk sidak ke ngau program tu ngulih ke lesen motosikal ngau ungkus ke murah lagi dengan subsidi perintah sepenyampau RM500 kelimpah harinya yang dia ke bayar peserta atau ke bayar sidak ke ngau program tu semina RM250 nanti dibanding ke ngau ungkus ke bendaria urung ya RM750 au. Jadi antara programnya ianya meraih penerang berkawal ngau penglikun jalan alun pemesai guna ngasi ke undang-undang tagang ngawal diri buat aktiviti atau ke pengawal lumba di endak beradat serta ngena application MyJPJ. Programnya dipenyadi yang berhormat Datuk Sri Lee Kim Shin di Mekka ngingat ke sidak ke ngawal program atau ngambil ke berjimat nepan motosikal seruran ngena helmet serta ngemerat ke penglikun lebuh nepan motosikal yang pengawal ke benungnya di sarito pukul kira pukul 8 pagi tadi sidak tu berengkah. Jadi input ketiga ianya berkawal ngau Carnival Budaya Test of Borneo 4.0 ya ke dekat diatur kena 1 ngagai 12 hari bulan 7 tu elak palan kereta terbuka Boulevard Miri ngau 7 nampak rekod bub rekod Malaysia ungkup kategori pemaduk mayuh gerempung etnik nyerta pengawak berbaris ya. Jadi program ke diatur komiti Test of Borneo 4.0 tu mengukur 32 bengkah 32 buah gerumpung pupu bangsa di serata menua Sarawak ngau Pulau Borneo 4 buah sekolah secondary di Miri ngau delegation budaya dari Yunnan China antara bata pengawak ianya pengawak berbaris Test of Borneo kena 1 hari bulan 7 atau ke 1 Julai adanya program seni ngau main asal tari Borneo kena 3 hari bulan Pemerindang Budaya Antarabangsa, Pengerami Nyai Sempekat Berpangan Serakup Etnik ngau Pengawak Nyai Mengeri Berpangan atau KMOU antara menua antara Miri ngau Lijiang China. Program seni ngau main asal Tari Borneo tu dekat di penyadi yang berhormat Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, lalu pengerami berjadi ke test of Borneo 4.0 kena ke 4 hari bulan 7 tu ilah dekat di penyadi Premier Sarawak. Jadi carnival tu ngembuan tuju dekat ngelaku ke penyelai budaya Borneo, ngenegap ke penyerakup komuniti pupu bangsa serta ngerembai ke rentayan kerjasama budaya ngau dagang temuai buat renggat antarabangsa. Nyai info ketiga. Jadi keempat kena 28 hari bulan 6 minggu, hujung minggu tu elok. Minggu sitik dagi ianya program Walk in the Park dekat diatur berizab rampak menua Piasau Miri ke diatur gerempuang taman rampak menua Kem Piasau. Jadi program tu dibuka ngagai mensia mayu ngau peserta ke Bengkepuruk pintu barat blok ofis rizab rampak menua Piasau urung yang pukul 4 lemai sebedau aktiviti berjalan kaki berengkah hari 4.5 lemai. Jadi antara aktiviti program ialah ianya berjalan berplasar ke penyedar rampak menua tik merik awak ngagai peserta semak agik ngau rampak menua rizab serta ngerapit ke kawal komuniti ngau program untuk mengkak ngembuan tuju dekat merangsang komuniti ngawul direk dalam pengawak ngintu pesaka asal serta nyukung pengawak ngetan kerampak menua. Ini apa info kita keempat. Lalu info ke penuding Siti lagi berkawan dengan pengawal Nyai Sempekat Pemerhati Hati MOU antara Maxim E-Hailing Malaysia dengan Bulan Sabit Merah Malaysia tak diatur di Miri untuk dikena ngedegap kagi kerjasama dalam program kemanusiaan dengan komuniti. Jadi kerjasama strategiknya mengukur Maxim Malaysia dengan Bulan Sabit Merah Malaysia Cabang Miri dengan isi batan dalam tukuh program ianya merik darah nyerah ke belanja nyedia ke pejalan nak berbayar dengan penerima kelimpahannya volunteer merik derma merik darah pemerik darah ngau staf Bulan Sabit Merah Malaysia Miri serta megak perambu berjalan ke akaun pengangkut korporat khas dikena nyukung servis kemanusiaan. Jadi program tu ngembuan tuju nambah ke akses perengkap pengangkut ungkup aktiviti pengasih ngenegap ke penau operation Bulan Sabit Merah Malaysia Miri kelimpah ngelaku ke budaya volunteer ngau tanggung pengawak ramah korporat kelimpah rinyak megap pengeraminya udah mujur kebatangnya di penyadi yang berhormat Datuk Seri Datuk Seri Lee Kim Shin hati belakang mata ke pengawak nyain MOU ngau pengawak nyuak ke replika cek ti nyadi kelaik kerjasama sektor awam atau ke sektor perintah ngau private ya private dalam ngenegap ke pengelantang pendiau komuniti hanya yang info kita ke penudi ungkup ke ngali hari tu udah kuisi.
1: Okey, terima kasih atas harga berita ke dikongsi kenuan ngagai kita semua serta peninggal ke yang ke awak kita ke sekali itu tak. Jadi sebedau terus ke ngagai ninggal ke berita di Bintulu Sibu Ngasri Aman lalu tu kami di Kuching dulu nyelepak di Tuk Neflo sia ngau atapa harapkan tengah no mana nyelepak tengah-tengah kita. Okey, sudah berkongsi ke berita hari kami di Kuching itu tu lagu Ari Joni Aman Keliang Tembawai.

0: Ianya lagu hari Joni Aman kalian tembawai siku hari penanyi ke bisik datang merindang gau pengawak atau ke pengerami ngilian tika gawai dayak pelilih luan tu kena 19.6.2026 tu tadi buat rumah Joel nangasan lubuk atu. Jadi tu ngena ngau ngelansa berkau ngau pengerami ngilian tika gawai dayak pelilih luan tu kena 19.6.2026 tu tadi. Jadi ngau tu merit terima kasih mayuh-mayuh meh ngagai sedai ke bawah rumah Joel udah nyambut penatai kami sebuat dari YFM di Kuching engkau YFM Sri Aman lalu minta ampun nanti nyemak bisik pengurang dari kami sebuat lalu ba pengerami itu ngenang berkawal engkau pengerami itu mega pengerami ngilian tikai gawai dayak pelilih lubaan tu tu tadi di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Hussein Lamoh ianya Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri engkau beranak ke Pokok Sarawak ia kemega kaban kunci negeri N 34 batang air lalu disempulang ke engkau yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Ginkoy kaban Parlimen P203 Lubaan tu jadi bawa program itu mega bisi mega datai dari upis-upis perintah agensi sida pengulu kaunselor lalu dari YFM juga bisik maya pengerami itu tadi ke bertuai ke pengurus YFM Monica Midi jadi maya pengerami itu tadi bisik juga ditabur terus dari Facebook YFM terima kasih meh ngagai kita ke bisik meda pengerami ke bisik diatur berumah Joel Nangasan Lubo Antu tu tu dia tu sekali lagi kita mendiang ke jaku hari yang berhormat Tuan Roy Angau anak Ginkoy kaban Parlimen P203 Lubo Antu.
1: Ya nuan pihak dari bisik minta JKK ga ngau biro nuan paham kadang-kadang JKK tu diperlu ke kita kena kita ngatur pengawak kita dari empu di rumah panjai. Ngau tu aku ninggal kenuan untuk JKK 20,000. Untuk biro nuan, biro wanita aku merek 8,000. Untuk San Panjai tu aku tadi. Ngau San Panjai, San Pandak tadi. Bisa itu tu rumah San Pandak. Kata ya tu rumah San Pandak. Tu boleh San Pandak. Ni ada. Ana mendak aku tadi. Hah? Engkau lagu ah. Gelagang, ngoto aku merek San Panda untuk JKK sidak ya 15,000.

0: biro wanita di Kekesan Panda 5,000. Jadi saya ko nya aja.
1: Ianya tadi Jaku Ari yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Ginkoi ke Kepang Parlimen P203 Lubuk Antu. Jadi tu mega ngenang Jaku Ari yang berhormat Datuk Dr. Marco Musim Lamo Sapit Menteri Dagang Terbangsa Industri Ngau Meradak ke Pokok Sarawak ia ke mega Kaban Konsen Negeri N34 Batang Ai.
2: Aku nambah ngai gad MP tadi JKK break ku 30,000. Gerempolin lo nemu komplain aku nadai capak nadai pinggai nadai tabak nadai tawak. Aku datai do ka mainnya aku minta tabak minta tawak. Dan channel yang lainnya minta dari aku. Ka pernah mari 10,000 ya. Ngena akaun JKK. Tang leban rumah San Panda. Ngan jadi aku nak bagi badak kan. Tang leban datai itu aku merek JKK Nuan 10,000.
1: Ianya tadi Jaku Ari yang berhormat Dato' Dr. Malcolm Musin Lamoh Sapit Menteri Dagang Temuai Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pokok Sarawak ke Megak Kabar Kunsil N Negeri N34 Batang Air yang berkawal ngau pengerami ke bisik diatur yang pengerami ngilian tikai gawai dayak belilih lubang antu kena 19/6/2026 tu tadi bawa rumah Joel Nangasan lubang antu. Jadi berita ke sekali tu nguyang ngagai Siti Pengawak ke diatur kemari Siti Pengawak ke Cukur Rami yang pengawak Niti Daun 2026 ke bisik diatur berserimai dengan pengerami gawai dayak renggat Sarawak 2026 kalai ke sekali tu pengerami atau ke pengawak Niti Daun tu dipasuk 114 kontijen ti mandang ke mayu macam budaya komuniti dayak Aris Lampur Sarawak. Jadi tahun tu bisik 15 kereta berias engkau 99 kontijen kenyengkau meraban etnik minoriti ianya remun engkau tak Gal, pihak megak kontijen Ari Utara Sarawak bisik nganjung kontijen ke sekali tu yang kaum Ari Lawas Miri Enggau Kandang Menua Ulu ke bisik Limpang serta Berjalai jauh di kena mujur ke pengawaknya lalu mandang ke budaya komuniti Seda. Jadi berketuk pemutus kontijen ke bisik Enggau Niti Daun kemari kalai kategori orang ulu ke jadi champion Ari Persatuan Wanita Kayan Sarawak PWKS lalu Naib Johan Persatuan Lun Bawang Sarawak PLBS ngau eka ketiga Persatuan Tagal Okolop Sarawak PTS lalu kategori Bidayuh jadi champion ianya Ari DBNA Cawangan Semarahan Naib Johan DBNA Cawangan Wanita ketiga Persatuan Kemajuan dan Kebudayaan Asar Pin Yawa lalu kategori Iban champion ianya kelab kelab budaya kelab belia warisan kreatif Taman Samarinda Naib Johan ianya Ari Rumah Minggat Nanga Bawai Dun Pelagus jadi ketiga ianya Ari STNU Serakup Induk Dayak Sarawak SIDS Kapit. Lalu bak kategori kereta berias champion Ari Kumpulan Kebudayaan Kampung Gumbang Bau Naib Johan Semban Ari Semban Ring Lady pemega ketiga gabungan orang asal Semarahan GOAS awaknya pemutus kontijen ke bisik ngau niti daun kemari lalu pengerami itu di penyadi Premier Sarawak ianya Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ke bisik berjadi pengawal Niti Daun berserimbai ngau pengerami gawai Dayak Renggat Sarawak 2026. Lalu berita ti ketiga ke sekali tu ngenang berkawal ngau berita 76 ikut orang bak dun setakan dan terima cek grant bungkus 313,000 kalai duit dekat diberi ke JKKK kena berjalan ke aktiviti bak gunturu pendidikan sidak lalu ceknya banyak disuap ke Kaban Kaunsel Negeri Setakan Datuk Hamzah Habib Ibrahim kalai nangkan Raban JKKK ambil genap belanjanya ngah mana awak kepulai ngagai penguntung rakyat yang megak madah ke tiap pengawak patut bisik digagak ke surat serta minit meeting ngambil ke duit ndak pantis lalu pengawak nyuak ke ceknya diatur kemari ba pusat khidmat Dun Setakan. Nya sekedar berita ke dikunci hingga kita bawa ke sekali tu hari Kuching lalu kena terus ke berita kami bawa Ninja Sarawak tu terus ngagai sidak di Sibu. Di bidulu dulu meh Sibu nunggu dulu ni cia. Anak-anak kau dia cia. Dengar di floor.
3: Okey. Ya, hau. Kadang dengan anak Lucia ni membunyi.
1: Izi tak segi, izi tak koya lagi.
4: Bayi anting aku nak sempat lagi pun pergi lah uli yang nak tayar ke
1: pak tengah hari. Anaknya pergi lah. Pak
3: tidak sempat.
1: Anak ringan cia.
3: Anak rau bisa lagi udah tol lagi udah aku lagi mel. Okay, jadi ya sudah berkunci, sudah Lucia majak ringan. Okay, sudah berkunci ke berita.
4: Malar fikna. Kita berprint. Pernah ingat sampai pagi. Pagi tak ada. Ingat ngagak tepat tenai ya.
3: Anan kenyok. Okey, selita ni mesti main ngari apa? Okey, kita dengar ke lagu dari Alexander Peter atau apa?

0: Yang terus ke berita kami ya, Riwayat FM Bintulu bawa Ninja Sarawak kita ke sekali tu. Jadi ya, keterubah atau peningah berita kedekat dikunci kaku tu, dia madah ke sisa smart at Bintulu udah nyadi sitik pelasar ya, bak pengawak ngenegap ke kelebih lagi bak pengawak ngurus ke uras ya kemeruan bak komuniti di bagi menua Bintulu. Pengurus besar upis pemansang Bintulu tau ke BDA Datuk Muhammad Yaakob Kari madah ke fasiliti tu di kemansang ke ari program yang dikumai Towards Zero Food Waste, lalu tujuh program tu ngambil ke uliahnya di palan pelajar ya, lebih lagi ungkup komuniti biar megak latih ngau megak mandang ke teknologi serta berkeni muai terdah pemakai serta utai ya ke uliah diguna baru tau ke di kitar semula ya. Jadi yang madah munyinya lebuah berjadi ke fasiliti sisa smart at Bintulu ya, kelebih lagi ya ke diatur bak permis Persekutuan Persatuan Wanita PPWS Penilih Bintulu Tatau kena hari 3 atau tadi. Lalu berindik ngonyak megak peningah BDA merambu dekat numbuh ke siti agik palan kelebih agik palan dor ngatur uras kelebih agik uras komuniti di palan komersial Medan Jaya dalam timpuh ke semak dikena ngerembai kagi akses komuniti ngagai perengkal guna ngatur uras ke lebih sistematik serta mesra komuniti ya, nya berita yang keterubah di kunci kaku. Lalu berita kedua atau peningah pengawak yang ke bisik diatur Sarito ya 21 ribu 6 dia madah ke upis kebajikan masyarakat Sarawak ngau kerjasama pejabat belia dan sukan bahagian bisik ngatur pengawak ke dikumai program Inspire I Talent peringkat bahagian 2026. Entik kemari bisik diatur di Miri jadi Sarito ngagai Bintulu ya 21 ribu 6 ia ke diatur ba Dewan Suara Bintulu ya kudah belabuh diatur pagi tok tadi ya. Jadi ya tujuh program Inspire I Talent tok diatur Nur Ngiga orang ya ke timpang peniau tau ke OKU kelebih lagi sidak tok ya ke bisik ngembuan bakat tau ke pengelandik ba lomba main ya. Jadi atau tujuh program tu diatur hanya ke diatur pagi tu tadi. Pihak megak Siti Dagi pengawak yang ke bisik dekat diatur berlabuh pukul 2 atau lagi peningah yang kena Sarito ya 21 ribu 6 yang pengawak ke dikumai majlis penyerahan cek penukaran status pelabuhan Bintulu daripada Pelabuhan Persekutuan kepada Pelabuhan Negeri yang ke dekat diatur ba auditorium arah 1 Menara Kidurung Lembaga Pelabuhan Bintulu Sarito ya tau ke ngali hari tu lagi pukul 2 tu lagi. Jadi temuai ke di Pebasa ya ke bisik dekat datai bab pengawak tu ianya Menteri Besar Malaysia Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim pihak mega Premier Sarawak pun bisik dekat datai bab pengawak ya ke dekat diatur pukul 2 tu lagi. Okey, nya isi pengawak tau ke program ya ke dikunci kaku bawa Ninja Sarawak hari Bintulu Sarito. Okey.
1: Okey. Okay Flora, terima kasih ke berita Noan. Hanya dia itu terus ngegai kawan kita Lucia.
2: Ni nanti ya. Baru kita nah. Oh, terima kasih ya ni ada ane ya. Oh, bahana gua betito ada ane ya nak ingat kena belakang kapan kita. Kenyam dia dia bau utara dia ni. Siapa yang kau dia ambil? Kita tengok pengawal aku ya. Aku dah isi.
1: Ya, hanya aku. Nak bunyi aja.
2: Dia sebut dah baru dia sebut flow tak berita ke penodainya. Ari pelabuhan persekutuan kepada nama aku ya.
3: Lucia ampun ya. Okay, inspiration I talent kata dia. Ungkap
1: sebenarnya. Dengar,
2: dengar. Siti dah ke berita kedua?
1: Siti dengar.
3: Ya, kira aku BDA ngau I talent aja.
2: Ya, medianya lompai pulang.
3: Aku tu belum merti ke MCR kereta ngeritu tadi.
2: Ya ke?
3: Ya.
2: Lalu orang disebut. Lalu MC.
3: Salah MC. Amat. Tak salah MC Argo. Mana MC Argo? Gagau suara tadi. Suaranya kena no.
0: Oh. Udah tau. Benar mana yang kelus yang saya ketanya saya lagi. Tumpi ya. Kamu pendiang tu lagi.
2: Nada mayu. Aku kalau kayak dia. Kau. Minat kamerina kita tanya. Nemu ke dia. Tanya jadi nyawa belum kuam.
4: Ano orang aku temu ya. Tua beranda betitu. Ano nak?
2: Kita tahu tengah berdua ya kawan. Ini bukan hari yang tengah kawan beranak.
1: Itu jadi cikgu tu. Bentar, ngano mana cik?
4: Mana anak kuau?
2: Tolong kita ngemai. Cikgu udah sibuk. Minggu tu.
1: Entah berapa murid-murid.
2: Kena ngeluncian.
3: Bapakku. Bapakku, agar ibu kemik belah mana murid apa bapakku.
4: Nanti tiaspia lah kau. Lepas aku nak ningau kepada ke floor tadi.
2: Ya, hidup sebagainya.
0: Kecewa lah kau.
4: Ningau kita. Aku tu benar benda Tunisia bergulai dengan Jepen. Nya kusung
1: dua. Lalu limpang. Dengar aja ya.
4: Aku nanti ku on mic nya lagi. Ngay korangnya gol. Aku terkenal.
3: Gerawal lah ya. Karena...
2: Jawabnya kabang melayan sedawai. Kabang orang Tunisia.
3: Kami kabang orang Tunisia ngaji pun.
0: Kadang ngelala.
2: Nah, ada yang ngalah dua ada dengar dulu kita itu. Tunisia. Okey, aku berina kita ngolah lagu ne. Oh, kita mesti dengar lagi. Ngai gay peringan dengar kita lagi.
1: Duduk mana kita dengar sekian.
2: Sikit macam. Okey, kita mending ke lagu tu sah berbini udah tuai.
3: Ayoh.
2: Lagi kak kita lima out sapang main lagu tau.
3: Udah.

0: banyak lagu kita tadi si Hanai Hatta Flow Ngastigin
1: lagu kita
0: ujung hari nak ngaku dek ngomai kita berlari kui ana makin ya. Amai kak nah.
2: Jom rudi mai lagu yang tadi cia
0: siapa ngomai si
2: jom rudi kai
1: Ferenggiang
2: Ferenggiang bersemaka kue lagi.
0: Tau, nada yang agak kerja rumah sih tepuk umuh lalu deh tanya ya tadi.
1: Muji nasi ya tadi.
2: Muji nasi jo, gue tadi ngasuh melabok kena sapo penanyi yang tadi.
0: Kira-kira nyawa lagu lah batu kuna lah berenggi sih salah ya.
2: Oh, kira kena rugi mana?
0: Nak rugi gue lah batu sih, gak ngai merugi nanti kapan salah. Oh, jadi berita ke dekat dikunci dengan bala peningat pemegang kita lima nak ke hari Sarawak ke datai dana bulan 7. Oh, jadi sibulah jadi terumah ke tahun tu tahun 2026 belak ingat kita ngai ke bengap dini nung atur hari Sarawak ko ialah tau ku nyebut besibu di tau deh. Oh, mayu program peningat 20 hari bulan nyentuh agak 22 hari bulan 7 2026. Nuria bak dataran tuntunku Haji Bujang di Sibu dito ngau ramai jako Sarawak maju marmul lalu bisa beberapa ite program kuno masih besar dekat diatur ke terubah ya ianya Unity Walk kena 22 bulan 7 2026 pukul 6 pagi Nuria bak dataran tuntunku Bujang di Sibu dia di pelabak ke bisik 10,000 ikut orang kedatai ngau berjalan berbalam mayuh tu ne. Udahnya Town Hall Ari Sarawak dekat diatur muak ke lemai pukul 2 ngelih hari. Ba Dewan Konselor Tun Abdul Taib Mahmud yang ba University Teknologi Sarawak UTS ngau muak ke malam ke 22 hari bulan 7. Bisa pengawak ngempuruk ke Mensia Mayu nyerumak ngau perhimpunan Hari Sarawak ngau konsert rakyat ya. Maya tu nasi gak bisa dikangau orang kemerindang. Lalu Maya megak program-program buka dia tu dalam tempoh 3 hari 20 ngagai 22 ya 2 hari itu ianya bisa pengawal berjual ke pemakai ngairu bisa majlis kesyukuran dia tu reba Masjid Anur ngau masjid ngau majlis kesyukuran pengarap-pengarap buka ba menua kita di Sarawak di tu ya. Aku tu ba bulan 7 ke dekat datai aku ngelansap mimpin meh ba dalam adanya Sarawak kita ke tengah hari tu ngkaisi flow hana atau ngibin kam beli tiket bilun kita deh tumu meli ngai ke ilaknya ku daliah ke tiket mai lah ku tu deh mesti ya sari tau no apa ye meli meh di tau kita berjalan bala mayu macam mana. Udahnya berita kedua megato berita mana diungkap ngagai bala kita ke bisik mending ke radio nak ke 18 hari bulan 6 2026 tu tadi peningah dia pemutus perasa tinggi sijil tinggi pelajaran Malaysia atau ke STPM ungkap tahun 2025 tahunnya kemarin bisik udah pansut hujung minggu pun minggu tu tadi ne 18 hari bulan 6 dia kita tabik puji ngagai siko anambia hari menua Sibu ianya hari SMK metuh di Sibu ia ke bernama Sarifah Nur Hazawani Wan Spara laban ia udah diangkat ke nyadi siko anambia ke pemadu nyulut bak pemutus persa bahasa Melayu STPM 2025 ukai ba Sibu to ya rengat menua Malaysia ya pemadu mana siko ya jade au jadi ba bukai mega anti kita medak ba pemutus perasa STPM dia SMK Skrohat Sibu udah mega dipadahkan anti kita medak ba lama web rasmi opis menteri pelajar menua Malaysia dia SMK Skrohat Sibu udah diangkat ke nyadi site pusat tingkatan 6 terbaik kebangsaan STPM 2025 bak kategori mod 2 ngau mod 3 ya. Adanya ba ke bukai dia kita medak ba pemutus STPM mayuh mega pemutus ke mana ya ba sekolah-sekolah di Sibu adito. Jadi aku tu cukup berasa termegah hati meh bala peringah laban ti kita medak dia ada sibu tu ukai ba peringkat negeri tang ba peringkat kebangsaan deh. Angau berita ke penudi tu megak dia kita medak ba pemutus nilam penyampau nembie ke pemaduk mayu maca abub. Nanti udah di pedak kita pemutus ke dipansut ke upis pelajar ba bagi menua di sibu dito ya. Nangka 16/6/2026 penyampau nemia ku deh ngau maca labo tu uteh tu direkod ke sida ba bub nilam deh bise 36.51 ribu denya aktif maca 26.4 ribu lalu rekod sida ke pas atau ke lulus bise 1.44 juta ngapu rata bacaan 39.35 to ba sibu aja lalu bise 10 buah sekolah secondary ngau sekolah pemri di sibu dito udah ba top 10 ah au pemadu mayuh maca bala nembia siko nembianya berapa ribu dibaca ya dalam timpuh nengka 16/6/2026. Kita bapa itu bu dia baca tahun tawai. Si?
3: Engkau baru kasih ke si ge buku si
0: te. Nya pun baru lama satu nah. Empat ngisit sekali.
3: Okay, muka surat depan, muka bu depan aja.
0: Tajua ya cak, baca deh nya.
3: Tajua aja baca. Ngelihat. Tidak tembaknya setahun tau.
0: Ya, me berita ke baik ko bekau ngau bala pemujuh-pemujuh sidak ke ba sekolah-sekolah. Tengah ngamek kenyadi ke Perancis yang mesari tong kan nyungai macam buap. Engkau udah ninganya ka ngamek namanya semangat me bala niak kita ke benua menia radio oh. Nadai jalai menia.
3: Jadi projek ni
0: musik yo.
4: Ye, up sibu. Ye. Au. Jadi sibu.
0: Tidak, nah, mayu mah buat bacanya. Laban dalam sikonya, tiku meda report si dasarnya deh. Sikonya dalam sebulan boleh baca sampai 20-30 buat buat. Nah, boleh kemula. Kena laba bisa sinosis, bisa penerbit, bisa tanya dia deh. Di report si dah kia. Kena mengagak nilam ke dalam pula kita.
3: Ya, nilam.
0: Ya. Oh, nih nilam kita di Sarawak tu. Nada tulis yang kedua. Yang kau maku lah, sebut-sebut deh. Ada orang minta ni, nada. Nih berita deh, hari satu yang kemarin Lucia. Nunggu ibu, nada di ni.
3: Bapak, udah pasu pintu walaunya itu bapak kena apa bapak?
0: Tanya deh baru. Nah, mau ku bapak juta, nyata deh.
4: Ingat
0: kopi. Anu nak kita peningan, kena nak tanya nak ingat. Kita tersebut ke tempo no.
4: Betul. Ya.
0: Kemarin kan hari wartawan nasional kita mesti sahih beritanya.
3: Betul. Tapi bujuk kagai ex pengarah kita deh.
0: Ya. Ah, boleh tanya tokoh hen aku deh.
3: Boleh tokoh ya bahari hawana deh. Bawah. Mungkin dari pencapaian mungkin kita ke
0: ilah, tuli, kita enam ke nganti nak gitu beh umur kita tahu anjay.
3: Nai rau. Gimana? Halo. Berangan kita tidak membayar.
4: Ama. Belas tarian itu daya.
0: Ente bayar, sepuset ngai makan rugi kapak punya bayar. Ente yang bayar.
2: Tak bayar. Nai luar keduit nai.
0: Sepuset ngai macam
3: ni. Ini dah porian beli mah. Kami kok kami kok itu keurian.
0: Siapa kembali apa pandai lah macam berita dia kan ingat ya.
3: Siapa tinggal?
0: Siapa tinggal? Nagup ke direk lah.
4: Agak nyisi tulang ya tu lepas ke mantai kisah aja.
3: Tidak
4: lama lagi.
0: Dah dah tadi ni bisa kiroh kita din ni.
3: Bener orang kan bener Jepun itu.
2: Tiga puluh dua. Aku tu baru dua out. Tadi nyenguk muari lah. Bisa udah ada hujan, bisa ada anda nyau ke pansu.
3: Pulau ya. Pulau ya.
2: Kira-kira sedap lah ya ne agak mesti sasih ke dia tu sedap
0: betul ada malah rasa wai kawan jangan kau jauh ke pansut ngah bang
2: au ngah lagi kita salah pansut dah flow dia nyamai nyengu aja temu hari hujan ngah kena
0: aku kau me pansut ni cak pasti alasan ni ni nak berentak mada hari cermin tu nak nak tu
2: lalu pansut sekali ne
0: au lu pansut sebrai mesti kedai Lek jemit
2: Aku nak nak siap
0: Aku nak siap Aku nak nak tuci Benar ke tai buron layang.
2: Kelalu, kelalu. Oh, sina. Okey, dia udah tadi ne.
0: Udah. Nanti berita orang barat.
2: Ya, ninga ke berita di sedak di Sri Aman area apa.
0: Sebut nama ya, nai.
2: Sengaja
3: mesti bina.
0: Oh, to, bukan begina ngaso
3: nyebut. Kan nyamali nyebut. Sama kerja.
2: Sigi nama ya.
3: Oh. Sama nama teh
4: ngaso. Ari si to nama nama iban aku nya tampa.
3: Oh, ertapa
2: ke. Saya udah nama panjang nak di tanya deh ndak temu orang.
4: Iya. Sigi
0: mah. Sebut nah. Register ba JPN.
4: Teh ya ba sekolah suba bala cigo suah ge. Nama aku namanya. Orang bukain nak, engkau sedang nangis kini.
2: Engkau aku.
4: Biasa lah. Biasa
0: lah. Engkau kejantik kita itu. Oh.
2: Ya nama Keti? Mana-mana kenyak deh Keti ya. Nama nama oh. Mana kenyak saya nak sebut ya, kaku
3: mana mana mana nama ibin bisa bisa nur kelawang
4: aja entua entua nah aja kentua nah enggak entua flora lah dah bernama tapa
3: ada yang rau deh ada yang rau sekali deh bin
2: pakare
0: dua hidup dua ya isi kalusia nama lah.
2: Kelalu.
3: Kayaknya perdi hanga nama tu orang nanya. Lagi ingat kesalahan tu orang.
0: Ya, kubanu nak lah bayi nadai.
2: DJ Lucia. Dulu main Isan, Isan kita di Sri Aman. Ulu jadi Isan.
0: Isan.
3: Nawar Isan.
4: Isan lah, kamu tahu sebut dia nama.
2: Apa ya? Sebut nama.
4: Kau terus ngomong berita, betul. Mana yang halaku kita tadi nyaman mana? Okay, situ itu.
2: Jadi aku merinda ruan menyenai.
4: Bolan Rahmah Madani itu. Kati?
3: Jai lagu kita diap ya?
4: Jai lagu kita. Nakak dia tu. Jai lagi mana ya? Apa ya? Yang lek kita.
3: Tahu.
4: Okay, aku berkongsi ke lagi kita dengar. Situ paket ungkap kita lagi. Tang dua ikut je. Nak ulang kau lah aku. Tiga ikut ya. Sedaunya aku mai kita membeli kebarang kalau hari itu agi mengkang di atur program jualan rahmah ungkup P202 Sri Aman Baduan N32 Semanggang. Udah diatur dari pagi tadi 8.30 pagi nyentuh ke tujuh. Ha, tujuh lemai itu lagi. Agi uliah rumban kita hari Sibau agi uliah rumban kita hari itu. Bacong. Bacong Ian Kim Trading.
2: Bakal okay. Kami nadai ko ya. Kami mayuah ni
0: tu. Jadi kami lo. Ungkup.
4: Ungkup paliman P204 betong. Tau kedun N36 layar. Diatur 9 pagi tadi nyentuh 5 lemai itu lagi ban 6 liong department di Betuang. Nya berita kawal ngau jualan rahmah to ngasuh kita 5 anang ngusung alai ke dikumbai lapang sasar Betlian 23 PGA Sri Aman berengkai hari 24 nyentuh 26/6/2026 anang megiga ke pako Kia anang megiga ke kantor remudang Kia laban alai to mayanya ila dekat di pejalai ke latihan Nimba. Ya kediatur sida ari upis batalion ke-11 PGA Sri Aman, pasukan gerakan M di Sri Aman. Pihak mengga mesti amanyuah. Nda ada suah semak alai to. Di tagang sekali-kali anang kia. Okey. Oh,
0: kemakit dia.
4: Berita. Berita kedua. Anang kia. Berita ketiga to, to ke patut ditinggal didinga sida tiga ko ya ke bergelar inai urangnya. Kalai kemas ratu atau si. Tau kaupis pemansang mensia mayuah pelilis ratu dekat ngatur sebengkah peket kedai kumai peket ratu kebaya inai orang. Diatur bersimbai dengan program ngiling tikai gawai daya 2026 tikas bagi tikas pelilis menua seratu atau. Jadi peket tu ialah dekat diatur 4/7/2026 rengkah hari pukul 6.30 lemai diatur berdewan SJKC Min Sin di seratu. Jadi peket tu ungkup inai orang ya kebumur hari 25 tahun ke atas asal hari bagi menua Betuang tau ke peranak menua Malaysia. Jadi atau peket pemajak gamal berkena ke garik ke dikumbai kebaya tradisional sekali kenya moden ungkup inai orang. 10 ikut ke pemadok ya dulu ngerjistar dekat diterima ngau peket tu. Jadi hari ketudi alai komiti pengatur tu nerima peminta orang inai orang dekat ngau buat peket tu. Ianya 1 hari bulan 7 2026. Jadi penerang kesilia agi, mayu agi uta tanya kita tahu telefon ngagai Puan Fauziah Sahari. Nomor teleponnya 010-225-9 Kulando baru 010-225-7979 225-7979 010 sekali kena ngagai Puan Deborah Anak Anyau 010-80-88-475 010-80-88-475. Jadi berita ke penudi dia berkongsi berkawal engkau sebengkang muka pekit ya ke diatur muka berserimbai engkau pengerami gilang bidai peliliah menua surat suratua ke diatur kebenarnya komiti pengatur program to gilang bidai 2026 peliliah menua suratua ianya gerempung tuai-tuai rumah menua awiak engkau menua suratua lalu berserimbai engkau program pengerami tu ialah diatur muka sebengkang pekit ianya nyumpit terbuka Sarawak diatur 4 hari bulan 7 2026 berengkah hari 8 pagi bak dewan terbuka bak suratua. Jadi pekit tu mensia mayu selampur Sarawak tau engau. Kelebih lagi ia kerindu ke pengawal nyumpit. Jadi pekit nyumpit ke sekali itu bisa dua kategori. Indo tau ke perseorangan wanita perseorangan engau penyawah 40 kaki, 50 kaki, engau 60 kaki. Tau penyawah kita ke nyumpit ngau alai kada sumpit. Lalu lelaki perseorangan ngau penyawah 70 kaki, 80 kaki, ngau 90 kaki. Jadi mayuh perayas ya ke mana nganti kita ke mujur bab keto penterang kesilia atau telefon ngagai konselor Julius 019-8553-734 019-8553-734 sekali kena ngagai Encik Agustin Duncan 014-591-1191 014-591-1191 Ha. Toka aku mai kita sama kita. Aku mai kita sige sumpit. Kak kita.
0: Nah, dai sport panai nak kena ngasu wah.
4: Apo.
0: Nah, dai stamina. Padah nak panzot tanya nak aku dai.
4: Ha, seminggu nak makan rian ka ya.
0: Amat
2: ya uli
4: hanya tu lah. Maya. Lagi je. Pon boleh tujuh hati lah cia.
2: Amat ikan ngau. Kau macam ikan ngau tu.
0: Tadi ikan ngau juga bayar. Ya madia peran ya betul. Nak nyadi kinci ya kau.
2: Saya nyumpit ga.
4: Nah pada kedai aku tu menyadi isi kedai.
2: Namanya.
0: Ini kan jadi pihak. Kena tinggi. Kaya lagi nya.
4: Anak mau isi.
0: Anak mau tinggi empat tukau kau ya.
4: Oh. Sile anda
0: kami tu. Kamu ada tuai gari naik dempo. Kau yang anakku nengah.
4: Kamu sile kami tu. Kamu itu tuai.
0: Tapi mana yang makul ke mau deh.
2: Bisa kebagi kita ke?
0: Oh, nak lempat seminggu. Tanya yang tadi. Perayaan dengan aku yang tahu. Ya kita lima atau makainya nganyuang yang makai asa ayam bersimpan betul ngure
4: sedang ni saya
2: kamu yang dua si ayam ni
0: nana madah korang ngura lagi ni kia lagi nampi
4: baya lah aku
0: ni ane
4: nana betul balik to ya dah
2: oke nya kita yang rampit kau pendang rampit awak program kita lagu permintaan translation meh sikit gaya meh berita dikunci
0: bisa meh anak dah enak saya
2: nyaman tidak ada enak bunyi lalu ngingin sih ngingin sih jama bunyi ku nanti ya panjai
0: jantai enak guna ke jama udah kemanyai
2: awak
3: benda nombor kejam
2: ya man neng awak ke sari tu ngelebus mimik neng awak ada ne
3: ada yang macam ni kau ngau udah lanjut ada lanjut
0: kau pernah bunyi
3: perahu uli yang suruh
0: mati dia ramai
3: perahu uli agak suruh ne jago ni kan jadi suruh
2: jam uli agak putar
0: gitu nama kami jam luar ne ya
2: oke ada atau apa kau jago nggak ndak kenyade lagi nama jago apa Natai oke tu terus kita ngajak program Ninjau Sarawak awak ke tapa meh ngepun ke dulu awak ke non support dulu
0: nak pemerintah saya
4: awak ke non support
2: Udah udah berjakut tadi.
3: Ini cara halus. Berani-berani ya enggak sono tuh
2: anak kau. Nama bunga. Sen
3: sepun.
2: Udah.
3: Ayen bunga itu. Anak jadi
2: batu. Anak jadi batu api dia nah.
4: Anak udah gambar.
3: Anak udah gambar. Dai
4: batu api. Sen sepun dia itu. Kau. Udah.
3: Sudah ya penghidup.
2: Nggak tahu kita munyi ya.
4: Kena kita menggal program kita ya berperindang dulu mah dengan lagu dari Linda Siko ya kemerindang kita di Nangasan Lubantu arinya lagu dari Linda kemayang pengrindok.

0: Ya, lagu Arlinda di kumbaya kemayang pengerindu nyepun ke program lagu peminta antara stesen. Jadi bagi Suryaman, Suryaman mai inodara yang kebenuang ngigak kemayang pengerindu ya di Bintulu ianya Miss Flora kita. Okey, Flo. Nuan dengan natai ke peminta di Facebook. Tawa ya.
1: Okey, gak ketawa ah.
0: Aku nyawat ke ngau ketua.
1: Sawat dia.
0: Ya. Bye. Ngelak kena dulu macam pesan.
1: Aku macam pesan ke nuan nyawat ke ngau? Macam pesan eh.
0: Aku nyawat ke ngau.
1: Ngenyit tu nuan.
2: Ada nyawat ke ngau di Flo, ada telepon dia.
0: Baya.
1: Kalau lulus ya. Bisik ke telefon ku. Kusung 1-2. Bisik ke telefon.
2: Aku bisa telefon. Bunyi tanya kenapa mak aku nyata telefon ke.
3: Macam. Flo.
0: Baya, aku masih ada bisik.
3: Orang. Bisik orang kirim salam.
1: Tu mayu bisik belum lagi tau.
3: Amal aku nak mula aku. Sebab Bernadine tadi. Mada sama dari pengadangan 18-16 tu kemarin. Kau ya.
2: Ya, ni ada satu tu kan.
1: Out, terima kasih.
3: Happy birthday to you. Kaya.
1: Ya, sudah lepas. Dari tahun 20 berapa saya tahu? 21.
3: Aku mantai aku madah pesan orang aja.
1: Udah mau
0: ada pesan flow. Oh ya,
1: terima kasih.
2: Kami nyebut pada dia sarinya. Nah, dia enggak flow. Nah, ada respon nah.
3: Nes, nanti hati ini flow, si hati di flow, si tahu si lembuang,
1: hati yang perasaan
2: tu. Serinya hari Sabtu. Nanti ngah radio ya bupiannya, nana support mana deh.
1: Nai kesal tiba-tiba nyebutnya tadi. Serinya tahu dah dua nama, serinya tahu 21.
3: Nak bisa lagi bulan 6. Macam TikTok lagi bulan 6, lagi berapa post?
1: Okay, terima kasih ya meh. Aau. nama tadi ada aku ke Ibin.
4: Yo.
0: Namanya berpuisi. Akan aku puisi. Nah, ni kan.
1: Ada mana isi? Okey.
3: Nama ada.
1: Aku pun dulu ni macam pesan. Kenapa
3: tua ya?
0: Cuti.
3: Bila isi mangeh mah mendeng mangeh hon tua.
0: Mangeh hon tua. Aku kasih hon tua deh.
1: Okay, aku macam pesan dulu matok ni Bin. Nak sebakar geruk mu kita ingat tanya.
2: Aku yang kena Jepun ya lagi.
1: Nama utai.
3: Udah menang dah Jepun.
1: Menang Jepun
3: pesan.
1: Empat kusung. Aku penuh mengulasnya aku. Jadi pengulas.
0: Bagi
1: aku dulu sedua Ibin dia. Aku pengulas. Okay.
0: Arigato ta.
1: Arigato kuzaimasu. Okay, macam pesan tu. Berjakob betul, okay. Hari Agnes Ina Robin tu selang lehari ke sama berjalan ke pengawak selama hari minggu. Ngage kita antara stesen, kayaknya dia minta lagu. Udah kalau sangkai batik, jadi kena yang berindang, yang pu. Ngau semua yang kenglala di sebarang dua, sidak yang dia, ke balai ipai, yang bak kenawit, inai ci, sedua inai remons bilik, bak selepin, bakung, semua bala grup Sen Basil Permai Jaya. Okay, pesan ngarap ke gerai belama, serta merik senamat hari apai, ngagai aku dah bergelar apai. Kau ya, Tuhan merkat semua. Okay, kedua tau, hari Rina Shah Danela merik samari apai ke nuju apai ya bak batu lapan sungai madur ke bak rumah jeluing. Ketiga tau hari Rosliau selama ngali hari ke sama berjalan ke pengawal hari bayan tasik muka, jadi yang minta lagu di kinsia penuduk ke hari saung van ke di kena yang berinang uco anak menantu di miri isan ya di bayan ulu balam adik ya nak tinggal megak ngai gina landi James Anyau ngau ya ke bukai ke bisik detek di tu mayuh tu ni merik sama hari apa yang agak sidak ya kuda bergelar apa ya serta rinduk mai selalu ngagai kita semua apa ya. Okay, Bin hanya pesan dari Bin Tulu tau
0: telepon okay. Tua tu nadai bagi jap Flora tang tajak penpia aku ngatai ke pesan di Facebook tu tap binet iya. Selama ngalih hari ku ya hujan kami di supi baru awak pakan nanti bisa minta main ke lagu patah tiang sukuang Arya Robert Ngalang. Dia kena merindang terimpu semua kawan di Muabok. Harap kita merindang. Terima kasih ya. Mary Jalo Ujo. Hari Pasar Sibau dia tok kuya minta lagu Bujang Kalimantan. Dia kena merindang semua balap ninga. Kelebih lagi Adam Holyfield Grace. Ara, Ara Lin di opsi Perak, Jospin Jampo Miri Ubun, Ibo Ngoinik Dungai, Sidak Serumah di Kebiau Sul, Misil Roni Fred di Suriaman, Gajah Kepesan selamat ngali hari berberkat kita bahari minggu tu. Lalu ke Sitik tu, Hillary Jonas, selamat ngali hari hari Tasik Labuan. Mana gaya hari kami itu panas, minta lagu hari ini kita orang kena merindang sidak serumah di Jakar Serikai, harap sidak bisa ninga nujunuan. Lalu kita bukai ya kemerindang kami, harap kelantang dalam semua pengawak kelebih agak bak ujung minggu to. Lalu Siti lagi sebenarnya mengenai ke lagu kena pinta bala peninga, Siti lagu kena pinta tadi tu pesan rindu hati ya ke data hari apa tu, data hari Mary Jamba. Selamat hari apai ke semua bala yang sudah jadi apai. Hujan panas kami buat serikai. Minta main ke lagu hari sebarang lagu hari Wesley Belajar. Jadi selito kami ada yang nyawat kangau isi laban tidak ya ke suah ngelatai ke kangau pun ada selito tang tajak pihak aku nando. Nomor telefon kami di konti 083-325436 325436, kayak kita ia kedekat berkongsi ke pesan rindu hati. Jadi pelabak kaku tu dulu ada kami duai berkongsi ke lagu dari Marina Jara kebisa dipinta tadi. Lagu kena kumai Bujang Kalimantan.

0: Okey, hari mengkang dalam program lagu Minta Antara Station. Jadi dengan gaya Hanah ngau Flora yang ke bisi berguna ke Bujang Kalimantan atau PM ke Gekko. Okey. Nak gaya ke Sarawak dah ko.
1: Sarawak dito.
2: Terima kasih Bian, laban wang kiruah. Laban kiruah kami tau. Terima kasih Bian.
0: Terima kasih Yahudu anak
2: kuriko. Penyiruk, penyiruk laban wang Bian.
1: Penyiruk, pengibu, pementas.
0: Anak kalau emosi, itu ada.
1: Emosi mana?
2: Ketik, kita siruk. Mada orang siruk ke kami deh.
1: Mungkin lah. Dia jauh hingga Kalimantan, Din.
0: Nak jauh. Tak
2: paham, nak jauh.
0: Kalbar dia, Kalimantan Barat dia.
1: Okey.
2: Genggam kentut lah. Bisa bau ke Ben?
0: Kalau nya
1: kira wang genggam kentut. Apa genggam?
0: Nggak ya.
1: Mayu atau buka
0: lagi genggam?
1: Ya, genggam.
0: Jari genggam. Ati genggam.
2: Ini kan jadi genggam ati.
1: Nggak ada pengalamannya, nggak jadi nyebutnya.
2: Oh, nggak jadi nyebutnya. Kita aja apa sih pengalamannya.
0: Itu bapak kita madah nih, Rau.
1: Bapak kita madah.
2: Oke, okay, bapak. Semari bapak.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Oke, okay, dah tadi nih, kata panggil Flora. Jadi itu, guys, tidak di Sibu. Berkongsi dengan siapa, Sibu?
3: Berkongsi dengan orang Jepun tadi.
1: Jepun. Ini orang Jepun lagi dia kini.
3: Dia mengulas. Dia pau-pau dah. Dia ingin
4: agai. Benua mana orang ni bah ke bubu di tengah Asia.
3: Kuma ada bulan kita.
1: Mayu tu pernah.
4: Kita itu orang kerja ngermai ke berita. Kita mesti nemu berlaku badunya.
2: Nak rugi ngaji atau tau?
4: Ya, dah dinyanya boleh ya, boleh undang.
3: Kita undang dia.
1: Ada yang mau berikan dia.

0: Okay, bakal kita TV RTM deh.
1: Kau main apa mah dah tak mengangau si kau tubuh si hati kena momen pasal pati ya.
0: Pati sih gitu rumah, hana itu jawab. Ya, lekak ya.
2: Hati itu rumah, tak tubuh, nak lemu di ni nak tubuh ya.
0: Runde yang kau padahal kita nanya di Nino, mayu
1: ya. Oh, tepamau teh betubuh.
0: Tepamau, uli maga yang ngau.
3: 32 pampang runde yang.
0: Uliah kita nunda kau. Nauliah
1: pamiah kereta jam
0: ke diri
1: tinggal jam tau.
0: Bak aku bah. Kata itu deh, aku dulu.
4: Aku kena.
1: Agen ni mendak orang berikan.
0: Tada ya. Ni kuyam ya, ya gubernur bermain dia ni kuyam dia.
1: Apa? Lalu nyawa kangau, malu maca ketua dia.
0: Nyameh nyawa kangau, siapa kakak bertelepon dengan aku lagi. Aku ngamil lumur lagi. 0854-223-634 nyak lumur tahu kita ngangau. Udahnya aku kan maca dulu si tek ba. Facebook live tu bisik sidak ya ngirum pesan Rino Ating kalau aku minta Nur Agat madah ke selamat berjalan ke pengawal minta diputar ke lagu aku tetap sayang hari Duna dikenal yang merina semua peningal bahawa YFM bakal kengali hari tu harap ke semua terperindang serta merik selamat hari apa nuju semua peningal ke udah bergelar apa tujuh macam anak kurang hari hari ni tu hari SK Ulu Durian Kibak Sibo kita dia tu sia. Okey nanya Ukabesh benung ujian banget kami di Kemuyang. Oh mayu mah orang dari Sibo.
1: Ya mayu. Hamat banget di tau ta.
0: Aku tadinya meng kak pansut keruai tadi mendaknya amat mamam ke hari kami au. Okey Siti dage sebelah aku nyau kangau hari Randi Sunang. Nama aku ya tu. Minta lagu Makai Belalai lagu baru siapa penyanyi tau ku ya tujuh kaki ngagai bala kaban kenglala ba FB agai sida sebiliat di Miri menyadik di Merbau Miri ngau bala DJ DJ ke kerja sarito sama dari apa ngarap ke gerai-gerai selalu hanya ya lagu siapa yang tadi aku nak menemu nganti ngigak melegai au Makai Belalai ku ya. Lagu baru Makai Belalai engkau kini aku nguji nyawa Siti kangau lo sia siapa nak ngau tua tu kini halo halo nah, lama ngantik apa kaku nak ngawak main lagi nyawa baru ke ngangau baru sama kita banyak ya saya baru ya aku nguji nyawa siapa nak tu halo halo ni deh oh, ni orang deh siapa tu deh
5: Julai hari ini ngabawa
0: Julai
5: Aw.
0: Okay.
5: Mempunyai program tawak banyak.
0: Aw. Okay. Terus kira pesan Rino Atin, nah?
5: Aw. Tentu dituju untuk guys semua melaku. Ya, kira di seorang belum berkuliah. Saya tak semua akan berkuliah. Mempunyai aku guys yang rata, tidak lihat. Tidak perinci, tidak ali di siang dia, no di Juni di Sungai Dai, Niwa Henry di Puyau, ngau bela kabukai ga, ngau bela kumpul di toga sarimu yang mulai tadi kita lutai yang mulai semua tadi mah dah kami kepulai. Lebah kami tunggu itu hari apa tadi kemarin, malam tadi. Lebah juga mulai bekerja kita. Kena tinggal dengan kita 6 pintu kak. Lalu minta kita main sikit lagu putih orang lagi. Nah,
0: okay.
5: Ya jam. Karena kita pun sama ngindu. Ya sudah nyadi apa? Ya apa kak?
0: Okay. Nyanya. Baik. Terima kasih. Okay. Baik. Nyanya tadi siap. Siko peninggal kita. Mereka sama hari apa yang mengakai semua papai Siti lagi kau tanya namanya nyawat kangau Siti
2: kau kawang siapa dia tahu
0: kau ketua kili halo ya lama ketawa DJ tu kau ya udah banyak
1: halo banyak halo putus pengharap
0: aku tu pengharap nanda gayanya badan kebeli dia kau ngelak ke Lucia meh kau unah ubah mangkapu
1: kita terima kasih ya jadi pulai ke Sibu aku dekat macam pesan risiko peningah kita tahu Rini Sabai meres lama uji minggu madah berita hari serikai panas pagi tadi kue jam kue tahu bakal ke dekat hujan kue nyak sejam ke udah lalu peningau pesan hari ya Catherine Rowe bien megak meri selama ngelari selama berjalan ke pengawang agak balap pulau program. Udahnya pesan ketiga Ari Darius Bayan Jenggi. Meri selamat ujian minggu ngagai semua balap pengeluar program pemegang ngagai sidak ke kerja ba RTM. Selamat gai guru gerai nyamai madah derempu hari permaja miri bisik panas bisik ke ka hujan koi mambam dia koi ya. Lina Bugis megang meri selamat hari minggu madah derempu hari Johor minta lagu hari recent manca. Dini Alain Wan kena merindang sedar serumeh Benangga Ulin Sungai Poi di Kenawit Menantu ngucuk edisi Bujaya ngau semua kabar Facebook kabar WhatsApp ting lalaya ngau semua orang kudahnya diapai selama hari apai mega. Nangkan ketuk datari beterina Natasha meres nama berjalan ke pengawak madah ke gayari sedar balubu antu mambam koya lalu ke peludi tok sebelah aku ngambil kangau dari peningam datari Bibiana Ngadan tau ke Bibi Ari Selangor minta lagu apai Ari Alexander Peter lagunya ditujuk ngagai abak ke disayau benang kesit lemanek din selama hari apai abak aku terima kasih mayu abak aku udah nyadi ketiang bili nyagang mata ke kami bersampai ke abak minta dijaga petara pengerai ngepengiduk muju nguan menua lalu ngagai mak megak aku ya ngharap ke gerai serta muju dalam semua pengawak ke di kerja nak ngira abak rumah tau ke di tanah awaknya pesan hari Bibi Anangadan. Kita ngambil kangau hari peningah. Hello, selamat ngali hari.
6: Selamat ngali hari.
1: Kau, siapa tu?
6: Charlie tu.
1: Kau hari ni Charlie?
6: Hari sibuk tu, hari pasar.
1: Hari pasar dia, okay, bangan hujan dia?
6: Ya, bangan tu, bunyi kuru wak tu.
1: Ah, bunyi katanya, nak korang bunyi kersi wahai.
6: Bangan-bangan tu,
1: nak wahai. Ada yang minah kebukai, mantek ngai basah, nak korang.
6: Hari tu kami duduk pun market tau.
1: Apa market dia? Oh, ayuh orang dia?
6: Penuh lah.
1: Nanti keteduanya lah pak kau?
6: Hanya kami beli sayur ke bisi kapulai kan.
1: Oh, terus ke pesan.
6: Oh, pesan tu tujuh kumpul cita marik ku, anak marik ku Nairin. Ngau laki lah. Ngagai siap anak marik ku di Senanjung dia. Bujian ngau bini lah. Ngagai marik ku di Seranda. Mereka pun selubat hijau kau ikat kau. Nanti kita nak pintu ke beja. Lagu nama lagi main lagi
1: Lagu ke dipintak bala hari miri tadi atau Charlie dia.
6: Nyanya tahu mereka tahu.
1: Dia dah makin dia bisa tanya bisa dengar orang masa radio.
6: Bisa.
1: Bisa nak.
6: Ya semuanya ini Melayu. Mama manu kue dia manu
1: makan. Ini Melayu masa lagu Iban radio Iban ya.
6: Radio jangan Melayu. Nama dia tidak yang ada ke tujuh pisang.
1: Sambil dengan nyawa kami dengan dia dia balat memang siap dah.
6: Besok saya nyari yang ditahu.
1: Nyari yang apa?
2: Sili ada apa sih?
0: Banyak menyanyangkuang orang.
1: Ya. Sili apa sih? Lapakan nemu dari empu bisa pemainan. Ya, jaga.
2: Maka cucu pisang kita wae.
1: Bener ngore yang cucu pisang ni nyamai mempangat dengan umak ke ngau teh hangat dia tahu. Nak kau
3: aku kalah nguji ngigak ya bak sentang sida ya kebukuran ke tucuarnya cia. Ni membagi cali.
1: Mana ada apa kaki tangganya.
3: Itu gap-gap nah. Gap-gap ya.
1: Mana ada kaki tangga pun penatai seberai marah dia sida ya ke.
2: Mas pandu ada lah bin. Ya dia mas pandu ada lah. Ni dia cali.
3: Ni cali, cali ke. Tak ku.
1: Ada nak cari tinggal kita ke ngiga eh lah ya hari jauh
0: kita kayak
1: nyu nyau lah
2: pembar mata hari
3: nang nanti ke kereta tu dah layang pai
1: jadi ila cari bisa bala kami sebuat ke ngiga de kiau sedia kan de standby. jadi aku ke masang lagu ke dipinta. Tanya tadi, neta makai belalai. Aku nak nemu penyanyi tau ke dipinta ya tak ku kait yang meleka lagu tajuk lagu tak makai belalai. Baru menyaku.
2: Sudah boleh suntung saya data.
0: Sudah boleh suntung.
2: Sudah boleh suntung.
0: Aunya aku.
1: Bala cerita suntung.
0: Anda mai aku.
1: Suntung.
0: Nah, nemu nama cerita sedana. Tapi sih suntung. TV2.
1: Mendakin sih ya di kota hari ini nyawa serang.
2: Tutup mikrofon sedua ya.
0: Ini ketua na lama aja ya Brunei yang kenal ini.
1: Ini suntung.
0: Kenki ya, anehnya sama itu tanya.
1: Aneh tau.
0: Aku dan aku tak ada aneh. Aneh ngepun kakak. aku baru.
2: Nino wak mana? Nino wak mana?
1: Tidak boleh tahu ya. Nanti kita kanan.
7: Jadi anak.
1: Tapi yang ngerawat gak ya. Ki yang ngamek kena.
2: Nggak ngerawat, nggak ngamek. Ki yang mana aja. Nino wak mana ya.
1: Aku mah kita kemakan belakang. Bah tau deh. Tinggal lalu.

0: nya rancak lagu tu atau
1: nya
0: kue buai kerap pakai kue nasnat muai kue. Ayah
2: dia tahu segi kangen tu orang ngam lagu tu.
0: Ngam nanti kena kita umum muai kita tahu kangen orang benar wayang kena tiu nanti uli atau berarai pada patung.
2: Nanti kau dengan sama dagu-dagun aja mempala tu atau ninga menda orang uli ya dagu-dagun aja.
0: Oh, okay ketegal nak uli hari subahnya na. Okay, kau pai udah kalah.
2: Udah, umbah mana?
0: Uli narit subahnya
1: nggak udah puas.
0: Udah puas.
2: Pulai-pulai kok.
1: Okay, cah, ta, ini tu idar si bo dan di pintu lu nggak? Lo? Ni deh, lo?
3: Aku.
1: Nuan,
3: ukai, muda aku dengau, ukai.
2: Muda aku dengau
3: ibian tadi kesal.
1: Ibian, nambah lagu deh tu nuan, lagi nambah lagu, gak kaban nuan.
3: Okay. Ada mangga man.
0: Ya isi empat bedau
2: tadi. Oh, isi bedau
3: meh. Oh, isi ama isi bedau.
0: Ya sama ingat ada di sini ne.
3: Okay, nak ingat.
1: Ya sikit so nak ingat ke kabar ni ja.
0: Kenyang meh ya. Orang mereka ada pengadaan nak bagi buah.
1: Ya.
0: Kisah aku kita kok ya. Kisah aku
4: kita.
3: Lalu lalu aku nyoba jago minta ni. Lalu manusia yang tak lagi.
0: Pertanyaan kau jom program ngadain pun ke atas ada nak.
1: Nama dua ni belaya. Anak belaya. Dari anak namunya ya ni. Kau jom bila apa apa kau.
2: Betul kau bisa.
3: Eh itu udah kemindah.
0: Kemindahnya aku minggu baru. Kami lah. Ada ngemai ya.
2: Kami kasih kau minggu. Udah minda. Ya, me.
1: Ya, ganti gini ya.
3: Nak memindah kulu kile.
0: Ya, ngai flow. Nak memindah aku sih.
3: Kami nanam diri jangan.
2: Tinggal kita wai nanam diri aja flownya.
0: Nanti datai aja.
3: Macam. Mudahnya kami rumah berjakut lu siap. Isi kau berjakut dia tahu.
1: Okey, kita ke telefon ngagai. Konti WiFi di Kuching itu telefon ngagai nombor 082 258 634. Tak nombor 082 258 633. Encik mesti dua line telefon sari tu flo. Yang kau menua tiga lagi. Mora nak telefon kata nak nemu ku ngai cakap. Okay, sebenarnya nanti peninggal ke bisi ngangau ngagai konti YFM atau macam dulu pesan bawah Facebook YFM hari CMS Fred selamat berkonti hari Stutong Hai tu kaya dah berengkah hujan sedak ya di Stutong Hai kemarin selama hujung minggu ngah selama rapai gagai semua ke udah bergelar rapai lalu selamat gerai serta selamat berperindang bergulai ngau kita sebuat kita sebuat ke bawah ngalah tengah hari jadi tu hari Freda dah selamat tengah hari selamat hari apai ngagai semua apa yang moga dituju ngagai apai do senet kenik kenya apai semua apai di serata dunia typo ya flow kah ku aku ngedo ku tai
2: ngedo
1: ngagai semua apai di serata dunia ku lebih lagi nuju tua bilik aku umpu ke Jonas Tulang terima kasih ke semua penyayau penyiru ri nuan ngagai kami menyanak ke serata ucu salam sayau salam rindu ke Tuhan merkat nuan selalunya ri Freda da lalu ke sekali tu ngui yang agak kangau tu dah berkijab tu flow nak gua. Hello.
5: Sayang. Hello, nama Puita.
1: Oh, siapa tu ne? Nama kuningan nyawa kumpul. Nyani deh. Nako.
2: Mana yang banyak ente bakal menyinggungnya kemarin Bluetooth device is ready to pair.
1: Pair. Tunggu je baru ya ne, nak gua. Hello. Hello.
6: Hello.
1: Siapa tu?
6: Sam tu dari Sebuyo tu.
1: Sam dari Sebuyo. Nama berita Sam?
6: Mana?
1: Pesan ngah lagu peminta nang Sam.
6: Sam tu jukan sama ada apa ngah bene apa tengalah dari Sam ni. Barang lagu pasang kita ni.
1: Barang lagu pasang lagi nih. Vlog lagi barang lagu ku ya lagi.
6: Oh.
1: Dah jadi apa ya nang Sam?
6: Bedau.
1: Bedau. Agi
6: okay, lah.
1: Single
6: bye.
1: Available ne. Ya lu bye. Ngai. Ngai nyawa
3: tanya. Mau tanya.
1: Sini ya soalan.
0: Aman ke single single mana ipo kata lebo.
1: Ni nemu kena lebo lebo ku tai. Engke nyawa kangas sekali tu. Hello.
7: Hello, nama Berita.
1: Berita mana siapa tu? Ya nama nanya berita aja yo.
3: Tahu. Hari tadi nyawa berita.
1: Nyawa kaku berita mana tu? Lagi telepon baru ke ya?
3: Putus.
1: Putus. Ke Siti gitu, Flo. Hello.
6: Hello. Hello.
1: Halo, siapa tu?
6: Rabi tu.
1: Siapa nama?
6: Rabi.
1: Siapa nama kau? Siapa
6: nama kau? Albi, Albi baru saya.
1: Albi, Albi.
6: Aw,
1: Albi di Murudai. Ah,
6: tahu tak? Tahu tak?
1: Nih?
8: Tahu tak? Tahu kan barusan kau
1: DJ. Oh, siapa tu deh?
3: Hari radio nih.
8: Ah, tu tahu Bibi, Albi Murudai.
1: Bibi.
8: Aw, tukar pecah di nanti.
1: Hmm.
8: Aw, aku tukar. Kan hadi babe ku de tapi di museh din baru mesari au tuju ko ke balai bau kau ngane aku tujuan dulu dia au de siri au lalu ngoco ko bantu leang dia go na lebih ke tuju ke kepala tu sama dia au kenya kenya.
1: Bisa yang nyebut nama tu.
3: Yang mana ingat aku? Ingat nak ingat aku tu.
1: Nak ingat, bengal.
3: Okey, nanti terang ingat. Aku ane mau mengangkat kumi tu cakap.
1: Kelalu, kelalu. Dia tinggi pula. Berhati anak berhati dia pula lagi. Lagi kucian. Okey, si Tete pesan dari Facebook YFM tu Flo. Hari bulan pergerindu di Batu Nia beri selamat anggalai hari lalu minta tebahkan lagu hari Inguen Teni maligai pergerindu lalu pesan yang dituju ngagai Wai Ayut ya di Sebangkui Serikai ini giman apa laja lalu pesan megat dituju ngagai ayak Minggu Sebilik ke dia ba Taman Uni Garden Semerahan mane di Berayang jelani Indah Jiji di Sibu lalu nuju grup Kaban Seti ya pian mega amak pian di Selulap Betung Indai DBS Sulu Ambai Mata Ferry Imas Tua Valentino ngau Binias Billy pian mega kabarnya ke Bukai ti ngelala bulan pengerindu lalu pesan ya rindu selalu serta selamat hari apai nuju ke bergelar apai selamat ujung minggu mega okay, hanya hari bulan pengrindu hanya ujung ke hari aku Flo ke sekali tu
3: okay,
1: terima kasih sudah ketawa.
3: Nak ketawa. Mau ketawa salah agapo. Nak aku nemu nak aku betul ke sana tau. Okay, si tau macam pesan tu ne.
1: Baca
3: lah. Hari oh, baca betul. Oh, Julai. Julai hari bawah dalat. Kayaknya dia minta lagu. Nama tu. Lagu Utai Orang ko ya. Lalu yang ada sidak ya. Dia hujan. Dia di ni nari depan dah ne. Geliga tu nak alah Lucia tu. Kenapa tiba-tiba nyebut nak alah Lucia tu ne.
0: Tau baca ya. Anggap nak berat. Sedih sekali aja.
3: Nengenya dia.
0: Geliga tu.
3: Okay, sengaja macam nama bisa nak ya, Jonathan kia mari semangat hari kia serta mari sama Ria Pai ngagai semua ya ke udahnya di apa ke ini Daisy semangat hari kia minta lagu Diau Diau ketegas sayau kia di kena yang merindang semua lalu mari sama Ria Pai ngagai ya kudah bergelar apa kayaknya pesan dari peninggal kita si tidak tau dari Wilson R kaya nyari minta lagu sempekat pengerinduk kaya ditujuk yang ngagai orang ke di sayau kayaknya pesan dari peninggal kita itu isi itu bisa ke minta lagu tu nih sempekat pengerinduk tu isi kita berperindang dulu ngelagu ke sekali tau.

0: Isi, hau dah tuan yang menang juga tadi. Ni ingat kena nama.
1: Apa?
0: Isi.
1: Okay. Ingat dia. Ingat aku.
2: Ingat ya bisa orang dandet untuk seroga deh.
0: Kalau lu sia tu.
2: Lagu ya kena ada.
1: Agak lagu. Yang lagu aja lah. Aku dengan awak ganti mina lagu asal ke anak-anak amat je lah.
0: Kaya dan bukan nyawa ni lagi kau lagi siapa ada tau
1: datang lagi miri sedap atak dah tak letak bedau lah
3: bedau
1: bedau
3: tadi udah sampai nak ada nampak lagu
1: tokok nampak lagu
3: kan nampak lagu main no darah lah
1: siapa indo darah
3: ni dia nah
1: ada dah nah dia tu
3: Nyengok keruah kini nya.
1: Ya.
3: Siapa baik ku deh? Ben mau baik ku.
2: Nama penyari muah meda utai tadi narai.
3: Ini Ben.
4: Ben nak ya.
3: Kuai. Tua ke bekapan ngai bekapan waktu.
2: Dah perlu mini ada ge dulu ngebu ke deh.
3: Aku ni pu mai.
0: Jampa.
4: Kini nak kabannya.
3: Ya, lagi nanya ya.
4: Lagi inci aku
2: kita. Nakau mah saya tau.
0: Nanya ke sudah ini.
4: Ya, kaget ge tadi.
2: Udah debelit dari suntuang.
4: Nyemi suntuang kini agak suntuang rangkai.
3: Ya. Tadi tadi ku ngantek munyi patuan ada munyi ni sih.
1: Ya.
3: Luan memben lagi aku ke.
4: Oke. Ku ngantek pesan di Facebook. Jadi si Teto Christopher Hijau. Selama hari apa yang agak semua yang kebisik pangkat apa. Nah panjai pesan. Biar moga bakal pesan awak tu. Awak anak panji awak. Selama ngelari minta main lagu remawat. Ya, menggak bakal pesan jengeng dudum. Selamat ngali hari, selamat ujung minggu. Ha, tiga dah pandai. Jadi keempat tu, Kamsan. Mana nama? Kamsan. Selamat hari apa yang ke semua apa-apa di menua. Benuang jam kami tu di DJ. Nganjung anak lapor diri sekolah bak poli matang. Oh, bak sebut matang. Ya, agak hujan kuasi. Ha.
1: Hujan mah tadi. Dia tahu dah nemu. Kau ni sudah dah tanya mah dah terdua mah aku.
4: 27 ya aku dah lalu. 27 minit. Lau encarang selamat ngalih hari. Allah. Dek sorry tu 51 ne. Hei ngalah-ngalah kota kabantu lau encarang. Tu pedih ya nyebut
0: terima
4: nama
0: kenyataan.
4: Michael. Kena cau dek. Suara Michael Umbol. Michael Umbol. 1, 2, 3. Awak sikit dah Umbol. Selamat ngali hari. Minta main ke lagu hari Rem Jana atau DJ. Pulai ke sarang. Pulang ke sarang ko ya. Selamat hari apa. Nuju apa ya ku bak nangalup. Ini nangalup. Satu aku eh. Si
1: nangalup.
4: Satu aku nah. Oh.
1: Nak ke lagu ningo. Kau kini
4: Venus Jonas, selamat hari apa ngagai semua yang ke apa? Bisa nyapa ngagai semua ke kelar apa? Maksudnya, okay, nengok. Bibiana ngadan.
1: Nama gini apa?
4: Okay. Bakal ke nanya ya, aku dek.
1: Oh, nyawa. Tuk
4: aku bisa ibu mua mata.
1: Oh.
4: Okay. Tuk penuh di serak tuk. Bibiana ngadan. Aku Ari Selangor. Minta main ke lagu. Lagu apai? Sebarang lagu apai ku ya. Lagu dituju ke ngagai abak ya ke dek saya di nangang kaset lemana. Selamat hari apai abak. Terima kasih ya. Mayu-mayu abak ke udah nyadi tiang bilik. Kita lalu bersampi ke abak muka minta dijaga petara ngawa penghidup mujur ngawan nua. Lalu pihak muka ke gema harap ke gerai. Pihak muka mujur dalam semua pengawak ke dikerja nak ngira di rumah sekali kenyak di tanah. Mujur nuan. Maka Happy Father Day. Udah macam pesan aku. Terima kasih. Okey, nyak dulu. Ata di Miri.
3: Okey, jadi kungu yang agak kami di Miri di tu bulan pegari pada sama ujung minggu serta sama berjalan ke pengawal minta ditebah ke lagu Hari Lautna Sempaya penyayang tua kena yang merindang dirimpu bala gaban FB Alex Delta Bina Barau Apai Lambai Jupas Lagun Sindun Edi Ngomayu Hagi Kebukai di sebarang Alain Nudiau Zario Fiona di Bintulu Roslinda Endok Mit ngau mayu agi kepukai ngau pesan ya ngarap kata perindang serta rindu-rindu mes lalu. Yang kedua tu hari bulan pengrindu di Batu Nia ya, minta ditebah ke lagu Ari Anthony Maligai pengrindu keterubah ya mesan gay wai ayut ya ba sebang koi serike ini giman apa laja lalu pesan megah ditujukan ngagai ayat minggu ya sebiliat di Taman Uni Garden Semarahan mani di Berayang Jelani Najiji di Sibu lalu tujukan ngagai grup Kaban Setia baka mapeng di Selulak Betung ini di bis dulu amai mata Perima sabilan tina pol ngobini ya sidak sebili stema sayu ngomayu agi kebukaan oleh sebuah di magang ngapesan rindu serta samat hari apa nuju ke begala apai salam ujung minggu nuju semua okey odanya aku tu nyelin telefon tadi beke namanya ke kebak gapin ada baru ke gue baru ke aku kita au ke Facebook Flora Ladum merek sama berjaya ke pengawal sama hari apa yang akan semua ke udah bergelar apa hari sa Sadin Sadin nama-nama tu makan nama Sadin okey mari S A D I N E ke Sadin oh. Kini betul tak kini
1: kode lapar ta
3: ya mana itu nyau itu tadi ngai aku buka bangun deh
1: Risai kau WhatsApp risai tadi.
3: Nulek nena. Samong tu anu orang nama Sadian tu kau lagi. Sama bersiaran kembali kuya. Nama ya kuiban. Okey lah jaga kesihatan bos. Happy konti sama ujung minggu bos. Kau kulai tu mungkin kau dijekin. Sitai dage. Biar sama ujung minggu. Nama kaya sihat. Moga sihat selalu. Kami pun layan juga dari Sadong Jaya. Oh, madik kita yang bangsa Melayu dengar kita yang muka. Kevin Kevin Pilus sama berjaya ke pengawak. Kue minta ditebah ke lagu kau nama tu. Kawal antara tua. Audi hashtag ya nyatari di baik Florence High dikena merindah semua kita kebisik TC Radio YFM lemah itu sama belelak sarito okey au sitik ge ke penudiari nyunyau nyatari nyuilang tadi kini ke yeah. Baka aneh tadi ne
4: ya
1: leang
3: au ilang mana kamu ilang Kibian udahnya tadi Siti dah ke okay, Ramli Lee merek selamat semoga sihat ceria-ceria selalu hujan kami bak sibu di tu pihak ku ya menyaknya ke penudi ya besar ino hati ku boleh baca ku hari miri ngaunya aku ngai ngelebu mayu sidak tadi minta lagu lautna sempaya ke batenda bertitok bak FB jadi ku nebah tu ungkup kami dua ibian baka kengali hari tu mebian eh penyayau tua lakunya tadi am kita mendiang ketua nah.

0: Udah, you say.
1: Udah, ne? Okay. Hak nak berasai. Yang kena tambah pengujung ni. Gak. Nah, tu tadi. Dah, Nana? Dah dia, Nan?
0: Dah, dito ko, dito.
1: Lagi no nyimpul. Tali perahu kita, gak?
0: Okay. Tak ada masalah problem.
1: Tu, kira ke nada lagi pesan, ne? Dah. Serekat awak kita ke sekali tu. Awak ke kita jaga ke berdua mah hari kita sebuat hari nuan dulu tapa sebedau ngagai limbang.
2: Okey, terima kasih hangga bala peninga ke bisi ngau kita pihak muka kelebih hangga terima kasih hangga kita lima udah ngelimpang ke undang aku nak tingat ke penusah aku dah di tape. Sabar jo minggu bertemu baru bawa ke bukai. Terima kasih hangga kita lima. Bye bye.
1: Okey, tapa terima kasih ya halalu ngenuan Lucia.
3: Okay, aku isi mana nak berasai ke berasai macam kau tiga.
1: Berasai ne?
3: Nak berasai ke jam kau kau tiga. Ini kena berasai.
1: Pula isi ini. Apa nak berasai? Lu aku bisa berana ngemin itu sem. Nak berasai? Kita aku jam.
0: Ayo kapan? Ayo.
1: Sekawan dulu sem. Nya sem deh. Lengah dari kesem.
0: Ni kita sem.
1: Nadai.
4: Amal yang baik, Ben.
1: Ah, nengah nih tapa.
2: Biasa wat. Biasa ya.
4: Amari nai lo.
3: Kembali amari nai lah.
1: Lebih lepas. Okay.
5: Hilang ingatan.
3: Kenyami ya. Di tahu kita kerja gaji perintah asuh berkapan. Bukai gurang ngau kapan.
0: Ngau ah.
3: Kita nambah baki ya korang. Bukai magian saya kejipun.
1: Ya aku.
3: Oh, terima kasih ya, nak aku tunai dengan kita sepuat. Oh, ialah kita bertemu baru pulai lagi jimat ke gawak. Jimat ke gawak, jimat pulai hari ini.
5: Masuk gawak kami.
0: Masuk gawak baru.
3: Gawak baru lagi kita luka tanya watak kita jadi ikan jadi inai. Jadi inai menegak. Ikan jadi bini, jadi bini. Oh, ya ke singa.
5: Kami jadi nama.
3: Sesegau bakahan ya.
1: Sesegau lagi.
0: Sekarang masih segau lagi.
3: Aw, ya ke nadai orang impun ni tadi baka flownya.
1: Aw, lalu
3: balat mana ada orang impun? Saya kena minta impun flownya, ada gila ngop flow. Singan cawan, aw nyajak flow, ngaji deh flow.
1: Sambung flow.
5: Ngaji aku. Okay, aw cuma kasih mengaji kita lima. Biar mereka ngaji balap peninggal aku dah pegulai ngok kita. Sama hari minggu, sama hari apa yang mereka. Okay, ni aja isi ngagainya, meh ngagai orang kudu berikan tadi ni.
0: Nah, lagi aku berikan dia buat Toronto aku.
3: No, okay.
5: Dia buat Toronto, okay dia tahu.
0: Toronto
5: international man.
0: Ya, sige go international aku bingung tau, okay? Dah tutup. Okay, terima kasih. Ngagai semua. Ya, kemudah buah, kemudah buah kita ya. Udah tu teruskan. Siaran ulangan ya. Mari sama hari apa ke batena ngagai semua apa ke bisik mending kita bakal ke ngali hari tu harap ke semua apa gerai lantas senang wan munua. Okay, jadi apa ke paling mana bak dunia agai anak kita. Nyaca ya reku bye bye.
3: Nyaka orang Jepun.
1: Nyaka aku. Okay, hangai. Hari kumpul tu sebenarnya kita ngagai anak nambah lagu sempat lah nah.
0: Sempat.
1: Okay, hari aku tu Mimi Jat. Terima kasih yang kita sebuat. Kau dah bergulai ngau. Aku bawa awak ngelai tengah hari sehari tu. Pemegat terima kasih yang semua peninga ke bergulai ngau kita yang megak. Selamat hari apai. Menuju semuanya aja. Okay, Anna.
0: Okay, terima kasih ya dekong. Enggak jago simpul. Itu sebenarnya nak ingat malam pukul 12:30 malam lagi spend dekat bersatu pengau Saudi Arabia malam lagi pukul 12:30 malam lagi. Jadi pada pandai meh mada ni buah ke kerindu kata ini kekak hati.
3: Oh
0: jadi oh meh kami ya jawab lagi saya.
1: Anak jujur.
0: Anak kalau berupa ya temu ne.
5: Mangai lu siapa?
0: Oh, jadi nyikok lama tu nyikok lalau kita terus rindu ke pangan diri buka kita rindu ke diri empu apa yang megah terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja penguat ngau penglurus artinya jari kami enam pintu jadi kami tinggal kita ngau lagu dari masterpiece semenyati bye bye.

Okey, nyala lagu kena ngepun ke segmen rentak ngali hari kita Daniel Petrus ngau Denny Umpiang Engkiniang. Ya, terima kasih ngagai si piamaga lima agi bala kabar dari Limbang, Ari Suryaman, Bintulu, Miri, piamaga di Sibu dah mulai ngagai kita ba Ninjau Sarawak ungkup ke Sarito. Ya, pula baru ngagai kami YFM Iban di Kuching kita mulai ngaku min Beliza Rayon hari pukul 3 tu nyentuh hanggai pukul 6 lemai tu lagi. Jadi bakal selama mega hari Minggu Sarito ne kira kujo minggu kita sebab kita ngepun ke pengawak pagila bari 1 bat 34 seranyawa nemban badan kami bisik temuai ke dikangau datai ke konti YFM. Siapa nak temuai kami kita atau meda live Facebook udah tu lagi ne. Jadi pukul 5 lemai mai kita mendiang ke berita dari kota media di Kuala Lumpur lalu ditangkan ke ngau Gallery Wise di lagu kudah di tapis tau kudah lulus PPLTE serta ditusun Daniel Stephen dari YFM. Sedau kita berengkah bawa program 34 seranyawa nemban badan lagi merindang kita ngau lagu ko dah dipilih ke sekali tu lagu Ari Wat Rock Kaban Sampai Mati.

0: Segulai Sejalai Gawai FM, bab program 34 Serah Nyawa. Mintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngalih hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia bak industri muzik. Pengelandia jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Serah Nyawa, 34 stesen radio RTM, YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Serah Nyawa, Nemban Baadat.
1: Okey, terima kasih peninggal kita ke Aki Sekolah Sejalan dengan kami di YFM. Sudah datang kita buat program 34 Serah Nyawa Nemban Baadan. Ya, ke dikeluarkan inting hari 6 ngomong hari Minggu ya, pukul 3 ngalih hari. Okey, jadi sehari itu hari Minggu 21 hari bulan 6 2026 aku Sam bergoleng kita buat program 34 ke Sarito ya. Jadi aku cukup bertuah Sarito peninggal laban oleh mai temuai ke dekat berkongsi ke Siti hari program ke dekat diatur tak lama lagi. Program ke cukup mana? Program ke bisik kawal ngau main asal kita Iban ya. Okey, jadi ngambil ke nak masau jam kita, kita berandau dulu ngau temuai kita ke ngali hari itu. Tang sebenarnya kita muka oleh meda randau kita ke ngali hari itu ba live ba Facebook YFM. Okey, jadi dia tu kita berkelala dulu ngau temuai kita. Bak mua aku ke ngali hari tu bak kibak aku nanti bak Facebook kita tu nak rumah bak mua kibak aku tu. Okey, berkelala dulu. Okey, selamat ngali hari tuan. Siapa nama tuan?
2: Okey, selamat ngali hari dengan kaya semua peninggal FM ke peninggal program 34 acak ke terpancar terus hari apa tu ATM kucing tu tadi. Jadi aku Encik Asad Nawin siko hari pengurusi serta penawang untuk workshop ngerembai ke Pantai Iban 2026.
1: Jadi penemuai keterubah kita nya Mr. Asad Nawin bak mua kibak kita. Okey, bak tengah kita ke ngali hari tu. Selamat ngali hari made atau berkelala ngobala peninggal kita itu ke sidak yang medak live kita itu made bak Facebook kita au.
3: Okay. Nama aku nya Ortin Tasanak Pasir.
1: Ortin.
3: Bendahari Persatuan Bakat Dayak Serikai lah. Asad tu tadi lah. Terima kasih lapan invite kami datang
1: yeah.
3: Di malam tu.
1: Darang awak ni. Okey, terima kasih maka uliah ngatai ke diri. Okey, ba ke kanan sekali aku tu. Bujang sigat kita tu ne. Okey, selamat ngali hari tu tuan.
4: Aku Helison Roland, aku siko dari Exco Persatuan Bakat Dayak Serikai Sekolah Seduaya dalam ngatur dalam mayuh pengawak di dah diadu kami lah.
1: Okey, Helison ni lagi apa kelala ngau siri agik meh bakal ngau temuai kita. Okey, jadi Mr. Asad tadi ni pelapa aku orang kemedak live kita itu mayuh aku dah ngelala lalu bisik muka ke baru ngelala nuan engkau boleh madah ke ngau siri agik ni hari ni penatai menua Tuan Asad udah nyalaki kelimpah nuan ke nyadi cermin dan kerempuangnya engkau boleh berkongsi ke muka pengawak bukai ke di pejalan nuan jam ke dia tu.
5: Okey, jadi penatai asalku dari rumah rantai skim Kemburuk Sekuau.
1: Sekuau.
5: Okey, jadi dia tu aku mangkuk pengawak kerja bak sekolah bak Siti Sekolah bak Serikai. Selain dari aku tu pengerusi Persatuan Bakat Dayak Serikai, aku muka asiko pentingkepan passion Pak Kumbok lah nanti kita lagi ingat kekala Mike Pak Kumbok kita itu bak Semenanjung. Jadi pengawak kebukai kelimpahnya tadi ngatur ke pengawak ke komuniti kita Iban.
1: Kira bisi company atau ke bisi butik dirimpu menyane bergulai ngau nuan tadi Tin ne. Okey, nanti Mr. Sat tadi orang Sekuau nuan hari ini menua tu.
6: Okey, aku menua asal pendek ko hari ulu awek seratus.
1: Orang seratus.
6: Orang seratus. Orang seratus. Ya. Jadi, ya, aku ngau, aku rasa semua orang dah nemu. Aku ngau Asad ataupun Mista tu partner dalam bisnes kami yang MO Sarawak lah.
1: MO Sarawak.
6: Untuk Fashion Port Kumbu sebagainya. Nengau aku tu gak bendahari untuk Persatuan Bakat Dayak Serikai. Aku gawat Serikai kan?
1: Gawat Serikai.
6: Ba Opis Pengerai Serikai.
1: Oh, gawat Opis Pengerai ni.
6: Ya, betul.
1: Oh. Okey, hanya okay. Oras oras kuau, oras ratu, nuan hiri, oras dini nuan.
4: Nanti aku, oras kapiat.
1: Oras kapiat. Yeah.
4: Oh. Oras kapiat, bak kapiat din Bukit Guram, rumah imak. No. So, aku ngau sedua itu, ngagak pengawak tu udah lama kebenar ya. Dua ya dulu ngemai aku ngatur pengawak begitu. Oh mana pengawak begitu? Aku mana nama-nama pengawak fashion ke? Kita yang ngatur pengawal event apa semua nang seduai sikit meruan ngemai aku dia kena okay seminat kena kita belajar raja tang dia kena kita ngeremai ke pengawal kita iban deh lepas kita dia tu dekat menyikut jakut kurang dekat ngemansang ke pengawal kita iban dekat ngemeran ke
1: Okay, nyati nuan tu maka Heli pelabak kurang ke medak live tu bisik wasik kang lalah Heli sen tu ne engkau nuan boleh nusi ngasih liat okay. Nuan tu gawak bak TBS maka ne
4: aku gawak bak TBS
1: lama dah gawak bak TBS
4: kedua tahun ya aku gawak sebelum tu aku intern dia dah aku belajar bak Semenanjung Subang aku lalu intern buat dia practical ambil practical aku pun lalu gawak dia dia tu pengawak aku jadi assist producer buat dia sekali ngau jadi host atau ke pengacara menjadi kerja Melayu.
1: Okey, nama program-program ke di keluar nuan bak TBS nya
4: kan? Ungkup tahun tu tadi lebih lagi untuk bagi pengawak kita ke pegawai aku bisa ngeluar ke sitik program banyak program berkawal ngau Nimang.
1: Nimang
4: tajuk ayah di kumai kami our culture our identity. Jadi nya tadi ukai seminar dekat ngemeran ke adat lama kita Iban tang mega dikena bala nebiak rebat baru atau ke rebat dudi dikena sidak yang agak research kena sidak ya sekolah atau ke semak jemaah hilak sidak sidak ketuain ada gereja pengawalnya lagi sidak ya uliah medaknya buat YouTube atau ke medaknya buat TV.
1: Aman ya. Okey nya bah temuan kita he listen siko orang ke kawak ba TBS maka ne. Okey jadi pulai baru ngin wanto Mr. Asad ne. Okey sebenarnya kita berandau berkawal ngau gerempuang kita nya Persatuan Dayak Serikai ne.
5: Bakat Dayak Serikai.
1: Persatuan Bakat Dayak Serikai. Okey angkan wan boleh berkongsi ke dulu berita ke madu baru berkawal ngau Bitik Seduai atau ke MO Kecua tu kini engka bisi program-program baru kini
5: Okey, kelimpah hari ke pengawal kekat Datuk bulan 7 tela kami bisik setiap program ke selalu dikagak kami kenyau hari tahun 2010 yang Degala MO Sarawak. Jadi Degala MO Sarawak pakai tahun tu dekat Datuk Dimiri
1: Dimiri
5: kena 15 hari bulan 8 tu ila basi setiap urte ketepilian di Menua Miri. Jadi tau sebut siapa penyanyi kuisi datai?
1: Oh, boleh.
5: Okey, jadi penyanyi kuisi datai pakai kemalamnya kami bisik ngambil ni Bazura dari Kuala Lumpur. Kami bisik Mawat Lantai Mekah. Kami bisik Gwen. Gwen bisik berlagu dengan Datuk Zamri Emera, Datis Nurita Linang. Si Datuk dekat perform berserimbang dengan Malam Gala ke tahun ke 16 tahun. Kemudian Datuk kena 2026 tu tadi.
1: Ke 16.
5: Ke 16 tahun.
1: Lama sudah ni penyanyi ke diambil pan ungkup semua peringkat umur tu ni. Bisi penyanyi baru, penyanyi orang lama, orang legend kita. Okeynya berita ke madu baru lah bakawul ngau MO sedua MO kecua ni. Okeynya di pulai ngagai randau kita ke Sarito. Tujuh penatai kita tiga tu ngagai konti WiFi nya ka berkunci berkawal ngau siti ari program ke cukup mana nya ka berkawal ngau main asal kita bengkel ngerembai ke pantun Iban okey jadi engka kita tiga oleh berkunci kalau ke ni kemaya program tu diatur dini program tu diatur tang sebenarnya kak nanya seduai dulu maku tu Mr. Asad ni berkawal ngau gerempuang laban gerempuang Persatuan Dayak Serikai tu ni tu ke ngatur program bengkel atau ke ngermai ke Jaku Iban tu. Uliah nuan berkongsi ke dulu tu Mr. Asad kemaya gerempuang untuk ditumbuh kena.
5: Okey, jadi gerempuang pakat Dayak Serikai itu sudah diatur kami under ROS kena 18 Februari 2019 Pak.
1: 2019
5: gerempuang itu dan di register kami. Jadi keterupaya mai menyekoku tadi ngau persatuan itu kami start ngaga Degala MO Sarawak tadi lah ngana persatuan. And then projek kita baru tadi untuknya mangga tahun kedua nya ke ngermai ke Pantun Iban. Jadi penyampau ke udah register bak kami pu persatuan tu tadi bisi dalam 100 lebih siko.
1: 100 lebih iko banyak.
5: Ya diketuai oleh akumpu nya kami pu
1: timbalan kami komiti kita.
5: Timbalan kami hanya Encik Jeffrey Das Lambak. And then kami pun setiausaha kami hanya Puan Helen Lai dengan penolong setiausaha Encik Dennis Ikal bendahari hanya Encik Otindas dan kami bisik ketua-ketua ESCO antaranya Encik Halison bisik mereka Encik Peter Solomon Puan Jin Geruna Sidato tadi meh kenyadi tulah belakang kenika penopoh Persatuan Bakar Dayak Serikai itu tadi
1: banyak ni. Ok, tujuh gerempuang untuk mereka atau ke persatuan untuk mereka Mr. Asad ni atau ke Otin kau boleh nyawa ni tujuh kita ke numbuh ke persatuan tu.
6: Ok, tujuh kami numbuh ke persatuan tu, lapan kami ke mempromosikan budaya kita Dayak tu lah ngagai sidak belia baka bank, salah satunya baka banking rembai ke Pantun Iban tu tadi lah uka jat seminat daripada main asal tapi dari segi fashion kita Iban baka Pok Kumbu kenyak tujuan utama kami utanya dengan persatuan kami dengan ke persatuan bakat Dayak Serikai ya mempromosikan main asal kita lah sebenarnya.
1: Okay. Main asal lalu bising muka ke berkawal dengan fashion tapi fashionnya lebih lagi okay, motif kita Sarawak lah.
6: Motif kita Sarawak pakai Pok Kumbu kenyak lah.
1: Ok, Siti Gerempuang ke cukup mana jadi nak ke dia tahu deh program-program ke udah diatur persatuan atau ke gerempuang kita ngau ke dekat diatur.
6: Okey,
1: kang uliah ngelansak mimit meh aku.
6: Bakal di pada ke Encik Asad tadi akan datangnya banking rembaga Pantun Iban ianya bulan 7 bulan 8 malam gala MO Sarawak nyatlah yang terbaru hari persatuan kami lah Persatuan Bakat Dayak Serikai bakal malam gala MO Sarawak tu dah 16 tahun dah memang setiap tahun kami ngagak tu lah.
1: Jadi nanti sama berdau kita ngagai topik kita kisah itu nya ngerembai ke Pantun Iban nanti nyema orang ke dekat ngau mas suak gerempuang kita tahu berkeni ni Tin tahu ke Mr. Asad boleh nyawat ni.
6: Okay. Baka banking remaga Pantun Iban tu ila
1: sampai gerempuang kita tahu.
6: Tika masuk ahli persatuan kami tu. Ingatlah tadi baka banking remaga Pantun Iban ila kami bisa kaunter untuk pendaftaran untuk persatuan kami. Sidak ia oleh register dia lah. Apa ke orang faedah yang masuk kami pun persatuan lah tidak yang boleh kau macam-macam namanya event yang kami akan gagak lah masa akan datang berkenyak lah.
1: Kita berkongsi mimit meh berkawal kau persatuan bakat Dayak Serikai ni nyak baru betul kau maku sarok lah panjai mana-mana gerempuang ni nih. Okey. Udah tu lagi baru kita berandau ke berkawal ngau bengkel ngermai ke Jako Iban pelabak ku bengkel ngermai ke Pantun Iban. Pelabak ku kita ngatu nak lama udah tu lagi nampung randau kita ibak program 34.
0: Segulai sejalai ga YFM ba program 34 Seranyawa. Mintiang hari 6 ngau hari Minggu. Sepenglama sejam hari pukul 3 ngale hari gagai pukul 4 lemai. Randau ga balati landia ba industri music. Penglandia jari. Nyarang buup. Mukir. Fashion. Movie. Adat ga main asal. Boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa 34 stesen radio RTM. YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Lemban Baadan.
1: Okey, Agik bawa program 34 Seranyawa Nemban Baadan. Berkulang waktu muai kita tiga ikut bujang sigat kita ke lemai itu peninggal ya. Kita berandau berkawal dengan Siti Ari program ke dekat diatur inya bengkel tau ke kerja jurai pantun Iban. Nah, jadi itu edisi kedua atau edisi keterubah pan sudah diatur. Sudah tu lagi kita ninggal ke nama sawat temuai kita. Okey, jadi pulai baru ngagai randau kita itu. Ngagai Nuan Mr. Asad.
7: Oh. Ha,
1: okey. Jadi kemaya bengkel atau kerja jurai pantun Iban edisi kedua atau dekat diatur.
5: Okey, jadi kerja jurai atau ke bengkel ngerempai ke pantun Iban tu tadi kena tahun ungkup ke tahun tu dekat datur kena 25 hari bulan 7 atau sampai 26 hari bulan 7 tu tadi baru mah rantai skim gempuruk sekuau.
1: Oh, 25 ngagai 26 hari bulan 7 ne. Bulan barunya ialah.
5: Bulan barunya ialah.
1: Okey, engka antara seduai diulih nyawut berkeni bisik buah rundiang tahu dekat ngatur pantun Iban tu ne boleh penemu idea meh ko jako ribain tadi. Berkeni bisik idea dekat ngatur bengkel atau kerja jurai pantun tu nama kebuah ne. Lepas kita itu mayuh main asal bisik ngajat kita bisa nimang beramban ke jadi nama pantun untuk dipilih gerempuang tu au.
5: Okey, nyawa tanya orang tadi Sam kebuah kami dua itu tadi tu hari randau randau ruai antara kami dua itu tadi dah berandau
1: keterubah ya
5: keterubah tadi lepasnya urtian mereka aku kita perlu ngagak sitik pengawak ke bukan berplasa ke penguntung tak kena profit pengawak dia urtian mereka kita ngagak bengkel pantun ko ya. Okey, pantun nama kaku tak kia dia medak YouTube aku mainnya laban nanti kita mada bisi be YouTube tunjukkan foundation bisi kalak ngakak ngeremai ke pantun Iban mainnya suka ya bisi ngumpul pemantun ari kapit bak food sivia mainnya and then ari nyak meh idea ngeremai ke workshop ngerembai ke pantun Iban tu nyadi. Lama nanti kita minta pengawak berpantun tu tadi nasi kek tebilian di menua kapit. Nanti mayu gak orang menanya ke, persatuan kami tu tadi. Nama kebuah kami tu nak ngagak di kapit. Nyak lah, nanti kita berarti ke kita yang pu tajuk atau ke apa tu kita yang pu tajuk utama tu tadi. Kita ngerembai ke, kita ngelekai ke tadi. Hari kapit tadi kita ngelekai ke atau ke ngerembai ke pantun hari kapit tu tadi kita ke menua bukai ngambil kutai tu ukai semina utai tu ngelekai di menua bak menua kapit tetapi ngelekai bak seluruh Sarawak nanti kita berarti ke tadi pantun tu siti hari maya asal kita Iban ke unik ada segi yang pun metafora yang pun kenik nuanya ada ke ya tau ke baka aku tau aku pun nak entu leh nyata kenyak laban nanti nuan nak starting ngau start ngau ngayah ke ngayah nuan dah saleh ya alu saleh belama ya ku jujung tu tadi and then baka nyung apa tu nyung apa tu detail ke lah ku marah tu tadi nak nanti kita meda ke baka tahun lepas bisik ke bala hari YFM meda okay kita sebenar belajar berpantun mayu mega randau-randau kebukai terutamanya dari segi spil yang cakup Iban mayu kita buat Facebook tau ke buat media rama aris penggunaan bahasa Iban tu agak pabuk. Kekada laban nanti kita berarti kata dek contoh paling simple bergulai yang nanti might be ya semina be je bergulai je. So tetok tadi yang tetok dekat diperhati ke kita dalam randau ke dekat diatur kami bakal ke tahun tu. Laban kita berarti ke menyeku tadi sama berarti ke hari kita tu mainnya utai diperhati ke ukai semina hari sukut komuniti kita Iban tapi kita berarti ke sukut hari pelajar sekolah lebih lagi pelajar-pelajar sekolah ke ngambil pelajar bahasa Iban atau ke ya ke tengah belajar ba sekolah-sekolah ke IPT IPTS ke IPTA kita ya.
1: Nya Siti hari inisiatif ke cukup mana antara ini lebih lagi kita ke ngerembai ke ngagai nembi arba baru ni Mr. Asad ni. Okey, jadi ramai jako tau ke tema bengkel tu ianya pantun lantiang bangsa nyura leman budaya Iban. Nang dipilih sedua empu kat kini tu Ustaz atau ke Austin?
5: Menyukur ramai cakap patun lantian bangsa nyura leman budaya Iban tu tadi di kakak kami bergulai dengan pengajar Jimon Tawai. Lantik kita berarti kita tadi pantun tu nasi ke asal dari rumah panjang nak. Utai tu tadi menyura leman budaya kita. Nanti kita berarti ke nanti kita bisik ke bala ke peninggal ke bisik ninga randau ke bakat lepas leman budaya kita Iban tu tadi berengkeh hari kita ngentek ke rumah panjai arinya leman budaya Iban kita tu tadi nyurak komuniti kita Iban ke dia pak sita-sita menua minta ampun nanti penemunya tidak betul tapi nya berdasarkan apa yang randau ke dah diberi maya bengkel kami suka.
1: Awalnya ramai jago. Namanya ramai jago tu sama ngau edisi keterubah ke?
5: Sama ngau edisi ngau keterubah. Keterubah pun ramai jago ke sama mereka.
1: Ngena pantun lantian bangsa nyura leman budaya Iban tu ni. Okey, tu lagi nanya. Lagi kita berandau dengan Wan Hili ni. ya, kita fokus ngagai ngerembai ke pantuan tu dulu. Okey, jadi siapa bagi orang ke tahu masuk bengkel tu atau ke kerja jura itu antara seduai oleh nyawat ni.
6: Okey, tinite semua bangsa oleh ngau
1: semua bangsa
6: yang berminat ngau bengkel tu tadilah berumur 10 tahun ni mister 10 tahun ke atas lah lepas bakal bengkel tahun lepas kami bisi siko nembia berumur 11 tahun lah. Aku rasa DJ Min bisi medak ga ya minat berpantun ia dah nguji laban kami bisik kelas gap mayanya sita yang agak bisik agak presentation so nyalah jadi bagi kami nyak kami menetap ke dari 10 tahun ke atas uling kau bengkel pantun tu tadi lah
1: asal dia berumur 10 tahun ke atas tadi bangsa nang ira lah Melayu ngira masalah, ke Cina
6: tahun lepas kami bisik rekod orang asli pun bisik ngau ia belajar buat itu tapi bisik ngau bengkel pantun tu gak Bidayo bisik ngau India pun bisik ngau kan bangsa India gak bisik ngau gak
1: kira ya. terbuka ngagai
6: siapa yang berminat lah
1: Indo laki
6: Nemia
1: semua ya. Bangsa ni sekali lagi Nuan nyebut Otin rumah siapanya tadi Otin?
6: Rumah rantai Skim Skuau rumah rantai Skim Gemburu Skuau Sibu
1: ni ya. Ngambil kesidak ya boleh nemu ke meh di Nino kita ngatur programnya ni lalu berkeni ke register register orang masuk program ngau bengkel tu bisa berbayar ke berkeni tu ni
6: okey register ngau program tu nada berbayar laban tu non profit lah okey nada berbayar cuma kami menetapkan 200 ikut peserta ja boleh scan QR kami dah launching QR nya buat Facebook last month bulan lepas tapi dia tu dah 100 lebih dah register tinggal berapa kuota lagi lah tapi pengalaman kami tahun lepas bisik yang walk in
1: batai mayanya ne?
6: Batai mayanya laban kita pun faham bukan semua bukan semua nemu ngisi QR-nya tadi untuk rekod untuk tahun lepas kita boleh 300 lebih ikut peserta sebenarnya ya lebih daripada target kami so tahun tu kami target lebih agit lah lagi manyo lagi okey lah ya mencapai KPI kami lah
1: jadi register bisi QR atau ke barcode-nya dia ni
6: ya betul
1: ke berkeni ke bisi nor bukai ke sida ya medak barcode-nya kini
5: okey para siapa ke register anti nyemak nak boleh scan kami info QR tadi sida ya boleh punya aku WhatsApp bisik nombor ke udah daripada kami buat poster tadi. Saya tahu ngasuh kami register wakil untuk sidak ya. Boleh maka.
1: Register ni. Okey. Jadi panjang ya mat ke randau kita itu ni. Kita tahu tu. Aku ke nanya lagi bakal ngau berkeni ketusun program lagi. Panel ke di kangau kita. Aku ngomai randau kita itu pandai ni. Panjang kebenaran. Okey. Jadi kita ngetu nak lama. Udah tu lagi kita berandau ngau Helison. Siku maka orang ke bisik nama tu bisik ngau ngatur program ngermai ke bengkel pantun ni bantu ni. Okey, kita ngetu nak lima peninggal.
0: Segulai sejalai ngau YFM ba program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6 ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai. Randau ke balati landia ba industri muzik. Pengelandia jari. Ngarang buup. Ngukir. Fashion. Movie. Adat gau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM Newcom Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Lemban Baadan.
1: Okey, agi bawa program 34 Seranyawa Nemban Pak Adan bawa YFM ke lemai itu peninggal. Agi boleh ngau temui kita Mr. Asad, Mr. Otin ngau muka Mr. Helison. Betulnya Helison eh.
4: Betul.
1: Helison. Okey, jadi Helison bunyi kaku tadi nuan pun siku ari orang ke dekat ngau ngatur bengkel atau ke kerja jura itu lah. Okey, engkau nuan boleh berkongsi ke Helison atau ke aku ngau nuan Heli nih.
4: Ah, boleh.
1: Nama pengawak nuan maya tu ialah ba bengkel tu ke kerja jurai tu ialah.
4: Oh, jadi pengawak ku maya nya ialah lebih ngagai aku tu jadi mata randau.
1: Mata randau. Oh,
4: lah. Mata datang aku nak siko ajak bayanya aku bergulai ngau cikgu pini nya ngai ke berdua ya pula bergulai mayanya lebar randau. Randau mayanya bisik mayuah sesi deh. Mayuah segmen. Jadi ya segmen ku bukai pia baga aku lebih ngagai segmen sidak ke sikit nemu berpantun ianya Puan Helen dengan Puan Bintang mayanya jadi aku yang mata randau maya berandau dengan sedua ayah mayanya
1: kiranya di ku mai kita MC maka kita ngau moderator menya orang ke dekat ngeluan bengkel atau ke kerja curai ni lah ni kira bisi orang bukai mengau nuan mayanya lah ni
4: bisi nak
1: siku aja jadi aku kan nanya nuan maka berkeni tau bertemu ngau Mr. Asad ngau Mr. Otin tau Heli ni kau berkongsi mimpin meh awak kepala peninggal kita ya.
4: Tu lama cerita tu dah tahun 2019. 19 semayanya umur ku agi jauh biak hari tu. Mayanya subak sedua yang bisa ngatur pekiat The Face MO Sarawak 2019. Jadi mayanya aku agi belajar form 6 STPM. Jadi mayanya nanti nitiah ke kaban ku ke bertandiang berpekiat mayanya. Tang laban ia ke madah drempu ko ya ngai nyadi ati kena nyamai ati ko takut Allah ko ya nya ko di sabuang ya bedak bedak ya bunyi nya nyo kasih gaku au meko ko madah gia nak nyangka ga mainnya udah berpikir nyo menang jadi keling MO Sarawak 2019 berengkah harinya kami subuat kami tiga tu nya berkelala nyo begulai bakal diri nyadi tajak dua ya jauh mimi umur dari
1: aku. kira senior ke ni. Senior ke ayah ni.
4: Startnya keterubah ya. Udah nyak kami alu ngatur mayuh program gulai ngau sedua ya baka fashion show bisik ga baka gala ke meruan diatur sedua ya tiap tahun aku bisik ngau ngadu ke pengawaknya biar mega aku bisik wakil dari sedua ya mata ke collection baju ketika agak sedua ya report kumbu untuk fashion week udah nyak tadi ngau bengkel pantun untuk megak aku ngau sedua ya gigak siapa ke tau di kangau ngajar berpantun apa semua sikit di perambuk kami tiga lah akak ke diatuk.
1: Oh, jadi assign Wan udah sedoaya ke minta Wan meh jadi moderator atau ke pematak randau berkeni ke Wan mengkai tanggung pengawalnya ne. Merat kini lapan untuk main asal deh. Nak bakal kita ke jadi pematak randau buat program-program pemerindang punya kau kun tadi. Untuk sistem main asal kita irau ke orang ke nemu wakil landi ar kita deh. Helison kini Wan assign Wan mengkai tanggung pengawalnya. Ulih tu kena hanya engkau boleh berkongsi dengan bala peninga atau ke sidak ke mana mudah live kita buat Facebook lepas menyikun Nuan tadi Nuan orang baru rebak baru nebiak baru jadi itu Siti hari program main asal kita kini ya saya berat tak kini tanggung pengawal tu
4: nanti bak aku lepas ada buat kapiat dia buat kapiat nang sigit terlebak ningal ke pantun hari miat hari agi bak nyut ni ke orang jentuk ke besai jentuk ke tuai hari belajar jentuk ke mancal nyonda nang meruan ninganya halai aku amat hari kapit tang kak nyada kia kadang-kadang pedih jadi bak pengawak tu tadi bengkel pantun nanti jadi pematak randau tu ke moderator bak aku kak ngumai pedih ndak gak laban aku bisik basic utainya tapi yang megak aku agak biak laban untuk tadi munyi ku jaka workshop kita nyo belajar aku nyo ngengkah ke kumpu bak dua orang kena nemu belajar laban pantun tu tadi nanti baka nak baka kita berlagu kaya nanti kita berlagu nyamai di sada nanti kita berpantun tu tadi panyai leka ya. Paman nak mu ngerintai kaya lagi nyo salah ketawa orang
1: amat
4: jadi bak pengawak tu tadi aku mayuah ngagak research bak tun juga foundation aku bertemu dengan Madam Janet biar megak aku bisik berandau dengan Dr. Robert biar megak bisik nanya Tuan Jimbun Tawai lah berkawal dengan main asal kita bukan semina pantuan tentang pengawak asal kebukai lah biar megak kelimpah harinya aku bisik nanya sidak ke tuai-tuai sidak ke nama pantuan berkeni nyada ke lekat tu nanti bakal pantun pantun sedang berkini kita cara kita nyada ke nanti sinok nanti pantun sebana sinok gaya ke kita nanti bakal pantun perangsangnya kita merangsang orangnya semangat gaya ke kita
1: bukannya nanti tadi amat munyikun Wan ke tadi pilih menua kapir tu nang terbilang ngau pantun kira ukai ke utai ke kelalu baru buat Wan meh hari met nang terlebak medak orang pantun jadi kan hanya Nuan bak Nuan pun kalau asuh rupa pantun tu Eli
4: kalau suah asuh rupa pantun tak kadang-kadang leka tu nadai yang kebuah kadang-kadang tu asuh rupa pantun kak ngeng ngeliat mimit ayahnya nemu yuar ya uli ya leka ya kadang-kadang nemu linyau nemu terberayaan
1: lepas kau ingat ke leka
4: jadi dia tu nanti asuh rupa pantun belalau ke skrip aja dulu ilang ingat ke leka ya seraya ke kita bengkel pantun seraya di pematak randau seraya nyak kita belajar
1: amat kenyata tadi ukai semina Nuan kenyata MC lalu Nuan lalu nguna peluang nyata tadi lalu sama-sama belajar hari panel ke di Kangau datai tadi ok bala peninggal atau ke kita kemeda Facebook kita nanti narai penanggul lagi kita ngasuh Heli itu uji ke nama tu uji apa pantuan lagi lepannya asal hari kapit deh ok artinya tadi Nuan Mr. Asad ngau Mr. Otin ngasuh Nuan tu jadi moderator. Nah, dia penanggul buat Nuan lalu di ambil Nuan ajak lah pengawaknya.
4: Dia ambil minat. Bak aku lapan bisik penyerta ke umur 10 tahun tu ke 11 tahun. Lapan untuk pengawak orang tua. Sebut ke kita pengawak orang tua. Lapan untuk main asal dah lama. Kadang-kadang orang nak nemu reti pantun tu tadi kumai orang pantun 2-3 kerat. Kumai orang pantun pantun Melayu apalah semua. Nak pantun pantun tu laban yang mayuh kena jakuk dalam jakuk kita keliar bisik orang nak nemu bisik orang nemu jadi nanti bakal aku jadi mata randau aku ngai nak madah ngagai sidak ke ngau bengkel pantunnya madah ke sidak nama reti tu ngambil sidak yang nemu ambil senang sidak yang belajar
1: amat Jadi skrip semuanya nang disedia ke nuan mpo ni?
4: Oh, nang disedia ke kumpo.
1: Okey, berkongsi ke edisi ke terubah sebab nuan muka jadi moderator bengkel atau kerja jurai itu. Kau boleh berkongsi mimit pengingat manis nuan, penanggul nuan, aduh kini tak tu lagi bak main asal tu bak pat tu boleh tak kini aku lagi kau boleh berkongsi mimit meh listen ni bisa penanggul kini labannya ke terubah edisi ke terubah maya
4: penanggul ya bak aku sitik je leban hari kelalu sempit dua hari aja mayanya
1: oh dia suah seruai ya
4: dah suah seruai nanti ditiah kati agi kak agi kak bertanya agi kak belajar ku tanya agi kak nyada kia kenang manis bak aku daripada aku sepengudah nutup hari kepenudi ni nutup ya mayanya bala penyerta semua nak alu pulai sidak ya sama-sama belak ngayah ke asil kudah degagak sidak ya hari sebedaunya.
1: Belak
4: nyak terindok ke aku.
1: Belak pantai ke pengelandia sidak ya udah ke kerja jurainya udah ke bengkelnya. Nyeng kau mengonuan pu.
4: Aku buat belakang.
5: Bunyi ke nampak tadi siapa. Tajak pan antik kita medak laban tok sesi belajar kita tadi nak kemaya kami ke belajar tu tadi nak ketawa ke pengendiri. Tajak pun salah ke tetap dipajak ke lantik kita minta ke dah pengucap program tadi lepas kami tu free A easy nak. Jadi bala penyerta tu tadi sidak terus nyata lalu ngayah ke diri empu. Tapi kami tu tadi merik support demora support ngaga sidak ya lah.
4: Merik ku terkenyat mayanya. Cina nyada keleka pantuannya bak ruai.
1: Nak pantuan kita ini.
4: Mana na yuar ya.
1: Culin Cina nya?
4: Nah, itu lah. Penakan ya.
5: Inai ya penakan, ayah apa ya Cina. Cikgu nanti bisa dengar cikgu David Teo.
1: Cikgu pengajar.
5: Pengajar
1: David Teo.
5: Ya tu tadi cikgu bahasa Inggeris tetapi tahun lepas kebetulan kami agak pengawak tu tadi, ya dia suruh orang ngajar bahasa Iban.
1: Berasa alah lah kita itu ni. Cina.
4: Nanti sebut Cina kah ya penakan kadang-kadang ngainya dia nyebut leka pantunnya pamai sigi ati yang ngai
1: nah patut kita ika lah ne aruh heli alo nama tu kerja keras
6: habis dari pantunnya pun kami menyu nerima feedback dari peserta sira imada ngagak baru tahun depan kami data baru
1: agi ka
6: sira ya untuk tahun tu ninganya dengar berita besi sitik bas kat datai dari IPG IPG Rejang kat datai engau bengkel pantun tu
1: so nama kebuah dua hari aja ne Mr. Tin ngau Mr. Hasan nama nak boleh seminggu kini minta ampun aku nanya kaya berkawal ngau bajet kini minta ampun nanya mana
5: okey nanti kita minta pengamuk tu tadi menyekok aku tadi gerempung kami tu nago hari pemakai irup ngau nudiau jadi nanti kita minta bakal kami tu lepas menyek ke puan Dr. Amy Dr. Amy dari Unimas nak alak makai kami bisik sehari 5 kali makai diberi rumah panjai tadi dah. Menyikuk tadi nanti kita mendak bajet hari sukur pemakai ngau utai hirup tu tadi memang maya bajet dah perlu dikeluar ke oleh persatuan lepas tu pengawat tu bergulai ngau majlis ni Sarawak di sukuang sidak ya. Jadi nanti bisik support hari bala NGO kebukai ngau kami nyerta ke pengawat ngeremai ke pantai Iban tu tadi nari salah kita boleh ngagak pengawat tu lebih besar lagi sebenarnya. Tapi kenyangka ke dia tu pengawak tu tadi yang dia atur gerempung kami ajak bergulang dengan majlis ni Sarawak tadi jadi kami bisik kekangan bajet untuk tengah in the city lagi kami pun peserta bakal tahun tu pun target dalam 200 ikau untuk register kita nak punya walk in tu lagi tengah kat diperhati ke kami tapi nanti bakal tahun tu nyulut lagi penyertaan dari UKAI Semina kita Iban tapi bangsa Dayak tak ke bangsa Bukai nada salah kita muka program tu lebih besar lagi sebenarnya tapi menyikau kata dengan syarat NGO ke bagi aktif pengawak ngenan kemai asal iban tu ana bingkir dengan pangan direk. Sama berkerempung untuk ngenan kota tu. And then ana bambai uliah buat program ke ngerembai ke adat atau ke kebudayaan kita iban tu tadi.
1: Ya, amat mana ke penemunya tadi ni. Ok, lagi peninga ngau mega kita kemudak live. Kita ke ngasuh Heli itu lagi. Berpantun kita tahu ke Otin kini Asad. Kita tiga
4: pun tahu. Tahu ke presiden kita.
1: Tahu kunci lagi ni. Lepas udah ngau orang bengkel tu ke kerja jurai ni.
4: Nah patut.
5: Aku nyo salah cakap ke siapa? Munyi ke cikgu jana insiri yang tadi. Nyawa tu kak berpantun. Tengah jadi baik berpantun. Nanti baik di beramban. Tahu ke ai ansah kak eh nyadi.
1: Ya ngai nyadi kak ya. Apa ni? Okey, jadi kita ngetu dah lama peninggal ngau medak kita ke medak live ba Facebook YFM Iban. Udah tu lagi kita nampung randau kita ba program 34 Seranyawa Nemban Badan.
0: Segulai sejalai gau YFM ba program 34 Seranyawa. Nitiam ari nam ngau ari minggu. Sepengelamak sejak hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai. Randau ke balati landia ba industri muzik. Pengelandia jari. Ngarang buup. Mukir. Fashion. Movie. Adat gau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadat.
1: Okey, terima kasih peninga kita yakin bergulai bahawa program 34 Seranyawa Nemban Baadan. Program kena dikeluarkan inti yang hari 6 ngamaka hari Minggu di YFM. Yakin bergulai ngau temuai kita ke lemai tau tiga ikut temuai kita Mr. Asad, Mr. Otin ngamaka Mr. Hillison. Okey, nyari pulai baru ngakai tanya kita ke berkawal ngau bengkel ngerembai ke pantun ni bantu Mr. Asad ngau Otin ni. Okey, jadi kak nanya ke nama tusun program 2 hari tu ila 25 ngau 26 tu ila ni.
5: Okey,
1: hari keterubah nyentuk ke penudi meh.
5: Hari keterubah yang hari 6 kena 25 hari bulan 7 tu ila. Pengawak berengkai hari pukul 7 sampai pukul 11 malam.
1: 7 pagi.
5: 7 pagi sampai 11 malam. Jadi kami, untuk randau keterubah kami bisa randau keterubah yang pantun iban jadi ke pesaka lantian bangsa.
1: Okey.
5: Jadi panel ke dekat berjurai ke randau tu ila. Ingat Datuk Dr. Nathan Ilham Resat Siko Ari Board of Trusted Cultural Cermin Pak Dayak Cultural Foundation. Udahnya tadi untuk ranah kedua kita bisa elemen bunyi dalam pantun Iban. Panel yang tadi ingat Siko Ari Pengajar, ingat Cikgu Ngabong Katoy, Siko Pengelica Ari Pengajian Bahasa Iban Institut Pendidikan Guru Kampus Rejang. Jadi ranah ketiga untuk nyukak ngalih tengah hari tadi nyukak ngalih ke tengah hari. Kita bisa randau ketiga ingat simbolai dalam pantun Iban. Panel ke dikangau kami mainnya ingat Encik Benjamin Liam, Siko Ari Pengelica Institut Pendidikan Guru Kampus Rejang. Ingat kita bisa mararau, ingat program start hari pukul 1 sampai pukul 3. Mayatok kita bisa berjadi ke bengkel. Kita bisa ngangau ke menteri untuk berjadi ke pengawak tila. Jadi maya berjadi ke program tu kita bisa pengawak balalu bapala tangga. Kita bisa muka kuta, bisa miring, laban miring tu simbolik of kita Iban. Tengah nak tak tinggal lah lepasnya sikit adat kita. Ya, kita bisa jaga hari cermin persatuan Bakar Daya Sri Kempu, dengan ucapan hari temuai ke di Pabasa. Dengan kita nyuak ke pemerik ngagai yang berhormat. Jadi pukul 3 sampai pukul 5 lemai, randa dengan workshop tu tadi, diketuai Encik Hillison Roland. Jadi orang ke dipadu untuk randa workshop tadi ingat Puan Binta Unyan, Puan Helen Manjan, Encik Intian dengan Puan Lisa. Semua panel tertadik dia ambil hari kapit makan.
1: Oh, orang kapit makan.
5: Orang kapit makan. Oh. Lepas pengudah Ranau tertadik, dia bala penyerta tertadik diberi ngagai beberapa grup. So tidak lebih semayak lagi berandau tau ke berkeni cara ngagak pantun diri empu. Netiah ke empu metafora yang prediksi semua tadi lah. And then pukul 5 kita belalak sampai pukul 8, ya pukul 8 sampai 11 malam kita bisa mai asal. Jadi mai asal tu tadi keunikan tahun tu kami ngambil belia. Anambia tiban ke sikit bab penemu kami tiga tadi dan ngemuan pengeladik asal ba adat budaya ketiban tadi. Pertama kami bisa ngambil Komasong 2026 a choice kat mantai ke acat pakan ngau acat Batarajang. Kedua bisa main belikan nanti nyemak cakup kita nak kalah mendak belikan maya tu kita mendak berkeni orang maya belikan belikan tu bersiti dari instrumen kita iban ke bakal sapai
1: ke sapai
5: nyak pun dah finalis dari Komang Kapit 2026 rindir kami bisa gena pampat dari tim Kemada dan yang kami bisa berganu berjawa yang berpantun and then berpantun tu tadi kami mai siku anak biak sekolah hari kapit mereka ke berumur 13 tahun nyata kelekat pantun. Lepas nyak sitik hari julu kami pun komite itu tadi dekat mai anak biak kita iban itu tadi nanti kita berhati ke gawai itu tadi sem lah. Anak biak kita iban itu tadi tak rinduk pun poco-poco yang pun joget itu lebih kepada modern tapi jarang medak anak rumah panjai kita iban tu tadi ngemberan ke pengawak di rumah panjai. Kita ni tu satu inisiatif kami impu persatuan tu tadi lah dekat ngerembai kota tadi bukan semina belia ataupun perannya orang bandau tadi rindu ke mai asal kita iban. Nya sitik-sitik hari tujuan kami lah. And then untuk hari kedua, hari ke penudi medam, kena 26 hari bulan tujuh, kami bisa rana keempat yang nyak leman budaya iban di panel kami yang nyak Encik Jimo Tawai, sikok hari temuai YFM lah, keseluruh kangal kita nintir hari satu. Jadi pukul 9 sampai pukul 11 pagi tu tadi, rana kelima, ianya adat iban bak dunia kemaya hari tu. Panel ke dijemput kami ianya Dr. Lambat Lindung siko ori pegawai takbir bak serta pemansik bak adat Majlis Adat Istiadat Sarawak. Dia ranau ke penudi benar ianya pukul 11 sampai pukul 12 tengah hari. Ianya pansik serta pendokumentasian pantun iban. Panel tadi ianya Dr. Patricia Ganing hari pensyarah hari UPSI. Kedua ianya Dr. Amy Chon siko hari pensyarah kanan bahasa dan penyelidikan di UNIMAS. Nanti kita medak ke ranau kuda dipadu ke kami tu tadi nanti apa tu kita empu ukai kita ukai belia aja lah kita ketua itu tadi sebenarnya kita tu agak pabuk penemu ba leman budaya kita iban tu tadi sebenarnya mayu agak utai di kak di keranau ke kita tapi munyi kena tadi antik nitih kedua hari tu sikit dah cukup dapat nitih ke penemu yang apa tu cikgu Janet Insina saya kami bisik ke rumah ya kita iban tu siti hari bangsa badunya tu cukup mayu leman leman main nyentuh ke orang hari overseas tak ke orang putih tu tadi kak nanti yang kita yang pun pengawal hari segi main asal tak ke adat tadi nak boleh ya. Nanti

0: asal kita nang tetap di kemerahan ke kita ini. Okey, jadi siti main asal kita ini tadi bakal pantun. Okey, jadi berkongsi ke Mega. Edisi keterubah sebab Mr. Asad dengan Mr. Otin berkenai ke sambut hari Mensia Mayuh ni.
1: Okay.
0: Mulai ke pengingat edisi keterubah sebab
1: edisi keterubah 2025 penyertaan kami dalam 80 ikut ni Mister.
0: Oh, 80 ikut.
1: 80 ni. Ikut sebenarnya labannya permulaan kami. Oh. Tapi nak nyangka lah memang manyuh lah yang datai. Walk in manyuh laban nak semua register nak QR. Manyuh yang walk in pun kami terima gak. Sekaligus tidak yang jadi ahli Persatuan Bakat Dayak Serikai lah. Engkau sekali atur cara yang bisik bak bengkel tahun lepas. Tahun memang memberangsangkan sampai ke malam kita kan sampai sebab pukul sampai tengah malam. Engkau main asal sekali. Nyo rindut lah kami bergulai sama bak rumah panjangnya. Ya, sambutan amat menggalakkan lah untuk
0: jadi
1: tahun.
0: Jadi orang ke engkau bengkel tu bermalam dia atau ke berkenina pula hari?
1: Sidak ya boleh bisik pilihan. Sidak ya ke bermalam, sidak ya boleh bermalam bak rumah panjai. Bak bilik bak ruai pun bisik bermalam, bisik tinduk ke bakal berkampung lah kita
0: bagi dia.
1: Homestay ya, bakal homestay. Ya, ya betul.
0: Rindut ke bermalam Mayuh laban programnya nang nyentuk ke malam
1: nyentuk ke malam
0: mekang-mekang kan eh
1: laban pagi sampai lemainya tadi kita dah serius. So malamnya tadi kita bisi entertainment mimit lah. Bakal main asal kita tadi bakal ngajar belikannya tadilah. Ya betul.
0: Okey, jadi berpelasar ke edisi keterubah sobat. Nama pengurang ya ke dekat ditambah seduai atau ke gerempuang tu ba edisi ke sekali tu ke laban menyiko Otin tadinya ke terubah ni ke ba edisi ke sekali tu harinya nuan nemu pengurang yang ke bisi dekat ditambah nuan ba edisi kedua tu Mr. Asad bisi bida yari ke terubah gini.
2: Okey, nanti minta dari segi randau lah. Randau ke udah di bakal tahun lepas menyiko mereka ke seberat tu tadi randau kita mimit aja. Jadi bakal ketahuan tu kami nambah ke randau tu tadi laban kemerik ke penemu rama sebenarnya ngagai ngagai bala tuai besai pihak tuai besai tadi nak ambil sama mendiang lah ambil kutai untuk nak puntan. Jadi kedua di segi kami pun fasiliti tapi merik tapi puji ngagai rumah rantai laban sidak ya udah mendak pengawak tu tadi nak untuk pengawak kali kedua tu tadi kurasa nak ada penangguh laban di segi infrastruktur tak kesukung dari rumah panjang tadi kita dah upgrade mimit dari bertahun ke utah. Jadi bakal tahun tu kami dua sebenarnya baru bawa dengan rumah panjangnya sana dengan sidak ya. Jadi sambut hari sidak ya tu tadi nakak pamanah nyambut program tu tadi. Lepas kemarin sidak ya kita nak mungkin program tu program yang tak akhir gagak paskua. Lepas ini waktu itu ngelekai ke kemenua bukai.
0: Mesti tanya kan lagi ni.
2: Okay.
0: Jadi kita pelabak aku ngetu nak lama. Bedau kita nampung randau kita ke lemai itu peninggal.
3: Segulai sejalai ga YFM, bab program 34 Seranyawa. Mintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ga balati landia ba industri muzik. Pengelandia jari, nyarang buam, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM. YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.
0: Okey, lagi program 34 Seranyawa Nemban Baadan kita itu panjo datai pa ujung randau kita inyo panjai randau kita ke lemah itu peninga ne. Rupi amaga kita bisi meda live ba Facebook YFM. Okey, jadi ba kira ke randau ke penudi itu meh Okey, jadi nanya seduai di baru tu ni Mr. Asad, Mr. Otin. Nama pengarap arti seduai hari program

0: diatur tu, bengkel tu ke kerja juara itu ni.
1: Okey, aku ngarap ke baka bengkel ngermaga pantun iban edisi kedua 2026 tu banyak lagi penyertaan. Walaupun kami sasaran kami 200 ikut peserta, tapi nanti lebih harinya kami akan nyatlah kami boleh terima lagi. Harap ke pantun bengkel tu terus berkembang lah. Yang impian harapan aku lah.
2: Okay, jadi baka harapan ku tadi Siti menyukur sebentar tadi dah mati ngarap ke nanti bisa balai NGO tak ke company-company ke kak collaboration kami ada kak berjayakan program ngeramai ke bantu Iban 2026 tu tadi laban program tu naran mai ke berplasa ke penguntung tau kontak aku tak ke Otin buat Facebook Persatuan Bakar Daya Serikai tak ke ngena WhatsApp 013-350-5707. Jadi ukai seminar NGO ke orang persorangan tadi memang dia alu-alukan laban pengawat tu tadi kita ngemeran ke kita ngenan ke adat budaya kita Iban.
0: Okey, jadi bisa perambu dekat ngatur engkau main asal ke bukai kini ke dekat-dekat data itu ni ukai seminar pantun aja ba anak ti seduai meh. Laban munyi kunuan tadi deh kita itu ya bangsa Iban tu nang kaya ngomen asal. Engkau dekat ngermai ke yang agak main asal ke bukai kini Mr. Asa atau ke Utin?
2: Nanti berarti ke randau ke randau-randau ke udah dipadu ke kami buat program ngeramai bantu Iban tu tadi. Ia mayu subtopik sebenarnya. Baka tahun ke Siti Impala Mak baka Cikgu Ngabong Katoy ia bisa nyada ke tim yang tim yang kenyalang. Ukai seminar fokus ngah pantu Iban sebenarnya. Nyak lah aku ngansak semua bala kebisi keninga randau kami tu tadi datai pa program tu baru kita nemu nama utai dekat pelajar kita. Kita perlu datai, kita perlu ngasai, kita perlu begulai sama serta dengan kami buat program tu baru kita nemu nama objektif sebenar buat program tu dengan objektif buat diri impu.
0: Okey, jadi ngaji nuan tu Helison ni kira nuan tu ngari ke nembiak erbak baru punya tadi lapan nembiak erbak baru kenyang kau mak umpu tu cukup nada itu mayuh penemu meh buat main nasal bisik aku dekat belajar lah ni nemu ke kak ngau ngulu pingkil tu kerja jurai kita ilak jadi buat nuan pun eh, nama aja aku perancang nuan ngakai nembiak erbak baru tau kari ke diperhati nuan meh nembiak erbak baru berguna nak main asal tu atau ke jakob perancang rinuan kira hari kebala nebiak kita meh
3: tu kira jakob lalau serta jakob perancang agai nebiak rebak baru lah kau makumpu meh laban kayau dia tu kena penemu kayau lama kena nyabur adat anang disengai main asal anang dibuai laban jauh ni paninggit ni kita terbaik kiak kita pulai
0: maknya tinggal jakob ni ha. Oh nyembunyi tanya ni nyembunyi lemah bang okey cukup cukup mana jadi harap ke menyekunuan mayuh me nembiak rebak baru ke dekat belajar ke main asal dan nanti kita berhati ke dia tu ni bala nembiak dia tu pada aku cukup rindu ke main asal ni apakah dia tu sidak ya nyomu puak belajar ngajat pada aku nyomu viral dia tu deh lebih lagi bakal ajat batarajang nyomu betabuah pada aku sidak nyomu belajar betabuah jadi engka gerempuang kita tu ya lah deh Mr. Asad bisi nama tu perambu meh dekat ngatur bengkel betabuah kini atau ke ngagak craft kini bak maya-maya ke dekat dah timenya lah laban dia berguna amat ke main asal kita itu deh
2: nyak kemada kena tadi sem sidak penyerta tu perlu datai laban ukai seminar kami berpantun mai bakal tahun tu di pramu kami ukai seminar bisik pakai pantun dalam masa yang sama bisik demonstration apa tu ngagak penyaram bisik beranyam so sesuananya ialah ya ukai bisik part yang tersendiri lah menyokok aku tadi. Nah, bahkan malam tadi nak laba bisik perengkat tabuh tadi. Nah, saleh tabuh beria. Laba kita tadi saleh terkenaknya cara kita belajar. Nanti kita nak salehnya nak belajar ke kita tadi. So ane irau menyokok tadi pengawak ngeremai pantun iban tadi. Ya nak fokus ngah pantun aja. Tapi bisik lagi malam ni asal tadi harinya kita medak. Tau ke belajar yang mai asal ke pukai.
0: Okey, jadi Anwan maka Mr. Harrison eh. Siko orang ku dah bergelar keliang. Okey, jadi bawa pekit-pekit keliang tu. Sikit setuju Anwan eh. Mai anak asal tu nang patut nyadi ke site ari namanya Ndor Sida ya meda pemanah keliangnya atau ke Siti Ari Point banyak kau kita yang tadi. Okey, nama kini berkongsi mimpi.
3: Berkawal dengan pekit keliang atau ke pekit kumang tu. Alaban aku sekali je aku dah dengan pekit. Udahnya aku nak ada dengan wagi. Tapi nitiah ke utai ke dipedak aku sekumbang ke 4-5 tahun tu dah. Mayuh orang ke ngau pekit keliang, ngau pekit kumang, sidak yang main-main asal. Bisiknya tadi berganu, berjawang, bisik ke berpantun, ngajat, berbiau. Tang kadang-kadang, nanti kita hendak belajar ke utainya, kita hendak ketika kita hendak nyadar ke ngau betul, utainya tau jadi salah. Munyi kok DJ Min tadi. Leka pantun jadi leka sabar.
0: Mana ni?
3: Bisik subah aku kai gak kanggu tua nanti bakal kita main sebut main asal tu. Leka sabar ukai site are main asal. Nya nang sigi pengawak ngintu orang mati. Atau ngintu orang ku dah nadai lah. Nanti babnya nanti uliah sidak kengau pakai kumang pakai keliang anang ngemai main asal nya ukai main asal. Tapi nanti bakal sidak ya kak belajar berpantun, berganu, berjawang. Ngiga orang ke amat pandai, orang ke landiak bakal sidak tunjuga foundation. Tak ke sidak majlis ada istiadat, sidak ke bisik ngerikut atau ke orang ke tuai-tuai ke udah nemu pengawak bakanya. Laban kita itu nanti bakal ngau pergi kuma, pergi keliang. Orang agak live dia video apa semua. Nanti nuan nyadar kia salah. Utainya datai bawa orang bukai pun jadi salah. Nya kebuah kami sebuah tu ngagak bingkel pantun. Ukai seminak kami nyada keleka pantun tak megak belajar ke pengawak bukai dalam bingkel pantunnya. Berganu, berjawang. Abang Nila bisik cikgu ngabuang gak ngajar mainnya beberapa tahun yang kemarin.
0: Pengajar ngabuang ni orang ke cukup tanya kanya cukup mayuh penemu pak main asal kita. Okey, jadi ngagai seduai baru tu Mr. Asad ngau Tien ni kira jaku ke penudi hari seduai tau ke engkau bisik tanya aku tadi bisik kat depan set nama tu ke dekat dikunci ke seduai ke empai ditanya aku punya tadi ke bisik utai bukai ke bedau disebut seduai tau ke ngelansa
2: menyekut ke tadi nada cakap bukai labanku ngari ke kira ngari ke persatuan kami persatuan bakar di Asyika ngau belia-belia ke bisik ngemeran kemai asal tu tadi anda malu belajar kemai asal kita laban tajapan dunia detok dah bisik dunia AI dunia modern semua tadi nak nyaukan anda ke kita ninggal ke leman budaya kita iban tu tadi ngambil ngambil ke apa tu leman budaya kita iban tu tadi dipedak ditelak serta dunia nyak siti hari tujuh kita
0: Okey, sekali lagi Utin nuan ngelalu ke siapa sidak ke dekat ngau masuk bengkel atau ke kerja jurai tu tadi berkeni ke sekali lagi nuan berkongsi cara ya bakot atau ke media Rama Persatuan tu kini bar ini bar Facebook bar Instagram ke nama kini
1: Okey, siapa ke ngau bengkel ngerbai ke pantun ni edisi kedua tu sedaya boleh scan QR code kami bak Facebook kami yang nyak Persatuan Bakat Dayak Serikai. Nanti nak nemu kami kat ngisi QR boleh telefon admin Persatuan kami nombor telefon 014-500-2685 boleh terus WhatsApp lagi admin akan namanya reply berkeni cara and then TBC utai kat ditanya berkeni ndodiau apa semua boleh WhatsApp je ke admin akan nyaut reply kita harap ke kita bertemu dia ni lah
0: okay. Jadi aku ngarap ke bala peninggal kita guna peluang tu ngamanah lah nanti Maya kita ke maya kami ke gawak tu kadang suai orang nanya bisi ngatur kerja jurai bengkel pantun iban jadi itu meh siti peluang ke cukup mana dikenal lalu masuk bengkel tu nadai berbayar
1: nadai tu bayar
0: ke mana
1: habis bengkel tu ialah bisi sijil ke
0: ya bisi
1: diberi sijil persatuan ke? Kami sijil penyertaan
0: okey jadi nyak meh tadi harap ke mayuh bala kita ke ngeregister tahu dah tai walk in meka ne nadai limit tu ne
1: nadai limit limit kami sebenarnya 200 tapi nanti bisik yang walk in kami agi ulin nerima lapan bab rumah panjangnya ialah bisik kaunter pendaftaran lah. Mungkin si tak ya baru ninga berita tu kat datai so kami nerima lah ulin ngagai meja pendaftaran kami bisi dibuka mayanya lah.
0: Ya. Okey, jadi Nuan dah listen kedekatnya di moderator atau ke pemata randau lah. Jadi dia tu udah kira udah nyedia ke diri meh.
3: Udah.
0: Lapan dari DC hari DC keterubah so bah oh berketuk ya aku nak.
3: Berengkah hari pun tahun tu tadi kami sebuat kami tiga udah agak tunjuk lah. But dia kami nyada, but dia kami yang gak leka ya.
0: Kira landia ke meh tu ialah.
3: Harap ke ya meh. Ngaji kira landia meh.
0: Okey, jadi kiranya meh jakuk ke penudi kita tiga ni jadi terima kasih sekali lagi laban nulis jadi temuai buat program 34 Seranyawa nombor badan kita sama ngarap ke mayuh orang ke dekat datai ngeregister diri masuk bengkel atau ke kerja jurai tu ialah bulan 7 25 26 hari bulan 7 buat
1: rumah rantai
3: skim gempuruk sekuat.
0: Okey. Jadi munyi ke aku bapun program tadi peninga udah berjanji. Okey. Kita ikat ninga Helison eh. Helison dekat berkeni ke kita nya. Kak berpantun ke keni ke kita.
3: Nyada ke lekap pantun.
0: Nyada ke lekap pantun. Kak berpantun. Okey, lapan ni udah ngau bengkel sebab nguji meh. Tahu ke Mr. Asad ke Mr. Otin lagi kini tahu menguji
3: tahu ke Nuan Mr. dulu
1: Presiden
3: segenteran aja
0: Mr. Asad dulu
2: supaya minta ampun dulu lah Tok Keterupai Tok dua kali dan nyata sekali saya bikin pantun
0: kita okay. Ingat ke peningan ni kita tahu meda live buat Facebook meda si, temuai aku ke dekat berpantun balan nembiak tu deh tak dokumen nembiak kita itu ni
3: serambah
0: lagi biak meda untuk tuai
2: dulu minta ampun dulu lesa mau nanti ngagai pula peningan nanti leka tu bisa salih atau ke cara ngayah ke salih ente baka dua ngai kita kuma jawai di ulu balia landai pagi betarai lemai betekirai beterangai nak tau dibentur ke bawah ratan teka sima ente babi ngai kita indo ginti ukainya bula mayuh babi di kampung sunyi aku pangkiruri merimba ya lajak ke bataknya nak tahu diraut ke sia. Ya genteran. Okey, pabuk kan tu.
0: Itu mayuh pantun tu ne.
2: Minta ampun bisi salah.
0: Itu mayuh pantun tu ne, pantun puji, pantun sayau. Jadi
2: pantun tu tadi saya ambil hari Bob ngeremai ke pantun Iban di rumah bar yang anak empawi.
0: Pantun pantun nama tu ne?
2: Pantun Sebana.
0: Pantun Sebana. Panjai kebenar ne? Panjai
2: sebenarnya.
0: Jadi bang enteran cari nama tu kau yang tadi Mr. Asad.
2: Jadi itu tadi pagi beterai lemai betekirai beterangai. Artinya tu tadi ya berai lah artinya tu tadi.
0: Berai kurang tadi.
2: Nato dibentuk ke bawah ratan kasima. Jako dalam tu tadi.
0: Mau teka dekat di pelajar kita ini. Okey, udah presiden chairman kita ngagai benhari kita.
1: Aku nyerah ke Helison dulu lah.
0: Helison dulu.
1: Helison lah tahun depan aku kuat.
0: Moderator kita atau MC atau landia atau orang kapit empu tu. Kau orang kapit
3: mana? Guji kiam, nanti salah minta ampun.
0: Nah, ada yang apa? Okey, sebenarnya pantun nama
3: tu. Pantun sayau.
0: Pantun sayau siapa Dini ngambil leka tu
3: tu sikit leka ngau akik kumunya
0: akik nuan eh okey

amlan nadae nanga madas nyaula banja nyakumang sina nangawe aigan kasiahudu ya da kumae urang genap hari tiap malam tipas tampangan kuaku ganuli akumang aki atui abatang.

Mamlan da biliak kian ku aku ganuli aku mang kedai ati cang.

uang minta tulung. Baliawa sayuang saduai baliawa saban minta tulung. Yang ngau jayau aku munte arawar bahasa malam.

ke orang. Inai we agara ngulia keda dunga na tua garman gaudu nya urang ino na kakang kajo baudo kaino amariang akayan. Ante semua aku tahu aji nyau maku ngaji ah kadire nya dia mabuang tubuh lempuang aku kumang luluang laki kunci weari nya selantang ngasi partalajan ngaji ah kesatri matu bual me aku manyade weari jae barung uar. Wea hujan, hujan, maku sari-ari selantang ngasi hujan. Aku samalam, malam nganyuat ka prao nyadato urang aino panyai lalapan. Ngame ya bado mamlan wan pangkalan ku aku ganuli aku mang bansar di atancang. Saya matu buah pipau aku munte arau nanam buang urang dapang au alibau asa buang geluang ulu anunyan nyaurang batiang kesana pang ganuli aku mang berian wegan. Pamujuar karipul kam segan batalai kakak bae nyabuah mati kam bakasau kali kau anda bau ngararan kasih ya matu buar empam aku selantang.

0: Ya, Pinang. Ah, nak kayak mi, terima kasih. Ha,
1: kai. Asai keduduk roa ini.
0: Ya kesal lah.
1: Oh, asai keduduk pelabuhan ni ngaja. Asai ke nunga amat cukup landia nan heli ni. Cukup landia nak lebu nyadi keliang. Aku muda Mr. Satpan nyuka nemuai ke kapit. Oh, nyuka belajar lagi ni. Okey. Okay, cukup. Mana aku muda komen sidak ya kemudah live kita. Lili Kedeng, mana Ahmad Sada diikat kau ya. Suzanne, Rishi, William Isau, mana Ahmad Sada nyawa. Leka pantun, mana didinga terus ke perjuangan kita kau ya.
0: Yeah.
1: Okay, jadi berkongsi ke tadi pantun. Dari pantun sayau
0: pantun
1: tadi.
0: Pantun sayau.
1: Ne. Nama berkongsi mimet meheli ni. Nama
0: berarti kok pantunnya ni. Baka kita bagi kita biasa tok meya nya tadi nyaka ngempu tai nya tang saya utai udah utai urang
1: oh arwah ku mada mista start nyo ngendai mata sindo tu dah oh berarti nya urang kekak di tujuannya
0: nak boleh empu ya saya
1: empu oh
2: mereka ajalah
1: oh nak
0: nare nak nyayau nya aku meda manua ngede kuma lemu aku tuntun tu kujuang ejau jelayan tak nak boleh haya agenya
1: oh ne oh nak pantun Aki Nuan
0: oh ya
1: okey banyak meh cukup mana Heli aku pun nyo ngerjang bulu ne lapan aku pun siko orang ke rindu amat ke pantun kebenar ya tang nyo meh bedau belajar. Ila lah nanti bisi peluang ila belajar munye kurang ke bisi hari dekat datai lah ngau kita bengkel kini kerja jurai kini. Okey, Lili Kedeng tong ingat ke niang indai aku puan Seripah ku ya. Bisi ngelala?
0: Ya, ngelala. Ora kapiet.
1: Ora kapiet ne puan Seripah. Terus ke ikat ngangkat ke main asal kita Iban. Okey, terima kasih ke komen kita muka buat live Facebook kita. Orang nembia nyata de okey orang tua itu bunyi sadar nyawa cukup bunyi kita. Orang bakal orang kuda landia nyak mana?
0: Oh ya. Yeah.
1: Kini. Kita ngasuh DJ Mian kita. Orang kapit tu ne.
0: Ya.
1: Sadar ke Mian Mian. Mian tanya kita switcher V-Mix kita ke lemai tu. Mm-hmm. Jadi yang muka udah ngau kerja jurai tu ke bengkel tu EDC ke terubah sebab. Mian ngari DJ Min ngari ke YFM ne Min.
3: Oh, demo dah toila, demo kini ke pantun.
1: Si demo Mimin Min pantun.
3: Dah tahu padah ditok.
1: Ke nama labai ngai pantun. Okey, Otin, kak pantun Tin. Taulah. Mimin ah.
4: Bedole.
2: Babiau ke Tin.
1: Oh, biau ke. Demo Min asal ketemu Nuan meh.
4: Nah, tinggal aja dulu.
1: Kesal nih.
4: Kesal.
1: Okay, Awang Rawing Junior mana hanya ikat kya, sada nyawa pun cukup mana kya. Terima kasih Erwin Nyanggau nyambung temelan. Terima kasih ya kita ke medak live kita. Ya. Okay, jadi kena ujung ketuk jakuk ke penudi meh, Mr. Sat, Mr. Otin, Mr. Hellison. Bedau kita ujung ke randau kita ke lemai tu.
5: Jadi tok jakuk ke penudi. Kan bala ke bisik ni ke program kita 34 ajak tu tadi anak kita saruk pasal pengarap ngau kita pun adat lambat adat tu sikit depai kita hari ada jadi ngau adat tu tadi meh kita yang ulih tok jadi pasal jadi pengarap tu tadi ngajar kita lebih jadi orang keberguna jadi nanti utai duit tu tadi adat dengan pengharap tu tadi kami kaku laba adat adat Iban atau pengharap tu pengharap ke Siti lagi nanti ya berulai tok jadi utai ke mana berulai ke mana jadi ngau bengkel ngermai ke bantu Iban tu tadi Siti hari cara kami Siti hari punya aku manusia kedia bakal kami tiga tu tadi kan angkat ke warisan budaya ketiban tu tadi ngambil ke di peda hari strata dunia awalnya cak aku
1: okay Mr. Tin
4: apa yang aku namanya semuanya dah di ke dijaku ke Mr. Asad lah sama lah kami dua misi misi dan visi yang sama lah
1: Okay, Hellison atau bisi penyanyi kita itu nih Sabah Dimson tu nih. Tapi puji Hellison Roland badas leka mana nak nyemerai ke seseberai puas hati ninga aku ya. Chris betul. Ya, Chris Tenders, Darren Perry, Steady Tuan Hellison Roland. Okay, terima kasih ke komen kita peninga komen positif kita. Okay, Hellison.
0: Nyalai aku nesau, aku minta
6: aku ngangau ke bala nebiak rebat baru dia tu nak kira kita gawak nama dia tu kita buat dini kita buat besi tu ke kita agit menua kita itu aram sampai ngau kami belak ngau aku bersawap ngau aku ngemeran ke main asal lama kita subak bersawap kita ngai ke main asal kita tu punas laban daripada aku pelabak aku dia tu mayuh orang tuai nak nemu megak pengawak begetuk sidak ya nak nemu nyada sidak nak nemu nusun leka pia megak nyalai aku tu orang baru ngarap ke kita orang baru tu tadi uleh begulai dengan orang tuai bersama berserakup kita ngemeran ke pengawak lama kita nak kiranya pantuan berganu atau ke kita beramban semua meh semua diatur semua diadu kita nanti nak udah disadar ngarap ke kita belajar nibuh kita ke pandai pergi ke amat kita nemu pengawaknya ngungkup ke derimpu meh dulu dia baru kita ngungkup ke orang bukai
1: amat cukup perangsang hari Helison kita amat cukup landi okey. Jadi terima kasih ngagai kita tiga Mr. Asad, Mr. Otin dan Mr. Helison. Jadi kami di YPM agak ngarap ke program atau ke bengkel kerja jurai kita itu ialah mujur meh diatur lalu mayuh maka orang ke dekat ngau masuk nama tau bengkel ngau gerempuang tu ialah meh harap ke gerempuang kita terus mujur meh Mr. Asad. Okey. Jadi peninggal kita bergulai buat program 34 Seranyawa Nemban Badan ungkup ke Sarito. Jadi kita bertemu baru bawa ke Bukai. Terima kasih megang ke DJ Min kita yang ayang Kak Ayana lama Min. Nah, buat apa ya? Switch we mix kita ke Sarito. Okey, jadi bertemu baru kita buat program ke Bukai. Selamat lemai peninggal.
4: Bye.

di by Alexander Peter, lagu kena beri nama Apai. Ya, sarito kita ngintu hari Apai. Selamat hari Apai ngagai semua bala Apai di Selampur menua kita 21 bulan 6 2026. Tajak tiap hari kita nangnya sayau rindu kapai kita ne tajak Apai kita tadi engkanya bisi udah ada Apai kini tau ke kita kagi bisi Apai tu kenang meh pengasih ngau penyayang Apai kita. Jadi pukul 5 atau lagi peninga. Laban tadi kita sudah mendiang ke program 34 Seranyawa Nemban Badan. Ngau temui ke bisi dikangau ke kami Mr. Autin Ngau Halison. Nih, terima kasih mengagai Sam. Udah berandau ngau temui kita buat program 34 Seranyawa Nemban Badan. Pukul 5, mai kita mendiang ke berita hari Kota Media di Kuala Lumpur. Tang kita terus berperindang berentak ngalih hari jam kedua kita ke sekali tu lagu ke dibaik Wat Rock Kaban Sampai Mati.

Harga diesel bersubsidi turun RM2.10 seliter bulan depan. Dawaan kebocoran data insiden lama. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Harga diesel bersubsidi diturunkan kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan. Berita gembira itu diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Menurut beliau, penurunan itu akan dilaksanakan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam di seluruh negara menggunakan mekanisme berasaskan MyCard selaras pendekatan dilaksana melalui Budi Madani.
1: Maknanya, kalau kita guna MyCard, harga sama Semenanjung dan Sabah Sarawak, iaitu RM2.10 seliter untuk rakyat Malaysia yang menggunakan kenderaan diesel.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Makluman lanjut akan diumumkan Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan esok. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata Rusia menyatakan komitmen untuk memperkukuh kerjasama tenaga jangka panjang dengan Malaysia. Kerjasama itu akan membantu memperkukuh keterjaminan bekalan pada masa hadapan. Menurut beliau, ia adalah hasil pendekatan diplomasi madani yang pragmatik, berprinsip dan sentiasa meletakkan kepentingan rakyat serta negara sebagai keutamaan. Hasil positif lautan rasmi Perdana Menteri ke Rusia dan Turkmenistan disambut baik BRICS International Malaysia. Ini terutama untuk memperkukuh keterjaminan tenaga negara bagi jangka panjang, meningkatkan kerjasama minyak dan gas serta memperkukuh kerjasama ekonomi strategik. Pengerusinya Jaziri Alkaf Abdullah Sufian berkata, pertemuan Dato' Sri Anwar dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Turkmenistan Serdar Bani Muhammadov memperlihatkan keupayaan Malaysia mengekalkan hubungan membina dengan blok kuasa besar dunia pada masa sama meningkatkan keutamaan ekonomi negara secara berdaulat. Sementara itu, ahli geostrategi dan fellow kanan Akademi Penyelidikan Strategik Nusantara Dr. Azmi Hassan menyifatkan perjanjian tenaga baharu di Meterai Petronas di Turkmenistan dan Rusia membuktikan hubungan diplomatik Malaysia yang kukuh dengan kedua-dua negara. Selain reputasi Petronas yang telah lama bertapak sebagai penggiat tenaga global dipercayai, walaupun hubungan antara kerajaan memainkan peranan penting dalam memudahkan perjanjian, kredibiliti dan rekod prestasi Petronas juga menjadi faktor penting untuk mendapat peluang dalam industri minyak dan gas global. Dakwaan kebocoran data yang tular di media sosial merujuk insiden lama sebelum 2022. Ia tiada kaitan platform semasa. Majlis Keselamatan Negara dalam kenyataan menjelaskan maklumat tersebut dipercayai diperoleh secara tidak sah melalui kegiatan pencerobohan terhadap pelbagai sistem yang kini disebarkan semula melalui platform dalam talian tanpa kebenaran. Penyediaan, penyebaran atau pemberian akses kepada maklumat yang diperoleh secara tidak sah merupakan perkara menyalahi undang-undang di Malaysia. Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun Nasional menyasarkan untuk memperkenalkan kelulusan pembiayaan bawah RM20,000 dalam tempoh 24 jam. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong berkata, kelulusan dalam tempoh itu bertujuan membantu usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana mendapatkan modal pusingan dengan segera. Maklum balas daripada penjaja dan usahawan mikro sedang dikumpul bagi membantu kerajaan meneliti keperluan sebenar golongan itu serta mempertimbangkan langkah penambahbaikan dalam belanjawan akan datang. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, maklum balas yang diperoleh menerusi sesi turun padang dan program libat urus akan dikemukakan kepada kerajaan untuk penelitian lanjut. Pendekatan tersebut penting bagi memastikan dasar dan inisiatif dirangka menepati keperluan usahawan mikro serta peniaga kecil.

0: sejalan.
1: Terima kasih lagi berkenaan dengan kami buat YFM Galeri Y kita ke Skeleto, ianya Galeri Y Gawai. Jadi semua lagu Gawai meh dekat dengar kita, semua lagu-lagu Gawai ya ke

YFM. Okey, jadi lagu gawai ke terubah kita ke Skeletok, lagu hari SKK Production, artis hari SKK tu, lagu Selamat Nyintu Hari Gawai hari sedaya. Indahkan kengau lagu hari Louis Kinsey, Berami Gawai, denya lagu Fabian Doms, Darren Stan, Roger ngau RJC, lagu ke diberi nama sari tu hari gawai. Lalu lagu keempat ianya hari Favorite Rossi, ngau Sweeney B, lagu ke diberi nama Ngelingi Ranyai.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai ngade semua kita kebebangsa Dayak. Engau awak tu, aku dekat berpesan harap ke semua kita nyaga pengerai diri serta pengelikun diri maya nyambut hari gawai. Maya mangsayang tau kepulai. Ingat meh, orang kedikesayau kita. Selamat Hari Gawai.

0: Hai hai.
1: Di Sibian, dekat merik selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
2: Hello semua, ngepulang tu aku Rilisan Layang dekat Merik Selamat Hari Gawai ngajak semua kita ke Masa Dayak dan ngira bah dini-dini alai harap kebulian rezeki kaya raja nguan menuan. Oh,

Hai Bob. Aku ulat-lat. Murid selamat hari gawai. Nuju kita semua. Out sis Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benung deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh tu kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap. Okay. Selamat hari gawai. Berperindang kau. YFM. Huhu. Mania. Selamat hari gawai.

0: dari Udah Biak-Biak.
1: Kita ada tu benda dengar ke Galeri Wai Gawai, semua lagu-lagu gawai untuk kita semua ke Batu Sun sekali tu. Okey, lagu kita ke sekali tu, Siti lagi lagu dari Philbert Roxy. Ia bergulai dengan Sylvester James, dengan Sweeney B. Lagu diberi nama berdurut Ngabang. Ditangkan dengan Henry Abin, dengan Patrick Albert. Lagu Sudah Wayang, Hirup Air Pengayu. Dengan lagu dari Musa Tua, Mai Ambai, Maya Gawai.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai dengan semua kita kebebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita yang jaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya mangsa yang tak kepulai. Ingat meh, orang kedikesayau kita. Selamat Hari Gawai.

Hai. Di Sidian, dekat Merit Selamat Hari Gawai, ngagai kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh,

0: berai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Okey, kita dah tiba penghujung program. Jadi lagu ke penudi kita, lagu dari Team Rockers, Elvis M, Dimat, Ngau Jero Texan. Lagu ke diberi nama Sa 2 3 4 5 6 7. Dan sebenarnya lagu ke diberi nama Begawai di Menua Orang, hari penyanyi Atut, Reagan, Sasaria, Ngau and Fabian. Tengujung ke Galeri Wai Gawai kita ke minggu tu.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: Begulang kami bak bagi gak entelah
1: dengar keseluruhan begulang kami bak program bagi gak entelah harus telefon kita menggak mengkang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634 ya nyeri telah ke terubah panda munyitu ya dengar mana-mana ucek nah au
2: au au
1: ngelalai kenapa tu cek
2: au kan ngelalai korang picak matanya
1: ah nyak baru betul ngelalai ke orang picak.

0: Assalamualaikum.
1: Hau, lagi ke perhati ke baru?
2: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ah, ya, ya betul nah.
2: Semina ba YFM.

0: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami bisik berinda kita.
1: Pengerak pagi.
0: Y 9-12.
1: Ngelah tengah hari.
0: Rentak galih hari.
1: Sadar lemai.
0: Pemberindang malam.
1: Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
0: YFM. Segulai sejalai.

Lagu hari Nelson Nehru berai ke luar negeri. Jadi ngunyak peningah setiap lagu kena kita berpindang. Udah terlagi kita terus mendiang ke tanduk program Lalau Penghidup.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Selamat hari Minggu, selamat Begulai Baru di Bala Peningau. Sekali lagi aku Bishop Eris Sempinjingan Datai Baru serta Begulai Bala Peningau berprogram Lalau Penghidup. Jadi minggu tu inyak minggu ketiga udah Trinity. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke minggu tu diambil Injil St. Matthew bagi 10 ayat 24 ngagai 39. Injil St. Matthew bagi 10 ayat 24 ngagai 39. Nyalai datuk ku dekat maca gentran Injil tu. Ku Tuan Jesus nada sikup murid terlebih dikemesai ari pengajar ya. Toko uluan lebih dikemesai ari tuan ya. Nyalai murid patut puas hati intia sebakau ma pengajar ya. Lalu bekenyak megak uluan patut puas hati intia sebakau ma tuan ya. Nanti tuai bilik dikumbai persibup, orang tersama dalam biliknya digagak kenama jai arinya. Nyalai anak takut ke mensia, utai tidak tudung dekat di kerebak, lalu utai tidak pelalai dekat di temu. Utai tidak tusui aku ke kita dalam petang, ndak tahu ndak disebut kita, baru dalam tampak. Kalau utai tidak pelalai ke kita kediri, dekat ditusui kita hari atas probo rumah. Ana takut kurang tinemu munuh tubuh tang nak uliah munuh semangat. Mana lagi takut kalah talo tinemu ngerusak tubuh ngesemangat dalam mapin neraka. Kita nak uliah meli dua ikut burung pipit ngau satu sin. Tak sikuk pendadai melabuh ke tanah nanti ndak ada atur apa kita. Jadi pasal kita, semua lambar buak di palok kita udah kena tesok yang megang. Nyalai anak takut, kita berga lagi ada semua burung pipit. Barang siapa tingakut diri yang aku bermua ramai, aku megak dekat ngaku ya bermua apa aku disregak. Tang barang siapa tingangai ku aku bermua ramai, ia menggak dikengai ku aku bermua apa yang aku tidak sergong. Ayat 34. Anak ngumai aku tidak datai ke dunia tu dekat mai pemayak. Ukai. Aku ndak mai pemayak tang pedang. Aku datai dekat ngumun ke anak ti lelaki ngelaban apa ya. Anak ti induk ngelaban indaya. Menantu ti induk dekat ngelaban mentua ti induk. Mensia dekat bermusuh ngau orang ari diri sebilik. Barang siapa terinduk ke apa yang terindai lebih dari aku, tak patut jadi murid aku. Barang siapa terinduk ke anak lelaki atau ke anak induk lebih dari aku, tak patut jadi murid aku. Barang siapa tindak ngesan regang ya, lalu nitih ke aku, tak patut jadi murid aku. Barang siapa tidak hidup ke nyawa diri, dekat ngelenyau ke ya. Lalu barang siapa tidak ngelenyau ke nyawa diri, ketika laku, ngidup ke ya baru. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Baca kita minggu tu kurang lebih nampung baca kita minggu dulu yang kemari. Tiada Jesus ngajar bala rasul ya pasal tugas tidak beri ya ngakai sidak. Tiada sidak ngerja tugasnya serta mega utai ti mesti disadang sidak dekat nyadi bersidak. Bo ayat 24 ngak 25 Jesus nangkan teka meri warning ngagai bala murid ya pasal sidak ti mesti ngadang semua utai ti nyadi bo Jesus dekat mega nyadi buat sidak. Ditu Jesus nyemaka ke nasihat bala murid ia ngau nasihat yang pu. Dalam ajar Jesus tu kita boleh berarti ke perkara dua bengkah. Ketrubah ia ianya warning takut tangkan Jesus pasal tiap ikut kita Kristian dia patut nyan regang kita baga Kristus tu dah nyan regang ia. Ku Tuan Jesus Nanti aku tetuai tokoh komando kita udah ngasai ke pemerintah. Bala kita teraban tokoh staf aku pun ndak mega uliah nyeliah kenyok. Menjadi Tuan Jesus udah manggil kita, ukai muti awak ngasai ke pemenang ngau mulia yo, tang ngasai ke pemerintah yo mega. Lalu nanti kita ngai sama nangkup pemerintah, kita mega ndak patut ngadang diri. Tau ngasai ke buah pemenang diulih ke tegak pemerintah ya. Lalu kedua, pemerintah tidiasai ke kita, ke tegak penaluak kita ke Kristus, mesti dikira kita bekerti peluang. Lebuah kita merintah ke tegak Kristus, artinya kita sudah berkunci dalam pengawak ya. Lalu lebuah kita merik dirimpu ke tegak pengharap kita, kitanya berkunci dalam genselan Kristus. Lebuah jalai pengarap pedis terkemar, kita ukai muti oleh nyebut ngagai dirimpu, orang tuci keliok pan udah ngasai ketuk, tang megok kita tau nyebut, Tuan Jesus mpu pan udah ngasai ketuk megok. Mayuh kita Kristian kemayar itu, ngumbai pengarap Kristian tu pengarap timuti mai penyenang ngau pengeraja. Tuh sedak ndak sedia nangkup pemerintah. Tang kingat ketuk menyadi. Lebuah kita ngasai ke pemerintah, ketegal pengarap, percetuk kita mansang semagi ngakai jalai Kristus. Lalu buayat 26-31, Jesus meransang bala murid ya, ndak ngasuh sedak ya, takut terkirau. Buat ayat dipandak tu, Jesus bisik 3 kali nyebut anang takut. Anang takut. Buat orang jadi penyuruh raja, sidak mesti ngebuan pemberani tengasuh sidak lebih hari rabukai. Sidak ndak diasuh Jesus takut laban ku Jesus, semua utai tidak lalai, takut ditudung, dekat ditemu, takut dikerbak. Berarti utai tiga Tuan Jesus itu ianya buat pengujung elok. Pemendar nang dekat menang. Dua dia elok pemerintah ngegunselan ke diberi kita, ke berantu, ke nyawa, ke Kristus, dekat dekala serta disaksi oleh Allah Ta'ala. Serta upah megak dekat diberi. Jesus mengandangkan kita, nak ngasuh kita takut mereka ke Injil. Kut Tuan Jesus, utai ditusuk aku dalam petang, datang dan sebut kitab baru dalam tampak. Lalu utai tidak pelalai ke kita, ke diri, dekat ditusuk kita di atas berapa rumah. Jadi utai tika Jesus itu, ianya semua orang temerik jeku ajar, tukar merita ke Injil, mesti dulu mendiang. Ia mesti dulu bergulai dengan Kristus dalam petang, engkau dalam tempat yang sunyi. Awak boleh mendiang ke jaku hari Jesus. Kita tidak boleh nusui jaku Jesus. Nama kita api yang ingat serta merti ke jaku ia. Lalu berkenyak megak kita tidak boleh nusui pasal pemendar. Nama kita api yang ingat serta merti ke pemendarnya. Kau benar menyadi, kita tidak boleh nusui pasal utai tindak ditemu kita. Lalu udah kita dengar jaku Kristus, kita mesti nusui jakunya, ndak peduli sekali ke kita ada kerindu, takut ada pekedik kurang. Kita dengar mayuh bala murid Jesus, kelia berantu ke nyawa, ketegal kita nusui berita mana tu. Lalu ayat 28, Jesus ndak ngasuh kita takut. Laban ku ya, nadai hukum tu dia diberi mensia, tibalat teka lebih lagi hari hukum kedekat diberi Allah Ta'ala ke orang tindak taluak teka ngasih ke ya. Mensia muti oleh munuh tubuh kita. Tang Allah Ta'ala oleh melengkak ke kita, ngujung kesemangat kita mati. Menjadi kita orang Kristian patut nangis lagi ke Allah Ta'ala, hari kita tenangis lagi ke mensia. Mensia medok dari luar, tanganlah talong medok dari dalam. Lalu ayat 31, Jesus tidak ngasuh kita takut atau keirau. Laban ku ya, Allah Ta'ala apai kita tidak serga, ibuah serta dekat kiruah ke kita. Nanti Allah Ta'ala kiruah serta ibuah kepala pipit di jauh baru hari Mesia, ndak kalah Ta'ala kelebih lagi kiruah ke kita Mesia ti udah degagak ya baka gamal yang pu. Tiap kali pipit labuah teka nurun ke tanah, Allah Ta'ala awal kejap. Lalu munyi ke Tuhan Yesus, sampai ke tiap itik buak berpalak kita pan nemu meh Allah Ta'ala. Menjadi nadai utai tulis nyadi berkitai ti ari luar pengerindu Allah Ta'ala. Munyi ke St. Paul, nadai utai oleh nyerarok kitai ari pengerindu Allah Ta'ala. Lalu buayat 32 dan 33, Jesus madah pasal tanggungjawab kita ti bersaksi takap sangkal ke yang. Nanti kita taluak ke Tuhan Jesus, lalu ngaku diri bertuai ke ya, lepas kita hidup di dunia tu, ya megak dekat ngaku kita murid ya, buat dunia ti dekat datai. Tang, nanti kita bersangkal takap malu ke ya buat dunia tu, ya dekat megak ndak ngelala kita buat dunia ti dekat datai. Menjadi, kita tak bersangkal ke Tuhan Jesus, ngau mulut tak kejaku kita. Lebih kita berkepita, madah kediri tak ngelalau Tuhan Jesus. Mayuh kita muti mulut ajak madah kediri Kristian, tang berulah tak pengawak kita, kita tahu benda bersangkal ke Kristus. Kita orang di Kristian, tahu bersangkal ke Kristus. Hari kita ti lembau ngelengkok ke pengharap lama kita, serta agi harap kebala hantu dalam kita ti miring teko ngangau ke sidak. Menjadi kita megak tahu bersangkal ke Jesus, ukai muti dalam jaku tekolah kita, tak megak dalam kita tindak bermunyi. Lebuh kita mesti peluang jaku ke Kristus, kita tak nutup mulut kita, laban kita malu ke ya, takkah malu dia temurah bukai kitanya orang Kristian. Lalu ayat 34, ngagai 39, Tuhan Jesus terang benar madah, nanti kita benar konitia ke ya, tu tahu benar mai ke kita penusah, takkah penyarut, hari tidak sakal belapangan, takkah orang di sebilik ngah kita. Nyalai ngotu program lalap hidup kita bekek sekali tu delengkok kaku nak ketu. Lalu sebedau ku ngangkat diri ku dulu mai bala peninga sama dia jenuh. Serta lup samping aku ngagailah talo tip taro ngapai kita. Ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu. Minyak minggu tip ketiga udah musim Trinity. Allah talo tip madu berkuasa. Nuan udah ngerusak kuasa dosa, serta ngirum ke Roh Kudus Nuan ke dalam hati kami. Tinggal suah kami ngangau kunan apai. Beri ke kami pengasih Nuan, awak ke kami oleh ngenak penglepas kami ngerja penekak Nuan. Awak ke kami, ngau semua utai itu dan gagak Nuan, tau ngasai ke penyenangnya, tidak asai kuli semua orang, tidak aku anak Allah Ta'ala. Oleh Jesus Kristus, anak Nuan, Tuhan kami, hidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Ndanglah Ta'ala sekewajak, dia tu ledatai ke belama-lama ya. Amin. Nyalai nanti kita ketemu baru minggu dudi, mai tu jam. Aku bersampi, awak Tuhan ngintu, setelah merekat ke semua bala peningong dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu tika datai. Mupu aku.

0: Ya, peningannya nak kita sama benda yang ketanduk program lalau penghidup ke lemah itu. Jadi program tadi di Dusun Bishop Eri Sumpencingan lalu dikeluar ke Malati Badi. Jadi sudah lagi kita ada keperhati kepesan ke berita berat ke bisik di Anjung Bala Peningan gagai kami bawa FM. Tang sebenarnya kita benda yang ke tu dulu.
1: Ayan kemeh penghidup kita ngagai orang terik sayau kelebih agi ngagai apa yang ngau indai kita kada kesida agi begulai ngau kita bak dunia tu laban beribu air mata tini tiap panadai meguna lebuah sida udah pergi ninggal ke kita. Pesan tu ariaku Winnie Albert begulai ngau YFM Winnie ngau YFM tetap begulai sejalan.

ninga sete lagu Ari Alexander Peter ke lemai tu apai dikena kita ngatai ke selamat nyambut Ari apai ngagai semua apai-apai di serata dunia ya. Jadi ngunyak kita ngatai ke pesan ngap ta berat ke bisi diterima kami ba WFM. Jadi pesan ke terubah tu diterima Ari Maxwell Mbuar ana Alban ngge. Madah ke apa ya ex Jago Alban engge anak dan tau ke apa Mikul udah nadai kemari 20 hari bulan 6 tahun 2026 lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu malam pergila 22 hari bulan 6 bak rumah Genelius Unci Sungai Berangan Panjai Seratua lalu dekat di Anjung Ngagai Pendam Seratua Memorial Bukit Prabun pagi hari 2 23 hari bulan 6 tahun 2026. Jadi banyak pesan tu dituju ke ngagai semua bala kaban belayan bagi rumah ke sepemakai Lebuh Maya Rabat, Rumah Thomas di Ululun, Rumah Ramli Sungai Berangan, Rumah Thomas Sigat Sungai Berangan, Rumah Julin Batu Empat, Rumah Sandak Batu Empat, Rumah Ajuang Temawai Puak, Rumah Dana Kerupuk, Rumah Joni Tinting Bangkit, Rumah Dennis Sungai Kelampai, Rumah Ribun Sungai Kelampai, Rumah Anita Balai Badak, Rumah Richard Sungai Muding, Pemga di Ulu Sebetan, empat berumah Kebang Belayan berumah Linggir, Batu Tiga, Rumah Usan, Rumah Nuil, Rumah Bunda, Rumah Selat, Rumah Jamu, Peliguang, Rumah Lindung, Kudu Atas, Rumah Edman Daji, Ngau Kebang Belayan Bukai kena lah disebut nama itu ke ngelala niang ex cikgu atau ke ex pengajar. Jadi ingatnya semua kita dipinta datai ngau nyenggai netuk ngagai rumah Genelius Unci di Sungai Berangan Panjai Seratua. Nya tadi asitip pesan ke dikenatai ke kami bawa kita ke sekali tu. Jadi minta ampun rintai pesan tu nda boleh dikenatai ke aku magang laban kelalu panjai ya. Laban beri peluang ngagai belah peninga bukai sama ang ratai ke pesan bawa kita ke lemai tu. Jadi ngonya tu Siti Gibson ke bisi diterima kami. Jadi pesan ke sekali tu dituju ke ngagai semua bala kaban belayan kadiau di Melugu Skim, Melugu Dur, Melugu Tembawai, Kelawah, Ngkeramut, Selepung Gayau di Senggelau, Siga, Nyakai, Genting San, Nangasan, Tekalong Dup, di Sepatak, Sungai Pinggai, Liu, Bayai, Awar Bangat, Nyelutung, Saka, Nyemungan, Simpang, Telaus, Rumah Lagan, Bulu, Ngau Kebang Melayan, Bukai Lembagi Belapangan, ke Kalak Gawak, Ngau Niatu, PMG ngau ke kalau bulai bersekolah ngau ya bo MRSM Betung Politeknik Mukah ngau bo palan pelajar tinggi ke Bukai. Lalu dituju ngagai semua pala kepan belayan apa ya ke sama gawak atau pengajar ngau apa ya di Sebarandur Cikgu Daniel di Kuching ngau kepan belayan Bukai kenalah dia sebut nama itu. Jadi pesan tu minta kita datai ngagai rumah lumur 27 Taman Gamang Height Jalai Holis Seri Aman laban niang Jeffrey Emparang anak Johnson enya anak Mr. Johnson anak labang udah nadai kena 18 hari bulan 6 tahun 2026 hari 4 tu kemari lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu malam pigila 22 hari bulan 6 lalu danjung ngagai pendam Anglican Sutong Seri Aman pagi hari 2 23 hari bulan 6 yang tadi peninga pesan madah ke Jeffrey Emparang anak Johnson enya anak Mr. Johnson anak labang udah nadai kena hari 4 tu kemari 18 hari bulan 6 2026 lalu niang tu dekat di Sungai malam pergila berumah lumur 27 Taman Gamang Height Jalai Holy Street Seri Aman lalu danjuang pagi Siti 23 hari
bulan 6. Yang tadi peninggal sekedar lagi pesan ke bisik diterima kami ke lemah itu. Lalu kita berarti ke pesan bukai ke sama megak bisik di kirum ke bala peninggal. Jadi pesan ke sekali itu di 7 banyak pesan kata sulit ngau ngelumbuang di 7 kengagai semua bala kaban belayan di Sungai Yuang dan sempilik dengan entelawan rumah Joseph di Sibu Jaya di Uyan Mujung Selangau dengan nyikau melekun kapit Salim Sibu Kenawit ngau kaban belayan bukai kengelala niang mayang anak antau tau ke inai bundung. Jadi pesan tu madah ke pengawak kata sulit ngau ngelumbuang niang mayang anak antau tau ke indai bundung dekat diatur kena 27 hari bulan 6 2026 ba rumah manuk mancal Sungai Yuang Kapit. Lalu malam hari 6 ulit dekat di kertas ya. Lalu pagi di lalu dintudik ke pengawak Gelumbuang yang tadi Siti Agib San ke bisik mega diterima kami ke lemah itu. Lalu pesan kita ke sekali itu diterima hari Stephanie anak jari tau ke Umang tau kindai tujin madah ke jantan anak kudul tau ke di kangau kengau nama indai tujin udah nadai 20 bulan 6 ba hospital Miri lalu niantu dekat di Sungai Belum Mayu ba rumah sedaya Desa Murni 2E lot 6672 di Miri lalu dekat di Sungai Pergila 22 hari bulan 6 di Anjuang pagi hari 2 23 hari bulan 6 bagi pendam daya di Lambir Miri. Jadi banyak pesan ke bala kebam layan kediau di Bintulu sebawah Sibu Miri Kucing wa kebam layan kena lah disebut itu keng lala niang jantan anak kudul tau kindai tujin. Jadi penerang kesiliak tau dia tanya ngagai anak yempu Stephanie anak jari lumur 014-576-4692. Jadi peninggal sekedar dipesan ke dikenatai ke bawah kita ke sekali tu. Jadi pesan ke bukai dekat dikenatai ke udah tu lagi. Jadi ngunyak terus mulai kami bawa UFM.

pendengar Gin Ampong, pesan ke bisa diterima kami YFM. Jadi pesan ke sekali itu dituju ke ngagai semua bala kebang melayan kadiau berumah bawi di Rapuang, rumah Gara Belasau, rumah Jimbat Dit, rumah Kemarau Lakis, Sabar Dua Barumah, rumah Seli Tunggal, rumah Jumat Entawa, rumah Rayuang dengan Lub, rumah Isa Babuk Kara, rumah Jawat Babuk Tengah, rumah Simon Babuk Delit, rumah Marcus Lubuk, rumah Cendang Penunus, rumah Steven Lambur Jerai. Pemga dituju ngagai kebang melayan menyalin dua berumah, Teruk tiga berumah, Suri tiga berumah, rumah Lidi Ulu Babu Beluk dua berumah ngau bala kebang di Sayania, rumah Gimang Liduang Betung, rumah Mai Babu Kerangan, rumah Legup Legum Serungap ngau kebang melayan bukai ke ngelala niato. Jadi pesan tu minta kita datang ngagai rumah Basil Melaka Trai Debak Laban Cendang Laban Cendang Anak Majang, Cendang Anak Majang tau ke laki Samba Anak Renggan udah nadai kemari 20 hari bulan 6 2026, lalu niantu dekat di Sungai Malam Pigila 22 hari bulan 6, dan juang pagi Siti 23 hari bulan 6. Yang tadi peningat pesan madah ke Cendang Anak Majang atau ke laki Samba Anak Renggan udah nadai kemari 20 hari bulan 6, lalu niantu dekat di Sungai Malam Pigila 22 hari bulan 6 2026, berumah Basil Melaka di Terai Debak, lalu dianjung pagi hari 2 23 hari bulan 6. Yang tadi ya peningat Siti pesan ke bisi diterima kami. Jadi pesan ke sekali itu dituju ngagai semua bala kabar melayan ke dia berumah Nitis Din Sawak, rumah Cambai Sungai Bunut, rumah Jari Hadase, rumah Abakit Engkala, pemga kabar melayan berumah Patrick Kumpai, rumah John Peter Sungai Bansuk, rumah Janting Nanga Puak, rumah Henry Kaya Nanga Teliak, Terumayu Ulu Sungai Galah, rumah Tawi Nanga Sungai Galah, rumah Jaga Nanga Gerinjang, rumah Nawi Temawai Peran, rumah Kilat Awas, rumah Ilai Nanga Antayah, rumah Subiang Ulu Krian, rumah Henry Sang Nanga Daro, rumah Jungan Nanga Luang, rumah Jarang Nanga Alun, rumah Garan Nanga Alun, rumah Laja Nanga Alum, rumah Laja Sungai Antu, rumah Sylvester Nanga Batang, rumah Andrew Gawang Gawar Nanga Batang, rumah Nyanggau Nanga Batang Krian Seratua. Jadi pesan tu minta kita datang ngagai Nanga Maras Krian Seratua Laban Sandah. Datai pesan tu minta kita datang ngagai rumah ngagai Nanga Maras Krian Seratua Laban Sandah Anak Ili udah nadai, lalu niantu dekat di Sungai Malam Pegila 22 hari bulan 6, dan juang pagi hari 2 23 hari bulan 6 tahun 2026. Ya tadi ya peningat Siti pesan ke bisi diterima kami, dan juang peningat kita yang kena WhatsApp ngagai YFM 013-862-8642 ya. Pemgak pesan kita tahu anjung ngena email ngagai YFM bahwa yfmiban@gmail.com ngambil ke di kenatai ke kami bahwa awak cukup pesan pagi 6.30 pagi nanti lemai pukul 6.30 lemai ya. Jadi pemgak pesan anang kelalu panjai ngambil kenyamai dia baca kita tahu muntang ke pesan kita ngambil ke terang di dinga, lalu di anjung engkau terang megak ngagai kami ba YFM ya. Lalu tu Siti pesan bedau kita mulai ba program kebukai udah tu lagi. Pesan tu madah ke ex corporal Tuan Leonard Anna Muit udah nadai kemari 20 hari bulan 6 2026 di Sungai ba kampung Sebang Abit Balai Ringin, lalu maya nganjung niang ex-corporal Lena tu empai temu tak kedau dia tetap ke. Jadi ngunyak pesan ke bala kebang melayan ke dia di kampung Sebang Kewari ngau di Punggu Pantuk Seriaman, pemga di kampung Semadak, kampung Sebang Panabilun, kampung Sebang Abid, Sungai Tapang Lebat, kampung Bebui, ngau kebang melayan di kampung Kerangan, kampung Payur, kampung Jungguk Mawang, kampung
Span Baleringin, Kampung Telagu Semunjan, Pemga Kemelayan di Sungai Pinang, Sungai Rawa, Sebangkuih Jaya, Giam Jelita Gawang, Mawang, Kesindu, Pemga Kemelayan Bukai, Kenglalau, Niatu, Kediau di Sebarandur. Yang tadi ya, peningah pesan ke penudi sempat dikenatai ke kami bawa kita ke sekali itu, madah ke ex-Korporal Leonard anak Muit udah nadai kemari lalu dekat di sungai di Kampung Sebang Abid Baleringin lalu maya nganjung ni atuk bedau ditetapkan. Ya tadi ya, pesan ke penudi sempat dikenatai ke bawa kita ke lemai itu. Jadi pukul 7 lemai bakal selama nanti hari Minggu kita bisi sembiang Misa Kudus.

0: World Cup 2026 hari 1 22/6/2026 dalam Grup H, Spain melawan Saudi Arabia. Live Bar Sukan Plus pukul 12:30 malam. Dalam Grup G, Belgium bertemu dengan Iran pukul 3 dini hari. Live Bar TV OK. Main dalam Grup H, Uruguay bersatu dengan Cape Verde boleh dipedak di LED Bar Sukan Plus pukul 1:30 pagi. Siti lagi main dalam Grup G, New Zealand melawan Egypt pukul 9 pagi. Live Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: Dalam nama Pai, ngawana ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Saya tu ketengin tu hari Minggu ke 12 tahun A kena 21 hari bulan 6 tahun 2026 aku pada kibin dari Miri Resis ngulu ke gawai misa lemai tu. Menyadi aram kita ngaku dosa kita kena nyadi aku dari ingin tu misteri kudus. Aku ngaku ngagai Allah Ta'ala timaduk berkuasa ngau ngagai kita menyadi aku laban aku dah balat berdosa. Dalam pikir aku ngau dalam jaku aku dalam utai ti udah digaga aku ngau dalam utai ti patut digaga tang ditinggal kaku salahku salahku uleh penyalahku ti balat udu nya kebuah aku minta Maria ti berkat meruan bungas semua melikat ngau orang sante lalu kita menyadi aku bersemayang kaku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita. Awak Allah Ta'ala timadu berkuasa kasih ke kita ngampun dosa kita lalu mai kita ngagai penghidup timuruan belama.
2: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
2: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
2: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
2: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia Allah Ta'ala benur ti pemadu tinggi.
2: Lalu pemaik di dunia ke orang ti mentas.
0: Kami muji nuan, kami ngemesaikan nuan, kami nyembah nuan, kami ngemuliakan nuan. Kami beri terima kasih ngagai nuan, ketegal mulia nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Surga, oh Allah Ta'ala, apa ti pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal. Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami. Nuan duduk bersepiak kanan apai, kasih ke kami. Laban nuan ajak siku ti kudus, nuan ajak ti Tuhan, nuan ajak ti pemadu tinggi, Yesus Kristus, enggal Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin. Kumpul semayang, bersemayang kita. Oh Tuhan, kemenarka awak ke kami tak seduran berbasa serta rindu ke nama nuan ti kudus, ketegan nuan semampai ngiring, sidak tidak tegap, berpemun pengerinduk nuan. Dengan Yesus Kristus Tuhan kami anak nuan ti hidup lalu merintah ngonuan dalam penyerakup Roh Kudus Allah Ta'ala datai keselama-lama ya.
2: Amin.
0: Ditu kata ninga letuji jaku Allah Ta'ala.
2: Baca ketarubah. Baca ari Nabi Jeremiah bagi 20 ayat 10 ngagai 13. Jeremiah bejaku. Aku ninga genap iku urang betelai. Utai ti balat ngenakut ke bisik di semua andur. Nyalai aram kitai madah ke pasal Jeremiah ngagai perintah. Indah pangan kerapat ngau aku deh nganti aku Allah. Kusida, nyangka ukur ia ulih ditipu. Nyak baru kitai ulih ngalah ke ia lalu malas. Tang nuan Tuhan ti kering serta berkuasa. Setanah ngau aku. Lalu sidak kemerinsak ke aku dekat asak ngapa. Sidak dekat

0: lepas ke orang ke kena tekan ari kuasa orang ke jai. Jaku Tuhan,
1: terima kasih ke Allah Ta'ala.
0: Mazmur Entara. Saud meh aku o Allah Ta'ala, laban pengerindu nuan endang besai.
1: Saud meh aku o Allah Ta'ala, laban pengerindu nuan endang besai.
0: Aku udah dipecat, lalu dibalut pemalu ke tegal nuan. Bak kaban belayan aku, aku tuk baka urang kampar. Bak kami sebili, aku tuk baka urang bangsa bukai. Pengangkun aku ke rumah nuan, mau baka api. Jaku urang kemecat nuan, ninggang aku. Saud meh aku, o Allah Ta'ala,
1: laban pengerinduk nuan endang besai.
0: Tang aku dekat besampi ngagai nuan o Tuhan. Saud meh aku o Allah Ta'ala, bak maya tiku ati nuan. Saud meh aku laban pengerinduk nuan endang besai. Laban nuan ngamat kesemayan nuan ti dekat ngelepas. Saud aku o Tuhan, laban pengerinduk nuan endang meruan. Ulih pengasih nuan, malik meh nuan ngagai aku.
1: Saud meh aku, o Allah Ta'ala, laban pengerindu nuan endang besai.
0: Lebuh urang ke kena tekan medaknya sida dekat gaga. Urang kenyemah Allah Ta'ala dekat diperansang. Tuhan mendiang ke urang ke suntuk. Lalu ingat kebalan biaya ke dalam rumah jil. Puji ke Allah Ta'ala, o serga ngau dunia, tasiak ngau semua utai ti hidup dalam sida.
1: Saud meh aku, o Allah Ta'ala, laban pengerinduk nuan endang besai.
2: Baca kedua, baca resurat Santai Po ngaga urang di Rum, bagi 5 ayat 12 ngaga 15. Nya alai, baka dosa ti datai ngaga dunia dengan orang siko. Lalu pemati datai laban dosa. Nya alai pemati ngelekai ngaga semua mensia, laban semua bela udah berdosa. Ya ti benar, dosa na udah bisik di dunia sebedau adat diberi. Dan dosa na dai kena ituang laban adat apin bisik. Dan tajap ya, pemati nak mudah merintah kenyau ari Adam nyentuh ngagai maya Moses. Nyeng kaum orang kebempu dosa, tindak sebaka ngopnyalah Adam, tinggambar kegaya orang sikuk ke dekat datai. Dan pemerik tidak beri pecumanya dekat baka dosa Adam. Laban, nanti nak mayuh orang mati ketega dosa orang sikuknya, tentu mayuh lagi gak pengasih Allah Ta'ala, ngau pemerik tidak beri pecuma dekat diberi ngagai orang mayuh. Oleh orang siko, ianya Yesus Kristus. Jaku Tuhan,
1: terima kasih ke Allah Ta'ala.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh Nuhan.
0: Baca Arinya Kudus senitih ke Matthew bagi 10 ayat 26 ngagai ayat 33.
1: Muliakan Nuhan, oh Tuhan.
0: Yesus berjakuk ngagai 12 ikut murid dia. Anang takut ke sidak. Laban nadai utai ti ditudung, nak dikebak ke, takut dilalai ke, lalu nak ditemu. Utai tidak padah kakung kita dalam petang, dah tahu nak ditusi, kita lebuh siang hari. Lalu utai tidak pelat dipetelalai ke aku ngagai kita, dah tahu nak disadar ke kita hari pucuk perabung. Anak takut kesidak kemunuh

0: Tubuh tanda boleh munuh semangat. Dan kita patut nangi kalau telah diulih ngerusak tubuh ngau semangat kita di neraka. Bukan nak rega burung pipit ke seminak satu sen aja. Tajak pihak nadai siku sedar dekat labuh ke tanah. Nanti apa yang kita nak ngemandar ke ya. Indah semua lambar buat bepala kita dah udah dituang magang. Nyalai anang takut. Kita bergagi hari burung pipit. Nyalai kena biku orang ke ngaku diri nembiak. Aku di mua orang. Dekat di aku di mua apa aku di serga. Dan barang siapa bersangkal kaku di mua orang. Dekat disangkal kaku di mua apa aku di surga. Injil Tuhan.
1: Puji kanuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Jadi buat minggu tu, minggu ke-12 musim selama, mai jakuk pemarani, tu jakuk perasang serta pengandal. Jadi mayah menjakuk pasal ya ke takut serta nak diterima orang. Tang ya tetap madah ke Allah Ta'ala bisik ngoya, lalu dekat ngelepas ke ya. Ya ke ngangau ngingat ke pengarap uka utai ke nyamai. Tang Allah Ta'ala penyaga Allah Ta'ala nak kalak nak nyadi dalam penghidup kita. Sendepo surat yang agai orang di Rom nerang ke berkenik ke dosa masuk atau ke tamat nengah siku mensia yanya Adam. Tang nimiat lilih nengah Kristus. Pemberi ke Jesus yang jauh besar lagi dari pemerat dosa. Pemberi Jesus tu mai penghidup, pengandal ngagai semua orang ti Arab. Baca Injil, Jesus madah kesedah murid awak kesedaya, anak takut. Adalah Allah Ta'ala medak genap ikut kita itu berga. Nyemak kita berdiri tukar bergulai dengan Jesus, Allah Ta'ala mampu dekat bergulai dengan kita megak. Jadi baca saritu bari minggu ke 12 musim selama tahun A. Mai kita ngambil hidup ngenak pemerani ngau pengandal dalam penyaga Allah Ta'ala. Kena nyimpul ketau Allah Ta'ala diau bugulai ngau kita lebuh maya dalam penakut teka dalam penusah. Jesus madah gesida murid ya awak kena takut. Labah Allah Ta'ala nyaga ngamata sida yang ngau bahamat-amat. Dengan Jesus nimit ngau penghidup baru dekat ngalah ke dosa. Jadi kita dicabar juga berminggu tu waktu berjaku ngau hidup dalam pemendar indah maya dalam penusa. Andal kalau tala lalu anak ngasuh penakut tu tadi nyadi ke kungkung dalam penghidup kita lebuh kita minta atau ke lebuh kita ngagak pemutus dalam penghidup kita. Jadi minggu tu kingat ke kita jaku Injil kemadah ke kita, anang takut. Kita berga lebih, tukar kita berga agi ari burung pipit. Sama kita ngaku pengarap, aku harap kalau talau, apai ti pemaduk berkuasa, pengagak serga ngau dunia,
1: lalu harap ke Jesus Kristus, anak tunggal ya Tuhan kita, ti dikandung ari Roh Kudus, diada ke Maria Dara Bungas, merinsa rambau Pontius Pilatus, diregang parai lalu dikubur, ya nurun ngagai neraka, baari ti ketiga, ya angkat baru ari pemarai, ya niki ke surga, lalu duduk bersepiak kanan Allah Ta'ala, apai ti pemaduk berkuasa, arinya ia dekat datai, ngakim semua tidur ngau tiparai. Aku harap ke Roh Kudus, Gereja Katolik ti Kudus, saumurang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruan lama. Amin.
0: Semayang peminta, Allah Ta'ala ninga ke semana orang ti merinsa, ya selalu sedia nulung, nak kalak ngelebu kita. Kita seminak minta nyalai kita minta pengasih haria ya ke udah ngelantang ke burung pipit tajak ya mit pemadu mit. Lalu berga pemata Allah Ta'ala.
2: Ke gereja, awak kenyaduang rita ya ngau nak berbayar ke semua orang ke pemerik nimit kudus ya. Tuhan, dinga ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Kemenua ti tanjang ulun dosa ketegap pengawak ti nekan penghidup rakyat ngau pengawak ti kasar. Tuhan, dinga ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
2: ke orang lelaki ngau orang Indo, ke ngasai ke penakut ke tegarawan ngau pengirau dalam penghidup sida. Tuhan dinga ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke orang lelaki ngau orang Indo, ke dekat nyawut kangau nyadi pederi ngau ke dekat nyerah ke diri nyadi pemela agama. Tuhan dinga ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
0: Apa itu mengagak semua tai ke menyerah ke peminta kami ngagak nuan serta muji nuan. Laban nuan yang dia ke semua tai terpeguna kami. Hari nuan kemerik kami anak nuan putih hidup lalu merintah ke selama-lama ya.
1: Amin.
0: Letaji Eukaristia. Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala di pengagak semua tai. Laban hari pengerajaan nuan kami sudah menerima roti terdesua kami ngagak nuan. Buah hari tanah ngau pengawak jari mensia ya dekatnya di ruti penghidup ke kami.
1: Berberkat me Allah Ta'ala ke selamanya.
0: Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua tai. Laban hari pengerajaan wan kami sudah nerima wine tadi suak ke mengagen wan. Buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia ya dekatnya di airup semangat kami.
1: Berberkat me Allah Ta'ala ke selamanya.
0: Bersemayang bila menyadi ngambil kepiri aku ngau nggi kita tahu diterima Allah Ta'ala apa itu pemaduk berkuasa.
1: Awak ke Tuhan terima piring yang bak jari nuan. Ke puji ngau mulia namaya. Ke pemana kami ngau ke pemana gereja kudus ya.
0: Bersemayang atas pemberi terima Tuhan piring keselan berbayak serta puji lalu kemendarka. Awak ke dituci bersih oleh hasil hari piring tu kami tahu. Ngenjuak ke pemberi hari hati itu ngelantang ke nuan dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Semayang Kristian nomor dua. Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh nuan.
0: Serah ke hati kita.
1: Kami nyerah ke ia ngagai Tuhan.
0: Haram kita beri terima kasih ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
1: Nya sigi ngena serta patut.
0: Dan betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau di sebaran dur. Beri terima kasih ngagai nuan apai ti pemadu kudus. Uleh anak tadi kenut nuan. Jisa Kristus sejak kunuan uleh ya. Nongagak semua tai tidak asono datai nyadi pengelepas ngau penebus kami nyadi mensia oleh Roh Kudus ulu dia ada kedara bungas ngamat ke penekak non lalu nguliah kenuan siti raban mensia ti kudus yang tepak ke jari ngenat ke pemerintah ngau pemarai kena mutus ke kaul pemati lalu ngayan ke pengangkat nyalai begulai ngau sida melekat ngau semua santai kami senyawa muji madah ke mulia nuan.

0: Nona amat kudus Tuhan pun semua pengudus nyalai gagak kudus pemerintah. Kami bersemayang turun ke renuan baka ambun pagi atas sida. Ngambil ketau nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu repeneka yang pu ya tamak ke dalam pemerintah ngau pemaraya. Ya nyengka ruti lalu merek terima kasih. Meceh ke ya lalu nyuaknya ngagai murid dia nyebut ambil tu semua kita lalu mpak ya laban tu tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bekanya megak maya makan malam udah tembuk ya nyengkau mangkuk calis lalu sekali dak merit terima kasih. Ya nyuanya ngagai murid dia nyebut ambil tu semua kita lalu hirup area. Laban tu calis darahku darah sembekat di baru serta meruan. Tidakkah dipansut ke Tegal kita ngau balamayuh ke pengampun dosa. Gagak tu kena ngingat kaku. Misteria pengharap. Kami merita ke pemarai nuan, oh Tuhan, lalu ngaku pengangkat nuan, nyentuh akan nuan datai baru. Nyalai dikena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya. Kami nyua anggen nuan Tuhan, nuruti penghidup ngecalis penyelamat. Merik terima kasih, leban nuan dah ngumbai kami arwah, betungak mua nguan lalu melawan nuan. Nguatin suruh kami bersemayang ngambil ke kami dengan berbagi batubuh ngau darah Kristus tak bergempung nyadi siti oleh Roh Kudus.
1: Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serta dunia lalu baik yang ngagai pementas ti penuh begulai ngau pop kami Leo ke-14 ngau bishop kami Richard ngau semua sida clergy. Ingat kemegah bala meniadi kami ti udah tinduak balalak andal ke pengangkat. Engau semua sidah tiudah parai dalam pengasih nuan, sambut sidah ke dalam penampak mua nuan. Kami bersembayang, kasih mai ke semua kami, ngambika begulai, engau Maria Dara Bungas ti berberkat indai Allah Ta'ala, engau Joseph ti berberkat laki ia, engau sidah Rasul ti berberkat, engau semua santai tiudah ngelantaka ti nuan sepemanjai rebak. Awak ke kami arwah sama engau bempu pesaka penghidup meruan. Lalu tau muji serta ngemuliakan nuan. Berseruangkah anak nuan Jesus Kristus.
0: Nengah ya, lalu ngau ya serta dalam ya. Allah Ta'ala apai ti pemadu berkuasa. Dalam penyerakup Roh Kudus. Semua mulia ngobasa ngit nuan. Datai keselama lama ya.
2: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas. Lalu ditempat oleh ajar petara kita kempang nyebut.

0: Lepas ke kami dari semua penyait Tuhan, kami bersemayang ngau manah. Kemendar ke pemayak seumur penghidup kami. Ngambil kau boleh ditolong pengasih Nuan. Kami selalu lepas dari dosa lalu likun dari semua penusah. Sekumbang kami nganti penganda tadi berkat ngau penatai penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa ngau mulia. Endangan git Nuan, dia tu datai ke selama ya.
0: Tuhan Yesus Kristus, Nuan dah nyebut ngagai sedar rasul, pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita, anak medak dosa kami, terpedak pengharap gereja Nuan lalu ngau mana, kemendar kia pemayak ngau penyarakup, nitih ke penekat Nuan, tidup lalu merintah, ke selama lama ya.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu ngau kita,
1: lalu ngau roh Nuan.
0: Nuan ketembali tanda pemayak ngagai diri, sama diri.

0: ada tu anak domba Allah Ta'ala. Tu mah ya tinanggung dosa dunia. Diberkat mesida kedekang kau datang ngagai makan malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nurnuan datai tang sebut ajak jaku semangat aku dekat suman.
0: Semayang dah kuminin bersemayang kita dikemarukah serta ditupi oleh tubuh kudus serta darah bergang di anak nuan. Kami minta pengasih nuan, oh Tuhan, awak kutai tidarami ke kenapa naluk semayang tetap tau nyadi ke semaya pengelepas ti benar nengah Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Nutup gawai misa. Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh Tuhan.
0: Awak kala tala timadu berkuasa merkat kita. Apai ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalai me kita misa udah tembu.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

0: Ya, pendengarnya dekat kita sama bersembiang Misa Kudus ke Lemai tu, lalu nak lemagi pukul 7:30 Lemai, nabur ke berita hari YFM. Selamat Lemai, Datuk Minabur ke berita Lemai hari YFM. Hari Minggu 21.06 tahun 2026. Terubah tu batang berita. Diesel bersubsidi RM2.10 untuk rakyat berengkah hari bulan 7 tu. Pengawak nyerah ke penyangkai kapal Bintulu nanda kaul perintah besar hingga Sarawak majak tegap. Ngempu penyangkai kapal Bintulu negap ke Sarawak jadi hub maritim strategi. Jadi itu isi berita. Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim sari itu tadi madah kerega diesel subsidi dekat nurun RM2.15 seliter ngagai RM2.10 seliter berengkah hari bulan 7 tu. Atu tu dekat di Pejalai bawa pengawak ngadu ke baru subsidi diesel ngendak cara belalau ke MyCard di Serata Menua Malaysia seriris ngau pengawak berjalai ke Budi Madani RON 95. Tunggujung kerayap menua luar ngau sidak tindak ulih patut meli diesel ngau rega ti nadai subsidi. Ia maksud ke perkaranya bawa pengerami nyuak kecil berindik hari ubah status penyangkai kapal Bintulu hari penyangkai kapal perintah besar ngagai palan penyangkai kapal negeri di Bintulu. Ia madah kengena MyCard tu dikena nyeliah ke bantu perintah ke Pantis berindik hari risiko pengawak maik minyak belalai ke balat nyadi berkandang sempadan tau ke antara menua. Penerang kesilik pasal harga diesel ke nurun dekat dipadah ke perintah pegilak. Berbangunnya Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim ada ke pengawak nyerah ke penyangkai kapal Bintulu ngagai perintah Sarawak. Jadi ke pengawak ti bersejarah tu mandang ke kaul antara perintah besar ngau perintah Sarawak majak tegap. Pengawak nyerah ke penyangkai kapal Bintulu ngagai Sarawak ngayan ke komitmen perintah besar lebuh ngamat kesemaya serta berterima kasih ngagai pangku pengawak Sarawak tinjadi sitik di penyungkak besar ekonomi menua. Nyalai harap ke kerjasama antara perintah besar ngau Sarawak terus tegap. Tu guna benar kena nentu ke agenda pemansang ngau penyuluk Sarawak ulian dipercalai ngau mana bawa ke penguntung rakyat serta ngau menua Malaysia. Bawa pengerami ke sama Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke pengawak nyerah ke rasmi penyangkai kapal Bintulu ngagai Sarawak dekat negap ke agi penduduk menua tu jadi hub strategik maritim ngau industri Malaysia. Yukai seminak mindah ke pantabiran tahan begak muka lambar baru bawa pengawak Sarawak ngatur aset strategik jadi kedap sektor kuasa dagang ngau logistik menua. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari beri terima kasih ngagai Perintah Besar Datuk ngagai Menteri Besar Datuk Sri Anwar Ibrahim ngau Perintah Besar disetuju nyerah ke penyakai kapalnya pulai baru ngagai Sarawak. Pengawak Perintah Sarawak kengambil palan penyakai kapalnya sebagai hari perkara bawa sempekat Malaysia 1963 timujur diputar antara Perintah Menua ngau Perintah Besar. Belalau ke report sebenar tu, Perintah Besar ngau menua bersetuju ngau rega RM1.8 bilion ke tujuhnya. Dulu lagi hari tu, berpengerami tu, dia tuai menua tu bisi ngemata ke pengawak nyain sempekat tiga agensi serta mega sempekat nyempurna antara Perintah Besar ngau Sarawak ke bagi pengawak ngubah status penyangkai kapal Bintulu. Raban Kimia dipinta cakah berjalai ke pengawak nyukung agenda ekonomi gaduh ngau aspirasi pemansut sifar karbon bersih Sarawak. Sampai Menteri Kuasa ngau Pemeruan Rampak Menua Sarawak, Datuk Dr. Hazlan Habang Hipni, madah ke pengelandia saintifik ngau innovation Raban Kimia Pengguna benar dalam Sarawak cakah masuk teknologi gadung. Ia mansut ke jakunya lebuah ke berjadi pengerami malam kimia bersemai ngau penumbuh ke 40 Institut Kimia Malaysia IKM Pampang Sarawak di Kuching. Ia megak beri pengerati ke pemujur IKM Pampang Sarawak tu dan nambah hari semina 25 ikut kaban ke terubah dalam tahun 1986 ngaga lebih 500 ikut kaban ke dia tu. Pemasang tu jadi ke bukti komitmen dalam saintifik di terus negap ke bidang kimia serta beri pangkat ngagai pemasang Sarawak ngau Malaysia. Kita ada tu benda-benda ke berita dari Radio Malaysia Sarawak YFM. Adat ngomen asal pupu raban bangsa patut dijaga serta ditan bak jeman artificial intelligence AI serta pemansang teknologi digital. Tapi Menteri Pengangkut Malaysia Datuk Hasbi Habibullah madah ke pemansang teknologi nak patut nyadi ke penanggul kena getan ke adat ngomen asal ti nyadi identiti raban bangsa. Kaban Parlimen Limbang nyanyibetak benar madah ke tajapan AI merik mayuah macam penguntung bawa penguat nyurat tang adat ngomen asal patut majak dijaga ungkup rebak dudi arila. Ia maksud ke jakunya lebuh ke berjadi pengerami malam kebudayaan bersrimai ke Pesta Mendamit 2026 di Limbang. Pengerami kadiatur nyadi ke pelasar kena mantai ke pesaka asal komuniti ngegai rebak baru serta nentu ke budaya pupu reban bangsa terus dijaga. Ikas accessibility dipilih menua sebuyau majak mana hasil dari pengawal perintah di berjalan kemayuh macam projek infrastructure ngau perengka guna rakyat. Menteri Utiliti ngau Telekomunikasi Sarawak Datuk Seri Jolahi Nerawi madah ke pemansang kedasai ke rakyat kemayar itu nyangkau menjalan alun kuasa karan ngau air. Pemansang di japai itu megak ngangkat ke Sarawak jadi sekedar hari menua di jampat nyingkang kemua bawa maya bengkap kera pemansang yang kaum jerungkai teknologi gadung ngau kuasa hidrogen. Ia maksud ke jakutu lebuah ke berjadi pengerami ngilang tikai ngau berjadi Dewan Serbaguna Kampung Lumut Baru Sebuyau. Model dagang patut setipak ngau pemansang ke dia tu. Menteri Nibia Lumbok ngau pemansang ura dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ketuk dikena nantu kura dagang baru oleh bersemakiah bawa ikas dunia. Ia dekat karaban nebiak kreatif lagi ngagak dagang lalu nak terpekul ngau model dagang ke udah bisik. Ia maksud ke jakunya lebuah ke dirandau media udah kenutup peket Sarawak Youth Business Idea 2026 ke diatur bawa perkampungan sukan Sarawak Kuching. Program 3 ritu dipasuk 200 ikun miak dari Palan Praja Tinggi di Sarawak. 11 buah rumah panjai bakandang san ke di pegai sita Dun Telang Usan nerima mayuh macam projek pemansang. Adun Telang Usan Datuk Dennis Ngau madah ketuk dikenang angkat ke ikas penghidup rakyat di Menua Sisir Ngau Menua Ulu. Antara projek kudah serta benua diperjalai yang kaum nyedia ke kuasa karan dengan sistem elektrik alternatif menua pesisir Sarawak ngau projek ngagak klinik pengerai baru longsan ke bungkus kira RM50 juta. Ia kak kerayat bakanda menuanya memberi kerjasama ngambil ke projeknya oleh diperjalai ke ngau lancar. Ia maksud ke jakutu berpengerami ngintu ulang tahun ke-10 penumbuh komiti ngatur pemansang kandang menua san ngau program tuai begulai ngau rakyat di Miri. Pemerhati-hati pasal penglikun sungai patut majak ditegap. Kebuah pihak laban sungai mengkang dikena bawa penghidup bersari-sari serta nyadi kejalai ngagai tebal lagi rakyat bawa menopsisir di Sarawak. Adun Daro kemegak jadi chairman penguasa Sungai Sarawak Dr. Syafi'i Ahmad madah kengiri ulah nguna sungai ngau mana berguna ke kerjasama dari semua orang yang kaum bala ketuai raban bangsa ngau peranak menuanya. Ia maksud kerja kutuk lebuah ke menjadi program penglikun ngau pembersih sungai serta pengerami ngiliang bidai gawai daya 2026 bawa rumah Jimbau Gamu Batang Lasa Sibu. Bawa pengraminya enyuak ke 50 itik jaket penglikun hingga 14 ikut tuai rumah hingga 15 ikut nimbia sekolah SK Batang Lasa. Yang tak benar madah ke jaket penglikun patut dikena tiap kali ngena perahu hingga perengkap pengangkut bawa air. Dikenang ujung ke berita lemah itu tu batang berita di Baca Baru. Diesel subsidi RM2.10 untuk rakyat berengkah hari bulan 7 tu. Pengawak nyerah ke penyangkai kapal Bintulu, nanda ke kawal Perintah Besar hingga Sarawak, Majak Tegap. Ngempu penyangkai kapal Bintulu negap ke Sarawak jadi hub maritime strategy. Jadi berita kebaru dah dipendiang ke kitanya tadi di Tusun Monica Gary, lalu di Salin I Linda Suil hari bilik berita RTM Kuching. Yang nak minabur ke berita lama itu, lalu berita tak dipendiang ke kita baru pukul 10 malam tu lagi. Turida Malaysia Sarawak, YFM.
1: Jerana, cerita lama Sarawak.
2: Saritu, 21 hari bulan 6 dalam tahun 1991, Menteri Pemansang Industri, Dato Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg, sudah berjadi ke seminar di Berambai Keleka Jaku, ruang bilik di Maca, ianya ruang bilik di Berpenemu, ke diatur bak Kelab Gymkhana Miri. Diatur bak penglama 2 hari, seminar ke diatur upis pelajar menua Sarawak tu di pasuk 100 siku orang, ianya hari gerempu ngapa indai ngga pengajar PIBG hari mayu bengkes sekolah sekendri bala pengajar tuan reban bangsa serta pemesai upis pelajar. Seminar tu ngemerat ke pemesai guna pengerinduk Maca bak ruang bilik ngau raban bangsa. Mayuh kerja jurai bisi diatur sepemanjai seminar kena ngangkat ke pemerhatiati raban bangsa senentang pemesai guna budaya Maca. Berdua harinya, semua orang dikerap boleh berjalai ke tangkup pengawal diri kena nerenak pengerinduk Maca kelimpah boleh ngada keraban bangsa TBC Penemu penau serta boleh bersemekiah.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
4: Oh ha. Oh ha. Oh ha. Ni kita bala ayak bala ibu ke benung begempuru bakat tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk betunga munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi kegenih-genih lebih-lebih aku ni mang nak leka lagu. Ngajih ke kita mansang lagi kemua. Niteh ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

0: Ya, peningat ngaunya tadi jam kita dia tu tinggal 12 minit lagi ke pukul 8 malam. Kalau pukul 8, bakal selama kita dekat mulai buat program bagi kat entelah.
1: Woke Up 2026, hari 1, 22/6/2026, dalam Group H, Spain, melawan Saudi Arabia. Live Bar Sukan Plus, pukul 12.30 malam. Dalam Group G, Belgium, bertemu dengan Iran, pukul 3 dini hari. Live Bar TV OK. Main dalam Group H, Uruguay, bersatu dengan Cape Verde, boleh dipedak delayed, Bar Sukan Plus, pukul 1.30 pagi. Siti lagi main dalam Group G, New Zealand melawan Egypt pukul 9 pagi. Live Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Ya, setiap lagu Ari Richard Lee terpadam mimpi ke lemai tu ya. Jadi ngunyap tinggal selamat lemai, kita terus mending ke YFM. Bedau kita mulai program bagi kantalah tu setiap lagu merindang kita ke lemai tu ya. Lagu Ari Ricky Anderson.

Ia peningannya tercipta lagu Ari Ricky Anderson terpanggang atas duri jurungkang. Jadi punya kita terus mulai buat program bagi ga entahlah.

0: Ya, sama lemai peningat bertemu baru kita ke lemai tu berprogram bagi kan telah maka selama berengkah hari dia tu nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi harap ke semua bela gerai mujur dalam semua pengawak lalu hari di Bandaraya Kuching padahal tentu nyengala manah ke malam tu laban hujan kenyau ri tengah hari tadi agi celap muak ke malam tu kemain nu kita yang tadi nat kediri lebuh maya ujo minggu udah bekau kita kelala kemari nguluk pengrami bersembahyang ngori gawai niti daun di Bandaraya Kuching. Ya jadi kita mulai baru berprogram bagian telah bagas selama lumur telefon kita yang ada berubah 082-258-633 enggau 082-258-634. Jadi telah kita ke minggu tu telah di Tengkebang Dr. Charlie Dudang ya. Jadi bawa minggu ke terubah bawa bulan 6 kita mega udah ngiga sekedar hari telah di Tengkebang Dr. Charlie lalu agi bisi telah siri keenam bedau habis di kio kita nyalai ke lemah itu kita agi ngiga entelahnya bedau kita terus ngagai telah siri tika tujuh jadi ngunyak dinga mana-mana ke lalain telah tu harus telepon anda gue nekan ke dulu tinga mana-mana udah habis sekung natai ke lalai ngakan telahnya baru kita tahu nekan ke rumah telepon nah ngai ke kita kelalu lama nganti jadi entelah kita ke terubah baketo tau ke bunyi tu renggan ngena tempayan ngumbai diri datai ari batang mekam kenuk ku ya bisi ngemai bundi kasamikan tang dini ia bisi ngemai bundi kasamikan sekali dibuka pada tak ruman padi banggang rengayuang ngemak basuang ngumbai diri datai ari batang geluang kenuk kuya bisi ngemai kasam babi kampung tang dini nyak bisi ngemai kasam babi kampung sekali dibuka pada tak kerubung kekura umang jadi menua ya menuan tu menua petara menua kitai menua ya ulu lungga untak undang untak undang. Ya kita berarti ke baru sekali lagi pada kita tekan ke arus telefon gagai YFM. Renggan ngemak tempayan ngumbai diri datai ari batang mekam kenuk ku ya bisi ngemai bundi kasamikan tang dini ya bisi ngemai bundi kasamikan sekali dibuka pada tak ruman padi banggang. Rengayuang, rengayuang ngemak basuang ngumbai diri datai ari batang geluang. Kenuk ku ya bisik ngemai kasam babi kampung. Tang dini ya bisik ngemai kasam babi kampung sekali dibuka. Pedak tak kerubung kekura umang. Jadi menua, menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lungga, unta undang. Unta undang. Jadi peningan telah kita titik ke terubah malam tu. Ya, pada bisi peninga bak kedua-dua itu arus telefon kita yang gak kayak 258633 dulu. Hello. Hello, selamat malam. Ah, ini tu. Nama ndak dengar dah bunyi lah kaujan kini bak menua kaban ketanya tadi. Kita yang gak kayak sikok lagi peninga tu 258634 ya. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Oh, selamat malam.
1: Okey.
0: Ang lalai kenapa tu Sebastian?
1: Ngalai ke bawa aku, ngalai ke kerak dulang, gini to.
0: Kerak dulang, ya.
1: Oh, kerak dulang, ada yang terbuka bawa bukai bang.
0: Oh, betul banyak ngalai ke kerak dulang. Oh,
1: okay.
0: Terima kasih ya. Nanti beleman lalu disambar ke Sebastian, ngalai ke kerak dulang. Ya tadi peningan telah kita ke terubah, telah kita titik kedua malam tu dengan mana-mana. Jelu gajah dulu subak ndak mudah kak minda nanti subak mesti kak diacuk ngena pangak kayu Allah tang dia tu nak ibu diacuk ngena pangak kayu Allah semina jewel ngau tunjuk jari pemadah pedak tak beraya angkat bagadai jelu badak dulu subak ndak mudah kak engkasa nanti subak mesti kak diacuk ngena ujung kayu lacak. Tang dia tu ndak ibu diacuk ngena ujung kayu lacak. Semina jual ngau tunjuk jari anak. pedak tak berayah angkat berjalai. Jadi menua ya, dia tasik besai penatai balau ribai, datai ngalah ke dunia, di negeri Ricah Rami, pansok berjalai kanan kiba. Ululung kak, orang sanggup mandam dada tau ke, gatal igat ketup muyun. Ululung kak ya, orang sanggup mandam dada tau ke, gatal igat ketup muyun. Kita berarti ke baru lalai telah tu au. Jelu gajah dulu subak ndak mudah kak mindah, enti subak mesti kak dia cuk ngena pangak kayu Allah. Tang dia tu ndak piak ndak ibu dia cuk ngena pangak kayu Allah. Semena jual ngau tunjuk jari pemadah, pedak tak berayah angkat bagadai. Jelu badak dulu subak ndak mudah kak angkasa, enti subak mesti kak dia cuk ngena unjung ujung tanjuk la, tu kayu lacak. Tang dia tu ndak ibu dia cuak ngena ujung kayu lacak. Semina jul ngau tunjuk jari anak, pedak tak berayah angkat berjalai. Jadi menua ya, di tasik besai penatai balau ribai, datai ngalah ke dunia, di negeri Ricah Rami, pansak berjalai kanan kiba. Ulu lunggak, orang sanggup mandam dada. Tau ke? Gatal igat ketup muyun. Ya tadi peningan telah kita etik ke dua malam tu ya. Jadi kita terus ngagai peningan tu 258634. Hello, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.

0: datar igat ketup muyun. Kita terus ngagai peninggal tu bodo 58633. Hello, selamat malam.
1: Uyi baru kuai.
0: Oh, okey.
1: Kurang tu senapang.
0: Kurang tu senapang. Okay.
1: Okay ne.
0: Okay.
1: Oh, utai dikena tau. Utai kena remote magang tau.
0: Oh, ya, utai dikena.
1: Utai dikena.
0: Oh, uji ning igak kena gatal igat ketup muyun.
1: Gatal seko katiku jekur putih hanya deh.
0: Oh, jekur putih anu kena
1: wan. Katiku utai bengkol, katiku nama bakal lihat. Kayak kena lip ne.
0: Okay. Lip.
1: Tu tengkau tu jalan kita kan raya petanah kau tu kau munya buatnya. Aye, aku nama masa aku orang putih.
0: Okay, aku lagi uji baru.
1: Aku lagi uji baru kemudian.
0: Okay, terima kasih. Tu utai dikenak tu ko Sebastian amok utai dikenak tu utai perengkau baru dia tu. Nanti subak bisik gotuk dikena tang kita gi guna ke kaki jari kena kita ngerja ya dia tu ndak guna kenya tak nitih ke menyela lain telah tu tadi mah tak ju kaja okey ya simna jual ngotunjuk jari pemadah ko ya pedak tak beraya angkat pegadai kita terus ngagi pening tu. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam. Hari ni tu uji padam ke radio nan dulu. Ya masang radio nyala ya nak ninga leboh ke ngangau ke abak telefon laban semina ninga ke radio. Ana ninga kari radio au ninga kari telefon ke kena kita berjaku. Ya baru kita ulih ninga aku ngangau ke kita. Kita uji ngagai peninga tu. Hello, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Tu ma hari ni tu.
2: Hari bertuang tau.
0: Hari bertuang. Au. Akik siapa? Apai siapa?
2: Ukai ngelalai ke remote pagar pakaian kereta ya.
0: Remote pagar pakaian kereta. Ukai. Ukai.
2: Ukai.
0: Ukai. Au tak bisik ke.
2: Ngelara ukai
0: ke. Kaban dia ke tu ke? Tau ukai. Au. Okay. Terima kasih. Remote pagar pakaian kereta ukai tu. Tang nyoka kaban sidak nyak mah. Tang ukai, ukai pagar tu, ukai bak pagar. Tu ukai dikena bak luar, tang dikena bak dalam. Okey, kita terus tau nguji 258633 ngau 258634. Ni bala orang hari bintangor tu. Berdoa didinga ke malam tu. Ya, terus ngagai peninga tu 2586 3433 ya. Hello, selamat malam. Dini tu ah, nama tinggal mute tu ah. Nada ini ngaku, uji padam ke radio dulu. Padam ke radio Nuan dulu. Okey, hari ni tu. Hari betul. Au, alu sebut ngalai ke nama?
3: Remote kereta.
0: Kata ke?
3: Remote kereta.
0: Remote kereta. Orang sanggup mandam dada. Remote kereta apa? Ukai. Tak ya bisik kawal mengau remote kereta. Tak bisik panjai gig ya jaku nerang ketau.
3: Ah,
0: kata ke? Jauh bukai, okay lah. Terima kasih. Nyos maknar ngi kapan kita rebetuang ya tadi aw remote kereta koyatang tu panjai agi sawut ya ukai nyebut remote kereta aja. Kita terus ngagai sikok degi peninga. Hello, selamat malam.
4: Hello, selamat malam.
0: Aw, hari ni mai?
4: Ukai ngelalai ke remote TV, ke madam TV.
0: Remote TV, ukai.
4: Okay,
0: yeah. Orang okay, sanggup okay. Mandam dada. Mesti bunyi TV tak? Tadi mesti seni bahang kau TV ya. Kita pergi besi peninga 258634 atau ke bas ke dandur dan ke hari nanti mana hujan ke malam tu gunta kilat guntur anang masang radio atau ke nagu yang nak telefon kita au.

0: Ujinga guys, aku lagi pingat 258634. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam.
0: Sebut Robina, lalai ke nama?
1: Sarang Turus Guni Bajau Kai.
0: Sarang
1: Turus Guni Lada.
0: Okay.
1: Okay.
0: Okay. Terima kasih ya. Psikologi peningkat kita ibu 258633. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam.
2: Hello.
0: Aau, hari ni tau.
2: Hari kapit.
0: Hari kapit neh. Aau.
2: Aau.
0: Uji. Aau. Uji sebut. Ngelalai
2: ke? Bukan ngelalai ke orang madam ke remote kereta.
0: Orang madam ke remote kereta.
2: Ya.
0: Ukai.
2: Ukai. Okay. Thank you.
0: Okay, sama-sama. Nyekak kena gemunyi hari kapit yang tadi out tang ukai orang madam ke remote kereta. Bisi nama ya kabukai dia sebut itu out. Kita terus ngagai sikok lagi peringat 258634. Hello, selamat malam.
3: Hello, malam.
0: Hari ni mai?
3: Hari debat.
0: Hari debat ne. Out.
3: Okay, tanya ke liquid paper kah?
0: Liquid paper ukai.
3: Okay.
0: Atau bisa kawal ngok kereta atau.
3: Okay.
0: Terima kasih. Sikok lagi peningau. Awak kena muk kangi orang kapit tadi. Hello, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Okay. Siapa tu nak?
4: Ini Nana.
0: Oh, ini Nana. Hari.
4: Hari Semanuak Bentulau.
0: Aau, piak nyokok punya ini di nail kata dia.
4: Kalau yang ada ini nail ada bekerja.
0: Oh, piak apa kasih mana? Aau,
4: yang sudah tua yang ada. Aau, ini nana tu.
0: Aau, ini.
4: Uji nak apa tu? Uji nak apa tu dah?
0: Aau, ngelalai kan? Uji lagi kan? Kena nak jaku iban tu gigak nuan. Orang sanggup madam amandam dada ya kalau mu dua tu jaku putih anda kau Sebastian lah.
4: Oh, orang tu utai dikenal tu ne?
0: Oh, utai dikenal.
4: Orang tu kai butang.
0: Orang tu butang adanya sanggup mandam dada.
4: Okay. Remote alam kereta.
0: Remote alam kereta ukai tu tadi kau.
4: Okay.
0: Orang tu butang nama tu deh. Butang kenal lah nama tu deh.
4: Butang remote nekan kereta.
0: Nanti nekan nama ke bawah kita nekan kereta. Laban nama dah.
4: Madam kereta. Butang remote madam kereta.
0: Ni kau kena tai yang ada nyebut remote tu. Butang padam kereta. Tau ke butang hidup padam kereta.
4: Kena
0: madam ke kereta punya. Kena hidup dengan madam ke ya. Butang ya tadi. Betul ni. Aku kena lama. Tak nanti abang putih ke stop. Ke start stop button ku ya. Okey lah. Okey, terima kasih. Yalah, boleh terima. Boleh terima.
4: Okey, terima kasih.
0: Okey, sama-sama. Ya, nanti pingat hari ini. Ini nano. Malah ke butang padam kereta ku ya. Tang sitik tinggal. Butang hidup padam kereta. Tau ke start stop button. Bawa kereta ke dia tu. Ini berita ke lambak ke liat. Nah, dah memang nak tanya begitu. Au. Nak ke tempo memusil ke ya. Ya kita terus ngagai telah kita ikut ketiga malam tu jadi telah kita ikut ketiga menyitu jadi anak ingat bedau kita lekan keluar telefon radio pada yang dulu nanti kita ninga kaku ngelalai ke nanti kita kanyaut ninga ke ngena telefon anang ninga nak radio atau ninga nak radio tak lebih kita nyaut kita ninga ke ngena telefon tau. Anang ninga ke aku ngangau ke kita hari radio. Jadi nanti hari radio dude lagi hari ke abak telefon nak. Jadi kita terus ngagai lalain telah ketiga. Lalain telah ketiga tu munyi tu

0: Batang gerunggang lampung ditetak pungga seduai tutung. Kena ko seduaya, kak kena seduaya ngubat orang ke batu arawang, lemi di lepi di kepayang patung. Awak kuliah nyerungkuang di pagi hari. Dan patiang rungan di tetak ngelai seduai renggan, kena ko seduaya, kak kena seduaya ngubat orang ke sakit angat, seingau-ingau perembam dalam. Awak kesuman badu tusah hati. Jadi menua ya di negeri Nora berjual berbeli mayuah macam butai di rumah panjai bergulai hingga sekedar bala kitai. Ulu lungga celap sakit tau ke berkindu. Celap sakit tau ke berkindu. Kita berarti ke baru. Batang gerunggang lampung ditetak punggak seduai tutung. Kena ke seduai, kena seduai ya ngubat orang ke batuk rawang. Lemik dilepik di kepayang patung, awak kuliah nyerungkuang di pagi hari. Dan pati rungan ditetak ngelai sedua renggan, kenuk ku seduaya, kekena seduaya ngubat orang ke sakit angat, seingau-ingau perembam dalam, awak kesuman baduk tusah hati. Jadi menua ya, di negeri Nora berjual berbeli mayuah macam utai, di rumah panjai bergulai ngga sekedar bala kitai. Ulu lungga celap sakit tau ke berkindu. Celap sakit tau ke berkindu. Ya baru 19 minit lepas pukul 8 malam. Kita terus ngagai pening atuk. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam baru.
0: Oh, okey. Ngelalai kira mah? Celap
1: sakit. Isap segeret tau ke rokok.
0: Oh, betul punya. Isap segeret tau ke Ruko.
1: Au. Ruko.
0: Okey, okay, terima kasih. Okay. Ya peningau dah ditemu Sebastian ngalai ke insap askeriat ko ya, tau ke Ruko. Ya terus ngagen telah kita keempat malam tu, jadi telah keempat tu munyi tu. Kumang Dayang Jawai nanti agi met empai besai, agi ngerayap empai nemu berjalai, dia ya diri yang indai ditunjuk jari pemegai. Dintu ngenak pau apung bungai serta diberi sedak mandi abak ai tuntun kerigai. Disunggak ke aku abak ula ai mulai, cibit sedak dipendiang paut di kerigai. Dengan nyawa ya nyau kekela nyaris amai, dia ya lalu dipangku ibu di katung gelai. Pedaknya berbalik nyari tuai, nemu ngorang nungak temuai datai nguang. Kumang Dayang Luluang ti agi met mansang jejenduang, agi ngerayap empai nemu nerunjuang. Dia ya diriang indai ditunjuk jari ujuang, dintu ngenak pau bungai apuang serta diberi sedak mandi, aba ai tuntun patuang. Disunggak ke aka aba ula ai pulas ucuang, cibit sedak dipendiang paut ia dipunggung. Dengan nyawa ia nyau kawang-kawang, dia ia lalu dipangku ibu di katung tutung. Pedaknya berbalik retuang, nemu ngawaran nungak bala pengabang. Yang bertadik menyelalai ya. Nah, jadi menua, di negeri Recah Rami, alai kita berbeli ke barang, pemakai di rumah panjai mana alai kita bangsa iban, nuduk ke gawai besai. Ulu lungga manang medak malam, manang medak malam. Ya, kumak kita berarti kebaru lalain telah kita titik keempat malam tu. Kumang Dayang Jawai nanti agi met empai besai, agi ngerayap empai nemu berjalai. Dia ya diriang indai ditunjuk jari pemegai. Di intu ngenak pau apuang bungai serta diberi sidak mandi, aba ai tuntun kerigai. Disunggak kaka aba ula ai mulai, cibit sidak dipendiang paut di kerigai. Dengan nyawa ya nyau kekela nyari samai, dia ya lalu dipangku ibu di katung ngelai. Pedaknya berbalik nyari tuai, nemu ngorang nungak temuai datai nguang. Kumang Dayang Luluang ti agi met mansang jejenduang, agi ngerayap empai nemu nerunjuang, dia ya diriang indai ditunjuk jari ujung. Dintu ngenak pau bungai apuang serta diberi sedak mandi, aba ai tuntun patuang. Jusunggak kaka aba ula ai pula sucung, cibit sedak dipendiang paut ia dipunggung. Dengan nyawa nyau kawang-kawang, dia ia lalu dipangku ibu di katung tutung. Pedaknya berbalik retuang, nemu ngau orang nungak bala pengabang. Jadi menua di negeri Recah Rami, alai kita beli ke barang pemakai di rumah panjai mana alai kita bangsa Iban nuduk ke gawai besai. Ululungga manang meda malam. Manang meda malam. Ya, kita terus ngagai pindingan tu ber-258-633. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam baru eh.
0: Oh, okey. Lalai kenapa tu Sebastian?
1: Nah, itu kan orang agak penyaram.
0: Oh, betul kan wire yang lalai gitu, betul-betul, nah.
1: Oh, iya, betul-betul. Iya, betul-betul, makanya penyaram, itu makanya penganak.
0: Oh, namat. Oh, betul kan yang lalai itu orang agak penyaram. Oh.
1: Oke.
0: Terima kasih. Sama Sebastian, tiga dah boleh hayal lemah itu. Oh, malam itu.

0: Ya, kita terus ngagai telah kita itik ke lima malam tu. Jadi telah ke lima tu panda dengan mana-mana. Ya, ditungkus baka abus pedak terkebu ga abu. Ya, disalam baka borian tang nemu ga bau. Ya, baka naman tua datau sebut bo mua orang mayu. Tang natai pemali ga ku madi kitai bangsa memalu. Jadi menua ya di rumah panjai alai sidak ketuai berkenang ke utai lemari ulu lungga batang ke calak patah batang ke calak patah. Kita berarti ke baru telah tu ia ditungkus baka abus pada tekebu gak abu ia disalam baka buah rian tang temu gak bau ia baka naman tua nak tahu sebut bak mua orang mayu tang nadai pemali gak ku madi kita bangsa memalu. Jadi menua ya di rumah panjai alai sidak ketuai berkenang ke utai lemari ulu lungga batang ke calak patah. Kita terus ngagai peningat tu 258633. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam, Cik.
0: Ah, selamat malam, Cik. Lawan eh?
1: Oh, lawan.
0: Okey.
1: Uji tadi. Ndak boleh.
0: Ya, oh, okey. Oh. Tu ngelalai kenapa deh?
1: Kayak orang ngigot telah.
0: orang ngigot
1: telah.
0: Eh? Oh, betul. Orang ngigot telah.
1: Oh, okey. Oh, okey, terima kasih. Ya.
0: Au ngelalai ke orang bagi kan telah kita menyau. Yang tadi peningan telah kita etik ke lima terus ngagen telah kita ke enam laju-laju perak kita itu au lapan kak ngabis kan telah tu ngagai pukul sembilan. Jadi telah ke enam akara agang gagak bujang belang pinggang. Tau jadi ke batu lempang kena nyerang ngambil boleh pemberani. Jerangku tapang gagak langgindang. Tau jadi ke batu canai kena bumai ngambil boleh padi. Jadi menua ya di munggu madang melapi ke berbuah lentur pucuk. Tinting madang lumut selap padi ke panggal jenak tindua. Ulu lungga berduruk gawak. Berduruk gawak. Dan berarti kebaru lalai antelah kita etik ke enam tu. Karak. Agang di gagak bujang belang pinggang tau nyadi ke batu lempang kena nyerang ngambil boleh pemberani jarangku tapang gagak langindang tau nyadi ke batu canai kena bumai ngambil boleh padi jadi menua ya di munggu madang melapi ke berbuah lentur pucuk tinting madang lumut selap padi ke panggal jenak tindua ulu lungga berduruak gawak berduruak gawak ya tadi peningan menyin telah kita etik ke-6 tak kalau lain telah kita ke-6 malam tu sudah bisa peningan ber 258634 hello selamat malam
1: menji baru nanti
0: menji baru au
1: kau ngelalai ke tanduk rusak ni
0: tanduk rusak au betul menyak ngelalai ke tanduk rusak au terima kasih ya au sudah ditemu cek baru ngelalai ke tandua rusak. Terus ngagin telah kita etik ke tujuh. Tu megak pandak. Ngetan peti di tengah temuda ndak besia. Bertemaruang bangkai babi. Malu tubai di nangan tabai. Berterkebul ikan semah parai mati. Jadi menua ya di rumah panjai ndak kalak tikik temuai polari. Di bilik penaik selalu tutu induk babari. Ulu lungga munsang acuak tuka. Munsang acuak tuka. Kita berarti ke baru. Getan peti di tengah temuda ndak besiak. Bertemaruang bangkai babi. Maluk tubai di nangan tabai. Berterkebul ikan semah parai mati. Jadi menua ya di rumah panjai nak kalak tikik temuai pulari di bilik penaik selalu tutu induk babari ulu lungga munsang acuak tuka munsang acuak tuka kita ingat gaya peningat tu hello selamat malam
2: hello selamat malam
0: Thomas
2: ya
0: okay Thomas ngelalai kenama tu
2: orang mabuk tua.
0: Orang mabuk tua. Betul menya orang mabuk tua. Okay, terima kasih. orang mabuk tua mayuah tu entelah tu bisi kawal ngau gawai kita tu tadi au. Terima kasih ngagai Dr. Charlie penengkembang telah kita ke malam tu au. Jadi kita terus ngagai telah kita titik ke 8, telah ke 8 tu agi ke panda. Jadi dah tu lagi baru kita ngi ke telah ke panjai-panjai au. Telah ke 8 munyi tu jengayang boja lempung diri jenggi panas busung ngemata ke bejuang tungkus belacan. Manang kalup duduk tergenuang ngemata ke turus tiang taman. Menua ya, dia lubuk dalam geni luang, dia ulak sinta berbuli ngebuang. Ulu lungga tapang Siti Dan. Tapang Siti Dan. Jengayang bujang lempung berdiri jenggi panas busung ngemata ke bejuang tungkus belacan. Manang kalup duduk tergenung ngemata ke turus tiang taman. Jadi menua dilubuk dalam geni luang, diulak sinta babuli ngebuang, ulu lungga tapang Siti Dan. Tapang Siti Dan. Ya kita ngagai peningat tu 258634. Hello, selamat malam.
3: Selamat malam Priska.
0: Selamat malam Nurin. Ngelalai ke nama tu Nurin. Nama tenada ayah lubang telepon hari tu.
3: Enggak kini. Mayuah udah temu tadi Priska. Nanti temu deh nyak meh jarak. Kita sama Belarindo.
0: Amat meh berebut ke layan nyak meh.
3: Ya.
0: Ngelalai ke nama ke sekali tu Nurin.
3: Pelabak aku nganu urang inti ikan.
0: Nyeh lapo dah. Betul punya urang inti ikan.
3: Selamat malam Priska, terima kasih. Okay,
0: sama-sama. Ya tadi sudah ditemu Nurin ngelalai ke urang inti ikan.

0: baru pukul 8:30 malam kita udah ngiga 8 itik entelah. Ya kemujur ngiga 8 itik entelah. Oh. Agi bisik entelah kita nak gua mindah, nak gua madam ke radio kita. Tik tak bedau beblah tau ke limpang dulu. Kayaknya lapar ke nanti habis pukul 9. Oh. Ya, jadi nak ingat peningah minggu baru aku dekat ngelalai kentelah di kerum ke kita peningah di kita pesin telah karang dalam seminggu tu anjung sebedau hari minggu minggu baru wow ngambil ke sama-sama di kena kita uliah babuti bagagai hari minggu tu lah. Kerum kentelah kita ngagai email YFM bot yfmiban@gmail.com tau kanjung ngena lumur WhatsApp 013-862-8422. Ha? Anjung agak lumur 013-862-8422. Tau kena email yfmiban@gmail.com. Ha? Tau telah kita tau dianjung ngambil kebisik dikeluar ke hari minggu. Minggu baru telah. Jadi kita terus ngagak telah ke sekali tu yang telah kita itik ke 9. Bayar kenyulung di nanga beram rarangap nukang kerang ngelik tajam. Bayar di nanga sebentik berberita nelan orang sepintu bilik. Jadi menuaya di tengah laman sungkur anak babi belang di baru rumah tinggang ruman padi banggang. Ulurungga sengayan tindua. Sengayan tindua. Kita berhati-hati sekali lagi. Bayar kenyulung di nanga beram rarangap nukang ke rang ngelik tajam. Bayar di nanga sebentik berberita nelan orang sepintu bilik. Jadi menuaya di tengah laman sungkur anak babi belang di baru rumah tinggang ruman padi banggang. Ulu lunga sengayan tindua. Sengayan tindua. Terus ngagai peningat tu 258634 ya. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam. Umpan manua, okey?
0: Hah? Umpan manua?
1: Umpan manua.
0: Okey.
1: Okey ka?
0: Okey.
1: Oh, pia.
0: Lagi berarti
1: kau. Tina. Oh, manua tindua saya kau kai
0: mai. Manua tindua okey.
1: Oh, au dah.
0: Ramai mah kita tu Rubina ini nutuk dia.
1: Ba rumah caban banyak tu ba demak laut
0: itu
1: kanau kurang.
0: Bisa pengawal lah dia.
1: Renau beranau diri.
0: Okey. Lagi dengan ikat baru. Kita ingat guys ikut lagi peningat ba 258633 ya. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam.
0: Selamat malam Thomas, ngelalai ke nama tu?
2: Kerungan manua.
0: Kerungan manua. Betul banyak kerungan manua. Okey, terima kasih.
2: Ya, sama.
0: Nyak kebenar Rubina. Kerungan manua. Terus ngagen telah kita titik ke 10. Telah ke 10 bunyi itu. Dara imun duduk di atas kerusi. Mata ke senaya matahari tumbuh ngapus ke ari. Kumang dayang sudan duduk di saruk papan suran. Ngemata ke senaya bulan ayan keleman. Jadi menuaya di negeri kedai tambi dua berbeli bertukar ke barang. Di bilik penaik dur engkah ke laci ngerang. Ululungga orang ndak bermain. Orang ndak bermain. Ya tadi munyi lalai. Kita terus berarti ke baru lalai tu dara imun duduk di atas kerusi ngemata ke senaya mata ari tumbuh ngapus ke ari. Kumang dayang sudan duduk di saruk papan suran ngemata ke senaya bulan ayan keleman. Jadi menuaya di negeri kedai tambi nur berbeli bertukar ke barang. Di bilik penaik nur engkah ke laci ngerang. Ulu lungga orang ndak bermain. Orang ndak bermain. Ya, kita terus ngagai pendengar tu 258634 dulu au. Hello, selamat malam.
3: Selamat malam baru peskat dai. Betah dia live tu. Ari dak mana tu dia main mulai lain dong tu dulu ah. Lain tu.
0: Apa ya kumbai kenuan yo ngau orang ngilang tikai tu le.
3: Hari itu hujan itu.
0: Apa ya? Au. Okey, gat ngalai ke nama tu.
3: Kau orang nak cermin tu?
0: Katakah? Orang?
3: Orang nak cermin.
0: Nama orang nak cermin lah. Orang nak bermain. Bermain tu cermin. Danya orang nak?
3: Orang ke, orang nak cermin. Naga cermin ke?
0: Okay. Orang nak kuya dia.
3: Orang nak cermin?
0: Cermin ujung eh? Bermain cermin?
3: Tapi kalau lu nggak tadi tu tinggal suara nang.
0: Ya, orang ndak bermain. Bermain tu cermin. Udah sebut nang tadi. Au, danya nang ngiga. Au, orang ndak ge.
3: Okay. Kilang?
0: Kata.
3: Orang nak kilang.
0: Katika?
3: Orang nak kilang?
0: Okay.
3: Tiang.
0: Ji sebut baru? Sebut penuh kah?
3: Tiang kena cermin.
0: Tiang?
3: Tiang kena cermin.
0: Okay.
3: Oh, lah kurang. Nanti dengar suara lain.
0: Okay.
3: Dia laku radio tu mersen bersih.
0: Hari nak mana nih?
3: Okay.
0: Terima kasih. Okay. Jadi, lulu ngau tadi, orang nak bermain. Uji kita yang ngagai peningat tu out 258633. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam.
0: Out hari ni tu.
2: Muka.
0: Oh, Janang. Out. Ngelalai ke nama tu Janang?
2: Orang kena cermin.
0: Orang kena cermin. Ukai.
2: Out.
0: Ukai. Nanti kita bercermin nama deh. Nama ku. Nama terpedak.
2: Bila lu ngap eh?
0: Orang tak bermain. Bermain tu sigi cermin. Orang ndak.
2: Orang ngena cermin.
0: Orang ngena cermin. Okay. Okay.
2: Mestinya kita ngau cermin ke.
0: Okay. Okay orang. Okay orang. Ulu lu ngau baru orang tu okay orang ya. Nang tu dengar janang tu ingat menyun cerit-cerit. Uji kita ngak kayak peningat tu. 258634. Hello, selamat malam.
4: Halo.
0: Hari ni wai.
4: Hari je lah bakuan tu.
0: Apa jang? Mana hari tadi apa jang?
4: Hujan hari tu.
0: Hujan eh. Tak terang ke dengar aku lain walau. Okay. Ngelalai kenapa tu apa jang?
4: Ukai remedak cermin eh.
0: Orang medak cermin ukai.
4: Nanti lah kurang ke dah.
0: Nanti nama medak cermin. Nama tu pedak nampak cermin dah.
4: Makin jauh
0: mah. Okay lagi enggak baru? Okay, terima kasih. Pamato ratu cermin madak cermin ukai bisi utai mah pada bercermin. Hello, selamat malam. Apu dini nak munyi tetok nah nantu lihat ya. Munyi utai munyinya uji break jauh kaki radio kita au. Hello, selamat malam.
5: Selamat malam baru Priska.
0: Apa malam Ren? Au, ngelalai ke nama?
5: Tu ni mak nguyap ngapa untuk Priska.
0: Au.
5: Okay, ngelalai ke orang nungak cermin?
0: Orang nungak cermin. Ukai.
5: Apa? Ukai nungak medak ukai gak?
0: Ukai meh. Ukai. Ukai orang medak cermin. Ukai
5: cermin sigi cermin neh.
0: Cermin sigi cermin. Orang ndak bermain kalau lu enggak tadi. Anak.
5: Orang ngilak cermin.
0: Orang ngilak ke cermin. Ukai. Anak. Anak nyebut orang ki lu enggak ke orang. Sawut
5: ukai. Anak bayang nungak. Bayang bak cermin.
0: Hanya mia. Bayang
5: tu. Bayang.
0: Ya.
5: Bayang. Terima kasih Priska. Okay,
0: sama-sama. Ya. Bayang kok ya, bisik orang nyebutnya kenayang, bisik maka orang nyebut ya ayu. Jadi kami dengan ayu nyebut tanya aw, bisik nyebutnya kenayang, bisik nyebut bayang, bayang abak cermin, no berdiri abak cermin, bisik nama dah kenayang nampu abak speak abak cermin dia. Nyak kita nungak cermin, abak kita mendak kenayang rempu abak cermin, tak kebayang rempu abak cermin. No? Yang tadi peninggal saud ngakin telah kita titik ke 10. Itu latai bentelah kita ti ke 11 au kerubung ke kurak tambien gitang di sila awak nanga kenawin. Di puput keribut bertiup mimik-mimik dengan bunyi kesuah sumpit ukit di bukit tibang. Kerubung ke kurak tacu gitang di sila nanga teku. Di tinggang hujan nelian labuh nerutuk. Bedau ga ndak runtuk tajak tinggang hujan malam enggau siang. Jadi menua ya, menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lungga tancut lata burit. Tancut lata burit. Ah, kita berarti ke baru lala ya. Kerubung ke kurak tambit gitang di sila awak nanga kenawin. Di puput keribut bertiup mimit-mimit. Dengan bunyi kesuah sumpit ukit di bukit tibang. Kerubung ke kurak tacu gitang di sila awak nanga teku. Di tinggang hujan nelian labuh naruto. Bedau ga ndak runtuk tajak tinggang hujan malam enggau siang. Jadi menua ya, menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lungga tancut lata burit. Tancut lata burit. Ya tadi apa dengar? Lain telah kita etik ke 11 malam tu. Au. Ya, kita terus ngagai peningat tu ber258633. Hello, selamat malam.
6: Hello, Rifat tu tu.
0: Panjang bunyi alau tu nah.
6: Au, kau ni dah kena tengok tebuda temu tadi, kena kanya tadi.
0: Ah, cermin sudah. Udah. Kenayang ba cermin. Au.
6: Oh. Kira orang lagi kau tu. Au.
0: Oh, ya ketu lah. Nada ningau nak trek.
6: Nada ningau aku dah jawab kau mai telefon tadi.
0: Oh, lagi kau ngelatai ke baru. Okey, terima kasih. Oh,
6: kau orang lo. Okey.
0: Kita ngagai peningat tu au ba 258634. Hello, selamat malam.
7: Hello, selamat malam.
0: Apa malam, Robina? Oh, ngelalai ke nama tu, Robina?
7: Katika ulo tancut. Ulo tancut, ulo lungga atare.
0: Tancut lata burit.
7: Tanduat anak mit.
0: Nih, nemu na, Robina. Ini tak ke tanduat anak mit tau.
7: Kalau medak tanduat, dako. Okay, kalau medak ningar nyebut.
0: Oh, dia tu orang tanya gigi kena dia tanya mau. Okay, betul banyak. Oh. Tandut anak mit.
7: Terima kasih.
0: Okay, sama-sama. Tandut anak mit. Nemu kita tanya ke tandut anak mit. Lepas orang berdau bisi berkena ke tancut, mereka lihat banyak. Jangan nak tandut tu orang. Tandut tu digaga orang ari tacu. Kita terus ngagen telah kita etik ke 12 au. Jadi telah kita ke 12 bunyi tu kerubuang teluk penyu ngi apai migo kena ngamula ke bala ayah ngayah ke bala ibu. Siapa kengumainya teluk penyu apai migo. Medak teluk penyu bedau bertuguang di puak emperan. Kerubuang teluk itit ngi inik mit kena ngamula ke bala akak ngayah ke anak mit. Sapa kengumbai nyak telu itit ngi inik mit. Medak telu itit bedau bertuguang di dalam tansang di tengah laman. Nya tadi munyi lalain telah kita itik ke 12 tu au. Jadi menua ya. Di rumah panjai ndak kala tikik temuai polari. Di rumah pandak ndak kala diintak ke penti pemali. Ulu lungga sulu bagas tau ke sulu sayau. Sulu bagas tau ke sulu sayau. Kita berarti ke baru lalai ya. Kerubung teluk penyu ngi apai migo kena ngemula ke bala ayah ngayah ke bala ibu. Siapa kengumbainya teluk penyu apai migo. Medak teluk penyu bedau bertuguang di puak emperan. Kerubung teluk itit ngi inik mit kena ngemula ke bala akak ngayah ke anak mit. Siapa kengumbainya telu itit ngi inik mit. Medak telu itit bedau bertuguang di dalam tansang tengah laman. Jadi menuaya di rumah panjai nak kala tikik temuai pulari. Di rumah pandak nak kala dientak penti pemali. Ulu lungga sulu bagas tau ke Sulu Sayau. Sulu Bagas tau ke Sulu Sayau. Ya, kita terus ngagai peningat tu bawah 258634 ya. Hello, ya. Selamat malam.
8: Selamat malam, Marwai.
0: Okey, Sebastian. Ngelalai ke?
8: Tebu panas tau ke tebu mayau?
0: Tebu panas tau ke?
8: Tebu mayau. Mayau.
0: Ukai. Ukai.
8: Ukai, ne?
0: Ukai.
8: Oh, kau mai kucing tebu mayau ya? Kau cakap okay. Mayau panas kerana mayau ke gali-gali. Dia selalu jalan dinding ya, deh.
0: Ukai.
8: Tau. Lampu, kai lampu.
0: Lampu, kai metu. Dia nak ninga lalai tadi mati ke ngau benar apa bok pun monas.
8: Oh, nuelo. Te di rumah panjai gitu ne.
0: Au, di rumah panjai ora mau panjai buno aku te tu. Kali.
8: Kome kulau.
0: Kali ya, meh dia tu. Nak dai reng nak te tu ge, nak le buno aku te tu. Labanyu bisi utai ke canggih hagi nak kurang.
8: Canggih ya tu. Kome ko lampu gas, lampu gas atau lampu. Oh.
0: Ukai, ukai, ukai, ukai.
8: Ana wala nama tu, nunggu lagi perlu yang baru eh.
0: Au.
8: Lagi, bisa lagi, temu ya bapak aku.
0: Temu lagi, nah. Okey. Okey, terima kasih ya. Kita terus ngagai sikup lagi apninga 258633 ya. Hello, selamat malam.
9: Hello, selamat malam.
0: Selamat malam Thomas. Sulu ya. Bagas, tau ke Sulu Sayau.
9: Kau betul tawar ngebatu ilau.
0: Yang perlu betul. Sulu Sayau batu ilau. Nanti Sulu Bagas batu.
9: Batu tawas, batu karas.
0: Batu karas tau ke?
9: Ya.
0: Batu ilau. Au, dia tu. Nah, daerah ngenak dia tu. Belum manang. Gini, gini, ne. Au.
9: Nan wong dia tu.
0: Au, mat punya kenuan. Okey, betul banyak. Okey, terima kasih ya.
9: Ya, sama.
0: Ya, au. Ya, tadi Sebastian. Au, sawat ya. Ngelalai ke batu karas tau ke batu ilau.

0: Ya, mayon telah kita ke malam tu dah digigak kita 13 itik sudah. 12 sudah tu ya ke 13 tau. Telah kita ke 13 munyi tu. Leka mari pelaga diarak ke ditikai sapal 3. Tusuk ngau kawat kelingkang kawa. Acuk ngau tunjuk jari 2. Jeliang ngau buliang mata medak. Dikenak tutung sedua jawa. Jawa ngatur pecara tebelian wi. Leka mari gadung diarak ke ditikai tudung luang. Tusuk ngau unak wi takuang. Acuk ngau tunjuk jari ujung. Jeliang ngau buliang matan cenuang. Dikenak sempurai ngau tutuang mutus kelumpuang batik Betawi. Jadi menua ya di negeri Richard Rami, alai kita berbeli kemayuh macam utai di pasar besai alai Cina berjual berbeli. Ulu lungga pindah kelia. Pindah kelia. Ya, kita berarti kebaru lalain telah tu leka mariak pelaga diarak ke ditikai sapal 3. Tusuk ngau kawat kelingkang kawa. Acuk ngau tunjuk jari 2. Jeliang ngau buliang mata medak. Dikenak tutung sedua jawa. Ngatur pecara tebelian wi. Leka mariak gaduang diarak ke ditikai tuduang luang. Tusuk ngau unak wi takuang. Acuk ngau tunjuk jari ujung. Jeliang ngau buliang mata encenuang. Dikenak sempurai ngau tutung mutus kelumpuang batik Betawi. Jadi menua ya di negeri Richard Rami, alai kita berbeli kemayuah macam utai. Di pasar besai alai Cina berjual berbeli. Ulu lungga pindah ke liak. Pindah ke liak. Ya, kita terus ngagai pindah tu. Baduan Mak 8633. Hello, selamat malam.
1: Bukan ngerai kebuah sekuak.
0: Buah sekuak. Janang tu. Betulnya janang. Lalai ke buah sekuak. Okey,
1: terima kasih. Oh, ya, ini saya banyak makan mi segala.
0: Oh, cukup. Okey.
1: Okey, ini jangan.
0: Okey, terima kasih ya. Buah sekuak. Kena orang ngira utai tu ngira harga barang kini kita beli tai ba Cina. Ngena buah sekuak kelihat ada yang ngena kokoleta bakal dia tu au. Kita terus tu utai kena Cina ngira harga barang nyau kak baka kokoleta mah kena kita kemaya hari tu. Jadi kelihat semina bisik buah sekuak kena Cina tanti ba kita kukai Cina tu kak pendak kira main tulis itulah tulak tambahnya ya. Jadi nyata di entelah kita etik ke 13 entelah kita etik ke 14 munyi tu tutung ulut demong tu panjang mimet au tinduak diretuk papau apau ngau gantung dani ya pagi dia ya menusi mimpi dia seorang jadi ngeluluang dia ya madah keseduai sama berjalan niti tangga kedang bertampung tinggal hujan nelian labuah ngerunung empat pisak panas busung empai ambis yang nusi mimpi diri dia ya lalu seseduk batuk rawung nemunya ia ke cunduang kelepuang munyi ketimbuang mandi petang. Ngelai sarak sakai tinduak leliwak atas meligai. Dani ya pagi dia ya nusi mimpi dia suah orang jadi ngau jawai. Dia ya madah keseduai sama berjalai niti tangga bergigak berintai, bergigi berintai. Tinggang hujan nelian labuah nelsai. Empat pisak panas amai. Empai ambis yang nusui mimpi diri. Dia ya lalu seseduk batuk rangkai. Nemunya ia ke lesi babadi laya sulai munyi ke timbuang mandi lemai. Jadi menua ya di rumah panjai alai ketengin tu macam pengerami. Di rumah pandak ndak kala dintak penti pemali. Ulu lungga uduk medak munsang begau. Uduk medak munsang begau. Kita berarti ke sekali lagi lalain telah tu. Tutung ulup demuang tinduak diretuak panggau gantuang dani ya pagi dia ya nusi mimpi dia suah ulah jadi ngau luluang dia ya madah keseduai sama berjalai niti tangga kedang bertampung tinggang hujan nelian labuah ngerunung empok pisak panas busung empai ambis ya nusi mimpi diri dia ya lalu seseduk batuk rawung nemunya ia kak cunduang kelepuang munyi ketimbuang mandi petang. Ngelai sarak sakai tinduak leliwak atas meligai. Dani ya pagi dia ya nusi mimpi. Dia suah orang jadi ngau jawai. dia ia madah keseluai sama berjalai niti tangga bergigi berintai tinggang ujan nelian labuah nelesai empok pisak panas amai empai habis ia nusi mimpi diri dia ia lalu seseduk batu rangkai nemu nya ia kak lesi babadi laya sulai munyi ketimbuang mandi lemai. Jadi menua di rumah panjai alai ketengin tu macam pengrami di rumah pandak ndak kalak dinta penti pemali ulu lungga uduk medak munsang begau uduk medak munsang begau. Kita terus ngagai pindingat tu. Hello.
1: Selamat malam baru.
0: Selamat malam Sebastian. Okey, ngelalai kah?
1: Kati kalau lu nggak uduk.
0: Uduk medak munsang begau.
1: Manuak kena orang berbiau.
0: Betul. Manuak kena orang berbiau. Okey, nemu nanti jam 4 nggak kejam kita ke news sempel nah. Okay, terima kasih ya. Peningau dah ditemu Sebastian ngelalai ke manuak kena orang berbiau.

Ya, jadi yang tu peningat tu menakak aku leh bulan ngah kita buat program bagi kan telah kita ke minggu tu. Jadi minggu baru nanti kita pesin telah kirim ke ngambil ke bisi di lalai kaku kena kita berbuti bergagai ya. Kirim bunyi ke udah disebut aku tadi ngagai email yfmiban@gmail.com. Kau ke ngagai lumur WhatsApp kami 013-862-8422 ya. 013-862-8422. Jadi ngonya bertemu baru, minggu baru. Lalu ngonya beri semua malam ngagai semua balap tinggal. Terima kasih. Lalu dah tu lagi bulan ngagai pula program kebukai bawa awak pemerintah malam. Jadi tinggal kita ngau lagu Ari Istanala pesan Nuju Sulu.

Hakim Danish tamatkan kemarau kejuaraan Malaysia di Moto3. Rakyat nikmati harga diesel subsidi lebih rendah bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: berdepan Iran pada pukul 3 pagi, diikuti pertemuan antara Uruguay dengan Cape Verde menerusi kumpulan H pada pukul 6 pagi. Sementara New Zealand akan berdepan Mesir dalam satu lagi aksi kumpulan G pada 9 pagi. Skuad Iran mengadakan sesi latihan di Carson, California sebagai persiapan terakhir menjelang aksi kumpulan G Piala Dunia menentang Belgium. Latihan berlangsung sejurus pasukan berkenaan tiba dari pangkalan latihan mereka di Tijuana, Mexico. Sesi latihan dikendalikan Ketua Jurulatih Amir Galenoi dengan memberi tumpuan kepada aspek taktikal, kecergasan dan keserasian pemain. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Jurulatih Iran Amir Galenoi turut mempersoal tempoh persiapan singkat yang diberikan kepada pasukannya menjelang aksi kumpulan G esok. Menurut beliau, skuad Iran hanya mempunyai kurang daripada 16 jam sehingga memaksa sesi latihan dipendekkan. Iran juga turut diberi layanan berbeza terutama berkaitan urusan perjalanan dan persiapan sepanjang kejohanan.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance tiba di sebuah pusat peranginan gunung di Switzerland bagi rundingan damai dengan Iran. Namun, usaha diplomatik itu dibayangi pengumuman Iran yang menguatkuasakan semula sekatan di Selat Hormuz susulan serangan berterusan Israel di Lebanon. Agensi berita Fast News menerusi sumber ketenteraan memaklumkan tiada permit baharu akan dikeluarkan untuk kapal menyeberangi selat itu sehingga diberitahu kelak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hakim Danish tamatkan kemarau kejuaraan Malaysia di Moto3. Rakyat nikmati harga diesel subsidi lebih rendah bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
2: Cerita Lama Sarawak.
3: Saritu, 21 hari bulan 6 dalam tahun 1991, Menteri Pemansang Industri, Dato Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg, sudah berjadi ke seminar di Berambai Keleka Jaku, ruang bilik Tim Maca, ianya ruang bilik Tim Berpenemu, Kediatur Bak Kelab Gymkhana Miri. Diatur Bak Penglama 2 hari, seminar Kediatur Upis Pelajar Menua Sarawak itu dipasuk 100 sekurang, ianya Ari Gerempu Ngapa Indai Ngga Pengajar PIBG Ari Mayu Bengkes Sekolah Sekendri Bala Pengajar Tua Reban Bansa serta Pemesai Upis Pelajar. Seminar tu ngemerat ke Pemesai Guna Pengerinduk Maca Bak Ruang Bilik Ngau Raban Bansa. Mayu Kejajurai Bisi Diatur Sepemanjai Seminar Kena ngangkat ke Pemerhatiati Raban Bansa Senentang Pemesai Guna Budaya Maca. Berdua harinya, semua orang dikerap boleh berjalan ke tangkup pengawal diri kena nerenak pengerinduk maca kelimpah boleh ngada keraban bangsa TBC Penemu penau serta boleh bersemekiah.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

World Cup 2026 hari 1 22/6/2026 dalam Grup H, Spain lawan Saudi Arabia. Live Bar Sukan Plus pukul 12:30 malam. Dalam Grup G, Belgium bertemu dengan Iran pukul 3 dini hari. Live Bar TV OK. Main dalam Grup H, Uruguay bersatu dengan Cape Verde boleh dipedak delayed Bar Sukan Plus pukul 1:30 pagi. Siti lagi main dalam Grup G, New Zealand melawan Egypt pukul 9 pagi. Live Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

James Roy, engkau lagu yang dua hati Siti pengerindu ya. Ngarap ke pengerindu kitanya terus lekat dengan kami ninting hari, ninting jam dalam awak kita ya, pemerintah malam ke malam tu ya, malam hari Minggu 21 hari bulan 6 tahun 2026, 3 jam di konti bekali engkau DJ MA tau ke tiu ya. Okey, malam tu mana hari kita di Puak Menggeri Kuching, kenyau ya hujan ngali hari tu tadi ya. Kita kagi dengan kami di Selampur, menua kita Sarawak Bumi Kenyalang, terima kasih wai. Atau mungkin didinga secara online RTM Klik tau ke ngena channel My TV. Benung di atur mengat di Bandar Kuching yang pengurami makai lemai ngintu gawai daya rengkat Sarawak 2026. Kembali kita ke bisi mulut pengurami wai. Okey, ngerak kenyang kuang lah ha. Hari lagu James Roy, dua hati Siti pengerindu. Kita mending ke Siti lagu rohani, Ketika Tuhan. Udahnya mending ke program Aku Boleh Penampak ya, dikeluarkan Monica Midi. Dahnya pukul 10, bakal selama mending ke berita malam dari kami di YFM. Kita bertemu baru jam kedua, nangkan kenyak lagi tang sebeda berita. Kita mending ke lagu ke di Sada Dominic Christie, Utai Digagak Petara.

Sekolah Sejalai Gau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, Gau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau Gau balati ladia bak industri muzik. Pengelandia jari, ngarang buup, ngukir, fashion,

program Aku Boleh Menampak. Kenamai program tu dor kita berkongsi ke penyelai kerja aji Tuhan atau kecerita di bisinya di dalam penghidup kita pu diri sebilik kaban kita atau ke penghidup orang bukan ke bisi di pedak kita nyati atau ke aritusi Father Bishop atau ke Pastor. Cerita ketegal pengharap kita Kristen atau ke ketebal lagi nyata di dikumbai kita kesaksian Tuhan. Ngarap ke program tu nyari ke pelasar dua muka rundiang beri penampak ke baru ngagai orang bukai tak bercerita diulihmu yang kati bala menyadik bukai dalam Kristus ngambik ke sidang megamanggai ke pengharap ngagai Tuhan Jesus siku aja. Seberapa penusik ke kita sitik cerita atau ke kesaksian teka nanya kita dulu kala kena kita medak sitik cerita orang putih yang diberi nama Ghost Whisper. Sitik cerita atau ke drama bertampung-tampung dilakon ke pelakon terbilang Hollywood ianya Jennifer Love Hewitt. Nanti kita kalau mendak cerita tu pelabak aku kadang tidak terkenyit dengan cerita bak program aku boleh penampak ke sekali tu. Dan nanti kita bedau kalau mendak cerita orang putih tu tidak salah kita tahu mendak cerita tu udah kita ninggal ke program aku boleh penampak bak tusut ke sekali tu. Jadi cerita ke sekali tu ditusi induk tumpu ngagai aku lalu induk tu dikangau ke ngau nama Ani bukai nama Ahmad. Ani tu gawak bak siti upis perintah di nua kita Sarawak di tu. Tajak pen ia tu dah berbelas tahun udah gawak tang Ani tu undang nadai kalak penanggul gereja pengawak melamat tu. Tang dalam 2 tahun tu keudah Ani tu suah ngambil permisi nyentuk ke ia tu dikangau ke ketuai atau ke pos ya lalu pengawak atau ke penanggul ya ketua ngambil permisi itu tadi diawum ke bala ketuai ngau pos ya dalam mimpi yang upir tidak laban ane itu nyau udah kelalu balat nadai nurun gawak ketegal ke udu ngambil permisi dalam seminggu kadang-kadang ia tu seminat gawak sari aja ia megak suah ngambil cuti sakit atau ke MC laban pemisi yang pun kenyau melui hari patut udah diambil ya. Untuk ke Ani itu tadi nyau bisi burung diam dekat baduk gawak kok ya. Lalu sida kesama upis ngau Ani itu megak serta ketuai Ani dalam upis nang umbai Ani itu bisi penanggol bak pengerai untak sebuah pihak laban Ani itu udu nar temu nyerawak serta udu berjaku sendiri. Harinya kita berundang meninggal nanti kita medak orang sebelah pasar sebelah jalai tadi ke suah berjaku ke diri tentu kita ngumbai orangnya tadi nang bisi penanggul bau tak tau ke gila nah bekenya magarundi yang orang ke sama ngau ane itu kawak serta bos tau ke ketua yang megak nang ngumbai ane itu tadi bisi penanggul bak pengerai untak. Jadi Ani itu tadi meninggal, nyau berasa malu itu dah. Laban ke nyau dikumbai orang upis dia gila. Jadi nyak kebuah itu tadi udu ngambil permisi. Tang kebenarnya Ani itu ukai gila. Tajak pen ia tu suah berjaku ke diri. Sebenar Ani berkunci ke cerita tu ngagai aku. Ia dulu nanya aku menyitu. Kok ya, nuan percaya amai bisi roh tau kesemangat manusia tu dah mati bisi berkulai ngau kitai. Iya, ku Ani nanya aku. Jadi sawat aku ngagai ia menyitu. Aku percaya. Ia nanya aku baru. Nanti aku madah. Aku boleh madah semangat tidak ngau mata kumpul. Kati kenuan percaya atau kena. Iya, ku Ani nanya aku baru. Jadi sawat aku menyitu. Aku percaya. Tanda mayu mensia. Kebisi kuasa oleh medak utai bakanya ku aku. Jadi berduduk hari sawat aku nya tadi dia Ani lalu berentah nusi utai kenyati dalam hidup ia. Jadi ku Ani, kurang lebih 2 tahun tu kudah. Ani tu tak boleh ngenda medak semangat orang ti udah parai. Keagik kayau-kayau di dunia kita itu. Tambah lagi, upis ke bandur Ani tu gawak tadi. Nang mayuh mai semangat orang ke parai dibunuh. Ngau semangat orang ke munuh diri. Agi lekat, bak sebelah upis tidaknya dia. Kebuah pihak, lapan tanah ndur orang ke kakak rumah upis tidak tu nak tu mana bisik sekedaknya tadi api dua pendam lama
lalu bisik sekedak abis tanah ndur ngagak rumah upias sidaan tadi ndur urang keliak beperang lalu bisik megat semengat bansa jipun ke kesuah di pedak ia kayau-kayau bak sebelah upias lalu gamau semengat sidak tu megak tak semua sidak tu menyana bakat tubuh kita mutia bisik megak sidak tadi ke udah jai gamau jadinya mek kebuah tudah ani tu suah terkenyit lalu suah manjung lebuh terpedak ke semengat sidak tu ke nak tu menuku gamala. Jadi ku ani semengat sidak tu nemu bagi kita mutia ke uliah medak sidak. Kadang-kadang semengat sidak tu mitiah ke ani pulai ke rumah. Lalu nak kurang megak semengat ke minta tolong ani. Ku tidak, sidak nak ketemu ke jalan pansut hari dunia kita mentia ke agi hidup tu. Laban ani tu ke megai pengarap Kristen arti, jadi ya suah udah nulung tetapi kesemangat keminta tulung ya tu ngenak semiang novena tau kesampi peminta penglama tujuh hari nak ngetu ia megak berpuasa maya kebesampi peminta tu jadi sekedar semangat kebisik ditulung ane ianya semangat siku induk keparai dibunuh pangannya induk tu cukup bajik ku ane lalu ia tu keliak kalak berpangan engkau anak orang kaya tau ke anak orang ke berta serta terbilang megak. Nang laban pangan ia tu tadi ke dia so jadi ngau orang kesama bisi reta, bisi pangkat, sudah induk tu lalu dibunuh pangan laki itu tadi. Kebuah yang ke dibunuh laban ngai ke induk tu ngacau laki tu, di baru jadi ngau anak orang kesama bisi pangkat, kesama bisi reta, tambah megak, mayat tu induk tu benung bertubuh bisi. Jadi bangkai induk tu tadi ditumbak ke bak tanah dalam upis ndur ane tu tadi kawak. Jadi nadai sapa nemu yang ditumbak ke dia, lalu nadai sapa ngigak induk tu, laban induk tu ke patu balu, nadai apa indai, serta nadai kaban belayan. Jadi induk tu madah ngagi ane. Nadai sapa bersampai ke semangat ia, yang alai ia tu tadi nadai ketemu ke jalai, ke patu di tengah, urang ti udah parai biak ko induk tu madah ngagiani. Jadi hari cerita ke dikunci ani ngagi aku, semangat urang ti udah parai amai berguna ke samping ngusmiang ari kita kagi hidup. Tiap itik lekas sampi kita, muka mimit jalai kepatut di tengah semangat sidak ke udah parai. Nanti Pak Kristen Arsi dalam semiang lusri ni tengah hari, ndang bisik disebut megak sampi ke semangat urang ti udah mati. Jadi peninga yang Siti cerita ke amai nyadi dikunci atau ke ditusi ke siku induk ngagi aku lalu dikunci ke aku megak ngau bala kita peninga bak program aku boleh penampak cerita tu amai bakal drama orang putih ke disebut aku tadi ianya cerita Ghost Whisper dia tu ane tu suah ngau bala father ari gereja gereja pengawak nyelamat korang dikena rasuak serta agi megak ia mengkang nulung bersampi ke semangat orang ti udah parai kami tak tulung ia jadi kita harap ke pengawaan itu terus mujur ngau sukun ari raban gereja megak nyeratai bab pengujung program sedang lekat ke bala kita kali lagi aku ngerah bala kita peninggal kunci kemih cerita tau ke penyelai ke bisinya di dalam penghidup kita empu diri sebilik kaban kita tau ke penghidup orang bukai ke bisi daripada kita nyadi ke Tegal pengarap Kristian kita tahu berkunci kita tahu nusi cerita ngenak tulis tau ke rekod berjaku kita megak tahu ngenak nama gagak di kita kak ngenak nama amat megak nak salah lalu kesaksian kita tau di email ngagai aku bak email monica.midili.com tau ke kunci bak page Facebook aku boleh penampak lalu tahu megak ditulis di post ke ngagai RTM Kuching. Dikena peselara peninggal kita mendiang ke Siti lagu ari penani Matthews Akun Balang Siti lagu ke diberi nama Sampi. Dikena kita sama mengingat kesemangat orang ti udah mati yang anak ingat cerita keskalitu ke mai kita sama anak ngetu bersemiang kesemangat kaban belayan kita ketemu lagi ngambil kesemangat sidak ya udah diau likun bergulai ngau apai di cerga bertemu baru baring ngejam kesama minggu baru kau cerita tau ke kesaksian kebukai jadi meh saksi Tuhan.

0: 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, Lekang Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthews Mambang.

0: Lume 24 iti lagu kini pilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
0: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami YFM segulai sejalai.

Jam kita di pukul 10 malam. Selamat malam pendengar, kami mari kita semua mendengar berita malam hari kami di YFM Iban Kuching kena ke malam hari Minggu 21 hari bulan 6 tahun 2026. Pengawak mindah ke atur nguasa palan penyangkai kapal Bintulu Ngagai Sarawak Nyak Siti Ari pemujur ke Pemadu Besai dalam pengawak berjalai ke Sempekat Malaysia 1963 MA63. Menteri Berupis, Menteri Besai Sabah Ngau Sarawak Datuk Mustafa Samud dengah penerang berita mada ke pengawaknya beri aku ngagai hak Sarawak jadi kaban tinggepun ke Malaysia. Nyabaga nganyan ke pemujur MA63 ulih jadi nyata nengah kerjasama rat antara perintah besai enggau negeri. Kuya, Sarawak datu bumpu pangku pengawak ti besai agi bak pengawak ngatur aset strategik seraya menuatu tau boleh penguntung ari pemansang hub logistik industri ngau tenaga gadung tikas dunia. Kuya nambah palan penyangkai kapal Bintulu datu benung mansang ukai sebenarnya jadi hub ekspor gas asli cecair benua tu termegak jadi penyungkak penumbuh ekonomi untuk Malaysia ngau rantau Asia Pasifik. Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Nasional Tekun ngembuan juluk dekat ngemendar ke atur nyedia belanja baru hari RM20,000 dalam tempoh 24 jam dikena mantuk pengawak dagang mikro mid ngau jalan pemesai PMKS mulih ke pusin pukul ngau jam paragi. Menteri Urusan Dagang ngau pemansang gerumpung kerjasama Steven Sim Chee Kiong madah aturnya kedia tu benung bak renggat pemungkal lalu dipelabak dekat dilancar dalam tempoh 2 ngagai 3 bulan ti dekat datai. Aturnya ulih ngemuntang ke urang dagang mit ngulia ke belanja dagang ti inda ibuh nganti lama. Berbangganya upis menteri pemansang urang dagang gau gerempung kerjasama ngelancar ke portal Tekun Nasional jadi pelasar one-stop digital dikenang muntang ke akses ngagai perkara penerang atur belanja ke disedia ke program ngau latih urang dagang. Naka 31 bulan 5 tu tadi dia belanja sepenyampau RM5 bilion udah dikebendar ngagai lebih 180,000 perkara dagang di serata menua. Sarawak terus menegap ke pemansang di Meruan serta agenda kuasa tau dikena baru dengah penemuan rasmi ngagai loji kuasa karan hidroelektrik Prodenau di Vienna, Austria. Sabi Premier Dato' Amar Awang tengah aliasan tinggulu ke delegation negeri itu madah penelebak ngau penemu ti diulih dekat mantuk dalam pengawat nyedia ke pelian kandang menua Limbang Lawas 2035. Kuya loginya jadi contoh ke terubah pemansang kuasa hidro ti sebelah ngau pengawat ngatur rampak menua. Kuya nambah penemunya dekat negap ke pengawat Sarawak dalam pemansang kurang karbon, nambah ke pengetahuan gaya klimat serta mujur ke aspiration negeri itu jadi hub kuasa bersih serantau ngau bateri hijau ASEAN yang madah ke perkaranya dengah penerang media yang sari tadi. Projek penentang nebing sungai Kampung Tambirat dekat di Serunih ke Baru dikenan tentu ke pemujur pengawatnya likun lagi berindik hari penanggul struktur ti rubuh ti nyadi sebab itu. Menteri Pemansang Anbi Alumba ngau orang dagang Sarawak kembali kaban Kunsil Negeri Adun Asal Jaya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah penusahnya bisi ngeruga atur pengawal berjalan ke semua projek tu nyengkaum nampung renggat di nangkan kenya perintah dekat berhati ke suku teknikal atur pengawal ke di berjalan ngau matau sebedau projeknya tahu diterus ke ia maksud ke jaku tu lebuah di kerandau media pengudah pengrami nutup ngau nyuak ke prize pekit Sarawak Youth Business Idea
2026 di Kuching yang begak ngarake peranak tambirat bersabar laban pemansang projek penentang nebiang sungainya belak dikarap oleh meri pemain ngagai komuniti menua dia serta nyungka aktiviti ekonomi gau dagang temuai enti udah tembu gagaila. Dan ujung ke berita malam kita ke malam itu beritanya di Tusun Sharifah Ajayah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: pukul 6 pagi. YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 21 hari bulan 6 dalam tahun 1991. Menteri Pemansang Industri, Dato' Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg sudah berjadi ke seminar di Berambai Kelekat Jaku, ruang bilik di Maca, ianya ruang bilik di berpenemu, ke diatur bak Kelab Gymkhana Miri. Diatur bak penglama 2 hari, seminar ke diatur upis pelajar menua Sarawak tu dipasuk 100 iku orang, ianya Ari Gerempung apa indai ngga pengajar PIBG Ari Mayu Bengkes Sekolah Sekendri, bala pengajar Tuan Reban Bansa serta pemesai upis pelajar. Seminar tu numerat ke pemesai guna pengerinduk Maca bak ruang bilik ngau Raban Bansa. Mayuh kerja jurai bisi diatur sepemanjai seminar kena ngangkat ke pemerhatiati Raban Bansa senentang pemesai guna budaya Maca. Berduduk harinya, semua orang dikerap boleh berjalai ke tangkup pengawal diri kena nerenak pengerinduk Maca kelimpah oleh ngada ke Raban Bansa TBC penemu penau serta oleh bersemekiah.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau gentu ruang pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia ti dikesayau.
3: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
4: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
3: Ingat, piten ukai yuten.
5: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
5: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
6: World Cup 2026 hari 1 22 bulan 6 2026 dalam grup H, Spain melawan Saudi Arabia live bar Sukan Plus pukul 12:30 malam. Dalam grup G, Belgium bertemu dengan Iran pukul 3 dini hari, live bak TV OK. Main dalam grup H, Uruguay bersatu dengan Cape Verde boleh dipedak delayed bak Sukan Plus pukul 1:30 pagi. Siti lagi main dalam grup G, New Zealand melawan Egypt pukul 9 pagi, live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTN.

0: Radio Kemerdekaan kita didengari 101.3 FM.
1: Ya, nampung baru pemindang malam kita jam kedua 10.14 minit malam. Apa pun kita mbak fanpage YFM Bound Station pemerintah kita. Terima kasih admin malam tu Samuel Mudin udah update bagi penyampai radio kita ke gawak malam tu ya. Okey, terima kasih. Sama lagi Jonathan Rayang MA, selamat berjalan ke pengawal ujian minggu benung dengan Wan. Terima kasih Alex Daltabina Watabarau di rumah Jonas Selajar Pentiak Baru sekarang Engkelili MA mana gari benung dengan Wan. Minta lagu Veronica Natasha Nuan ngelengka aku melekat kena merindang semua kabar-kabar kesuah engkau berpesan ngelamak tu meh kekia pesan dia salam rindu salam sayau jaga hati jaga mata salam Malaysia Madani hadih-hadih Petrus Inchon benun dengan Nuan tu MA Mami Abah juga sinyapa pian mega Mary Nanta selamat bertugas MA Ari Kapit dengan Nuan minta lagu Eric Clapton lagi dalam program kita Country and Western kena merindang semua bala-bala kebedau tinduk malam tu meh merik selamat hari apa ngagai semua ke udah nyadi apa kekia lagi aku nyapa baru au. Sudah mending ke program kita pelansar jurai 635 tu lagu ke disada Clement Joyce antara dua ditangkan kau lagu di Stanley Bayang merampau udah program pelansar jurai 635 kita nyingkang ke jam ketiga kau program Country and Western.

ditulis oleh Munuah tang uliah di Seliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bak sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakal tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abi ketupnya, ngena air payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Lalu lebuh aku tu bertempuah ngau tai teban satu mengamata ke ayah aku kebutaknya tadi. Anak aku ngau ku ngangkat kaya. Lalu mandi kaya nakak mah pengutul kaki jari kami dua anak.
1: Mm-mm.
0: Ya tang laban pengerindu.
1: Ya. Yeah.
0: Aku rindu dengan kaya. Tajak ya okay. Apa ya dah? Tang laban pengerindu.
1: Ya yeah, aman.
0: Anak aku cukup. Aku terima kasih dengan kaya.
2: Baik.
3: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke di tapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
1: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai. Bebasa ke pangan diri, kelebih lagi berdiri sebilik, apa inai, anak, diri menyadi, ayah ibu, akik ini, bala petunggal, tau ke kaban belayan, nyak perkara ke berguna amat bak ruang bilik. Tok tadi nak ngira sekali ke nyak bak ruang bilik, tik dikumai kita nuclear family, tau ke extended family. Arimin, kita udah diajar ngambil bebasa ke orang bukai, nak ngira orangnya biak tau ketuai hari kita. Bak program Plaza Jurai 635 ke sekali tu, kita dekat berjurai ke topik berbahasa ke apa inai. Terus ke bergulai ngau kami di YFM. Shalom semua, bertemu baru bergulai ngau kami ke minggu tu. Lalu aku datang baru bergulai ngau kita bak program Plaza Jurai 635 ditabur ke hari bagi kami di YFM di Kuching. Jadi bekas lama, aku nak kalak ke diri berprogram kita. Laban aku undang bisik, pangan bergulai dengan aku ninting minggu. Jadi ke minggu tu gintir, Pastor Graham Ujang bergulai dengan kita buat program kita ke sekali tu. Shalom Pastor, selamat datang.
0: Shalom, shalom. Terima kasih sudah lalu aku mengagi konti baru.
1: Ya, ngarap keberitaan dengan mana nak Pastor?
0: Cukup bala mana ya, mana nak ya.
1: Ya. Kita nang sikit bersampi ke semua bala peninggal lebih lagi kita kena kalak tinggal bukan lengo kami buat program tu. Kita ngemuan berita ke mana kita lantang-lantang hati serta berpengerai berlama. Jadi ke minggu tu Pastor, ke sekali tu topik tu hanya tadi kita ke berbahasa ke apa inai betul deh.
0: Oh, mana amat.
1: Nanti kita berarti ke topik ke dekat di pejurai ketua sari tu Pastor. Ke benda ya tadi perintah ngambil ke berbahasa ke apa inai tu suah disebut ba ajar kita orang Kristian. Berpelasa ke ajar tu aku minta nuan madah ke reti berbahasa ke apa inai serta perkara ke patut dikemerat ke kita lebih kita berbahasa ke sida.
0: Nah amat mana ama itu lebih lagi ba ruang bilik kita orang Kristian. Lalu kita ti belalau ba pengamat cakut Tuhan. Bah episod madah ngagi kita episod 6 ayat ke 1 ngagi 3 leka Yakub ti munyito kita kana ngasi kapai nai kita dalam Tuhan laban utainya ngena bebasa kapai nai nya terubah-rubah pesan ti di sempulang ngau semaya ngami kenuan mujul serta panjai umul nguan menua. Indah lebuah kita yang medah atau kebala mati kelekan Yakub tu. Pengawak berbahasa ketuk tu utai ti ngena di kerja kita orang Kristian. Laban utai ti utai kena sebut ngena, artinya utai kebetul. Madah kebuah penghidup ti udah diterima kita. Lalu udahnya perhati ke Yakubnya, lalu disempulang kaya ngau semaya. Yakub munyi tu ayat ketiga. Ngamit kenuan mujul serta panjai umul nguan menua. Pemujul penghidup kita bak dunia tu bersangkut paut ngau kita tik ngasi kapai nai. Ya, sampai kapai nai. Lalu udah nyak nangkan kenya ia nyak berkat ya ngasuh kita panjai umul. Mana hama itu? Reti Yakub di tu. Bebasa kapai nai berguna amat. Tu pesan tik diberi Allah Ta'ala lalu disempulang ke ngau berkat. Perkara tik dikemerat ke kita mesti ngintu ngemata kesidak ti ketuai bisik Yakub semak munyi itu selalu disebut orang Puan Penny. Ya nyebut te munyi itu apai no inai ulih ngemata kenami ko anak. Tandami ko anak nyana ulih ngemata kesiko apai nai. Ya, laban sidaknyo mayu hagi nadai ari nadai masa ungkop apai nai sidak ya. Okay, erti jaku dito kita mesti ibuh, ibuh kapai, ibuh ke inai kita, dia pengawak kita dekat mujul, lalu dia kita dekat panjai umur.
1: Ya, aku tadi terkait hati ngau jaku aku disebut nuan tadi pastor. Enam ikut anak, bedau tentu ulih ngibun ngemata ke apai ngau inai sida ya.
0: Betul.
1: Tang apai ngau inai tadi ulih ngemata ke enam ikut sida ya.
0: Betul.
1: Tadi. Jadi nyak tadi nunjuk ke kita apa yang inai kita itu tadi ah nama penekuan nama teh ke ditapik seduai ya. Nada alasan seduai ya tadi nak ulih ngibun kita.
0: Nah ngamai.
1: Nanti kita ke namanya berarti ke tu cukup besar reti ya.
0: Iya betul ya, betul iya. Ya.
1: Okay, jadi nyak tadi nuan mega udah nyebut perkara ke patut dikemberat ke kita lebuah kita berbahasa ke sida ya tadi nyak kita ngintu kita ngemata ke seduai ya deh pastor. Nyak sekedar hari cara menyak ulih dikenak kita berbahasa ke sida ya. Jadi kelimpah harinya mega di pelabak aku nyedia ke kereban atau ke utai ke diguna sida ya mega siti ari cara tua berbahasa ke sedua ya mega de pasa
0: nama
1: enti ba apai inai kita ke udah tuai tu deh. Bahkan ni cara kita nyaga seduai laban nanti kita berarti laban bisik sekedaknya tadi udah tuai ko kita deh.
0: Betul.
1: Nak boleh ngintu diri tau kenyaga diri seduai ya ketegal sudah sakit kini ketegal nak dapat lagi tau ke ketegalnya nyangkanya udah babo ko kita ya.
0: Amat amat ya. Nah amat amel tu mayu hotel tu udah nyadi ba ruang bilik nah ya. Hotel tu ben satu lalu lebih lagi apa inai sida nyudah tuai lebih sida ketuai nyotulai lagi mentu dah ya, ngal lagi mentu dah lalu tatua age megak kedai nya ya. Dah. Dan udah sebut kita nyo babo ya. Lalu enti kita nyau nitiah ke ulah sida ya. Sida tu bahkan nu pulai ke anak miat baru dah ya.
1: Ya
0: so anang sekali bekenya bala menjadi dalam Tuhan bala kita ti anak ya awak ke kita mengkang berbahasa kapai naik kita bayak sidaknya nyau dah tulai agi nyau bengal lagi nyau babo agi kini nuna mayu agi utai nak ingat sidak ya pengerindu kita mengkang terus ke agi sidak ya anang sekali ringat anang sekali kali ringat ya menjadi dalam Tuhan aku bisik pengalaman mimit ngemata kebala orang tuai ben satu
1: ya.
0: Aku bisik dekumai kami ayah utak ianya menjadi inai aku yang nak meda tang yang nadai ruang bilia. Lalu aku ngemata kaya laban aku meda yang mesenya lalu debai aku bergolai dengan aku aku ciang itu lalu gagak aku bilia siti so nama titik nyadi bak ya lagi kaya kena stroke lebuh titik nyadi bak ya lebuh ya kami bayaknya bira ya ukainya nemu madah nak nemu ya. Bilaku utai ketemu kita lebuh kita muka bilia naka menyak dah mayuh macam pemau utai dia ya. Wangi utai dia ya. Tang aku berterima kasih amat-amat ngagai anak aku kelaki pulai ngagai ajal tua disiplin anak tadi ya. Lalu anak ti disiplin anak tu amat-amat nolong lalu lebuh aku tu bertempuh ngutai tiban satu mengamata ke ayah aku kebutaknya tadi anak aku ngau ku ngangkat kaya lalu mandi kaya naka mah pengutul kaki jari kami dua anak. Ya tang laban pengerindu.
1: Ya. Yeah.
0: Aku rindu ngangge ya. Taja ya ukai apa ya dah. Tang laban pengerindu.
1: Ya yeah, aman.
0: Anak aku cukup aku terima kasih ngangge ya Juriam. Ngau ku ngangkat kaya. Nuci meresi bilik ya. Dek nemu pamaya udah birak macam utai penuh biliknya.
1: Ya.
0: Yeah. Aku ngambil mop semua ya, anak aku nuci bersih ya. Pandai bergulai shampoo ya. Nama nak nanti aku medak tanya tadi anak aku medak tanya tadi kanal mulut nyumpah dah
1: ya.
0: Kanal mulut nganuk dah tang laban pengerinduknya tadi tanam pengerinduk kita ngagai sidak ya ngagai apa naik kita ngagai bahkan aku nyak tadi ngagai ayah aku mpu ya tenadai ruang bilik aku ngemata kaya apa ya aku lebuh yang mati umurnya 96 tahun tinggal ke dunia tu nak entu berat agak ya hari depan yang kengau ayah kunya tadi laban terima kasih ngagai Tuhan laban dia gerai lalu kira ke mulai ke dalam pum yang umur udah tanya tang aku bisa peluang bejaku ngoyal sebedau yang ninggal ke diri ngerasuak ke baju ya nak bejaku ngoyal sebedau ya mupuak ngagai sergam ya lalu pulai ngagai tu bala peninga ya minta ampun nasekat nyabak tadi laban ngenang ayah dari empu lalu sampai aku ngagai semua bala kita awak kita terus rindu ke orang tua kita.
1: Sigi amat bunyi ke pasal agreement. Nanti kita nak ada pegerindu nak uliah kita ngerja utanya tadi dah. Jadi aku cukup termegah hati pastor lebuh nuannya buat anak nuannya tadi. Kebenar ya tadi ya berarti ke nuan ya pastor. Ya berarti ke pengerindu nuan ngage ayak nuan. Benuan cukup sayau ke ayak nuan. Anak nuan berarti ke nuan. Nya yang ulih nuna ke singkang nuan kebenar deh pastor. Ya, lepas anak kita tu sigi berarti ke ulah kita deh.
0: Betul betul.
1: Jadi ngagai kita bala peninga kita kagi bisi apa inai nanti kita ya betapi ngau apa inai kemayu ulah begitu sudah nak dapat lagi sudah sudah babo tunjuk ke pengerindu kita ngagai sida ya awak ke sida ya ulih ngasai ku tanya deh nyosinu ga ranau tua sarito ne pastor
0: nyak mah
1: okay jadi tua agi ngenang ha topik kita ke sarito nya bebasa ka pai nai de pastor jadi bab pun tadi aku bisik nyebut senentang nuclear family ko kita deh nuclear family ngau extended family tu nuclear family tu kurang yang tadi mina apa inai ane ante ane dua ikut tiga ikut nya jak makanya ke diau dia nya adik kumai orang nuclear family lalu extended family itu tadi apa inai dia ibu ayah dia petunggal dia ake ini dia jadi besai biliaknya deh lalu nitih ke pansik strategik populasi bak tahun 2009 subak ngayan ke 70% ari ruang bilik kita di Malaysia ditok ianya nuclear family dia pastinya. Nama penemuan senentang anak-anak ti nganjung apa inai sidak ke udah tuai ngagai rumah pengasih rumah pengasih tik berbayar ke dikendalikan swasta mengko kita atau ke rumah penganai tuai tik disedia ke perintah ke Tegal nada orang nyaga sidak di rumah
0: ba aku terbuka penemu aku enti apai ngau inainya sama bekerja aku tu anak yang tarik ya.
1: Okay. Tua tu tadi nyebut berkonteks nuclear family
0: betul tu, betul. Okay, bala anak yang tarik bekerja artinya anak kino yang bekerja anak kelaki yang bekerja lalu nadai apa yang sudah tuai apa yang nak oleh ngintu dari empu lalu bala anak yang mereka nyangkanya bekerja kini ke sekolah kini ke sekolah kini benar makan kini lalu nadai nyalah bak runa aku sidak ya tidak mampu nganjong bala inai ngapa itu tadi ngagai namanya orang tik ngemata ke ya penganai tuai banyaknya bak perintah tahu ke ba nanti sidak nemu atau ke bisa duit kena mayal ngagai swasta lah mandi yang agi megak mana agi megak udah gaku namanya nemuai ngagai pengawak sidak tau sidak ti ngemata kapai naik lebih agak batu 10 dah dia jalai landia aku dah sekali kiat ngajai
1: aku kalah kiat me pasti
0: aku ke dadu oleh sidak katolika mana nak intu sidak ya pada aku intu sidak ngapai naik dah bisi ngau kepala nurses ngau sidak ya tang bak pengandai tuai perintah bisik sekali mega aku dah dian bisik mega orang ti ngalah ke bata ke sidak nyedia ke pembakai ngagai sidak ngintu sidak ya lalu lebah sidak ya sakit lebah sidak ya nguna bantu semua bisik ke sidaknya mantuk dah ya tang secara pribadi bak aku menyuku aku tadi aku terbuka utainya oleh dan juang nanti sidak ya aman terdesak hari sidak ti ngawak kapai naik ke diri Naya, tang secara pribadi bak aku bakal aku nyak tadi aku de berkat laban kebahku de berkat laban bini aku nundah baduk gawa lalu di rumah aja oleh mata megak tang lebuah maya munyi ku aku bakal utai kenyadi nyak tadi bala aku ngau anak aku sama ngau aku dia nyak ti oleh ngintu ya ya nyak tadi lalu ba aku munyi aku tadi aku terbuka ngau tete ban satu ya
1: ya retinya tadi ukai reti ya lebuh kita ke nganjung sida ya tadi ngagai rumah pengasih ke bebaya atau ke rumah pengandai tuanya tadi ukai retinya kita ngelak ke sida ya ke nuannya tadi pastor
0: ne? Betul betul nang amat lekai jakuk ngelak kini tadi deh. Nang amat bisik megak keda orang laban ngai bertanggungjawab.
1: Ngai kiruah.
0: Ngai kiruah. Hanya ti nang de anjuang sirakin lalu di awak ke sirak ya. Ukainya kok aku balap ninga. Lebuh kita nganjuang kok apa yang ngai kita ngagai titik bansanya laban ketegal kita titik bisik pengawak bukai. Kita mesti ngabas sirak ya tiap ya, ujung minggu kini dah lebih maya kita free kini bak minggunya. Medak na mau tak kedeguna sidak ya. Bayaknya utek kedempak sidak ya, bayaknya garik sidak ya. Kita anang tak engkah sidak din lalu ngelengkak ke sidak bakanya aja. Nah ya bala peninga kita mesti ngena ke jakok tu. Ibu ke sidak ya. Agi ibu ngambil berat tentang sidak ya. Ya kebuah kita ngengkah sidak kian ukai kita nak ibu nak ngambil berat tang ketegal pengawak kita bisi tanggungjawab bukai tang ngenak cara tu kita mesti agi ibu ngambil berat retinya ngelawak sidak yakin musuang sidak ya.
1: Ya ukai retinya tadi lebuh kita udah nganjuang sidak yakin kita lalu lepas tangan korang dia pasal nadai jakuk bunyinya nah.
0: Betul. Munyi ke jakuk orang nadai jakuknya.
1: Ya. Ya jadi hanya tadi perkara kau lihat dia perhati ke kita. Naman nanti kita meda tuntutan hidup korang. Ba dunia kemaya hari tu. Laki ngau bini tu tadi terbagi sedua ya belak gawak dia pastor. Kena nangkup peminta berpenghidup menya sekolah ke anak kini dia nyangkanya tudahnya tadi nadai ari ngibun apa yang inai ku dah tuainya tadi ari ti nejuk ke sedua ya kediri di rumah nyangka
0: betul
1: deh
0: betul
1: nadai orang ngibun nyangka tu boleh jadi aku pemakai lebuh sebenarnya tuan urun gawak tang ari segi pengeraya deh nanti tudahnya sakit mesti kat bisi orang nyaga deh
0: betul
1: nya ari tuang ngelak ke berumah nanti tuang anyong kin dia bisi orang nyaga
0: betul
1: bisi nas munyi kenuan tadi nyebut ngagai batu 10 sidak yang nang bisi orang ngintu bisi nas nyaga sidak ya dengan mata ke sidak ya belama
0: ya, ya,
1: ya, ya. Ya kena oleh makai pun bisi nuluang
0: ya
1: amrik sidak ya makai
0: amin
1: okay nya tadi es kena ari perkara ke patut diperhatikan kita jadi kita nyatu dulu nangkan kita lagi kita buka lagi kami baru buat program Pelasa Jurai buat topik kita berbahasa ke apa ini.

0: Terima kasih bala peningat kita agak bulan kami buat program Plaza Jurai 635 ditabur hari bagi kami di YFM di Kuching Pasar Greman Ujang. Agik nak berkinsit, agik bergulai dengan kita, berjurai ke topik kita ke sari itu. Topik kita, pastor, berbahasa ke apa inai. Mansut ke jakut jai, jakut kena mana, ngagai apa inai. Jadi itu penyalah ke cukup berat, bakal ke bisik ditulis berajar kita orang Kristian tu, pastor.
1: Betul, betul.
0: Kita nak ngengai ke jakut tu nang bisik sekedar apa inai ngemuan perangai ti ngasuh anak sida nadai basa ngagai sida. Jadi bahkan ni anak-anak tu tadi ulih nyeliah ke diri ari ti mansut ke jakut ke jai tau ke ngayan ke ulah ke nak manah ngagai apa inai.
1: Oh, tu prinsip tu bakal ke diajal ku ngagai nembiak tadi. Ya, lebuah maya kita ringat anda yang betul ke anak. Pihak ku ajal ku lebih maya ngagi anak tadi ni ya. Lalu bala apa inai kita itu nyobakan nembiak miat tu dia tu. Nama kebuah laban lalu sirak nu nak tingat ke utai nyu nu bengal lagi nyu babo lagi nak uliah ngerja utai itu. Banyak utai nak uliah kerja sirak ya. Menjadi dalam Tuhan anang sekali kita yang ngenatai ke leka jakuk pengeringat leka jakuk sumpah ngaga apa inai kita leka jakut sumpah tu cukup cukup nak mana mesti diseliah ke kita bekeni kati laban dinga nama utai kena tanam kita kadang-kadang utainya oleh diketau kita baru jumahila nanti kita ngerja tu ngagai bala painai kita lalu didinga bala nak kita ke agik biaknya nyangka renyen nungulangnya bak kita kati bala kita ka utai bisanya nyadi ngai aku ngai. Nah ya, lalunya alai aku deka nanam benih ngagai bala anak aku tadi. Laban kita apa inai tu? Pengawak terkerja kita cun-cun kita itu bakal TV. TV ti depeda bala anak nya utek kerja bala kita apa inai nya utek kena repeat zira ila nya utek kena tanduk zira ila. Anang sekali-kali ngenatai ke leka jako ti nanuk nyumpah apatah lagi bisa orang kedua ini datai jari bak painai. Anang sekali datai bak utaitik besarnya. Laban nama kebuah pengawak kita uliah pulai ngagai kita baru jemailah. Lalu sampai aku S-A-B-A-L Sabal. Okay. Sabal ngintu taitik bangsa tau. Au, mesti bisa pengerindu ngintu taitik bangsa tau. Anang megak. Ah, ngenak lekan jakut si teto aku au. Anang bersuai-suai au.
0: Au bersuai-suai.
1: Au. Okey, nemu jakut bersuai-suai kita bala peningan anak ya. Anang nyui ke siko, anang ngawak ke siko, anang ngawak ke siko. Okey. Tang awak ke kita bertanggung jawab au.
0: Yeah. Sama-sama menyata dek pastor ne anang dek ah dek ah anang kenya
1: bersawup
0: ah bersawup jadi nanti kita bersawup lempuang ke pengawaknya tadi
1: betul.
0: Tadi nuan nyebut tadi pindai itu tadi nyadi TV ke anak kita dek pastor nang sigi amat nanti kita berarti nanti kita meda screen TV dek to berapa inci aku besainya bisa nanti besar lagi terang eh betul betul
1: nak ngamat ya.
0: Jadi kita ngai ngayan ku teh kena manahnya
1: betul
0: apa screen TV kita ngai kanak kita medak kita
1: betul ya.
0: Ana sesekali kita mansut ke jakut sumpah mansut ke jakut jai serta datai jari ngagai apa yang ngainai kita ingat ke apa yang ngainai kita te, ngasuh kita bisik ba dunia ke sarito. Jadi tu ke penudi tu pastor tanya kita tanya ke penudi bisik bak sekedap perkara tu deh. Bisik ngemuan penemu ke bakar tu tik ngayan ke sidak berbahasa ke apa inai deh tu.
1: Betul.
0: Penemu tu deh. Ngelak ke apa inai ngatur siapa orang kepatut jadi tau kekawin ngau sidak hanya satu keterubah situasi keterubah deh. Jadi kedua mesti nitih ke pengarap tik dipegai apa inai hanya situasi tadi ke diberi aku tadi deh. Orang kegemuan penemu pekenya kati betul kena tanggapan ke bakal tu?
1: Bah, runa yang aku secara pribadi lebih lagi ingat kita itu ianya orang Kristian. Lalu cara kita berjakuk ke cara kami sebuat ke cara aku nyawa tu ianya bak segi pengarap kita Kristian. Ya. Lalu bak kita bak pendirian aku nombor satu tadi mana aku meri peluang ruang anak aku pu niga tahu yang sida ya. Ngagai sida ya ti samping ngagai latalatang pengawak aku ti apa indai aku ngiri yang sida ya. Lalu muka besampi ke sida ya. Dengan nama kebuah cunto. Aku berbahasa nal ke pengawak terperjau ya. Menjadi kecunto anak aku ketua itu tadi ya. Kaya, dia tu nyudah bisa boyfriend. Boyfriend ya sebenarnya ya nyebut dekat di tiang anak aku. Ya bertelepon ngagai aku. Saya pastor aku bisa hati ke anak nuan. Lalu kati ulih aku. Kemanyai ke kawal aku ngoya. Aku berbahasa ke ya. Tang nak megak kita bukai sampai masanya na ya. Tatu bak pengalaman aku na ya. Aku amat berterima kasih bak ya. Lalu berpun narinya. Megak ya lalu semak sesemak ngau aku. Lalu terbuka terbuka. Lalu apatah lagi lebuah ya. Meri aku menjauh-jauh reputah asyuran teman senya. Daga hati aku anak aku ngebuan lelaki teman senya na ya. Tang arnya tadi ari hasil ukai aku tinya buang sidaknya. Ari ya ti. Samping ngagai latala lalu pihak mega lalu milih utai kebetul ti sama nama Tuhan. Lalu soalan ti nama dua tadi ba kita ti dalam penampak kita Kristian dikumai dalam penampak na ya. Lalu aku nang merangsang bala nak aku ngigak sama ti nama Tuhan untuk dikumai ku sama dalam penampak. Laban gai nyadi pemetang ngau penampak begulai nak uliah dicampur, nak uliah dipegulai penemu, nak sebakar. Apatah lagi ngintu ruang bilik jemahilak, tentu nak sebakar. Lalu nanti nak sebakar 100% ngenatai kelayak. Lalu ruang bilik diri kebangsanya nak kekal. Ari tirkumai kita a home, sweet home. No nyadi, ukai sweet ya lagi lah. Ya nyok. Nemayuh lagi pemayat ya, payat tau mayanya ya. No, jago sebab aku siti dah ianya baka serga bak dunia. Okay, serga nya lagi no neraka bak dunia. Ruang bilik no kucal kacil. Ngaya aku mendak ya masanya. Nah ya, so sebagai apa yang gue inai ti ngelalalah tala. Aku mengkang bersampi ke balana lalu awak kesida ya milih orang ti sama berpengarap. Ti semak ke kita sama dalam terang. Nyak ti amat-amat ngentak ke rumah tiang pemuan bak Jesus siku aja.
0: Okey, terima kasih Pastor Graeman. Lalu bala peringat nyak sekedar perkara kau lihat di pejurai ke kami habak program pelas sejurai 635 ke Saritok bak topik kita berbahasa kapinai. Jadi aku minta Pastor Graeman ngerawap ke semua utai ke udah di pejurai ketua tadi Pastor.
1: Terima kasih Puan Penny untuk topik ti cukup balat mana berbahasa kapinai. Jakut Tuhan kena sempur dari sebuah ku tadi. Lepas kita berbahasa kapinai nyak di sempulang ke yang ngau berkat. Berkat mujul dalam semua pengawak di kerja kita. Berkat dalam pemanyai umul kita. Lebuh kita nemu leka jakuknya nyak-nyak ti nyadi ketengau lalau singkang pejalai kita kena kita ngintu ruang bilik lebih lagi orang tuai kita. Apa yang ngoinai kita. Lalu nyak mega ti ulih ngasuh penghidup kita terus sabal lalu penuh ngau pengerindau datai ke sidaknya ninggal ke dunia tau. Lalu ninggal ke ngau ati ti namanya ukai ati ti tusah utai ukai ati ti teliah tang ati ti orang ti amat-amat gagal berbahasa ke Allah Ta'ala.
0: Hanya tadi munyi simpul hari Pastor Graeman laban awak tua serkat amai pastor tutup kita bersampi.
1: Tuhan Jesus terima kasih ke topik kali itu berbahasa kapainai. Lalu sampai aku awak ke semua bala peninga amat-amat berpegai bak lalau tengau kajakut nuan Tuhan lebuah kami berbahasa kapainai. Dia kami dekat mujul ngerja semua utai. Lalu dia arti jakutnya diberkat. Lalu dia kami dekat panjang umur di dalam nuan. Lalu kajakutnya dipegai kami Tuhan. Lalu sampai aku awak ketiap ikut bala kami tik ninga tik belajar aku tak tahu Tuhan penghidup kami amat-amat ngasai ke penyenang, pengelantang, pemayak lalu berkat tik berlimpah tik datai rinuan siku aja dalam nama Jesus Tuhan ngau penglepas kami dap sampai. Amin.
0: Amin. Ngau tu bala peninga

Ya, bakal selama ninting hari Minggu berjam ketiga sebelum kita berserak awak pemberindang malam Busy Program Country and Western, ya. Apa kita pening ke lagu lain ni, Wilson Country Cool Again. Lagu keterubah yang dipilih hangkap ya malam tu, ya. Bila kita ke agi dugau-dugau, ninga program kami bak rumah, bak bilik sewa kini wai, okay. Sambil-sambil berpegai ke handphone, ninga kami terima kasih laban kagi milih kami menjadi stesen pemerindang hati kita ungkap ya malam tu. Ya, kemudian driver jam ke dia tu, ya. Hanya rakyat sampai berjimat berkita ke driver anang laju anang megak ke lalu lubah, ya. Ngarap ke program terang di dinga, ya. Okey, ni nemu kanya baru dekat nerun gawak tengah malam tu, neh. Okey, berjimat cak. Kami kelikun datang ke palan ke di tuju. Okey, hari lagu country Cool Again. Kita pergi ke lagu di Blur Country House. Ditangkan gaul Siti lagu lama Ari Wayne Fontana gaul lagu ya A Groovy Kind of Love. Tentu yang dalam program kita Country and Western malam tu 21 hari bulan 6 tahun 2026. Kalau kita kengintu hari pengadas hari itu, happy birthday, panjang umur, murah jeruki.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu menyeraukati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeru tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

kalau di sada Phil Collins megaya, di sada Wayne Fontana dengan lagu ya Groovy Kind of Love. Okey, aku singgah dulu. Ba FB fanpage kita, okey, YFM station pemerintah kita. Selamat malam ngagai Richard Unup Benung Ningan Wantu MA, selamat bertugas. Okey.

Manah Gayari di Jalai Simpang Semenjan. David Ikum, selamat bertugas. Terima kasih. Emilia Mi Richard di USM Pulau Pinang, MA, minta lagu kena bintang semua bala kenglalam. Lebih lagi ngagai bala kaban ba fanpage peminat setia YFM, ngagai Daddy di Kisaya, Mr. Darren, Richard Darren, kokia ngga sidas bilik di Sarawak. Merisa mari apa kokia kami menjadi sayau kenuan Daddy. Kokia terima kasih. Catherine Robin, MA, selamat bertugas di konti Merisa mari apa ngagai semua peningkat kita ke udah jadi apa kokia Dublin ke Baja. Selamat bertugas MA. Pian bega Lada Ana Angi Enjob sebanding ke program kita. Bisa nyapa, terima kasih. Okey, lagi aku singgah baru kita terus berperindang dalam program kita Country and Western. Mending ke lagu hari Westlife, Rancak Mimit Au, Uptown Girl. Kita lagi nginjau lagu hari Elvis Presley, The Wonder of You.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, eh si. Eh si, fu lawa dengiro kediri ne. Ya. Nama aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu masuk aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di kediri ne. Spon si.
0: Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang di ka spon ka?
0: Au nadainya mesek.
1: Ye, kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Ada yang tu nak lama perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mau tu kempuah aku tu ni. Nak mau tu ke bisik itu sih. Selalu ngerok di tu, dia pihak.
0: Kempuah.
1: Kempuah itu, nyamai kempuah itu sih.
0: Nyamai, kempuah itu nyamai.
1: Kamu uji ke? Kamu uji kempuah merah, daging.
0: Eh, Sam. Nama nantu nginsap itu, Sam.
1: Eh, nadai. Nak awak, nadai orang mendak deh.
0: Ngin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap bo kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak meda nuan kini tau ke ngang lara nuan kini tu aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Mawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai untuk makai. Gaya no sponsor ku 300 masa ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar kini itu aja lah duduk itu jangan insap.
0: Iya patut nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi riupis pengerai datanya Sam.
1: Nih.
0: Nyennya.
1: Ih, yang matar ne.
0: Nyanya.
1: Eh. Oh.
0: Anang sama.
1: Kalau kamu hello sih, kamu paluang betul lo.
0: Ne, kamu penuh takut. Namun nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, palan ke pemadu baru dipasuk ke bakanan dur kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Wonder of You. Okay, pukul 12 tengah malam tu lagi, tentunya main bul Sepanyol bertemu dengan Saudi Arabia. Pukul 12 tengah malam ni. Okay, benar datang di Stadium Atlanta Sidaya. Baru dah ngemata ke live megaya. Okay, kita akan nyukung Spain, tau ke Sepanyol, nyukung Saudi Arabia 12 tengah malam tu lagi. Udahnya pukul 3 dini hari, Belgium bertemu dengan Iran. Nya senentang main bul terutai ke nyadi di menua Melaka Dedin Siku Impleza. Media ramah kita ke diripa kelenyau 2 hari keudah yang ditemu dalam siti Rumah Agu Mensamanyuh Najari Sky Track Adventure Melaka di Taman Botanical sehari tadi. Nitiah ke penerang hari pemesai Upis Bomba Engau Penyelamat Malaysia JBBM Melaka, Sapi Penguasa Bomba 2 Muhammad Hafiz Zatullah Rashid, yang mana lelaki itu berumur 34 tahun ditemu Mensamanyuh oleh pukul 3.3 minit lemai itu tadi ya. Diri pekelenyau 2 hari tu kudah, iaitu si korang kesuah ngagak konten paranormal. Okey, nasib kita ditemu selamat ni. Udah ditaban ke perubat ngagai hospital lemai tu tadi. Berita kayaan berita online kita. Country Sister, Let Twist Again. Kedua lagi ingin jalan lagu Hank Snow, Whispering Rain.

0: Yo.
1: Ui, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada ini bangat tersalah nanda. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepen kok, ini untuk pintu malam.
0: Bah, yo. Amat digenung. Haram, lupa tu ah.
1: Ada eh. Terberun yang kedi ni kau minta sponsor eh.
2: Ingat you, main

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar khas Sarawak. Sarawak, tanggarlah. Begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Bobby Winston kalau lagu yang My Elusive Dream. Okey, malam tu tinduk jenak, boleh mimpi ke mana? Okey, mimpi rawan neh. Okey. Berkat bulan tu, jual tilang kalau rega diesel subsidi ya dikurangkan rega ya RM2.10 seliter. Ungkap selampur menua kita di tu ya, nitiah ke penerang di kenatai ke Menteri Besar menua kita sehari itu tadi, Datuk Seri Anwar Ibrahim basungkah program ke buka di Bintulu ya. Ia madaka rega subsidi dieselnya sama mega kita ke meli ngena MyCard ya. Ungkap ia program Budi Madani Ron 95. Rega RM2.10 seliter tu ya di sediakan untuk semua menua kita di tu Sabah, Sarawak, gau wilayah Persekutuan Labuan. Okey, nyambaga berita ke BC Ayan di berita online kita kalai rega tu ungkup sedak ke layak nerima rega diesel subsidi ya. Peranak menua luar kena kereta register menua luar ngau sedak kena layaknya agi meli rega minyak diesel kita hingga rega tanpa subsidi. Bill Haley, Rock Around the Clock. Kedua lagi nginjau Gravin D. Grow, ngau lagi Chariot dalam program kita Country and Western.

World Cup 2026 hari 1 22/6/2026 dalam Grup H, Spain lawan Saudi Arabia. Live bar Sukan Plus pukul 12:30 malam. Dalam Grup G, Belgium bertemu dengan Iran pukul 3 dini hari. Live bar TV OK. Main dalam Grup H, Uruguay bersatu dengan Cape Verde boleh dipedak delayed bar Sukan Plus pukul 1:30 pagi. Siti lagi main dalam Grup G, New Zealand melawan Egypt pukul 9 pagi. Live bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Ya, balik kita ke bedau follow media ramai kami tahu follow. Kena kita sama berkongsi ke menyemaga penerang ke tahu di pedang kita tebal lagi bah FB kami YFM ibannya. Okey, kemarin juga kena ke hari 6 habis tidak tu pengamat niti daun. Kalau malam tu tadi sudah muji benar pengurami makai lemai. Nyerumba pengintu pengurami gawai daya renggat Sarawak ke dia terbapalan Aum Borneo kita BCCK ya. Ini nemu ke sekedarnya sudah beringkah dekat mulai ke diri ya. Tamat dalam kereta dengan kami. Terima kasih semuanya. Biar ke Jujumat lebih kita ke driver aneh. Okey, pukul 12 agak selama. Mending ke Timang Kerbatawa Senintung agak pukul 6 pagi. Pagi ilah ya. Sehari tu hari minggu pagi lah. Hari satu yang tidak berasa ya. Ia ke berduka beringkah ngali ke diri wain berehat ke kita. Okey, belelak ngawati hati ke juga wian lantang tinduk jenak. Boleh mimpi ke mana alam kelok kita. Anang tak ingat set meh. Ngai ke laun dan ni pagi lawan. Lagu kedua ya penudi program kita Country and Western Cliff Richard Summer Holiday. Kita nyanyi jauh lagi lagu hari Tanya Tangka Let Me Be Day. Nutup program kita pemerindang malam malam tu ne. Okey, bersama pesan DJ Ming guys semua bala kita jangan lupa untuk bahagia.

0: 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: orang ke ngelingik kita mayuh mereka influen ko kita deh yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tau ke bekali yang nanti kaban tau ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pasta. Jadi nanti kali yang tau ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu ada pasal anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sida lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasal.
1: Aman aku nyau nyemeta aku bawa utai tabin zato ni ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nampak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Enti kaban nuannya manah. Manah mabuah ya. Tantik kaban nuannya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tan sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Ko ya madah. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tan aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri berbakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So nama tik kedajal aku di tu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Ternama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakih kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya. Bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

hari tu udah nyadi trend berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

hujan bangat, jalai maya kenapa. Menguji ngerecah air, nyana kereta atau ke motosikal, kejapan air di pedak nak besar. Dapat pengalam air nak ketemu, teneras nak di pedak, kutai angin nak disangkal. Dia megah, tanah tau kusur, jematan tau runtuh. Seliah kemeh ngerecah air bah, teribang nak atur, penekak anang ditunda. Berjaga semampai bersedia sebarang maya.

di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera boleh berampit hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tengujung ke tampun pesuk atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diselia hari semampai meresi jari lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai ke udah dipandu anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur nyami ke buah mana hagi bercaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami bahar pingin.

berjaga. Anang bisa kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngap-ngap berikan nak beradat. Tukai seminang lapan undang-undang tang megah nguruga pengelikun menua. Nanti bisa ketemu korang bisa kerja penyalah tu. Gagal report. Kontak 019-26

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

Influenza, ku kerengak tau ke tabin pi aja. Tang tau merugak pengerai, ba orang tidak tuai, nemiak-miak ngau sida kena berpengerai. Anak terunda-runda, lalu pesindang dirimpu, kena nyaga hari kena rampir. Pampul mulut ngau hidung, lubuk maya patuh atau kengkasi. Suah mugak jari ngena air ngau sabun. Semampai kena pemampul hidung, ngau nyawa lalu seliah bertungak ngau orang ke benung rengak, serta terus nganyung diri berubat untuk nyemak nak nyamai si. Kebun aman, anak tak bertujuk vaksin influenza, nikin tahun kelanting mengerai diri. Naga influenza, nyaga diri ngau diri semenua. Pesan saya hari kami RTM, bukulai ngau pis Menteri Pengerai Malaysia.

info aktiviti Y. Tabung darah Hospital Besar Kuching ngereh mensia mayuah tulih merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tabung darah Hospital Besar Kuching mayat jam upis terbuka yang hari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi nyentuk ngagi pukul 12 tengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2:15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabung darah Hospital Besar Kuching tu ada dibuka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpah merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawal tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah palan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Terang ke silik berkau ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipendak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Tau megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigi berga dan penyeruk hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info aktiviti Y.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang selalu merdu.
0: Sam ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai keterlibat sama yang apa tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.

0: kita kengemuan dari Kelalu Mayu Baruma.
1: Tau beri gari kita ngai gereja, tau kengagai orang bukai tiap berguna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita megak uliah ngagak pemandang ngagai sidak tikurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merit bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari. Segu.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengir aku diri ni. Ya. Namai aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Masa aku di tu aja, nan.
1: Lawa mai di kediri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, nadai orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, nadainya. Mesek.
1: Ya, yeah. Kediri deka.
0: Kediri, nak patut nampak sini dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Ada yang tu dah lama perut lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nama tu kampak aku tu ni. Nama tu kebisi di tu si. Selalu ngerok di tu, pihak.
0: Kampuah.
1: Kampuah di tu. Nyamai kampuah di tu si.
0: Nyamai. Kampuah di tu nyamai.
1: Kamu uji ke? Oh. Kamu uji kampuah merah. Daging.
0: Eh, Sam. Nama nantu nginsap itu, Sam?
1: Eh, nadai. Nak awak. Nadai orang mendak deh.
0: Ngin mayu orang mendak tu. Nuan nemu ndak. Salah nak nginsap buat kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak mendak nuan. Kini tak ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan. 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai nuntuk makai. Gaya nuan sponsor ku. 300 masa ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar. Kini tu je lah duduk di tu jangan nginsap.
0: Eh, paduk nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi dari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, yang matnar ni.
0: Ya, ya.
1: Eh.
0: Anak ngisam lah.
1: Kalau kamu hello sih, kamu paluang betul lho.
0: Nih, kamu penuh takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

anda kena tali keledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke tau nyadi bak sembarang maya. Bukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta, tali keledar tu megak uleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lebau ngebat ke tali keledar tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali keledar ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Bukai uras.
1: Nyak meh, bukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu? Udah nyak buai ba R&R tau ke ba tuang uras.
2: Nyak meh kaku, engkau terlebak buai uras ngapak berbilik derempau.
3: Buai uras ba sebarang alai, nyak siti penyalah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras ba nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kita, tangguam pegawak kita begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: Duh. Pagi Rewind.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih aku ya. Lepas selalu nak cerita orang putih ni. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cah. Ya kemudian masalah ya kita yang menuat tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujin benda orang putih cah. Nada lakinya berbasuh apa enak.
2: Jangan aku benda selalu dishwasher.
1: Tak mesti lah dishwasher ni. Ya yang nak basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu ten masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumai jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak datun. Aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher. Tadi nak laki putih tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu. Amali dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
1: Entah, pernah dicat. Ya dah mantai keterangai tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasuh meli terus.
3: Nah, kena ngelempuang mimit me pengawak tu tadi nak ya
1: eh? Aku selalu dengar aku tersumbat.
3: Nah, lepas tu anda nyebut tadi deh, anda salah gak beli kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelak.
2: Betul. Apa yang bukan kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nama deh apa yang bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kursi juaran murah deh tau. Udah kena habis macamnya. Tau kena kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

statistik bandang ke penusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyadi adulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berpadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Nama perkara kepatut digagak, antinuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction ti endak dikemendau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod ti siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah berjalan ke pansiap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterlibat kami apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. Bak YFM.

0: Umumnya korang sebab antik noan tu tadi gagal subjek BM. Noan ada boleh sijil SPM, ya antik noan ada boleh sijil SPM, noan pedis kan gigap pengawal. Nama lalau noan ngagak balan nebiak eh kebenar ngambil SPM tu pengajar ne?
1: Mbak aku ngagai semua nebiak, kan minat SPM aja. Yeah. Sebarang bangsa persa ke diambil mesti digagak ngebetul, mesti hadir, mesti datai mai persa. Laban cigu ku kalam adah keliak. SPM tu siti senjata utama dalam mayu-mayu persa. Laban nanti dia terus ngegak STPM universiti semua utainya bakal kunci kena muka aja. SPM tu support ya dalam semua persa ke di gagak kita semanjai kita belajar. Jadi ngegak dia ke ngambil persa SPM tu gagak ngomana ya. Asal udah ngagak ngomana ya, pulai ke petara, nama pemutus ke pansuat udahnya. Tiang tijemak ya, nak mana ya kini, nak ngemuas kati, anak gue mantul, laban lagi bisik peringkat kebukai, nalan kebukai, palan kebukai, nanti ukai bak pengandia, rundiang ke bisik bak pengandia jari, tau ke bansa-bansa pengawak kebukai.
2: Pengajar Rengan Anak Beji, TKM, SK Nangantabai Julau.

0: Ngagai bala kita nul, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, bebelah rancan dia. Diserian oleh menegak kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: Aram rangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Ngah, bisik siku nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rek.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siku laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: kengemuan garik kelalu mayu barumah.
1: Tau beri garik kita ngai gereja, tau kengagai orang bukai tik berguna.
0: Kelimpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandang ngagai sidak tik orang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari.

anda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajale alun ke taunya di bak sembarang maya. Okay, semina oleh ngadang maya terpangkak bak muan nungak cermin kereta, tali kleda tu megak oleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngenak tali kleda ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

dalam Siti Upis tentu meyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tingerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangan diri. Nyangka rundiang orang bukai mana hagi alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingau pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: sudah sedia. Bersedia ke kak menung siapa juara capai kemialan minggu tu? Sama ketika nyepi surat kabar, ketawa ngau kami.
1: Alah, dulu.
2: Yalah, dulu.
0: Nah, jadi setelah ya. Lagu

0: pengantar kami subak yang spraynya harga subak muda harga RM5 na. Ambil 2 hari na. Ambil nangkap apa i ku dek ngok tok tok pakai sanggol subak. Mau kami subak darah kami subak. Kena baju ku dek baka baju serumahnya baik sedai nai bujangnya. Tidak getuai dek kan wal ni kebas anak. Ngai jadi kain tu. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nah ada ya no semua ke darah-darah bekenya magak. Nya kurang udah delua, udah lubang numpu. Semua udah kan ngau kami tu pindah. Nah lebih hari ino urang silia. Bajiak magak kurang ya geburak ya gebajiak. Laki sigat magak kurang. Urang kan nganyam, dini yang ambil air peridang kurang.
1: Nadai ia ke baru, dinadai sida ia ke lama. YFM, segulai, sejalai.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga induk ya induk.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang kulalu merdu.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai keterima kami apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. Bak YFM.

kita main air tu rindu main tu. Oh, kini ke main air. Musim hujan tu anang dah berjimat kelebih hagi kita ke dia ubat dua ke suah bah. Seruran bersedia, nanti nyemah dia suah mindah agai palan dua ngenduh penusah bah. Simpan semua dokumen ke berguna, kad pengelala, surat beranak, buah bank ngau ya kebukai. Utai bukai tau dudi, sida beti ais, ingin basuh, jemari garik, dapur gis. Utainya tau dah beli baru. Tang nyawa kita, nadai ganti ya. Pesan jaga pengelikun maya musim penghujan tu hari aku Ken Michael ngau YFM segulai sejalai.

0: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapan wang.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang bukai.

0: enak oleh ngemata. Tang kita oleh ngemata ke perangai diri empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk ti disebut orang. Lalu biasa ya orang ti nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita ti lama suba penglemi kita. Tang lebuh kita udah nerima Jesus Kristus. Jesus madah lebuh kita ngaku dosa kita ngagaya, ya tau dikarap nuci mersi penghidup kita. Lalu dia tau kita bisik penghidup tik baru, tik berini bak leka jakuk Tuhan, ya tik merik kita masa depan, ya tik merik kita penglepas ukai kundiam kita, ukai ngemaruah, ukai ngelemik ke kita, tangnya ngangkat nyungkak ke kita. So nyak kebuah aku selalu nyebut utai munyi itu, anang sekali ninga leka jakuk orang bukai tik ngelingi kita, tang penghidup kita berdasal ke, ya, berpelasal ke leka jakuk Tuhan, ti nyadi ke tungkat kita, tungkat pengingat kita, ti nyadi ke penemu dalam kita, lalunya ti ngemai kita nyadi orang Kristian ti amat-amat mujul, diberkat oleh Tuhan. Nak oleh diruntuh, dirubuh oleh leka jakuk negatifnya tadi. Tang mengkang disungkak oleh leka jakuk Tuhan, ti penuh ngau positif tau ke leka jakuk ti merangsang, ngangkat, nyungkak, lalu merik masa depan ngagai kita.
1: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam pekarak nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Perintah Sarawak sudah setuju memansang ke tanah 1,500 hektar pemesai di Kenangaga Projek Nanam Padi. Projek itu yang dikenal nyawa perintah nambah ke hasil beras bak menua itu namai kena berpangai bak beras import ajar. Projek Nanam Padi itu dikemansang ke bak palang jelapang dan nang umai padi ngau nyemai benih padi, bak setumbin, tenyung bijat ngau linga di Suri Aman. Kelimpah 173 juta ringgit agar belanja dari perintah besai kali perintah Sarawak mega nambah ke belanja itu dikenang mansang ke projek nanam padi di Limbang lawas ngau pelilih menua simun jan. Agar belanja ke besai itu naga kekena ngaga entali air ngau mega ungkus ngena perengkau teknologi baru tiginti. Besai benar pengharap bahwa projek nanam padi di Sarawak boleh nambah ke pemayuh, beras, ke guna menua serta boleh ngangkat ke ekonomi rakyat. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

Mayuh makan teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Limpah hari tau kena penyakit nak berampit baka diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayuh gulam gak tau ngasuh nak mit ngelik tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerai bak barang pemakai kena nentu ke pemayuh gula dalam pemakai. Jaga pemayuh gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan ti nadai sekali, nya mana haji.

0: Ambunyi kurang sebab antik noan tu tadi gagal subjek BM. Noan ada boleh sija SPM ya antik noan ada boleh sija SPM noan pedis kan gigak pengawak. Anama lalau noan ngagak balan nebia e ke benua ngambil SPM tu pengajar neh.
1: Ba aku ngagai semua nebia kan mina SPM aja. Yeah. Sebarang bangsa persa ke diambi mesti digagak ngebetul. Mesti hadir, mesti datai mai persa. Laban cigu ku kalah madah keliak. SPM tu siti senjata utama dalam mayu-mayu persa. Laban nanti di terus ngege STPM universiti semua utainya bakal kunci kena muka aja. SPM tu support ya dalam semua persa ke di gagak kita semanjai kita belajar. Jadi ngagai debiak ke ngambil persa SPM tu gagak ngomane ya. Asal udah ngagak ngomane ya. Pulai ke petara nama pemutus ke pansuat udahnya. Yang tijemak ya nak mane kini nak ngemuas kati anak gue mantul. Laban lagi bisik peringkat kebukai, nalan kebukai, palan kebukai. Nanti ukai bak penglandia rundiang ke bisik bak penglandia jari tau ke bangsa-bangsa pengawak kebukai.
2: Pengajar Rengan Anak Beji, PKM SK Nangantabai Julau.

aku Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang bak belakangnya main-main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketukpan, uleh main pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdillah, YFM.

0: kami suba na nak mu nak utang nak lusian nak kau rade to pudan mu jadi kupurnya 2G ya teluk mana waktu kurang besai 5 ringgit ya suba ku memarnya kemar lu bisa ga kupu ke merah jod pakuyo tu apa apa nak ulah mayu mah nuna anta ino melayu kan kapiat dia teladan dia marnya suba penuh ku jako 15 ringgit semua sekuta maru lu suba setiap mulut kami tahu daun nana daun pertas ya ga pertas tu penuh penuh kujaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu muncul tanya nak ya dia gemesik kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: Sakit jantung tu barang penyakit ti bisi berkawal ngau tungkul hati.
1: No?
0: Dalam genturung leka jakuk sakit jantung. Sakitnya yang kaum semua bangsa penyakit ti bisi bersangkut paut ngau tungkul hati kita ya, ngau ngau jantung kita ya. Bakal tu tadi sakit ngenyet tungkul hati tu tau ke sakit jantung berlubang, tau ke sakit injap jantung. Jadi tu semua disebut kami sakit jantung, sakit tungkul hati. Jadi utai ti dekat diterang ke aku tahu ianya sakit ngenyit tungkul hati. Tu nang sebangsa sakit jantung ke tu tadi. Kau sebagi yang tu nang nyemetak ngau segi nang nyelai lagi hari sakit jantung ti bukai. Tu nang maya ya ke ngenyit atai ti ya. Nama tu ti dikumbai kita sakit ngenyit tungkul hati. Jadi sakit ngenyit tungkul hati tu ti ya utai tu nyadah nyadi lebuh maya jantung kita tu udah ndak boleh oksigen ti cukup. Jadi maya jantung kita tu ndak boleh oksigen tip cukup, isi ianya tadi atau ke otot atau ke muscle dalam jantungnya tadi arti nak boleh cukup oksigen. Jadi jantung kita tu alun nak ulih ngepam darah ngai tubuh kita alunnya mengasuh ke isi jantung kita tu buruk ya. Jadi bila utenya udah nyadi atau ngujung ke kita itu tadi jantung kita tu nemu ngetu alu ujung ke kita itu padam sepot. Nak muka-muka berkerti ijin api kita itu habis minyak. Nemu padam ke dirimpu. Jadi mayu macam bangsa orang itu tahu kena sakit nyet tahu, sakit jantung tahu. Nada ngira tuai biak kurus tahu keganggam. Kami berupis pengerai. Nah segi bisi statistik kami mpu ni laban tetu nah segi nitiah kepansiak ti kerja orang di serata dunia. Siapa bagi gini bagi genturu mensia ti bisi ngemuan risiko tahu ke bisi ngemuan penyelai ti lebih lagi hari ura bukai. Jadi ya keterubah ya orang ti bumur udah ngelui dari 55 tahun. Tu orang lelaki enggak siapa-siapa ti udah ngelui dari umur 50 tahun. Sidak kindo. Jadi orang tu nah segi besar gi risiko ya. Barang orang ti bisi ngemuan penyakit tinggi darah, tau ke kadang-kadang kita ninga orang ti sakit tekanan darah tinggi, tau ke dalam jaku English ya hypertension. Ya kudanya orang ti bisi ngemuan penyakit kolesterol tinggi. Ya kudanya orang ti bisi ngemuan penyakit kemik manis, tau ke kencing manis korang, tau ke diabetes, tau sama tu tadi. Jadi orang tu bisi risiko ti tinggi lagi boleh penyakit ngenyet tungkul hati tu. Orang ti obesity, orang tu pun nang segi dikira ke tinggi lagi risiko ya. Orang ke obesity tu orang ti besai tubuh ti udah ngelui berat tubuhnya udah ngelui sampai tikas obesity lah nyerti tadi. Udahnya penginsap ngau pengirup segi bisi risiko ti tinggi. Ngau siapa-siapa orang te bisi diri sebilik ti udah kala kena ke penyakit tau. Penyakit ngenyet tungkul hati tu nah segi bisi genetik ya tau ke turun temurun nang pemai area adal tu.
2: Dr. Jawi anak cunggat ari Hospital Besar Sarawak di Kuching.

0: Kaki ni sudah mapai kan?
1: Eh, kak mele lawak ngak kita mungkin. Umang, ukannya kak makai enten ada lawak.
0: Eh, kati non berani mindah. Udah agak keretanya ngai start. Ya pedak non taya keretanya. Nada bungai aginya. Jalai gelicin. Hari tu baru kak udah ngetu hujan.
1: Eh, nak lama aja. Ukannya jauh. Tolong, jauh dulu kereta tok.
0: Eh, beri sana aja mah.
2: Jaga sebedau kena penuh setahunya di sebarang maya. Pesan tu dari YFM.

Kita ada tu gamat update status buat media sosial. Nyamak belayak, perhati, kepapas, ringat, alu update. Anang kenyak po. Mimit tengeris, mimit utai nak dipuati, alu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang gak rita nak. Nak semua tai buat penghidup kita patut dimantai dengan gaya orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, pegulai ngau. Why?

0: Kini punya lai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawa telefonnya. Nemu nuan. Nanti nyuan nyawa telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke berjalan ke upis pengelikun berjalan luan JKJR. Bertelepawan maya driba dekat mudah ngasuan nuan layak 2 second. Tambah maka nuan dekat mudah terpawah hari jalan. Dekeran juga simpang. Ngelantak orang ke berjalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

0: Pedak memang ketuanya. Patu ak nak mampu mulut. Ya meh anti, ai liu nya macam orang. Uji batu ak mampu mulut ne. Lagi kita yang nampak ya. Ya mang, tok pemampu mulut ngoi duang. Break ngagai petuanya lai.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Gunanya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 meh ngajon diri berpersah ke spital. Pesan tu, Ari Wai.

0: Pedih nak palak. Tu bil tu minta bayar ke tu? Hei, mayu mau belanja bulan tu.
1: Apa?
0: Ngai dah mayu tu ke jalan skut. Uji kita tinduak naik berumah. Hei, lelak masar itu. Mayu sama pengawak. Hei, lelak, lelak.
2: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkala nak kita yang berundian, mayu lagi orang ketusah girinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayu lagi orang ketusah giri kita. Uji kita berundian ke sidak ke kejak untuk ya ke bepanas, ya ke bumai, ya ke tempat hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis sagi pengawak sidaya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawai.

Anang dak kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi bajalai alun ketau nyadi ba sembarang maya. Ukai semina ulih ngadang maya terpangkak ba muan nu ngacil men kereta, tali kleda tu meka ulih mulang ke pemedis maya terpangkak ba kambut angin atau ke airbag, kita megak na mudah terpelasir pansut ari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngenak tali kleda ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Pengerah Pagi YFM.

0: Perak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Lagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Yup.
3: Baik, bala pendengar semua, bertemu kita dalam Sampai Pagi hari Sabtu kena 22 hari bulan 6 tahun 2026. Aku pada Kibin hari Miri Dasis ngulu ke Sampai Pagi bersemayang kita dalam nama Apai ngau anak ngau Roh Kudus, amin. Allah telah Apai dalam penghidup kami, suah kami ngakim orang bukai dan kami ingat lebuh kami nunjuk ketunjuk kami ngagai orang. Kami mega nunjuknya ngagai kami. Buai hati kami ke semampai jampat ngakim tu tadi tang ganti ngau cara pengerindu kami ulih rindu ke diri semandiri. Au kerja kula tala ke dedinga kami tu lagi ulih merik pengeri yang ulih merik penemu dalam kena kami nerus ke pejalai pengarap kami nuju nuan dengah Kristus Tuhan kami. Amin. Kumai kita ninga ke baca Injil ke dambik korinja Matthew bagi 7 ayat 1 ngagai 5. Matthew bagi 7 ayat 1 ngagai 5. Jesus selalu berlabuh ngajar sidakku ya. Anak ngakim, ngambil kita ndak diakim. Laban cara kita ngakim, dekat dikena ngakim kita. Lalu takar terdekena kita nakar, dekat dikena nakar utai ke kita. Naka nama kebuah kita bertilik ke empeleman bermata menyandik kita, tanda peduli ke lumpung kayu di tiba mata kita empu, toka bekeni ko kita nyebut ngagai menyandik kita. Awak kaku muai empeleman dari mata nuan, tang kita bisik lumpung kayu dalam mata kita empu. Kita tu orang ke pura-pura ngapa, buai dulu lumpung kayu dari mata kita empu, nyak baru mata kita lansir. Lalu kita oleh muai peleman dari mata menyadik kita. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Yesus Kristus. Jadi selamat pagi bila menyadik terkirut dari Yesus Kristus. Pagi tu kita dengar Injil engkau berat amat asai aku teka kasar dengar aku. Tang kita oleh medak. Nama utai ke diulih kita lebuh kita ngakim orang. Nadai. Semina kita ngasai ke ringat. Tuka pengiringat tu tadi berlubah-lubah nyadi dalam hati kita din. Lalu nanti nak dipebetul ke engkau baru hati. Tahu ngasuh penghidup kita dalam din nak lantang. Tuka disebut kita bisik penyakit emosional. Emotional sickness. Tukar indah bisa menggap penyakit bertubuh. Lalu kita nemu pengeringat tu tadi berlubah-lubah ya tahu ngancur ke kita dalam din. Tak ada pedak tu tang kita menggap nemu ti. Engkau kita kalau ngasai kenyak tanda tu kita udah lepas kenyak utanya ulih mecah belah kita. Lalu nama utai ke ulih dikerja kita. Tukar berkeni kita ngadu awak ke penghidup tu tadi nak jampat ngakim orang. Tuka nak ngakim orang. Pemayak dekat nyadi dalam kita. Hati kita dia dekat lempung. Lalu mua kita dekat bisik berseri-seri lagi ulih nimit arilah tala. Indah tubuh kita itu megak engkau lebu kita ke stres ketegal kita ke ngakim ke nyadinya tadi meh. Engkau kita yang tak sedar pengelepas tu ke pemibas ada kita ke ngakim tu tadi mai pengelepas dalam semangat tu adin. Nyada tu mai kita hidup ngau pengaga ngau penyinu ukai pemedis hati ngau mandiang tu mandiangnya. Nama kebuah kita jampat amat ngakim. Tu kebuah kita nak sedar dalam penghidup kita din, kita itu sama mega. Kita harap kita nemu lebih lagi dari semua orang. Pandai ngerja pengawal dari semua orang. Tukar lebih lagi, landiak ngerja tu ngerjanya lebih lagi dari orang bukai. Jadi pengasai kebekenya, nak uliah dalam perjalanan kita itu, nyambung diri tukar disebut kita itu connect kau Allah Ta'ala. Laban kita nemu pengurah kita yang gerejanya Allah Ta'ala anda lagi dalam hati kita din hati mensia ke nyadi ke Tuhan kita nyadi ke Raja kita tan lebuh kita muai utanya tadi penghidup kita kita maka mas ngasai pelabaku belum menyadi oleh meri penemu ti baru kena kita yang gereja pengawal kita lebah kita nemu lebuh kita muai Allah Ta'ala arindur ti patut dalam hati kita din penyumbung dekat nyadi kita mega ngerja tu kena mu tetu. Di dalam Injil sari tu Yesus bejaku ngau mana benar anang ngakim nama kebuah. Lebih-lebih kita ngakim kita nyarara ke darimpu ada orang ke dihakim kita ngai kita begulai ngau lagi. Ngai kita berkawal dengan orang nyagi. Lepas kita nemu kita sudah ngakim ya. Ya jahit ku kita. Siapa ke bukulai dengan orang jahitnya. Dan lebih kita ngengkah ke dinding ke nyerarak kita itu tadi kita nyerarak dari impu hari sedar dan dia tahu kita muai dinding tadi itu ke utai ke naga ngau jematan awak kira jematan yang tadi kita boleh berkawal ngau diri sama diri lebuh kita nutup hati kita ngau ke ngakim tu tadi ngau jampat kita mega nutup hati kita ngagai Tuhan Yesus. Jadi pagi tu bila menyadik dalam Yesus Kristus, saram kita minta Allah Ta'ala nuci mersi runia kita. Segi aman. Runia kita tu tusah dekat dibersitang minta ngagai Tuhan Yesus. Awak kita boleh belajar medak diri sama diri ngau mata Tuhan. Ngau mata pengasih. Ngau mata penyenuk ngau pengerindu. Hari kita itu ngakim kita boleh nyerah tu kemerik pemerti hati. Hari kita itu ngukum sedaya. Kita boleh meri pengampun ngau pengerindu. Semina dalam penampak Kristus. Kita boleh mancar. Lalu pancar penampak tu tadi boleh dipeda orang leban. Kita nemu pancar tu tadi. Mai nimin, mai pengampun, mai pengerindu ngagai semua orang. Minta Maria kinai kita semampai bersemayang ngari ke kita. Tapi Maria penuh nimit Tuhan ngau nuan. Nuan dia berkat ari semua indu. Lalu berberkat amat anak ari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus. Inailah Ta'ala. Bersemayang ke kami ti berdosa. Dia tu ngau maya kami paraila. Amin. Awakalah Ta'ala ti madu berkuasa merkat kita. Apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawak, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nyampung singalang burung, suntung minawal arimba. Tuk bak bulan satu, kena kita gawak. Ngayong gapawang burung tamuda balik imba. Ngayentay nyawa baragay kanan ngaw kiba. Mua kitay sarta di kaban naka. Magay karja umay sanaka atika. Umay gaga besay kapas gamata meda. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawak. Umai ke anang mindah, susah baka subak. Burung ke udah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawak. Udah ke kita ketu gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang ambik. Belanja kamanya nyak. Tuk genakak yaku gerah kita gawak. Semua kita ningak di kaban nakak.

Okey, ya, milih setiap lagu hari Linian Richie Bungai Merejas ke pagi tau ya. Dikenang ngepun ke awak pengerak pagi hari 1 ke hari tau 22 bulan 6 2026. Selamat pagi, selamat bergulai kita di YFM. Terima kasih kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerintang kita ke pagi tau. Lebih lagi kita ke udah tumu angkat Dani. Tentu pagi hari satu tu mayuh kita ke dekat Nurun Kawak bakal selama. Ini diharap ke Nadai Utai Nanggol meh kita ke dekat ngepun ke hari Sarito. Ngepun ke pengawak kita ke Sarito ya. Okey, bakal selama maka pagi hari satu kita bergulai ngawaku Sam. Nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Nak bakal selama maka bak tusun program kita jam kedua tu lagi ya, pukul 7 pagi maca pesan ke diterima hari peningah kita 7:30 pagi nabur ke berita pagi lalu pukul 8 pagi tu lagi bergulai bak program 2 pagi wai nyok ke tusun tu kerintai segmen penggerak pagi ke pagi tu. Jadi merindang kita dulu maka ngau lagu-lagu pemerindang kita ke pagi tu. Dikenal kita nyak tadi ngepun kari baru sarito minggu baru kita sama samping harap ke semua pengawak ke dekat diatur kita sarito lagi mujur. Jadi merindang kita dulu ngau lagu Ari Acan Anuan Aku Taban ke Bulan.

0: Jaku perangsang ke sarito. Pengerai tubuh ngau sengat kitai. Pengerai tubuh hendang utai tiamat bergau betiap iku kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebo kita agi biak, asai kena dai utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik mayap medis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Pengayu ti benar, yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap mas, tau kepirak di ketemuan kita. Kadang-kadang kita nganggap, ngerai nyak dekat meruan bau kita belam mayau. Nggak piak yang belam nyadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai nimpu kita. Yanggi Allah Ta'ala. Maka semua utai buat dunia inyau tu. Ya semina inyau kita indah lama. Ya langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, umayu tu dah terletak ke Allah Ta'ala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh ke Allah Ta'ala lengasi ke jaku ya. Jaku ia ti hidup boleh beri penghidup ngau pengerai gaya barang sapa ti merti lelengasi ke ia. Maka kena sebut bersekenteran jaku dalam bub jaku dalam tau kata buku Proverbs bagi 4 ayat 20-22 timun itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku tu. Pendiang keleka jaku aku. Anak neju ke sida lenyau rinuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida dalam hati nuan. Sida dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti ke sidang. Genggam tegut ke mejaku Tuhan, lebannya boleh merik pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah uleh mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: Oh, why? Dani, why? Dani, why?

Okey, Miria Siti lagu rancak Ari Lucy M ngai tu nek de mega. Dekena kita ngepun kari baru minggu baru ke Sarito Ari 1 ya. Kita sama nama meh hari 1 tu. Okey, madah ke dirinya tadi ngai nurun kawa. Kadang-kadang kita yang tadi laban ke udah hujung minggu. Kadang ke lelembau pun ke hari baru tang sama ngarap ke kita sama regas meh nurun gawa ke pagi tu nadai penanggol munyi kaku lebih lagi kita ke nurun gawa pagi bisi peninggal kita ke madah kediri udah pak rantu jalai yang terima kasih mendiang ke YFM jadi ke pemerindang kita dalam kereta atau ke perengkah pengangkut kita ke pagi tau ya. Harap ke sama berjimat lebih lagi maya jam ke dia tau pelabak ku. Jalan alun kita lebih lagi bak kena menggeri tentu dah berengkah bersekut ke pagi tau ya. Okey, jadi seraya kita ke berperindang maka berkongsi ke berita-berita ke bisi ayan maka ya, bak surat berita kita ke pagi tu. Berita ke bisi ayan ke dibaca aku tu. Kalau ya Menteri Besar ya, Dato' Sri Anwar Ibrahim, bisi madah ke inisiatif reka diesel subsidi. Ke diturun ke ngagai RM2.10 seliter di Selampur Menua Malaysia berengkah hari bulan 7 2026 tu ilah nyadi amadah ke inisiatif tu di pejalai di kena ngangkat ke pemanah meri subsidi diesel ngena mekanisme berpelasar ke MyCard ya lalu nentu ke subsidi perintah ulih diasai ke rakyat Malaysia. Okey, hanya setiap hari berita ke mana lebih lagi kita ke nurun ngena perengkap pengangkut kena diesel ya. Diharap ke ngau subsidi ke nurun ngakai RM2.10-nya boleh ngelempuang kaget meh belanja kita ke nurun gawa ya atau ke bisi minda kehnya Siti Ari berita ke bisi ayam lalu berita buka itu atau berkawal ngau pengerami ke diatur kemari berserimai dengan penemuai Menteri Besar Mekah yang ke menua kita di Sarawak kemari kalau ia bising ulu dua itik pengerapi besar ianya ke Bintulu ngau malam tadi bising ulu pengerami makai lemai Ari Kawai Dayak Renggat Menua Sarawak ya. Jadi lebuh ke di Bintulu ke Mari ya. Bak sebengkah pengerami jadi bisi madah ke Sarawak dia tu diangkatnya di kuasa besar bak sekedar bidang industri kenyengkawam energi ngau teknologi tinggi ya. Jadi Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim adah ke Selampur Menua berasai temegah hati ngau pemujur serta pengulih menua Sarawak nampak penegap ekonomi. Jadi yang adah ke potensi Sarawak belak dikemerat ke rambau penemuaya ke menua Jepun berdau lama ke udah kelebih lagi pa sektor energi. Hanya sekedar rijakuk ke di pansut ke ya bahawa pengerami nyuak ke cik ke berga RM1.8 bilion berindi hari pengawak nukar status palan penyangkai kapal Bintulu hari palan penyangkai kapal perintah besar ngagai palan penyangkai kapal negeri ya. Okey, lalu sekedar hari Jakob Bukai ke dipansut ke Menteri Besar kalau yang madah ke sempekat antara Petronas dengan Petros maka dekat diputus ke tak lama lagi dia tahu sekedar batang perkara benung di perunding lalu
dikarap oleh dipersetuju ke ya. Jadi ku ya perintah dekat nentu ke pengawak mutar ke sekedar perkara antara kedua-dua kompeninya dekat merik penguntung agai perintah besar hingga perintah negeri. Hanya mereka okey lalu pihak mereka Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim kemari mereka bisi ngelimpang ke awak ya nemuai ngakai Menteri Pemansang Rindu ruang pilih ngau harapan bangsa Datuk Seri Nancy Syukri pak rumah ya di Petrajaya kalau kita sama nemu kalau Datuk Seri Nancy ke baru dah lenyau laki ya nyak niang Datuk Kamil Mishwari kau dah nadai hari 4 tu tadi ya. Okey nya apa sekedar hari penemuai Menteri Besar ngagai menua kita pengudah ya ke mega bising ulu pengerami makai lemai gawai Dayak Renggat Menua Sarawak ke diatur malam tadi ya. Okey lalu berita buka itu polis nangkap siko lelaki peranak menua tu ke umur 19 tahun ke di pelabak ke ngambil gambar siko Indo beragu sebuah palan pemakai di pasar Bekenung Miri kena hari 6 tahun tadi. Jadi kepala polis Pilih Miri ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah madah ke suspeknya ditan urung pukul 11.30 pagi sepengudah menerima report hari Pansia Mayuah ya. Hanya di Pansia Tumu tertemu ke suspek kena telefon bincang ngambil gambar orang ngau dadai pemendar ba dalam agu ya. Jadi kesnya di Pansia nitih ke section 377 di kanun keseksaan lalu polis mereka sudah nangkap suspek serta ngerampas telefon bincang ke di pelabak yang ngerja penyalahnya macam-macam ke ulah ni jadi harap ke sama berjimat lebih lagi orang Indo nak ngira dini nur meh bak palan pensia mayu palan ngelantang kati kini ya laban kita nak nemu ulah siku-siku orangnya ke nak sama bisi ke ngembuan hati ke nak mana hanya diharap ke sama nya ke diri empu pengelikun diri empu ya. Okey nya ba sekedar hari berita ke bisi ayan ba surat berita kita ke pagi tu. Okey, terus merinang kita peningah tu lagu Ari Ellison Ludan penyaya undak luya. Tujuh pagi itu lagi macam pesan berat ya, ke diterima hari peninggal kita di YFM.

0: World Cup 2026. Hari 2, 23 bulan 6 2026 dalam Grup J. Argentina berlawan dengan Austria pukul 1 dini hari. Live bar Sukan Plus. Dalam Grup I, France melawan Iraq. Live bar TV OK pukul 5 pagi. Siti lagi main dalam Grup I. Norway bersatu dengan Senegal pukul 8 pagi. Live bar Sukan Plus. Lalu main dalam Grup J, Jordan melawan Algeria boleh dipadak delayed pukul 4.30 ngali hari bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
2: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati endak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jam 4 lagi.
2: Ingat, pitan ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngenak pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap pengangkut ti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan megak tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
4: Pesan penyiroto. Ari YFM Miri.

di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422. Okey, jadi tu awak no baca dulu pesan berat ke diterima hari peninggal kita ya. Pesan ke terubah tu hari ini tau ke dua anak undi. Jadi pesan tu madah ke apa ya? Undi anak bikit ya. Undi anak bikit udah nadai ke mari. Lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu. Malam perkira 23/6/2022 ba rumah sidampu inya ba kumpang pauh A lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu elak 24/6/2026. Jadi penerang ke Silia bekawul ngau pesan rabato kita tahu bertelepon ngakai Marilyn anak undi abak lumur kusung 13564-4262 tau kenuju Magdalena Ina anak undi kusung 19660-8517 tau kenuju Lili anak undi kusung 19848-7652 ngau muka tau bertelepon ngakai Hini anak undi kusung 112-503-2276. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Kumpang Pauh B, Kumpang Langgir, Danau, Nanga Kumpang, Kandis, Sayat, Kelampu, San Panjai, San Pandak, Seremat, Batu Bebini, Buluk, Suh, Cangkul, Empit, di Bukung, Panjarwai, Sungai Keruh, ngau mega Kaban Belayan Kebuka yang kena ulih disebut di tu magang. Akalai pesan tau tadi madah ke undi anak bikit ya, undi anak bikit udah nadai. Lalu ni yang tau dekat di Sungai Palamayu malam pergila ba rumah sidampu inya ba kumpang pauh A lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tau ilak. Jadi pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan madah ke Jeffrey Mparang anak Johnson. Jeffrey Mparang anak Johnson udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi ba rumah sidampu inya rumah lumur 27 Taman Gamang Haid Jalai Hulis Sri Aman. Jadi kita kedekat nemu penerang ke Sili Agi tau bertelepon ngagai Dara nak menur ba lumur kusung 111-261-3033 tau kenuju Joina Mimi anak Johnson ya kusung 14-699-6439. Jadi niang tu dekat di kubur ke pagi pergilah bawa pendam Anglika Sutuang ya. Pesan tu nuju Kaban Belayan di Melugu, Kelawuh, Ngeramut, Selepung, Gayau, Pantau, Senglau, Siga, Nyakai, Gentiang San, Nangasan, Tekalung Undup, Sepatak, Sungai Pinggai, Liu, Payai, Awur Bangat, Nyelutung, Nyemungan, Simpang, di Telawus, Ngau Kaban Belayan ke Bukai, kena ulih disebut itu magang, madah ke Jeffrey Mparang, anak Johnson, Jeffrey Mparang anak Johnson udah nadai lalu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi pa rumah sidampu ianya pa rumah lumur 27 Taman Gamang Haid Jalai Hulis Sri Aman lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagilah. Okey, lalu Siti tu ianya pesan dari menuan anak ayum madah ke ngeta sulit niang indaya, inya niang mayang anak antau, tau ke Indai Bundung, ke dekat diatur 27/6/2026, ianya hari 6 tu ila, ba rumah sidampu, ianya ba rumah manuak mancal,
Sungai Yong Kapit. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai minggu anak menun balumur 011-608-4943. Jadi pesan tu menuju kaban belayan ba Sungai Yong nangam pilih nangam sempili nangam telawan rumah Joseph Sibujaya Uyan Mujung Selangau nangam nyikau melekun Kapit di Kenawit Sibu ngau kaban belayan ke Bukai madah ke ngeta sulit ni yang mayang anak antau tahu ke inai bunung ke dekat diatur hari 6 tu ilak 27 hari bulan 6 2026 ba rumah sidempu inya ba rumah manuk mancal Sungai Yong Kapit. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya hari Harrison banyak anak kemarau madah kengeta sulit niang menyadik sida ianya niang spini mai anak kemarau ke dekat diatur hari 5 tu ilak ya 26 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam. Jadi pengawaknya dekat diatur ba rumah sidempu ianya ba rumah kemarau Jalai Semerakan Sungai Sidang atas Tatau. Okey, penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon menuju tuai rumah kemarau umpu ba umur 017-760-3889 tahu kenucu Harrison Banying anak kemarau ya 019-876-7356. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bak rumah Pol Kibung Nanga Sidang rumah Janting Sungai Pamuk Sab rumah Uyau Teluk Kumpai rumah Rusita Sungai Sidang Baru rumah Hacun Nanga Kelebu rumah Suran tau ke rumah Dingun Nanga Meta rumah Bili Nanga Luap rumah Ros tau ke rumah Jaluang Nanga Buan rumah Imi nga rumah rumah Pak Seterus rumah Kalit rumah Unji nga rumah Buli di Semanua ngau kaban belayan ke Bukai ke nda ulih disebut itu magang madah ke pengawak ngeta sulit niang spini anak spini mai anak kemarau ke dekat diatur hari 5 tu ilah 26 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam. Jadi pengawaknya diatur bak rumah sidempu ianya bak rumah kemarau Jalai Semarakan Sungai Sidang atas Tatau. Okey, nyak ke sekedar hari pesan ke diterima hari peninggal kita udah terlagi aku nampung maca pesan ke buka yang ke pagi tu kita ingat tu nak lama merindang kita ngau di lagu hari Juti AE aku kai petara.

pesan tau. Okey, jadi pesan tau nuju kaban belayan ba rumah Tumas Ululun, rumah Ramli Sungai Berangan, rumah Tumas Sigat, rumah Julian Batu Empat, rumah Sanda Batu Empat, rumah Hajung Tembawai Puak, rumah Dana Kerupu, rumah Juni Tinting Bangkit, rumah Denis Sungai Kelampai, rumah Ribun, rumah Anita Balai Badak, rumah Richard Sungai Muding, Ulu Sebetan, rumah Linggir Batu Tiga, rumah Husan Lengayen, rumah Noel Semurin. Engau muka kaban belayan ke buka yang kena ulih disebut di tu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke ex pengajar Alban Ngi Anak Dan tau ke apa yang mikul udah nadai lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah Sidempu inyak pa rumah Jenilia Saunci Sungai Berangan Pancai lalu dekat dikubur ke pagi pa kila ya. Jadi pesan ke Siti tu peningah ianya pesan Arya Linti anak muyet madah ke menyadik sida inya ex corporal Leonard anak muyet ya ex corporal Leonard anak muyet udah nadai lalu niang tu dekat di Sengai Pala Maya nganjung niang tu empai ditetap ke agi ya lalu niang tu di Sengai pa rumah Sidempu inya ba sebang abet balai ringin Serian. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba sebang kuari sebang padang bilun sebang abet sungai tapang lebat membui bayur jungguk mawang sepan balai ringin telagu semunjan jiru sungai pinang sega sungai pinang baru ngau lama sungai rawa Sebangkui Jaya Ngau Lama, Giam, Nyelita, Gawang, Mawang ke Sindu, Ngau Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Siliak ke kita tahu bertelepon ngagai Linti anak muid, bak lumur kusung 16-259-5241. Okey, jadinya tadi pesan madah ke ex corporal Leonard anak muid udah nada ya lalu dekat di Sengai lalu maya nganjung niang tu empai ditetap ke agi. Okey lalu pesan ke Siti tu peningah ianya hari. Okey lalu tu hari Rida anak Edwin Rajau ya madah ke merantu atau ke merekat kergang niang jati anak tinggal ke dekat diatur 27 hari bulan 6 2026 pukul 9.30 pagi bawa pendam Christian Anglika Perutan Seburan. Jadi ditangkan ke pengawak makai lemai bawa rumah ucuk ya inya ba rumah nili anak lancat taman Samarinda lumur 106 taman Samarinda baru lorong 13A Jalai Datuk Muhammad Musa Kota Semarahan. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Banting Seri Aman Engkeranji Mungguk Sawak Semulung di Kucing Bintulu Miri Serian Ngau Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Nili anak lanjat pu pak lumur 019-822-1322 atau ke 013-819-1322. Nya tadi pesan madah ke merekat kergang niang jati anak tinggal dekat diatur 27 hari bulan 6 2026 pukul 9.30 pagi ya ba pendam Christian Anglika Perutan Seburan lalu muak ke lemainya bisi makai lemai ba rumah ucuk ya inya ba rumah nili anak lanjat lumur 106 taman Semar-

Indah Baru, Lorong 13A, Jalan Datuk Muhammad Musa, Kota Semarahan. Okey, nyawa tadi pesan ke besok diterima hari peninggal kita ke pagi itu.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Okey, 7:30 pagi tu lagi pening. Kita ulih mendiang ke berita pagi ke dekat di tabur ke terus ari YFM. Kita lagi lagu ari Ricky Anderson. Bedau kita mendiang ke berita 7:30 pagi.

Ketua Batu Batang Berita. Sarawak angkat jadi kuasa besar industri, potensial negeri itu terus ditegap. Sempekat Petronas enggau Petros di Sadang dekat diputus kendak lama lagi. Pengawak nyerah ke palan penyangkai kapal Bintulu negap ke penduduk Sarawak dalam ngemujur ke MA63. Selamat pagi, bergulai dengan aku Nancy Tambun bawa berita pagi YFM kena 22 hari bulan 6 2026. Udah tu lagi, peningat isi berita.

Sarawak dia tu angkatnya di kuasa besar dalam sekedar bidang industri yang kaum tenaga ngau teknologi tinggi di rantau tu. Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim Mada selampur menua berasai temegah hati ngau pemujur serta pengulih Sarawak nampak penegap ekonomi. Ia mada potensial Sarawak belak dikemeratkan rambau permuaya ke Jepun pada lama tu tadi kelebih lagi dalam sektor tenaga. Penegap Sarawak ngau negeri bukai patut dikenal secara begulai, dikenal negap ke pemansang menua. Menteri Besar Mansur Kerja Kutu buat pengerami nyuak ke cek berharga 1.8 bilion ringgit berindik hari pengawak nukar status palan penyangkai kapal Bintulu hari palan penyangkai kapal Perintah Besar ngakai palan penyangkai kapal negeri. Pengerami kediatur buat komiti Port Bintulu nyak mega endur ngemujur pengawak nyerah ke sempekat tiga raban ngau sempekat pemujur antara Perintah Besar ngau negeri ungkup pengawak nukar status palan penyangkai kapalnya. Berbak enggaknya Dato' Sri Anwar madah kesempekat antara Petronas enggak Petros dekat diputuskan dalam agi. Dia tu sekedar batang perkara dalam pengawak berunding antara kedua-dua raban sudah dipersetuju. Ia madah perintah dekat nentu ke pengawak mutar ke isu antara kedua-dua kompeninya merik penguntung ngagai Perintah Besar enggak negeri. Ia megak nerangka prinsip asas runding udah dipersetuju antara yang ngau Premier Sarawak kalai sekedar perkara diatuk benuang berenggat ke penudi. Datuk Sri Anwar megak nyemetak madah ke ia nerima buah permu ngau jaku ari Sarawak sepemanjai pengawak berundiangnya. Tajak pihak nadai sebarang jaku pejal tuk pandang ke pengawak demokratik dalam kaul Perintah Besar ngau negeri. Pengawak mindah ke atur nguasa palan penyangkai kapal Bintulu ngagai Sarawak nyak Siti Ari pemujur ke pemadu besar dalam pengawak berjalai ke sempekat Malaysia 1963 MA63. Menteri Baupis Menteri Besar Sabah ngau Sarawak Datuk Mustafa Sakmud dengar penerang berita madah ke pengawaknya merik aku ngagai hak Sarawak nyadi kabantik ngempun ke Malaysia. Nyak megak ngayan ke pemujur MA63 olehnya dinyata dengah kerjasama rat antara Perintah Besar ngau negeri. Ia megak madah ke Sarawak diatuk bempu pangkuk pengawak ti besar agi berpengawak ngatur aset strategik seraya menua tu tau boleh penguntung dari pemansang hub logistik industri ngau tenaga gadung tikas dunia. Ia nambah palan penyangkai kapal Bintulu diatuk benuang mansang ukai seminaknya di hub ekspor gas asli cercair menua tu tang megak nyadi penyungkak penumbuh ekonomi ungkup Malaysia ngau rantau Asia Pasifik. Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim kemari ngelimpang ke awak ia nemuai ngagai Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti Dato' Sri Nancy Syukri berumah ia di Petrajaya. Dato' Sri Nancy baru dah lenyau laki ia Dato' Kamil Miswari tiudah nadai hari 4 tu tadi. Dato' Sri Anwar datai urung pukul 5.45 lemai lalu ngena awak urung 20 minit begulai ngau sidak sebilia merik penyinuk hati ngau suku moral. Sama bisik datai Menteri Baupis Menteri Besar Sabah ngau Sarawak Dato' Mustafa Sakmud ngau Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugambas. Niang Dato' Kamil berumur 65 tahun sudah dikubur ke bak tanah pendam Islam Semariang kena hari 5 tu tadi pengudah niang dibaik pulai hari Kuala Lumpur. Dato' kita benar mendiang ke berita pagi hari YFM.

Sarawak terus negap ke pemansang Temeruan serta agenda kuasa tahu di Kinabaru. Nengah penemuai rasmi ngagai loji kuasa karan hidroelektrik Freudenau di Vienna, Austria. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan tingulu ke delegasi negeri Tok Mada pada lebak ngau penemu ti diulih dekat mantuk dalam pengawak jadi ke pelin kandang menua Limbang lawas 2035. Ia madah lojinya yang dicuntuh ke terubah pemansang kuasa hidro ti sebelah ngau pengawak ngatur rampak menua. Ia megak nambah madah ke penemunya dekat negap ke pengawak Sarawak dalam pemansang kurang karbon. Nambah ke pengetan gaya klimat serta ngemujur ke appreciation negeri itu jadi hub kuasa bersih serantau ngau bateri hijau Asian. Ia madah ke perkaranya buat penerang berita media ia kemari. Agensi pemansang Delta Rajang, Radda, majak cakah negap ke infrastruktur menua pesisir buat sekedar projek jalai strategik buat kandang menua Serikai. Sapit Menteri Perambu Negeri Pentadbiran Tanah Gau Rampak Menua, Datuk Lin Talif Saleh Mada, antara batang projek ianya ngagak jalan alun ti nyambung kerubung ngagai sari ti panjai 7 km. Bungkus RM56 juta. Projek kemerik empas tingginya dia tu benuang buat renggat ngagak langkar sebedau di tender ngambil ulih di pejalai. Kelimpah harinya Radda megak benuang merambu ngagak jalai nuju Bukit Kinyau ngau jalai nuju jalai baru nuju Sekolah Kebangsaan Setebu dikena ngemanah ke akses perengkaguna ungkup peranak menuanya. Ia maksud ke Jakutu buat program pengerami ngilim bidai di Serikai. Ia megak madah projeknya mandang ke komitmen Perintah Sarawak diterus negap ke pemansang menua pesisir. Projek penentang nebing Sungai Kampung Tambirat dekat di Serenih ke baru dikenal tentu ke pemujur. Pengawaknya Liku Nagi berindik ari penangguh struktur tik rubuh tik nyadi sebedau tu. Menteri Pemansang Nembiak Lombok Ngau Orang Dagang Sarawak kemegak kaban Konsil Negeri Adun Asajaya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Mada penusahnya bisik ngeruga atur pengawak berjalan ke kesemua projek tu yang kaum nampung renggat tinangkan kenyak. Perintah dekat berhati ke suku teknikal atur pengawak ke dipejalai ngamatau sebedau projeknya tau diterus. Yang maksud ke jakut tu lebuh di randau. Media pengudah pengerami nutup ngau nyuak ke perayis pekit Sarawak Youth Business Idea 2026 di Kuching. Ia megak ngarap ke peranak Tambirat bersabar laban pemansang projek penentang nebing sungainya belok dikarap oleh merik pemain ngagai komuniti menua dia serta nyungka aktiviti ekonomi ngau dagang temuai anti udah tembuk gagak ilak. Berita Tika Penudi. Polis sudah nangkap sikuk lelaki peranak menua tu berumur 19 tahun ke di pelabak ke sengaja ngambil gambar sikuk induk bawa bilik agu sebuah restoran di Pasar Bekenu, Miri, Kenari 6 tu tadi. Kepala Polis Pelilih Miri, SCP Muhammad Farhanli Abdullah Mada, suspek ditan urung pukul 11.30 minit pagi berari kesama pengudah mansa ngagak report polis. Pansiak tumu tertemu ke penusahnya di pelabak Kenyadi urung pukul 10 pagi. Lebuh suspek nak telefon bincang ngambil kamar mansa ngau nadai pemendar. Mansa tik nemu pasal penyalahnya ngagak report buat upis polis Bekenu. Polis sudah nangkap suspek serta ngerampas telefon bincang ke di pelabak dikenak ia ngerja penyalahnya. Kes tu dipansiak hari baru Seksyen 377 di Kanun Keseksaan. Kena gujung ke berita batang berita di Baca Baru. Sarawak angkat jadi kuasa besar industri, potensial negeri tu terus ditegak. Sempekat Petronas ngau Petros disadang dekat diputus kendak lama agi. Pengawak nyerah ke palan penyangkai kapal Bintulu, negap ke penduduk Sarawak dalam mujur ke MA63. Tunaka berita pagi YFM hari itu beritanya tadi ditusun Syarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Matthew Abu dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejarah.
1: Segulai Sejarah.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu, 22 Rebulan 6 dalam tahun 1992, antara kerabat diraja ketemu datai di Sarawak bersembang ngau awam Majlis Raja-Raja, ianya Tengku Abdul Rahman Ibni Sultan Ahmad Shah tingari kapaya Sultan Ahmad Shah yang nak bilun eksekutif Sedadu Langit Diraja Malaysia TUDM. Perataya Bapadang Bilun Terbangsa Kuching diambat Tuai Pemegai Benua Sarawak Tun Datuk Patinggi Haji Ahmad Zadi Idrus Mohamed Nur, Kepala Menteri Sarawak Abdul Tai Mahmud Gau Binia Laila Taib serta Bala Pemesai Upis-Upis Perintah. Nangkan kenya Penatai Tengku Abdul Rahman Bapadang Bilun megak disambut Gau Persembahan Kebudayaan Asal Sarawak Rimayuh Pupur Bambansa Tingayan Kepemayak Gau Penyerakup Rakyat Sarawak di Tegap.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. Seleka jaku sarito ianya Lagung. L-A-G-U-N-G. Lagung. Roti lagung ke terubah ianya gaya perau tipuang melepung baai. Mayang nak reti lekai jakut tu ianya perau tuai rumah peting kena ingat ditancangnya nyau lagu-lagung beratung ditaban ke air surut. Reti lagung kedua ianya gaya utai tingerubung puang serta telentang baka kerubung tekurak dulang umbarian ngau kebukai. Mayang ngena erti lekai jakut tu ianya nyau lelagung umbarian ditelentang ke nembiaknya batanjuk dikena yang nimbun air hujan ke memesik lemainya. Nyanaka seleka jaku sarito ianya lagung.
4: Seleka jaku sarito tau di pendiang ke kita nintiang hari satu, hari tiga, enggau hari lima.
5: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakah Sarawak, Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
6: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: 24 iti lagi kedipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Darah Helena, lagu Perahu Umit, Lekang Ngau Tiun, Monica Ella.
1: Watrot, lagu terabai, Lekang Ngau Tiun, Frankie Man.